Ibu Yayah ya. Masya Allah, dari mulai on air di jam 4 ya, alhamdulillah, barakallah Ibu Yayah dari Sukagali. Terima kasih sudah menyapa juga di pagi hari ini. Dan tentu terima kasih juga sahabat MKN yang sudah berbagi menyampaikan informasi kondisi cuacanya, kemudian juga pantauan lalu lintasnya dan jurnal syukurnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu sahabat MKN, kita akan sambung di segmen selanjutnya. Dalam segmen Sudut Pandang akan hadir menemani ruang dengar Anda, tentu selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Sahabat MQ, pemerintah tengah membahas rencana pembukaan rekening bank secara masif bagi masyarakat Indonesia. Rencana yang akan menggunakan anggaran 11 triliun rupiah itu melibatkan dua bank himpunan bank milik negara ataupun Himbara, yaitu Bank Rakyat Indonesia ataupun BRI dan juga Bank Syariah Indonesia ataupun BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pembukaan rekening secara luas ini salah satunya bertujuan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial ataupun bansos pemerintah agar berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, sahabat MQ, pemerintah akan menggabungkan data dari sejumlah lembaga untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rekening. Dan ya sahabat MQ, masuk ke segmen Sudut Pandang di pagi hari ini, tepat di menit ke-9 lepas di jam 7, kita akan coba menilik urgensi pembukaan rekening massal, menguji efektivitas dan juga prioritas kebijakan di tengah tekanan fiskal. Tentu saya tidak sendiri, sahabat MQ, sudah ditemani juga sahabat reporter dari tim Kamar Berita MQ FM Bandung. Ada sahabat Syifa Khoironisa. Kita langsung saja sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khoironisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, di pagi hari ini ya, sahabat Syifa kembali menemani ruang dengar sahabat MQ dan kita coba menilik juga berdiskusi berkaitan dengan urgensi dari pembukaan rekening massal. Nah, namun sebelum itu, sahabat MQ juga silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan sudut pandangnya begitu ya, sahabat MQ, dari skala 1 sampai 100. Seberapa setuju Anda, sahabat MQ, dengan keputusan pembukaan rekening massal ini? Dan menurut Anda, sahabat MQ, rekening baru paling bermanfaat jika apa? Apakah misalnya bisa menerima bansos, tadi bantuan sosial? Atau yang kedua bisa untuk menabung? Yang ketiga bisa mengakses kredit? Atau yang keempat aktif dipakai bertransaksi? Silakan sampaikan atensi ataupun sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan sudut pandangnya. Dan ya sahabat Sipa, tadi juga ya, tadi disampaikan Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa, pada akhirnya pembukaan rekening ini dengan tujuan tadi untuk mendukung penyaluran bantuan ataupun bansos pemerintah agar berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran begitu ya sahabat Sipa. Dan tentu menggandeng juga pemerintah akan menggabungkan data dari sejumlah lembaga untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rekening ya sahabat Sipa.
1: Dan untuk mendukung rencana tersebut, sahabat MQ, pemerintah tadi disampaikan akan menggabungkan sejumlah data serta informasi dari sejumlah lembaga, seperti dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini untuk kemudian identitas ya, atau juga Bank Indonesia, serta lembaga pinjamin simpanan, sahabat MQ. Integrasi data dari tiga lembaga tadi diharapkan bisa membantu pemerintah mengetahui penduduk yang sudah memiliki rekening dan masyarakat yang belum memiliki rekening sama sekali, di mana data kependudukan juga bisa menjadi dasar untuk menghubungkan identitas masyarakat dengan rekening bank yang akan dibukakan, sahabat MQ. Selain pembukaan rekening, pemerintah juga tengah membahas ya adanya pemberian saldo awal kepada rekening baru tersebut yang mana nilainya disebutkan berada di kisaran 50 hingga 80 ribu rupiah per rekening, sahabat MQ. Meskipun angkanya belum ditetapkan secara pasti, wacana untuk membuka rekening secara massal ini sejatinya ditujukan kepada masyarakat Indonesia di usia 18 tahun ke atas atau yang sudah memiliki KTP, sahabat Rizky. Yang mana dari saldo yang awal tadi ya, perkiraan sekitar 50 hingga 80 ribu, ini salah satunya bisa digunakan untuk menutup biaya administrasi pembukaan rekening. Dengan demikian, masyarakat yang nantinya akan mempunyai rekening baru tidak perlu menanggung biaya awal pembukaan. Dan tadi disampaikan bahwasannya untuk pembukaan rekening massal ini menghabiskan anggaran sekitar 11 triliun rupiah. Ini yang kemudian menjadi sorotan, sahabat Rizky.
0: Ya betul, di mana wacana pembukaan rekening secara massalnya juga perlu dilihat ya, sahabat Silva dan juga sahabat MQ, lebih jauh daripada sekedar upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan perbankan. Di satu sisi begitu ya sahabat Siva, kebijakan ini juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong inklusi keuangan dan juga mempermudah masyarakat tentunya tadi menerima berbagai layanan pemerintah termasuk bansos ataupun bantuan sosial. Namun di sisi lain ya sahabat Siva dan juga sahabat MP, terdapat sejumlah hal yang perlu juga diwaspadai agar program berkala besar ini apalagi dengan anggaran yang juga tidak sedikit tadi ya sahabat Siva. Ini tidak berhenti pada pencapaian administratif saja, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat ya sahabat Siva dan juga sahabat MK.
1: Ya, karena hal pertama yang kemudian disoroti oleh sejumlah pihak sahabat MK, jangan sampai jumlah rekening yang kemudian berhasil dibuka ini bisa mencapai ratusan ribu rekening, bahkan jutaan sahabat MK. Ya, ini sebagai ukuran keberhasilan saja ketika berhasil membuka rekening. Karena masyarakat yang memiliki rekening ini juga belum tentu aktif menggunakan rekening tersebut, baik itu untuk menabung ataupun bertransaksi maupun juga mengakses pembiayaan atau manfaat lain dari layanan keuangan perbankan. Karena itu pemerintah juga perlu dinilai memiliki indikator keberhasilan yang lebih substantif, di mana bukan hanya berapa banyak rekening yang nanti berhasil dibuka dari wacana program ini, tapi juga berapa banyak rekening yang benar-benar aktif dan memberikan manfaat bagi pemiliknya, sahabat MG. Karena potensi muncul rekening tidak aktif atau dorman ini beberapa tahun atau beberapa waktu kebelakang sempat juga menjadi perbincangan ya sahabat Rizky. Iya, ketika rekening tidak aktif maka nanti langsung dibekukan atau dinonaktifkan sementara, biasanya seperti itu. Maka edukasi untuk masyarakat yang menerima rekening baru ini perlu dihadirkan sahabat MK. Bisa jadi masyarakat memiliki rekening tapi tidak sesuai dengan kebutuhan atau belum ada pengetahuannya maupun kemampuan untuk bisa menggunakan rekening tersebut, yang alhasil program untuk menyalurkan bantuan sosial misal salah satunya tadi sahabat Rizky tidak tercapai dari tujuan adanya program ini sahabat MK.
0: Ya tentunya untuk lebih lengkapnya insya Allah kita juga akan berdiskusi, berbincang ya sahabat Siva bersama dengan narasumber kita, merupakan ekonom senior dari Center for Policy Studies Prasasti, ada Bapak Peter Abdullah Rezalam. Dan tentu silakan kembali kami mengundang Anda juga sahabat MK untuk bisa bergabung menyampaikan sudut pandang Anda. Kalau menurut sahabat MK, dari skala 1 sampai 100, seberapa setuju Anda dengan keputusan pembukaan rekening masal ini? Dan menurut Anda, sahabat MK, rekening baru ini paling bermanfaat jika apa? Apakah misalnya bisa menerima bansos, yang kedua bisa menabung, ketiga bisa mengakses kredit, atau yang keempat aktif dipakai untuk bertransaksi? Kami nantikan sahabat MK atensi sudut pandang Anda dan insya Allah kita akan sambung selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang

0: Ya, masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MK dan juga sahabat reporter, sahabat Siva Hoironisa di Sudut Pandang edisi pagi hari ini. Dan tentu alhamdulillah kita juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, merupakan ekonom senior Center of Policy Studies Prasasti, ada Bapak Fitar Abdullah Rezalam. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fitar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
0: Masya Allah, selamat pagi. Dan tentu senang sekali. Apa kabarnya di pagi hari ini, Bapak Fitar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mas Rizky ya.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, di studio bersama dengan sahabat Rizky dan juga sahabat reporter, sahabat Siva. Senang sekali bisa bersilaturahim di pagi hari ini di segmen Sudut Pandang, betul ya, Pak Peter, untuk juga berdiskusi berkaitan dengan topik yang dihadirkan. Nah, di awal mungkin ya, Pak Peter, dengan kalau kita melihat rencana pembukaan rekening secara massal ini, tentu ada tujuan besar yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tetapi tadi di sisi lain, kita juga perlu melihat apakah kebijakan ini memang menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat saat ini, terkhususnya di tengah kondisi fiskal yang sedang menghadapi banyak tekanan ataupun indeks ekonomi, begitu ya, Pak Peter. Nah, sebenarnya seberapa mendesak sebetulnya pembukaan rekening massal ini bagi masyarakat, begitu Pak Peter, dan persoalan apa yang ingin diselesaikan melalui kebijakan ini, begitu Pak Peter?
1: Ya, saya kalau dibilang persoalan apa yang ingin diselesaikan, saya juga agak bingung ya, Mas Rizky ya. Tapi ini sebenarnya dalam konteks untuk meningkatkan inklusi keuangan, ya. Sehingga kalau kita bicara tentang inklusi keuangan, harapannya dengan membukakan rekening untuk semua penduduk yang berumur 17, ya, itu diharapkan inklusi keuangan itu akan meningkat. Tetapi itu semacam apa ya, kalau saya melihatnya hanya dekorasi aja ya, hanya pencitraan aja, tapi tidak mencapai apa yang menjadi tujuan utama. Rekening. Jadi saya atas kebijakan ini saya sebenarnya sangat tidak sependapat ya, karena menurut saya banyak cara lain ya untuk kita meningkatkan inklusi keuangan, dan inklusi keuangan tidak hanya diraih hanya dengan pembukaan rekening, tetapi lebih bermakna ya. Inklusi keuangan itu akan tercapai ya. Semakin baik inklusi keuangan memang tentu akan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Tapi bukan dengan cara jalan pintas membukakan rekening. Inklusi keuangan itu artinya kan adalah bagaimana akses keuangan itu merata ke semua lapis masyarakat. Tapi bukan dengan cara dipaksakan, istilahnya disiasati ya, diakal-akali dengan pembukaan rekening. Apalagi rekeningnya itu hanya 50.000 ya, dan dibukakan kepada semua, yang sudah jelas itu menjadi tidak tepat sasaran. Angka 50.000 per rekening kecil sekali, tapi ketika dia menjadi beban APBN, nilainya menjadi triliunan yang sebenarnya kalau digunakan untuk keperluan lain akan jauh lebih bermanfaat. Jadi ini kita lihat dari tujuan pemerintah, ada tujuan baiknya dalam rangka untuk meningkatkan inklusi keuangan, tetapi tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain bebannya juga tetap menjadi beban besar bagi APBN kita. Jadi kalau kita ukurannya manfaat dan mudaratnya, menurut saya lebih banyak mudaratnya ini. Ya, ya. Menurut saya seharusnya ada yang berani untuk mengatakan, memberikan masukan yang lebih tepat kepada Bapak Presiden. Ya, ini memang perintah dari Presiden.
0: Oke.
2: Ya, selain inklusi keuangan, Pak Peter, ini kan disampaikan juga salah satu tujuannya adalah untuk menyalurkan bantuan sosial. Nah, kalau kita lihat bantuan sosial, ini kita kenal ada bantuan langsung tunai juga begitu ya, Pak Peter. Ini salah satunya juga diikhtiarkan melalui rekening rencananya. Apakah ini juga menjadi sesuatu yang dipikirkan akan lebih, diperkirakan akan lebih efektif, Pak? Atau sebetulnya dalam hal bantuan sosial ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki dulu terkait ikhtiar untuk menyalurkan bansos lebih tepat sasaran ini, Pak Peter?
1: Jadi kalau kita balik ke belakang, pembukaan rekening ini sudah pernah dilakukan oleh pemerintah pada awal pemerintahan Jokowi, ya, yaitu di kisar sekitar tahun 2015, ya kalau nggak salah saya, ketika itu Menko-nya masih Pak Darmin Nasution. Jadi untuk meningkatkan kelancaran bantuan sosial itu pemerintah membukakan rekening. Nah, pada waktu itu memang konsep bantuan sosialnya adalah bantuan tunai yang diberikan melalui rekening, pembukaan rekening. Tapi sayangnya kebijakan itu kemudian berganti, ya. Saya lupa pada periode kapan, tahun berapa, ya, itu kemudian berganti, diberikanlah lagi dalam bentuk natura, dalam bentuk barang, ya. Jadi kalau kita balik ke tahun 2015 itu, di awal periodenya Pak Jokowi itu pemikirannya adalah bantuan sosial itu akan jauh lebih baik apabila diberikan dalam bentuk tunai, karena akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ya, kalau masyarakatnya butuhnya beras, dia bisa beli beras. Karena masyarakat di desa terutama, ya, kadang-kadang kan kebutuhannya beda-beda. Ya, dia nggak butuh beras mungkin karena dia punya sawah. Dia mungkin nggak butuh untuk beli kelapa karena dia punya kebun kelapa atau pohon kelapa di halamannya. Jadi dengan memberikan bantuan dalam secara tunai, masyarakat bisa memanfaatkan bantuan itu sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya bantuan tunai dalam bentuk tunai tersebut, maka itu akan menggerakkan perekonomian karena dia akan beli ke warung di sekitarnya, ya. Dulu kan belum ada Koperasi Mitra Putih, ya, jadi masih bisa belanja ke warung di sebelahnya, ya, atau kemana, ya. Jadi itu akan memutar perekonomian di daerah, di desa, ya. Dan kemudian dengan bantuan itu diberikan secara langsung, secara tunai, dan itu melalui rekening, itu diharapkan itu tidak ada potongan, tidak ada kan potongan-potongan yang berarti itu juga mencegah terjadinya penyalahgunaan, dan menjadi yang diterima oleh masyarakat itu adalah sebesar apa yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Ini manfaat-manfaat dari pemberian bantuan itu secara langsung melalui rekening, ya, secara tunai. Nah, tapi sekali lagi sayangnya ini kebijakan ini kemudian sempat berganti pada, saya lupa pada periode kapan. Nah, kalau kita merujuk pada apa yang sudah terjadi di tahun 2015 itu, pembukaan rekening itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi pada periode itu pembukaan rekening dilakukan secara tepat sasaran, hanya kepada mereka yang memang menjadi target dari penyaluran bantuan sosial. Jadi tidak semua, sekarang ini kan semua, ya. Nah, kalau semua ini siapa aja? Masa orang yang mampu disuruh buka rekening dan dia udah punya rekening? Jadi penjelasan lebih lanjut dari kebijakan ini saya kira kita tunggu dari pemerintah, agar semoga ya ada penjelasan lebih lanjut atau ada revisi kalau seandainya memang itu tidak tepat. Kita mengharapkan kalau ini memang untuk bantuan sosial, memang dari awal disebutkan ini untuk bantuan sosial, bukan untuk inklusi keuangan.
0: Yeah, betul.
1: Ini untuk bantuan sosial, yang artinya pembukaan rekening itu sesuai dengan target untuk bantuan sosial. Mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuanlah yang kemudian dibukakan rekening. Kalau kita mengingat pada tahun 2015, berarti sebagian sudah pernah dibukakan rekening, ya. Jadi ini saya kira penjelasan ini yang kita tunggu dari pemerintah. Tetapi intinya saya kira dari komentar masyarakat juga, kalau seandainya ini pembukaan rekening untuk inklusi keuangan, ya asal dibukain rekening, semua penduduk umur 17 tahun ke atas dibukakan rekening, saya kira masyarakat sudah menyampaikan pandangannya. Sebagian besar saya kira mayoritas itu nggak sependapat.
0: Baik. Kemudian Pak Peter, tadi sebuah kebijakan tentu tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak nih tadi ya rekening yang berhasil dibuka. Tapi yang lebih penting adalah apakah rekening tersebut benar-benar digunakan tadi kalau kata Pak Peter dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara langsung. Nah, lalu indikator apa saja sebenarnya Pak Peter yang menurut Bapak ini perlu kita pantau bersama untuk bisa menilai apakah program pembukaan rekening massal ini benar-benar berhasil dan efektif. Lalu apa yang sebenarnya terjadi ketika justru banyak rekening yang tadi menganggur begitu, Pak Peter?
1: Ya, ukurannya sederhana sebenarnya. Yang pertama, kebijakan ini bukan kebijakan hanya sesaat yang kita harapkan. Kebijakan itu adalah kebijakan yang berkesinambungan. Kalau hanya dibukain rekening 50.000, setelah itu kita tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan masyarakatnya, ya rekening itu kan ditarik juga nggak bisa, itu akan jadi dorman aja, jadi dorman aja, dia tidak akan bermanfaat bagi masyarakat, menjadi beban dari pemerintah. Nah, tapi kalau ini rekening ini adalah rekening pembukaan awal yang kemudian mungkin setiap bulan akan ada saluran, ada uang yang masuk ke sana, sehingga nanti saldonya tidak hanya sekedar 50.000, ya, yang kemudian nanti dia bisa tarik sewaktu-waktu dia butuh. Nah, itu baru bermanfaat. Ya, yang kedua adalah ketika rekening itu kemudian memang, karena memang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang butuh atau yang mereka yang berhak, maka kemudian bantuan itu akan kemudian bergulir, ya, akan memunculkan aktivitas yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, nah, apalagi kalau seperti yang kita sampaikan tadi, kita diskusikan tadi, ketika uang-uang itu dipergunakan untuk misalnya belanja di warung, memutar perekonomian setempat ya di daerah-daerah itu. Nah, itu baru kita bisa melihat bahwasanya kebijakan itu menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
2: Dan ini terakhir barangkali ya Pak Peter, kalau kita lihat anggarannya memang tidak sedikit, bahkan disebutkan 11 triliun rupiah. Melihat kondisi fiskal perekonomian Indonesia saat ini, kalau ini kemudian banyak masyarakat yang menentang begitu Pak Peter, kira-kira anggaran ini ada kebijakan yang kemudian perlu diprioritaskan di arah mana kira-kira Pak Peter, agar kemudian ini bisa bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat?
1: Saya kira sekarang ini dalam kondisi ya banyak sekali yang harus dibiayai oleh pemerintah, ya kita tahu kan harga minyak naik, kemudian banyak sekali juga yang harus dibiayai yang lain ya untuk pembangunan. Pemerintah sendiri kan menahan transfer ke daerah ini. Saya kira daripada kita untuk yang membuka 50.000 ini, sementara di sisi lain ada keluhan di daerah-daerah yang mereka tidak bisa melakukan misalnya merawat jalan desa, membangun jalan desa, mungkin itu jauh lebih baik ya untuk dimanfaatkan ke sana ya. Dana APBN yang sebesar, saya kira 11 triliun cukup besar ya, untuk membangun misalnya jalan desa atau semua infrastruktur yang di desa yang akan sangat dibutuhkan ya. Apalagi sekarang kita juga banyak bencana juga ya, ada kebakaran hutan dan sebagainya. Ya, saya kira itu semuanya membutuhkan perhatian dan membutuhkan dana dari APBN pemerintah.
0: Insya Allah, artinya tadi manfaat ataupun kebijakan ini juga tadi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga pada akhirnya kita juga menjadi tugas bersama ya untuk terus diuji dan juga diawasi secara berkelanjutan begitu ya Pak Peter ya. Insyaallah.
1: Iya, saya kira yang kita tidak hanya itu ya, kita perlu bersuara ya, untuk memberikan masukan, mengkritisi. Ya. Kita bukan karena nggak suka atau benci kepada pemerintah ini, tapi kita justru kepada orang yang kita sayangi pun kita kan harus memberikan masukan, memberikan kritikan ya, kepada orang tua kita pun kalau salah kan kita harus tegur ya. Ya, ini menurut saya sebuah kebijakan yang perlu kita kritisi, perlu kita berikan masukan. Menurut saya ini sejauh ini sebenarnya saya beberapa kali ditanya sama media, saya tidak mau berkomentar soal ini karena saya sampaikan saya sangat tidak setuju dengan kebijakan ini. Tapi saya kira kita perlulah bersuara ya, untuk menyampaikan pandangan kita, masukan kita demi kebaikan kita bersama.
0: Masya Allah, baik Pak Peter. Terima kasih atas pandangan dan juga penjelasannya di pagi hari ini. Begitu Pak Peter, semoga tadi pembahasan ini memberikan juga perspektif ya baru bagi sahabat MB, terus juga melihat kebijakan ini secara lebih kritis dan juga lebih objektif gitu ya Pak Peter. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat kembali juga melanjutkan aktivitasnya Pak Peter. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, berikan juga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MK dan juga sahabat Siva ya, perbincangan kita bersama dengan Pak Peter berkaitan dengan topik di pagi hari ini. Yang tentunya ya, tadi sahabat Siva beberapa poin yang juga disampaikan oleh Pak Peter berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah yang barusan juga rencana digulirkan ya, sahabat Siva.
2: Ya, sahabat Rizky, di mana kalau kita lihat kondisi Indonesia saat ini memang sedang banyak sekali pengeluaran yang tentu banyak masyarakat juga para pengamat, tokoh yang kemudian menyarankan agar prioritas ini perlu kembali di regulasi kembali ya, begitu sahabat Rizky, agar pemerintah ini bisa menentukan mana kemudian pasokan-pasokan ataupun pos-pos yang bisa segera diisi, karena ini pengeluarannya tidak sedikit ya. Kalau lihat angka 11 triliun untuk sekedar membuka rekening, ini menjadi angka yang bisa disalurkan, karena ternyata di luar Pulau Jawa sahabat Rizky, ini juga banyak daerah-daerah yang masih terdampak dari bencana alam yang terjadi. Ini yang kemudian menjadi sorotan juga sahabat MK.
0: Ya, sehingga tentu harapannya kalaupun ternyata ini digulirkan ya, ataupun masih menunggu tadi kepastian ya, kalau disampaikan oleh Pak Peter, ada hak juga untuk bersuara tadi ya, menyampaikan mungkin dari sudut pandang yang berbeda tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Peter ya, sahabat Sipa dan juga sahabat MG. Ya tentu apapun yang terjadi, tentu pada akhirnya tujuannya sama-sama kita juga hadirkan ya, tadi adalah efektivitas, kemudian juga ketepat sasarannya ya sahabat Sipa, dan juga tentu manfaat yang nyata bagi masyarakat. Tentu ini menjadi hal yang harus terus diuji dan juga diawasi bersama. Terima kasih sahabat Siva atas kebersamaannya di sudut pandang pagi hari ini, termasuk tadi perbincangan kita bersama dengan narasumber Bapak Fitar Abdullah Rezalam, merupakan ekonom senior Center for Policy Studies Prasasti. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MK FM Bandung. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran sahabat Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia sahabat MK perbincangannya di segmen sudut pandang pagi hari ini bersama dengan sahabat Siva Veronisa dan juga Bapak Peter ya di edisi hari ini. Dan insya Allah akan kita sambung kebersamaannya dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Kita akan kembali lanjutkan sahabat MK pembahasan kita ataupun juga pembelajaran kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis di bagian yang kedua tentang menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Itu ini akan hadir perbincangannya sesaat lagi untuk Anda dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar, dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: Kembali di menit ke-41, sahabat MG lepas di jam 7 pagi hari ini. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris. Dan kita akan sambung sahabat MG pembelajaran kita dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama dengan narasumber kita, Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul. Namun tentu silahkan sahabat MG, sebelum kita berbincang, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya, termasuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Kang Arif, sahabat MG di pagi hari ini. Silakan, kami nantikan. Baik, Anda yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 Radio MG FM ataupun melalui live streaming berbagai platform media sosial Radio MG FM Bandung di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube at MKFM Live KGN. Yang termasuk juga Anda yang menyimak melalui streaming di www.mkfmnetwork.com. Kita akan melanjutkan sahabat MK kebersamaan kita dengan tema menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Dimana di bagian pertama kita justru belajar bahwa cinta dalam rumah tangga ternyata perlu diungkapkan dan juga perlu diusahakan. Bisa melalui panggilan yang penuh kasih sayang begitu ya sahabat MK. Memberikan apresiasi sampai tadi belajar mensyukuri hal-hal sederhana yang mungkin dilakukan oleh pasangan. Nah, lebih lanjutnya kita akan sambung saja sahabat MG di bagian yang kedua ini bersama dengan Kang Arif yang alhamdulillah sudah tersambung di pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Arif di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat sekali Kang Rizky. Kang Rizky bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Masya Allah, kabar baik, kabar sehat juga. Dan tentu alhamdulillah bersyukur kembali dapat bersilaturahim begitu ya Kang Arif, menemani juga waktu pagi sahabat MG. Melanjutkan di dua pekan sebelumnya ya Kang Arif, tema kita berkaitan dengan menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Mungkin sekilas di sebelumnya di bagian yang pertama beberapa hal, mulai dari tentu dengan pondasi membangun cinta adalah panggilan sayang begitu ya, entah itu berkaitan dengan paras ataupun panggilan khas, memuliakan peran, bahkan terkait dengan sifat baiknya, bahkan ikhtiar juga di adalah kesyukuran begitu ya Kang Arif, dan apresiasi. Nah, insyaallah sebagai juga awalan menyapa juga sahabat MB, apa yang akan kita coba lanjutkan di bagian yang kedua ini begitu Kang Arif, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya pembahasan kita tentang bagaimana membangun cinta dalam rumah tangga. Dan tentu apa yang kita bahas ini merupakan ikhtiar kita untuk menjemput anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bahagia, berkah, sakinah, mawaddah, warohmah di dunia, dan di akhirat kita akan sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya tentu kita niatkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan berumah tangga beliau. Ya ternyata beliau sesibuk apapun beliau, sepenting apapun aktivitas-aktivitas beliau di luar rumah, ternyata beliau juga memberikan effort atau ikhtiar yang terbaik dalam membangun cinta, membangun kasih sayang dalam rumah tangga beliau. Dan dua pekan yang lalu Kang Rizky ya, kita sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan membangun cinta terkait dengan kata-kata, ya dengan berkomunikasi dengan kata-kata. Maka yang pada kali ini yang ingin kita bahas itu adalah membangun cinta dari sisi hal-hal yang lain. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah membangun cinta dalam meluangkan waktu ya berkualitas. bersama dengan pasangan hidup kita. Ya. Nah, ini juga sudah sepertinya sudah sedikit ya dibahas, tapi kita akan kuatkan lagi. Ya, membangun cinta dengan meluangkan waktu berkualitas bersama dengan pasangan hidup kita. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjadikan momen-momen kebersamaan dengan pasangan dan juga anak-anak sebagai momen untuk menumbuhkan cinta kasih sayang di antara pasangan hidup. Tentu bukan sekedar lamanya ya, tapi bagaimana waktu tersebut itu seorang suami dan istri itu punya effort atau usaha untuk menghadirkan waktu tersebut. Ya, yang pertama yang beliau lakukan itu adalah punya waktu untuk beribadah bersama. Nah, punya waktu untuk beribadah bersama. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan, rahimahullahu rajulan, dirahmati oleh Allah seorang laki-laki. Ya, bukan sembarang laki-laki, tapi dia orang suami yang dia bangun, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian mereka sholat tahajud bersama. Ada petrahmat. Artinya kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia memberikan pengarahan kepada kita untuk punya waktu beribadah bersama, ya, baik dengan berjamaah ataupun masing-masing, tapi dalam waktu yang sama, ya, di momen yang sama. Ya, punya waktu beribadah bersama. Nah, kemudian untuk perempuan juga sama, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang wanita yang dia bangun, wudu, sholat 2 rakaat, kemudian dia membangunkan suaminya dan mereka sholat tahajud bersama. Nah, itu kan berarti momen setiap hari ya di awal bangun adalah momen kebersamaan suami istri dalam ibadah. Kan begitu. Nah, lantas bagaimana kalau qadarullah ternyata suaminya lagi tugas ke luar negeri dan setelahnya, maka tetap coba untuk hadirkan ya momen bangun tidur itu adalah momen kebersamaan. Ya, setidaknya membangunkan itu kan bisa via telepon, via video call dan seterusnya. Tapi yang kita ingin gambarkan di sini Kang Rizky adalah momen bangun itu adalah momen kebersamaan. Ya. Enggak harus waktunya bersamanya setengah jam, 1 jam, ya, 1,5 jam, tidak. Tapi momen bangun tidur adalah momen kebersamaan terusnya. Tapi yang kita ingin gambarkan di sini Kang Rizky adalah momen bangun itu adalah momen kebersamaan. Ya. Enggak harus waktunya bersamanya setengah jam, 1 jam, ya, 1,5 jam, tidak.

0: semakin menguatkan cinta kasih di antara pasangan suami istri. Kemudian di tempat yang lain, Rasulullah SAW juga pernah diriwayatkan beliau ketika Sayyidah Aisyah, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau sedang haid, Rasul SAW membaca Al-Quran di pangkuan Ibunda Aisyah. Jadi yang tadi momennya itu setiap awal hari Kang Rizky dan sahabat-sahabat memulai hari itu momen kebersamaan suami istri, saling membangunkan, ya, sholat tahajud gitu kan. Yang kedua, momen Al-Quran juga bisa jadi momen kebersamaan. Nah tinggal divariasikan saja ya, tentu saja ya, nggak harus saklek terus-terusan misalnya di pangkuan ya, kalau nggak nyaman ya dekatan, saling sama-sama baca atau setorakan hafalan atau bersama dan seterusnya, tapi ada momen kebersamaan dalam ibadah. Nah sahabat-sahabat, tentu hal-hal yang lain ya bisa dibangun ya, misalnya kebersamaan dalam sholat sunnah, bukan sholat sunnah berjamaah ya, tapi sama-sama sholat sunnah. Jadi bagaimana suami ketika di awal sholat itu dia ke masjid, sholat berjamaah di masjid, tapi ingatlah bahwa Rasulullah SAW berulang kali menyampaikan bahwa sholat yang paling utama itu di rumah, maksudnya di luar sholat wajib, yaitu sholat sunnah yang paling utama itu di rumah. Di tempat lain Rasulullah SAW menyampaikan jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sholat, adakan sholat di rumah, maksudnya itu sholat sunnah bagi laki-laki. Ya, adakanlah sholat sunnah, berbanyak sholat sunnah di rumah agar Allah berikan kebaikan. Jadi ada momen sebenarnya Kang Rizky, sholat sunnah gitu, sholat sunnah. Ya walaupun suami kan tentu kalau sholat wajib dia ke masjid, tapi pulangnya dari Isya misalnya ya sholat sunnah gitu. Bukan berjamaah tapi sama-sama sholat sunnah. Ya pada pulang sholat sholat maghrib juga sama. Sebelum berangkat ke masjid sholat subuh, sholat sunnah dulu di rumah. Jadi nanti ketika suaminya ke masjid sholat subuh berjamaah di masjid, istri juga sama anak perempuan juga sholat subuh berjamaah di rumah gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri, tetap ada keterkaitan gitu Kang Rizky dan sahabat-sahabat gitu. Sholat sunnah qobliyah subuhnya tetap sama-sama di rumah gitu. Nah tentu hal-hal ibadah-ibadah yang lain itu juga bisa dikembangkan ya, misalnya zikir pagi dan petang dan seterusnya. Tapi yang ingin coba kita hadirkan di sini adalah ternyata momen kebersamaan antara suami istri itu nggak harus kulineran saja misalnya, atau nggak harus jalan-jalan saja. Ternyata bahkan yang paling basic yang perlu untuk kita hadirkan bahkan setiap hari itu adalah momen ibadah bersama. Bahkan ketika kita membuka mata, momennya itu adalah momen kita. Nggak lama dari situ kita momen membangunkan pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Yeah. Jadi ini kan apa ya, sebuah aktivitas yang dia jadinya mendarah daging, Kang Rizky ya. Momen kebersamaan dalam ibadah ini. Dan memang kita perlu untuk tanda petik ya, di awal itu perlu kita paksakan untuk jadi habits ya. Sehingga nanti akan jadi sesuatu yang akan menjadi benteng dan penguat dalam rumah tangga kita.
1: Insyaallah perlu ada usaha di awal lebih keras terlebih dahulu agar menjadi autopilot ya pada akhirnya, Pak Arif ya.
0: Iya betul Kang Rizky. Terkadang kan di momen kebersamaan ini ya, terkadang kan kita merasa kenapa ya seorang suami dan istri itu kadang-kadang mudah ada prasangka gitu ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang mudah marah, mudah kecewa dan seterusnya. Nah, bukankah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hati itu dia seperti pasukan? Ya, dia akan mudah untuk seiring sejalan, dia mudah seirama, sefrekuensi ketika dia dengan hati juga yang punya aktivitas-aktivitas, gerakan-gerakan yang sama gitu. Kan kalau kita lihat pasukan Kang, dia lagi baris berbaris gitu ya, jalan di tempat rapi gitu ya, bareng-bareng gitu, maka mereka akan makin kokoh gitu. Tapi kalau pasukan misalnya satu orang jalan di tempat, satu orang istirahat, satu orang misalnya bolak balik kanan dan seterusnya, itu kan pasukannya aneh kan, bingung gitu, nggak seirama.

0: Nah, jangan-jangan sahabat-sahabat yang perlu kita hadirkan dalam rumah tangga kita atau bagi yang belum menikah nanti untuk kedepannya, bukan sekedar perbanyak jalan-jalan keluar bersama, kuliner bersama, dan seterusnya. Jangan-jangan yang paling basic yang perlu kita hadirkan adalah ibadah bersama tadi. Biar hati kita itu sefrekuensi gitu. Akan memandang sesuatu itu sefrekuensi. Kadang-kadang kan pertengkaran itu ketika cara pandang terhadap sesuatu itu bisa jadi berbeda. Berbeda gitu. Maka kalau misalnya kita menguatkan ibadah bersama ini, misalnya ada tadi ya aktivitasnya tadi hadirkan zikir ya. Walaupun misalnya enggak harus bareng-bareng banget gitu ya, tapi istri berzikir, suami berzikir gitu. Mereka sama-sama muslim yang berzikir, yang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Sehingga nanti ketika ada satu pilihan hidup dalam rumah tangga tersebut, oh ini suaminya mau ada bisnis. Bisnisnya tapi abu-abu nih, syubhat. Ketika suaminya nanya ke istrinya, suaminya punya hati yang berzikir, istrinya punya hati yang berzikir, dua-duanya akan sepaham bahwa itu harus ditinggalkan.
1: Masya Allah. Gitu. Tadi ya, ini terkenal waktu berkualitas ya, Kang Arif ya.
0: Waktu yang berkualitas yang kadang-kadang sebelum kita ngomong waktu, kadang-kadang mikir waktu berkualitas itu kayak deep talk gitu Kang ya, cara berpikir kita ya. Iya, itu makanya. Ada sih, memang ada gitu ya. Waktu berkualitas jalan-jalan ada juga, contoh dari Rasulullah. Waktu berkualitas itu makan bareng gitu ya, keluar atau kemana, ya ada juga. Tapi yang kita kadang lupa, waktu berkualitas itu yang paling basic justru adalah ibadah bersama.
1: Ibadah bersama.
0: Ibadah bersama. Jadi itu Kang, itu sebagai pengantar dulu ya, poin yang pertama. Waktu yang berkualitas adalah ibadah bersama.
1: Ya, Masya Allah, baik Kang Arif. Insya Allah kita akan sambung di terminalnya serius juga ini, menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung nih ya Kang Arif. Insya Allah ya. Di termin yang kedua kita sambung, dan silakan sahabat MQ, Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. Setelah tadi poin lanjutannya sahabat MQ adalah untuk kita berikhtiar membangun cinta dengan waktu berkualitas, waktu ibadah bersama. Nah, apa saja poin selanjutnya sahabat MQ, insya Allah kita akan simak di termin yang selanjutnya. Nah, waktu itu yuk juga bergabung sahabat MQ di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MQ, silakan Anda bisa mendaftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857-2235-3099. Ya, termasuk sahabat MQ silakan ya, kami nantikan Anda ingin juga menyampaikan pertanyaannya, sampaikan melalui nomor WhatsApp di 0811224107. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pertanyaannya. Insya Allah kita kembali sambung perbincangan bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis lepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al Ula. Spesial gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al Ula serta gratis satu kali perjalanan nyaman dengan Al Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: Masih di kebersamaan kita, sahabat MG, bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Tema yang juga dihadirkan sahabat MG adalah menumbuhkan cinta dalam rumah tangga di bagian yang kedua ini. Nah, sebelum kita sambung perbincangannya bersama dengan Kang Arif, sahabat MG, silakan Anda juga bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan atau bahkan atensi pertanyaan yang ingin Anda diskusikan bersama dengan Kang Arif. Dan kadang ya sahabat MK, bukan karena cintanya yang hilang, tapi karena kita berhenti untuk menunjukkannya, berhenti untuk mengekspresikannya. Nah sahabat MK, kapan terakhir kali Anda membuat pasangan ini benar-benar dihargai begitu ya sahabat MK, ataupun merasa dicintai? Atau bahkan Anda bisa juga berbagi pengalaman ya sahabat MK, kalau menurut Anda hal sederhana apa yang paling bisa membuat Anda merasa dicintai? Apakah misalnya diberi panggilan sayang? Atau yang kedua, dihargai dan diapresiasi? Yang ketiga, didengarkan saat berkeluh kesah ataupun bercerita? Atau dibantu dalam urusan rumah tangga? Nah, kira-kira menurut Anda hal sederhana apa sahabat MP yang paling bisa membuat Anda ataupun pasangan Anda ini merasa dicintai? Kami nantikan atensi berbaginya. Dan baik Kang Arif, insya Allah kita akan sambung di termin yang kedua ini. Kita akan buka dengan pertanyaan yang sudah disampaikan ini dari sahabat MK yang sudah bergabung gitu ya Kang Arif.
1: Iya.
0: Ini dari hamba Allah dari Bandung, dimana juga menyimak di kebersamaan di bagian yang pertama tentang mengapresiasi kebaikan pasangan begitu Kang Arif. Nah, kalau pasangan kita jarang memberikan apresiasi, bahkan lebih seringnya mengkritik begitu Kang Arif, apakah kita tetap perlu memulai untuk menghargainya terlebih dahulu, dan bagaimana sebenarnya supaya tidak merasa bertepuk sebelah tangan katanya Kang Arif?
1: Iya. Ya, tentu ya sahabat-sahabat, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nah, ini kan berarti sebenarnya hadisnya ini untuk kita. Ya, pertama ketika kita mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu adalah, "Oh, ini hadisnya untuk kita." Nanti terlepas orang tua kita, terlepas tetangga kita, terlepas mungkin guru kita dan lain sebagainya melakukan atau tidak melakukan, itu kan dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu kan. Nah, tapi yang jelas kalau kita mendengarkan hadis tersebut, berarti saya mendengarkan sami ana wa atho'na, saya mendengar dan saya akan taat, saya akan berusaha melakukan itu. Ada orang tua yang dia menyayangi anaknya, anaknya durhaka kan bisa jadi.
0: Yeah.
1: Gitu. Yeah. Tapi kan anaknya durhaka itu urusan anaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua tersebut, dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan yang tadi, yang perlu kita hadirkan itu man la yarham la yurham, kitanya dulu berusaha untuk menyayangi, menghargai, memperhatikan dan seterusnya. Karena faktor orang itu tidak bisa mengapresiasi, tidak bisa menghargai, ya cenderungnya itu mengkritik dan seterusnya, itu kadang-kadang bawaan dari masa kecilnya, bisa jadi ada luka batin, bisa jadi ada faktor lingkungan dan seterusnya. Yang orang itu bisa jadi berubah, tapi perubahan itu butuh waktu gitu dan rezeki. Jadi memang dari kecil dia selalu dikritik, dia direndahkan oleh orang tuanya, prestasinya nggak pernah diakui dan seterusnya. Orang yang anak yang seperti itu tumbuh menjadi dewasa, dia akhirnya nggak biasa mengapresiasi, nggak biasa mengucapkan terima kasih. Kadang kan kita menemukan orang yang kadang mengucapkan maaf saja kayak nggak bisa gitu ya, susah banget gitu. Ya Allah alam kan, nggak tahu, kita nggak tahu kan Rizky dia dari kecilnya itu apa yang terjadi kan pada dirinya ya. Tapi ada orang ya gampang lapang hati dia, kalau salah ya saya salah, saya mohon maaf, saya bertobat, dan dia mudah untuk memperbaiki diri. Ada orang yang salah itu susah banget minta maaf, yang salah selalu orang lain, menyalahkan orang lain, dirinya nggak pernah salah. Nah, termasuk juga terkait dengan apresiasi, ada orang yang mengucapkan terima kasih, mudah untuk menerima bahwa orang lain berbuat baik ke dia dan seterusnya. orang tersebut itu alhamdulillah baik jiwanya, baik akhlaknya. Tapi ada juga yang kebalikannya. Maka terlepas ya pasangan kita di sisi yang mana, tugas kita adalah sami'ana wa atho'na kepada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan gini kira-kira ya. Kalau pasangan kita punya luka batin atau punya masalah terkait dengan akhlaknya, enggak bisa ngucapin terima kasih. Susah sekali untuk mengapresiasi. Pilihannya A, kita sami'na wa atho'na dengan yang disampaikan Rasul, kita berusaha mengapresiasi, berusaha menyayangi dan seterusnya. Kita yakini pertama, yang kita lakukan itu adalah sunnah dari Rasulullah sehingga kita berpahala dengan itu. Yang kita lakukan itu adalah kebaikan bagi pasangan, untuk pasangan kita sehingga kita berpahala dengan itu. Kan gitu. Dan itu sudah jelas, kita dapat insya Allah kebaikannya, pahalanya dan seterusnya jelas. Dan setelah itu ada juga peluang kan, bisa jadi ada peluang bahwa pasangan kita berubah sedikit demi sedikit karena terus kita baik kan gitu ya. Tapi ada peluang juga pasangan kita nggak baik. Kan berarti kalau kita melakukan, berusaha untuk melakukan sebuah kebaikan, terus melakukan kebaikan, menghargai dia walaupun dia belum menghargai kita, menyayangi dia walaupun dia belum perhatian dan seterusnya, yang jelas kita akan dapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih ada peluangnya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi sekarang, bisa jadi dalam waktu yang akan datang, adalah dia berubah. Gitu kan. Tapi masih ada peluangnya dong, ya. Dan betul. Peluang itu insya Allah baik, besar ya umumnya. Kalau dia bukan orang jahat, insya Allah besar. Nah, atau B, kita menunda. Kita, dia nggak menghargai, kita nggak menghargai, gitu ya. Dia nggak terima kasih, udah saya juga nggak mau terima kasih. Nggak perhatikan apa. Satu, yang jelas, kita nggak dapat pahala, itu jelas. Yang kedua, kemungkinan besar dia juga tidak akan berubah. Bahkan yang berubah adalah kita yang dulunya orangnya baik, jadi nggak baik. Ya kan Kang, kita dulunya mengapresiasi, jadi nggak mengapresiasi. Dan jadi dari jawaban yang pertama, pertanyaannya apa yang harus saya lakukan, kita sudah tahu apa yang perlu kita lakukan. Lantas pertanyaan kedua, Kang, gimana saya melakukan itu, mental saya capek, hati saya lelah. Kan itu manusiawi ya kan?
0: Betul.
1: Manusiawi dong, kita berbuat baik, dianya gak baik. Nah, kita perlu memfokuskan bahwa kebahagiaan kita jangan dari orang lain. Kebahagiaan kita dari diri kita dan terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kok bahagia sih? Alhamdulillah, saya jadi istri yang baik. Saya mudah-mudahan dapat pahala yang baik. Ya, tentu ini mudah untuk disampaikan, tapi perjuangan untuk melakukan. Tapi yang ingin Kang Arif sampaikan adalah, kalau kita tahu apa yang mau kita lakukan dan tahu alasan kita melakukan, setidaknya itu sudah 50% lebih dari solusi masalah ketenangan hati kita. Karena ternyata kan kita itu bahagia itu kadang-kadang bukan dari orang lain, tapi dari apa yang kita hadirkan dalam hati kita dan bagaimana cara kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanannya bisa sama-sama enak, tapi ada orang yang ngeluh, ada orang yang bisa jadi bersyukur. Karena cara dia berkomunikasi dengan dirinya dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti itu kan.
0: Masya Allah. Kebahagiaan yang hadir dari dalam diri kita ya pada akhirnya wilayah ya. Karib. Masya Allah, baik, terima kasih tadi hamba Allah dari Bandung sudah bergabung. Termasuk juga masih kita sapa kembali ya Kang Arif, sahabat kita yang juga bergabung. Ini menarik, dimana disampaikan oleh sahabat kita yang juga tidak menyebutkan namanya, masih dari Bandung, dimana sahabat kita ini seorang istri berarti ya, ini sering merasa kesal gitu Kang Arif dengan kebiasaan kecil suami. Misalnya barang yang tidak pernah dikembalikan ke tempatnya. Hal kecil seperti ini kalau terus terjadi, ini bisa jadi pertengkaran katanya Kang Arif. Dan bagaimana sebenarnya cara terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang istri menyampaikannya tanpa menghilangkan tadi rasa cinta sebenarnya Kang Arif? Bisa ya, handuk katanya.
1: Iya, betul. Nah, itu masalah. Jadi saya perlu ngasih tahu itu masalah mayoritas laki-laki sebenarnya, bukan masalah suami ibu aja ya. Sebenarnya itu masalah cukup banyak lah, mayoritas atau cukup banyak lah laki-laki. Jadi memang sahabat-sahabat ya, dalam berumah tangga itu kita punya perbedaan-perbedaan. Kita punya standar-standar yang berbeda. Standar kebersihan kadang-kadang berbeda. Bisa jadi karena keteraturan antara laki-laki perempuan atau antara ya seseorang aja dengan orang lain itu berbeda. Ya, standar kebersihan berbeda, standar keteraturan berbeda, ya, dan seterusnya. Maka dalam perbedaan itu yang paling penting itu adalah yang pertama itu cinta kasih. Ya, coba kita hadirkan itu cinta kasih, bahwa kita ini Allah sudah takdirkan menikah dengan dia, kita merasa bahwa bukan benar-benaran gitu kan, bukan menghakimi, tapi kita merasa bahwa cara saya hidup yang teratur, kalau ada barang itu langsung dikembalikan ke tempatnya. Kan gini ya, kalau buang sampah sembarangan itu dosa, melanggar lalu lintas itu dosa, tapi tidak mengembalikan kunci motor, kunci mobil tidak ke tempatnya, itu kan nggak bisa kita hukumin dosa kan. Itu ya, kelalaian kan gitu ya.
0: Betul.
1: Dan kita perlu beda nih ya, kelalaian sama dosa.
0: Dosa.
1: Gitu. Nah, berarti kan kalau terkait dengan kelalaian, ada hal yang perlu untuk kita perbaiki, tapi kita juga perlu lapang hati bahwa ini bukan sebuah dosa yang harus segera gitu ya. Kalau dosa, nauzubillah, zina itu harus segera. Ya, nauzubillah. Ya, melihat porno dan seterusnya itu adalah dosa, itu harus segera. Gitu ya, bersikap kasar, menyakiti dan lain sebagainya itu adalah dosa, itu harus segera. Tapi kayak tadi tuh, ngebalikin pengennya istri itu handuk itu ditaruh di tempat jemuran. Yang dilakukan suami, handuk itu digantung di pintu kamar. Itu kan kelalaian, memang bukan baik juga gitu ya, kelalaian. Tapi apakah kita sebut itu dosa? Ya kan enggak juga, kan gitu ya. Kan tentu beda taraf apa ya, tarafnya itu dengan tadi ya, mohon maaf misalnya melihat melihat tayangan yang nggak benar ya, pornografi dan seterusnya, itu kan beda. Nah, maka cara penyelesaiannya juga berbeda. Caranya gimana yang paling indah itu adalah tadi, kenapa sih kita pengen agar handuk itu selalu ada di tempat jemuran handuk ya, agar rumah itu jadi nyaman ya, agar semua orang menjadi nyaman, indah, dan seterusnya. Ada keberkahan, ada kebaikan, ada pahala di sana. Maka kita berusaha, ya kalau kita punya standar yang baik gitu ya, standar tepat waktu, standar kerapian, dan seterusnya, kita sampaikan harapan kita. Umumnya sih pasangan itu nggak akan nolak lah kalau kita bilang. Yang maunya ya, saya mau kalau misalnya kita itu, kalau ada undangan apapun ya, rapat kah atau apa, atau undangan pernikahan apa, kita datang tepat waktu atau 5 menit 10 menit sebelumnya. Kan kemungkinan enggak nolak kan pasangan. Karena itu kan kebaikan universal ya. Saya maunya kalau misalnya kayak handuk, pakaian kotor dimasukkan di keranjangnya. Handuk itu dimasukkan di jemur di tempatnya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, nanti akan ada orang lain yang akan berkorban dan dikorbankan untuk melakukan itu. Berarti kan ada orang lain yang membersihkan.
0: Betul.
1: Atau kalau enggak, rumah kita yang jadi berantakan. Nah, kalau seperti itu, anak-anak kita enggak dapat teladan yang baik dari orang tuanya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah sepakat seperti itu, cobalah untuk dilakukan. Tapi bersabar, karena ini kan kebiasaan dia yang sudah puluhan tahun nih kan. Ya kan, dia kan asal gitu ya, di kosannya udah aja taruh dan seterusnya. Tempat jemurannya misalnya pinggir kasur kalau bagi dia ya. Berarti kan dia berubah. Tapi minimal kalau dia sudah sadar itu dan dia mau, ya bantu. Ya, kalau dia lagi lapang, minta beliau yang letakkan gitu ya, yang ini, atau mau dibantu gitu ya. Kalau sahabat membantu, tapi prosesnya proses seperti itu. Mungkin seperti itu Kang yang bisa disampaikan terkait dengan perbedaan standar ya, kebaikan, kerapihan, tepat waktu dan seterusnya antara kita dan pasangan.
0: Masya Allah, baik Kak Arif. Terakhir mungkin sebagai juga penutup di termin yang kedua ya Kak Arif, masih kita akan coba menyapa sahabat MK kali ini dari Jelkong. Ini masih berkaitan dengan tema tadi, menumbuhkan cinta terus kepada pasangan dan juga kepada anak. Nah ini ya, Kak Arif, sahabat kita ini menyampaikan juga pertanyaannya, di mana sahabat kita yang bertanya mempunyai anak di usia 26 tahun katanya.
1: Oh, iya.
0: Dan belum punya pacar ataupun spesifiknya mungkin pasangan begitu ya Kang Arif.
1: Iya.
0: Dan sahabat kita ini menganjurkan untuk anaknya mengikuti sekolah pernikah. Nah, apakah benar begitu anjuran saya begitu kepada anak saya sebagai bentuk tadi kecintaan orang tua kepada anak begitu, atau seperti apa sebenarnya respon yang harus dilakukan begitu Kang Arif?
1: Ya tentu baik ya kalau kita sebagai orang tua itu memperhatikan bukan hanya terkait dengan pekerjaan ya, bukan hanya terkait dengan kuliah ya, bukan hanya terkait dengan pendidikan, tapi juga bahkan sampai bagaimana dia nanti membangun rumah tangganya. Dan tentu kita sebagai orang tua yang sudah mengalami, menjalani, dan insya Allah juga belajar ya, mengetahui bahwa menikah itu sangat baik dalam Islam. Kemudian kita berharap anak kita juga bisa menikah dengan cara yang baik, ya bertemunya dengan cara yang baik. Maka sangat baik untuk kita menganjurkan anak kita untuk bisa melalui proses-proses atau hal-hal yang bisa menyebabkan beliau itu dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saya sangat setuju, sangat sangat baik ya, untuk kita mendorong, mengajak, memfasilitasi anak itu untuk ikut sekolah pranikah. Di Bandung ada beberapa ya, kadang di DT juga terkadang ada ya, atau yang cukup rutin itu di Salman ITB ya, dan juga bisa di tempat-tempat yang lain itu bisa untuk dilihat. Dari ikut sekolah pranikah tersebut tentu yang paling awal yang didapatkan itu adalah ilmu dan pemahaman ya. Kadang terkadang orang itu merasa bahwa nikah ini urusan yang penting ada jodohnya maka saya nikah. Belum tentu. Ya, jodoh itu bisa jadi, amanah pernikahan itu bisa jadi Allah berikan ketika memang kita sudah punya pemahaman dan ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah amanah baru yang kepada orang yang ia cintai, Allah cintai. Yang sebelumnya itu Allah berikan dulu pemahaman gitu. Orang kalau orangnya soleh, orangnya itu Allah cintai kan, dia mau buka bisnis, Allah akan berikan dulu ilmu atau pemahaman bahwa gimana cara bisnis yang sesuai syariat. Gitu. Enggak kujuk-kujuk tiba-tiba, kamu dijorokin dapat bisnis ini tapi enggak ada ilmunya. Kenapa? Karena orang kalau misalnya dikasih amanah tanpa ada ilmu dan pemahaman, bisa kecenderungan dia akan salah melanggar syariat. Bisa kecenderungan dia akan enggak amanah kan gitu ya. Bisa kecenderungan dia akan zolim. Jadi kita menjemput kebaikan dari Allah itu dengan menjemput dulu pemahaman, menjemput dulu bekal-bekal gitu, dan mengarahkan anak untuk ikut sekolah pranikah ya, kelas pranikah dan seterusnya itu sangat baik. Tentu selain itu yang bisa kita hadirkan itu adalah komunikasi ya, lagi-lagi nih komunikasi kepada orang yang kita cintai. Komunikasi, kita tanya anak kita bagaimana rencananya ya terkait dengan jodoh itu, bagaimana rumah tangga, bagaimana. Kita berikan masukan ya dengan kasih sayang tentu saja ya, terkait dengan harapan kita. Mungkin ada nggak yang bisa dibantu dari orang tua kepada anaknya terkait dengan itu dan lain sebagainya, sehingga bukan satu arah gitu kan. Orang tua menganalisis dari sisi orang tuanya, kemudian tiba-tiba kesimpulannya oh kamu melakukan A ya, tapi kita juga mendapatkan input dari anak sebenarnya apa yang sudah dilakukan. Jangan-jangan anaknya sudah ikut kelas pranikah yang lain misalnya, cuma nggak ngomong sama orang tuanya, kan bisa jadi ya. Jadi selain tadi mengarahkan, memberikan masukan, memfasilitasi ikut sekolah pranikah, proses ta'aruf dan seterusnya, atau bahkan mencarikan calon dan seterusnya, yang paling penting sebelum itu justru adalah komunikasi.
0: Komunikasi.
1: Anak itu bagaimana, persiapannya seperti apa, apa yang bisa dibantu dan seterusnya. Mungkin demikian kan.
0: Insyaallah. Baik Kang Arif. Nampaknya di termin kedua ini penuh dengan juga pertanyaan dari sahabat MG. Insya Allah kita lengkapi untuk materinya di termin yang ketiga ya, Kang Arif.
1: Insya Allah
0: masih ada kesempatan juga sahabat MG, Anda bisa menempatkan layanan interaktifnya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Termasuk Anda bisa bagikan juga begitu ya sahabat MG, kalau menurut Anda hal sederhana apa yang paling bisa membuat Anda ataupun pasangan Anda ini merasa dicintai? Apakah dengan diberi panggilan sayang? Atau yang kedua dihargai dan diapresiasi? Yang ketiga didengarkan saat bercerita? Atau yang keempat dibantu dalam urusan rumah tangga? Termasuk juga sahabat MK kadang bukan karena cintanya hilang, tapi karena kita berhenti menunjukkannya. Nah sahabat MK, kapan nih terakhir kali Anda membuat pasangan merasa benar-benar dihargai, merasa dicintai? Silakan kami nantikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini bersama dengan Kang Arif. Dan juga tentu kami mengundang sahabat MK yuk juga bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat. Aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MQ, silakan daftarkan dengan menuliskan nama Anda dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. Kita akan sambung sahabat MQ di termin yang ketiga selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kebersamaan kita di termin terakhir bersama dengan Kang Arif, sahabat MK, dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Terima kasih Anda yang juga sudah bergabung menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Seperti ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, termasuk juga sahabat kita di 083829 sekian juga bergabung menyampaikan atensi follow-nya. Terima kasih. Dan Kang Arif di termin yang ketiga barangkali sebagai juga pelengkap ataupun juga penguat untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, Kang Arif silakan.
1: Kang Rizky, sahabat-sahabat, tentu momen kebersamaan ya untuk membangun cinta kasih sayang di antara suami istri dan juga ke anak-anak. Selain tadi ibadah bersama, ternyata dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak aktivitas. Ya, intinya bukan sekedar berapa lamanya, tapi kita berusaha untuk menghadirkan walaupun dia momen-momen kecil, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, tapi jadi momen-momen kebersamaan. Ya, di antaranya adalah makan dan minum bersama. Sekali lagi, ini tidak harus makan minum yang mewah atau makan minum sengaja keluar gitu ya, Kang Rizky ya. Bahkan makan minum di rumah, ya itu kan semua kita pasti makan dan minum, kan gitu ya. Makan dan minum. Tapi makan minum dan di rumah itu yang memang sudah jadi aktivitas harian kita, setidaknya kan sarapan bisa bersama, makan malam bisa bersama. Atau kalau sebagian mungkin makan siang bisa bersama, atau di weekend itu makan sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, itu bisa digunakan untuk jadi momen kebersamaan, momen untuk makan bersama. Bahkan kalau Rasulullah SAW sampai di tahap makan dari piring yang sama, dari gelas yang sama, kan Rizki. Jadi kebersamaannya itu sudah sampai sedekat itu. Yang ingin saya sampaikan itu makan dan minum ini, sahabat-sahabat, jadikanlah ini setidaknya jadi momen pegangan untuk kebersamaan kita. Ya, walaupun makan itu kan tentu nggak sampai 1 jam, ya mungkin hanya 15 menit, ya. Tapi kalau bayangkan, kalau satu hari kita punya waktu sarapan dan makan malam 15 menit, artinya kita ada 30 menit untuk bersama dengan pasangan dan anak-anak. Gitu. Dan itu kita gunakan untuk jadi momen rutin kita. Gitu. Kemudian olahraga bersama. Itu bisa dilakukan di akhir pekan atau di waktu-waktu yang memang kita bisa bersama dengan pasangan kita. Sebagaimana yang kita sudah masyhur kita ketahui, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lomba lari bersama dengan istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang juga dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi undangan bersama. Nah, ini juga momen akhir pekan. Suami atau istri terkadang ada undangan pernikahan kah, atau acara keluarga dari sahabat dan seterusnya. Jika memang memungkinkan, usahakan untuk mendatangi undangan bersama. Karena dulu Rasulullah SAW disampaikan ada tetangga beliau itu memasak sup, ya, kemudian mengundang Rasulullah SAW sendiri. Karena Rasulullah SAW berulang kali, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, menanyakan apakah dia, maksudnya Sayyidah Aisyah ini, diundang juga? Kata tetangganya tidak. Kemudian Rasulullah SAW belum menghadirinya. Diundang lagi, ditanya lagi, diundang nggak istriku ini? Tidak, maka belum dihadiri. Ketika ditanya apakah dia diundang? Iya, maka pada kesempatan yang ketiga ini akhirnya Rasul SAW mendatangi undangan jamuan makan tersebut bersama dengan istri beliau Sayyidah Aisyah. Jadi ini juga kalau ada hal-hal yang sifatnya undangan yang untuk keluarga, memang kita bisa untuk bersama pasangan, ya kita coba hadiri bersama dengan pasangan. Kecuali memang ya hal-hal yang memang sifatnya kita sendiri ya. Nah, itu juga tidak perlu untuk kita paksakan. Kemudian jalan-jalan bersama. Ya, ada sebuah riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau aktivitasnya jauh keluar kota, maka beliau mengajak salah satu istrinya. Ya, atau di tempat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan juga oleh Sayyidah Aisyah mengajak beliau untuk jalan malam bersama. Lagi-lagi ya, tidak harus sesuatu yang sifatnya mewah memberatkan kita. Ya, kita jalan naik motor sama istri gitu ya, 15 menit, 20 menit ya, kemudian ngebakso dan seterusnya, atau bahkan enggak perlu itu ya, mungkin ke taman kota dan seterusnya duduk ngobrol balik lagi, itu juga sebuah aktivitas kebaikan yang insya Allah akan menguatkan ikatan di antara kita. Ya, dan hal-hal yang lain ya, misalnya kebersamaannya malam hari sebelum tidur ada obrolan bersama dengan istri. Ya, obrolannya nggak harus yang berat-berat ya, obrolannya ringan-ringan. Karena malam hari dulu Sayyidah Aisyah itu pernah ngobrol tentang jenis-jenis istri dan suami, namanya hadis Ummu Zar'in. Itu panjang kan hadisnya. Nah, Sayyidah Aisyah cerita wanita-wanita itu kumpul cerita tentang jenis-jenis suami. Ada suami yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya itu kan sebenarnya obrolan tanda petik ya, obrolan ya ringan lah gitu ya, obrolan yang ringan gitu, bukan obrolan yang serius banget, bahas pendidikan anak atau obrolan seperti apa, nggak harus yang serius banget juga, tapi ada momen di malam hari sebelum tidur itu ngobrol-ngobrol ringan. Mungkin suami menanyakan gimana tadi kegiatan kamu satu hari, kalau istri di rumah ini gimana gitu ya, apa perasaannya, suami juga ditanyakan. Jadi ada ikatan hati, rasa pemahaman ya, rasa cinta kasih, perhatian yang memang setara tulus itu kita berikan lewat waktu obrolan bersama tadi. Demikian Kang, mungkin tambahannya ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk waktu kualitas bersama.
0: Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi ya, dengan menikmati waktu kebersamaan, entah itu dalam hal ketika makan ataupun minum gitu ya, Karim, ya, kemudian juga berolahraga bersama ataupun di momen-momen tertentu yang ada kalanya bisa nih untuk bisa bareng-bareng gitu ya, entah itu di akhir pekan menghadiri undangan dan hal lain ini, masya Allah. Terima kasih banyak Kang Arif atas ilmu-ilmunya disampaikan kembali di pagi hari ini, dan tentunya juga ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sahabat MP, dan dapat kita coba ikhtiarkan, praktekkan gitu ya, langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berani memulai, jangan menunggu untuk pasangan kita memulai terlebih dahulu gitu ya sahabat Nabi, masya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan juga yang senantiasa terus mengalir untuk Kang Arif. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Arif, mudah-mudahan Kang Arif dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan, berikan juga kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Rizki, sahabat-sahabat semua.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK ya, perbincangan kita dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, Founder Teladan Rasul. Nah, silakan sahabat MK, Anda yang juga ingin senantiasa berinteraksi ataupun tadi ya bersama dengan Kang Arif, Anda bisa gabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MK ya, silakan Anda bisa daftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099 dengan menuliskan nama Anda dan juga kota domisili Anda. Insya Allah kan kita sambung kebersamaannya sahabat MK di segmen selanjutnya, segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi hari ini. Kita akan hadirkan 3 pilihan informasi ataupun pilihan ya informasi menarik ya, untuk sama-sama kita simak dalam segmen MKpedia sesaat lagi untuk Anda.
2: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi Pagi, Bincang Manajemen Keluarga.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MG, tepat di menit ke-37 lepas di jam 8 pagi hari ini. Ya, menemani aktivitas Anda, sahabat MG, apapun aktivitasnya, ya, apapun peran yang sedang Anda coba jalani di pagi hari ini, mudah-mudahan berikan kelancaran. Dan sebenarnya juga menyimak informasi menarik nih, sahabat MG, di segmen terakhir dalam segmen MGpedia. Ada 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih, salah satu di antaranya ya, sahabat MG. Jadi silakan kami mengundang Anda untuk kembali bergabung kali ini, sampaikan pilihan MGpedianya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MGpedianya.

0: Ya, apa saja sahabat MK untuk pilihan MKpedia yang sudah kami siapkan di pagi hari ini? Di pilihan nomor 1 sahabat MK, beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya sahabat MK, kalau kita simak ataupun kalau kita perhatikan ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, plastik rasanya memang sudah menjadi bagian yang sulit untuk dipisahkan ya sahabat MK. Mulai dari kita membeli makanan, kemudian juga belanja kebutuhan rumah tangga, beli minuman, sampai menerima paket dari toko online. Hampir semuanya sahabat MK ini bisa menggunakan plastik. Bahkan seringkali untuk satu kali aktivitas saja kita bisa mendapatkan beberapa lapis kemasan plastik yang setelah digunakan langsung menjadi sampah. Padahal sahabat MK, persoalan sampah plastik bukan hanya tentang banyaknya sampah tadi yang kita lihat di lingkungan. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama sahabat MK untuk terurai. Dan ketika penggunaannya terus meningkat, tentu akan semakin banyak pula sampah yang harus dikelola. Persoalannya sahabat MK, mengurangi plastik bukan hal yang juga mudah untuk langsung dilakukan ya. Seluruh kebiasaan kita langsung berubah dalam satu hari misalnya sahabat MK. Justru kita bisa coba dimulai dari hal-hal yang kita anggap sederhana yang kita lakukan secara konsisten. Misalnya apa sahabat MK? Membiasakan membawa tas belanja sendiri ya, atau ada hal-hal lain. Nah, lebih lengkapnya sahabat MK, Anda bisa simak berkaitan dengan tentunya tips ya sahabat MK, beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anda bisa lengkap untuk simak di pilihan MKpedia nomor 1. Lalu di pilihan nomor 2 sahabat MK, 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Sahabat MK, Anda pernah merasa tenggorokan seperti penuh dengan lendir begitu ya? Sudah mencoba berdeham berkali-kali ataupun mendeham. Tetapi rasanya lendir tetap ada begitu ya sahabat MK, dan membuat tenggorokan terasa mengganjal ataupun gatal begitu ya sahabat MK. Nah, kondisi ini cukup juga sering dialami ya, bahkan terkadang muncul ketika kita sedang tidak benar-benar sakit. Nah, lendir ini sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh ya sahabat MK. Tubuh memproduksi lendir untuk membantu menangkap debu, kuman maupun berbagai partikel yang masuk melalui saluran pernapasan. Namun ketika produksinya berlebihan ataupun lendirnya tidak mengalir dengan baik, kita bisa merasakan adanya penumpukan di tenggorokan yang membuat kita tidak nyaman ya sahabat MK. Kalau ditanya tentang penyebabnya, penyebabnya juga beragam ya ternyata sahabat MK, bisa berkaitan dengan kondisi saluran pernapasan ataupun alergi, bahkan udara dan lingkungan sekitar, hingga kebiasaan tertentu yang membuat tenggorokan terasa tidak nyaman. Karena itu sahabat MK, penting untuk mengenali penyebabnya, terutama jika keluhan berlangsung terus-menerus dan disertai dengan gejala. Nah, lengkapnya bisa Anda simak sahabat MK di pilihan MKpedia nomor 2, 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Dan terakhir sahabat MK di pilihan MKpedia nomor 3 nih, berkaitan dengan apa sahabat MK? Di pilihan nomor 3, tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Ya sahabat MK, siapa di antara Anda yang pernah mengalami pakaian terkena noda minyak? Entah itu ketika sedang memasak misalnya, jika Anda aktif memasak ya, terus juga ibu-ibu ataupun juga bapak-bapak yang senang masak. Entah itu makan gorengan juga gitu ya sahabat MK, atau tanpa sengaja misalnya minyak makanan menetes ke baju. Nah, biasanya kita baru sadar ya sahabat MK setelah noda tersebut terlihat jelas di pakaian. Atau yang bikin kesal ya sahabat MK, ini sudah dicuci dengan deterjen, ternyata bekas minyaknya masih terlihat. Nah, noda minyak memang cukup menjengkelkan karena sifat minyak berbeda dengan kotoran biasa sahabat MK. Kalau langsung dicuci tanpa penanganan yang tepat, terkadang nodanya justru masih menempel atau meninggalkan bekas yang membuat pakaian terlihat kurang bersih. Nah, sahabat MQ, silakan lengkapnya bisa Anda simak tipsnya menghilangkan noda minyak di pakaian. Di pilihan MQ Media nomor 3. Itu dia sahabat MQ, 3 pilihan MQpedia yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Di pilihan nomor 1 sahabat MQ, ini berkaitan dengan beberapa tips untuk mengurangi pakai ataupun mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Di pilihan nomor 2, 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Atau Anda penasaran di tips menghilangkan noda minyak di pakaian? Di pilihan MQpedia nomor 3. Silakan sampaikan melalui nomor 0811-224-1027 sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MQpedianya. Baik Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MQ, silakan bisa langsung Anda kirimkan pilihan pollingnya atau Anda bisa sertakan ya tadi menuliskan nama, alamat, usia, dan juga pilihan MQpedianya. Apakah nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 Sahabat MQ? Sampaikan melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Kami nantikan dan Masya Allah sudah banyak yang bergabung menyampaikan pilihannya. Namun, kami akan segera menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu
5: LSM Umi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah

0: Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, tepat di menit ke-51 sahabat MK di jam 8 pagi hari ini masih ditemani sahabat siar Ander Syafaris. Waktunya menyapa, menyampaikan pilihan MKpedia-nya. Anda mungkin baru menyimak ya, sahabat MK silahkan. Anda bisa pilih MKpedia pagi hari ini. Di pilihan pertama, 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Kemudian juga di pilihan, itu di pilihan nomor 2 ya sahabat MK. Di pilihan nomor 1, beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Nah, kali ini kami sapa ada yang kembar dari Prambanan. Wah, Masya Allah, bergabung di pilihan MKpedia-nya nomor 2 berkaitan dengan 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Terima kasih Eyang sudah bergabung. Kemudian Ibu Lilis dari Bale Endah juga sama-sama penasaran di nomor 2. Ibu Yayah dari Sukagalih bergabung di pilihan nomor 1. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nomor 3. Kang Irfan dari Halte Selatan di pilihan nomor 1. Kemudian Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 2 ya, penyebab tadi lendir menumpuk di tenggorokan. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 2. Kemudian juga Ibu Munawaroh dari Puskopat Cirenyi nomor 2 juga. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di pilihan nomor 1. Dan juga disampaikan sehat semangat untuk semuanya. Wah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Aminah ya sudah bergabung. Termasuk sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, nampaknya belum dikirimkan pilihannya, kami nantikan sahabat Raihan. Kemudian Bapak Sandi dari Banjaran di pilihan nomor 1. Umu Nabila dari Malang Bong, ini bergabung juga di pilihan nomor 2. Terima kasih Umu Nabila dari Malang Bong sudah bergabung. Termasuk Anda menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada Mama Agni dari Sindangkerta, kemudian juga Ibu Munawaroh tadi dari Puskopat Cilenyi. Dan untuk pilihan terbanyak sahabat MK di pagi hari ini, MKpedia di nomor 2. 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Waktu itu berikut informasi lengkapnya untuk Anda.
1: Pada dasarnya lendir di tenggorokan berfungsi untuk menjaga agar tenggorokan tetap lembab. Selain itu, tekstur lendir yang cair dan licin juga berperan penting dalam melindungi tenggorokan dari berbagai zat asing yang masuk ke dalam saluran ini. Namun, tahukah Anda? Adanya dahak atau lendir berlebih di tenggorokan bisa menjadi penanda adanya gangguan tertentu di dalam tubuh. Berikut 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Pertama, tanda peradangan karena infeksi. Infeksi post nasal drip atau

produksi lendir yang berlebih biasanya terjadi saat tubuh sedang mengalami peradangan akibat infeksi virus atau bakteri. Sebetulnya, hal ini merupakan respons alami tubuh untuk mengurangi peradangan, sekaligus menghilangkan partikel asing yang menyebabkan infeksi di tenggorokan serta saluran pernapasan bagian atas. Penyakit infeksi yang menjadi penyebab kondisi ini umumnya adalah flu, pilek, demam, kelelahan, serta nyeri di sendi serta otot. Kedua, iritasi polutan. Menghirup asap rokok, asap kendaraan, gas beracun seperti belerang dioksida dan nitrogen dioksida ternyata bisa menjadi penyebab berlebihnya produksi lendir di tenggorokan. Pasalnya, polutan tersebut dapat mengiritasi tenggorokan sehingga membuat saluran pernapasan bengkak dan meradang. Ketiga, alergi. Salah satu hal yang dapat menyebabkan tenggorokan berlendir adalah alergi. Ketika Anda terpapar zat alergen yang bersumber dari makanan, debu, atau polusi, tubuh akan melepaskan histamin dengan cepat. Peningkatan histamin inilah yang menjadi pemicu sejumlah reaksi seperti gatal-gatal, mata berair, dan hidung tersumbat. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Sahabat MQ, minyak adalah salah satu noda yang paling

0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MG ya. MGpedia pilihan Anda berkaitan dengan berapa hal ataupun juga penyebab ya lendir menumpuk di tenggorokan. Banyak hal berarti ya menjadi penyebabnya sahabat MG, dan apalagi mungkin akhir-akhir ini banyak juga dirasakan ya. Entah itu mungkin karena kondisi musim yang juga tidak menentu begitu ya sahabat MG. Nah, Masya Allah, terima kasih untuk Anda yang juga bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan MGpedia, termasuk menyampaikan atensinya dari awal kebersamaan di 6:30 pagi tadi sampai menjelang di jam 9 pagi hari ini. Selamat kembali juga melanjutkan berbagai aktivitasnya sahabat MG. Anda bisa simak sajian program selanjutnya di jam 9 sampai jam 10 menemani ruang dengar Anda dalam talk show spesial, juga dalam segmen ataupun program ruang inspirasi berbakti tanpa tapi ini ya, damai tanpa drama. Wah, Masya Allah, menarik untuk senantiasa juga disimak sahabat MG talk show di dalam program ruang inspirasi bersama dengan Umu Salamah, merupakan ketua pelaksana majelis taklim rumahku surga KMKFM, dan juga Umu Harira. Pada akhirnya sahabat MG, waktunya sahabat siar Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali dapat membersamai aktivitas Anda di jelang siang hari ini ya. Hari kedua kita sudah masuki di bulan Rabiul Akhir, di hari Senin mengawali pekan bertepatan dengan hari ke-14 sahabat MK di bulan September. Aktivitas jelang siang hari Anda hari ini kembali akan dibersamai dengan sajian program di MKFM Ruang Inspirasi, yang kembali di hari Senin ini sahabat MK akan menghadirkan perbincangan ruang dengar Anda bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Dan hari ini kita kembali akan merefleksikan sebuah tema bahasan sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyimak siaran pagi hari ini, kita bisa mendapatkan inspirasi, dan Anda pun mungkin bisa jadi sumber inspirasi juga sahabat MK, karena pernah mengalami hal yang sama juga dengan tema yang insya Allah akan kita bincangkan pagi hari ini bersama dengan Ummu Harira dan juga Ummu Salamah dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, yang alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah bersama dengan para narasumber kita. Kita langsung saja sapa ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ummu hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ya, semoga lahir batin kita semua sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pagi hari ini senang bisa silaturahim lagi dengan sahabat MK juga. Insya Allah kita akan kembali memperbincangkan satu tema ya, yang mudah-mudahan ini jadi tema untuk kita semua dapat mencoba untuk merefleksikan diri terhadap tema ini ya sahabat MK. Kalau kita melihat ataupun tema yang akan kita bincangkan pagi hari ini bersama dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah adalah berbakti tanpa tapi, damai tanpa drama. Ini jadi satu tema yang insya Allah nanti akan luas pembahasannya bersama para narasumber kita, dan tentunya mengajak sahabat MK juga untuk bergabung nanti ya, menyampaikan atensi Anda. Silakan dimanfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Baik, Ummu, kita awali perbincangan kita ya. Kalau kita melihat tadi tema yang disampaikan, ini satu kondisi yang cukup dekat ya dengan kehidupan kita. Ini seperti apa, Ummu, kita awali perbincangannya?
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Herlan dan juga sahabat MK. Hari ini kita akan bahas tema orang terdekat dalam kehidupan kita ya. Menjadi wasilah kita lahir ke bumi ini, kita bisa menjadi pribadi kita hari ini, kita bisa mendapatkan banyak nikmat gitu ya, kenikmatan hidup, kenikmatan bisa mendapatkan segala fasilitas yang Allah berikan, dan itu adalah bagian dari nafas kehidupan kita ya. Kita itu kan tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa. Gak bisa pilih-pilih, gak bisa juga komplain gitu ya, kenapa dan seterusnya, kenapa aku terlahir dari keluarga seperti ini, kenapa aku tidak seperti mereka gitu. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mensyukuri dan juga refleksi ke dalam diri kita nih, sebagai keluarga, baik kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, sebagai calon ibu, calon ayah, calon orang tua gitu ya, calon nenek, kakek gitu, yang kita setiap hari itu lupa mungkin kadang ya. Kalau saya sih mengambil ibroh atau pelajaran atau hikmahnya gini ya, ada satu kondisi ketika kita sedang family time nih, pergi dengan keluarga dan anak-anak. Orang tua kita tuh nggak diajak ya, kan kita udah punya keluarga inti. Pada saat kita lagi happy gitu, terus
2: dengan keluarga
1: dengan
2: kumpul
1: keluarga,
2: ya,
1: anak-anak terutama ya, kita tuh kan suka mikirin ya, mau makan apa, mau beli apa gitu. Jadi anak-anak tuh di mata orang tua tuh selalu diservis dengan layanan yang terbaik. Bahkan orang tua tuh bisa mengalah sedemikian rupa agar anaknya bahagia. Benar nggak sih? Kan ibu-ibu yang baik, orang tua yang baik tuh pasti mendahulukan anaknya ya, memastikan anak sejahtera, anak nyaman, anak pokoknya anak gitu. Tapi pertanyaannya, pernah nggak sih kita ketika dalam kondisi melayani anak kita terbersit tuh, ibu kita ada yang merhatiin nggak ya, ibu kita ada yang nawarin makan nggak ya? Bahkan ada satu saat ya, kalau untuk anak tuh kita tuh nggak lebar tuh, mau semahal apapun itu diusahakan. Tapi pada saat orang tua kita, ibu kita meminta gitu ya, bukan meminta lah, membutuhkan, kita tuh kadang suka mikir dulu, berhitung dulu kayak gitu. Atau sebaliknya, orang tua gak minta tapi kita ingat. Nah pada saat ingat kepada orang tua tuh, memberikan menu makan yang kita bekal, kita bungkusin itu yang termahal kah, yang terbaik,
2: spesial,
1: yang
2: tidak
1: spesial. Atau cuman asal aja syarat, ah di rumah ada mama, kalau gak dibawain nanti takut gimana. Jadi gak muncul dari
2: hati
1: kecil yang itu tuh otomatis gitu, ingat. Beda sama ke anak. Kalau anak mah gak diminta juga, orang tua tuh selalu bertanya, kamu makan apa, apa gimana sekolah, memastikan anak tuh selalu dalam keadaan baik. Nah ini yang kemudian saya juga berpikir, kenapa ya kalau sama orang tua tuh drama ya. Drama tuh maksudnya susah ya kita buat sebaik itu, seikhlas itu, dan ya tulus aja. Kan kalau kita misalnya anak rewel, nangis, terus dikasih ini gak mau, kita tuh mengusahakan supaya anak tuh berubah jadi baik lagi, jadi aman lagi. Tapi kalau orang tua lagi rewel, lagi gak sepemikiran dengan kita, kok kita gak seberusaha itu ya. Sehingga wajar kalau berbakti kepada orang tua itu menjadi hal yang setelah ibadah kepada Allah, yang keduanya itu adalah berbakti kepada orang tua.
2: Kepada orang tua.
1: Nah, ini yang akan kita bahas sebagai penentu tema nih hari ini. Saya mau tanya ke Umm Salamah. Berbakti bukannya tanpa sapi, damai tanpa drama gitu. Benar enggak sih kalau sama orang tua itu selalu ada drama, Umm?
2: Ya namanya kehidupan ya. Pasti namanya kehidupan ya. Kan kita dari kecil juga kita penuh drama dengan orang tua kita ya.
1: Ya kan kita yang bikin drama.
2: Iya, begitu kita sudah besar pun sama, dia enggak tetap saja sampai akhir ada-ada aja gitu ya drama-drama. Hanya memang drama itu terjadi ada beberapa misalnya tadi ya ada kasus-kasus apa ya kondisinya. Lalu kemudian yang kedua, ketika tadi disampaikan oleh Umm Harirah mengenai kenapa sih kita juga nggak mikirin orang tua atau apa gitu ya. Tadi kan kita biasanya kan ego-ego kita adalah kepada yang terdekat, yang paling kita cintai, padahal kita lupa ya bahwa orang tua juga harus ya.
1: Kita, kan?
2: Nah, berarti kan ya tadi ya ketika dulu kita
1: dicintai
2: tapi kita lupa, berarti apa? Berarti sebetulnya kita masih ada yang belum selesai juga dengan diri kita. Jadi kalau kita udah selesai dengan diri kita, itu otomatis jadi nggak akan lagi mikir begitu kita melihat anak, kita juga pasti akan mengingat orang tua kita gitu kan. Oh ada mama di rumah misalnya, lalu kemudian oh ini hari Sabtu hari Minggu gitu kan ya, saatnya kemarin-marin misalnya kita juga ada yang diurus ya, anak-anak sama orang tua sama mertua, berarti ada saatnya mereka juga harus libur, dan kita bukan berarti meliburkan ya, tapi bagaimana menyenangkan, berarti kan itu salah satu yang sudah selesai ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak hanya memikirkan kepentingan-kepentingan kita juga, keluarga kecil kita, tapi sebetulnya ada keluarga besar kita yang lainnya, salah satunya adalah orang tua. Dan mertua.
1: Jadi orang tua itu bukan hanya ibu dan ayah kandung saja bagi kita yang sudah diamanahi keluarga gitu. Orang tua kita bertambah menjadi 4, 2 ayah, 2 ibu. Nah yang sering terjadi, kenapa sih selalu ada menantu versus mertua? Ya, jadi selalu aja yang namanya menantu sama mertua itu ada hal yang cekcok, atau enggak ini sakit hati, tersinggung, atau enggak nyaman. Nah saya pernah bertanya hal itu, dan ada salah seorang guru saya menyampaikan gini, kesalahannya adalah karena si menantu dan mertua ini tidak menganggap menantu, tidak dianggap oleh mertua itu sebagai anak. Jadi nganggapnya adalah ini orang lain, ini istri anak saya, anaknya besan saya, bukan anak saya. Nah, sementara si anak juga, ini mah ibu mertua, ibunya suami saya, bukan ibu saya. Sehingga ada satu kejadian gini, kalau kita memperlakukan orang tua mertua itu sebagai orang tua kita, ibu dan ayah. Kalau anak nih ditegur sama ibunya, si ibu kandung, Kak, beresin tempat tidur, kamu dari pagi tidur aja, coba tuh hidup teh yang disiplin. Bener, anak tersinggung nggak digituin sama orang tua? Jarang. Kan? Ayo udah lempeng aja lah, si mama emang kayak gitu.
2: Paling iya mah nanti ya gitu kan.
1: Tapi
2: gitu ya.
1: Ketika misalnya anak mertua nih, anak menantu sama mertuanya dibilang gini, "Hai, kok diem aja sih jadi istri? Itu dapur belum diberesin, itu kamar mandi belum digosok, apa yang terjadi?" Sakit hati, benar nggak? Terus ngerasa, ibu mertua aku nggak percaya sama aku, ibu mertua aku nggak, ini aku jadi istri, beda kan? Terus sebagai POV ibu mertua nih, misalnya anaknya baru pulang, misalnya kalau anak kosan nih mahasiswa, terus pulang tuh ke rumah, begitu datang ke rumah, "Mah, tolong masakin nasi goreng dong, nasi gorengnya pakai telur ceplok, yang enak ya mama," gitu. Kan ibunya siap dengan senang hati gitu ya, kalau anak kandung, begitu menantu misalnya, "Mah, mau dong dimasakin sayur sop, gitu. Kamu ya jadi istri." Kan suka beda perasaan mertua tuh kalau menantunya yang mau minta.
0: Iya, insyaallah.
2: Malah enggak minta kayaknya ya. Malah karena juga tadi takut ya, karena ya tadi.
1: Ya, jadi karena stigmanya, karena kita menganggap menantu dan mertua itu orang asing, orang lain, dia bukan bagian dari diri kita. Tapi kita mau bahas apa sih, Umu, hari ini? Kenapa sih harus ada damai, gak ada drama keluarga? Memang drama apa yang sering muncul di dalam keluarga kita dan orang tua?
2: Perbedaan ya, biasanya perbedaan. Karena perbedaan pendapat, perbedaan sikap. Kan pada saat kita juga bertemu dengan suami kita, pasangan kita, itu juga kan pasti banyak tuh perbedaan-perbedaan. Yang begitu sudah nikah, ternyata geningan suami saya begini, ternyata istri saya begini. Pada saat
1: tidak
2: kenalan mah
1: ekspektasi, ya?
2: Indah aja segalanya, betul gak? Berarti kan tadi, berarti ada perbedaan-perbedaan. Nah, pada saat perbedaan-perbedaan itu, bagaimana cara kita menyikapi gitu kan? Kalau yang dikhawatirkan adalah kalau anak-anak sekarang kan baru juga 1 tahun menikah, udah gak cocok sama dia. Nah, itu kan jangan sampai seperti begitu. Nah, sama juga kalau kita kan dari zaman dulu sama orang tua kita sudah diajarkan kan bagaimana pada saat kita menikah udah harus saling menerima. Dan menerima juga bukan hanya pasangan kita tapi keluarga besar gitu. Betul. Justru tadi begitu ternyata ada yang tidak sesuai, mungkin kalau tidak sesuainya masih dalam perbedaan pandangan, masih selama dia dalam kebaikan gak masalah ya, kecuali dalam kesesatan baru kita harus meluruskan, protes gitu kan. Tuh,
1: tidak mendukung tuh perbuatannya ya, bukan orangnya.
2: Iya.
1: Karena ini menarik juga Umi Salama dan sahabat Herlan ya, dan juga sahabat MK. Kan dalilnya jelas ya, ketika kita berbakti kepada orang tua nih khususnya ya, drama-drama dengan orang tua nih. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ya, kita diperintahkan untuk berbakti atau ibadah kepada Allah kemudian kepada orang tua. Dan yang menarik itu adalah ada perintah Allah ya, wala takulahuma uff, gitu. Gak boleh berkata
2: bilang,
1: ah itu dua huruf kan, A dan H. Apalagi kalau kita udah menentang dengan kalimat panjang-panjang. Dan itu tuh ah itu disitu ya di dalamnya kan, bahwa pada saat orang tua sudah berusia lanjut. Artinya kalau orang-orang tua muda mah yang masih emosinya bisa dikendalikan, itu anak mau cekcok dengan kita tuh mudah memaafkan. Tapi ketika anak sudah berkeluarga, udah dewasa, udah punya istri, udah punya suami, orang tua tuh mudah ya untuk sakit hati gitu, tersinggung dengan kalimat anaknya. Nah, itu perintahnya kan tidak boleh, apalagi membentak. Kemudian perintah kita kan berkata lemah lembut kepada orang tua. Dan salah satu hal yang senantiasa terus bisa kita lakukan walaupun orang tua sudah wafat adalah mendoakan. Berarti ada perintah berbakti kepada orang tua itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Tidak boleh berkata atau membentak orang tua. Kemudian harus berlemah lembut kepada orang tua, berkata yang baik, lembut, dan harus selalu rendah hati dan mendoakan. Nah, emang dramanya gimana, Umu?
2: Bagus itu tadi, itu kan bertakwa ya. Jadi perintahnya kan kita salah satu bertakwa itu adalah kita harus menjaga adab, betul nggak? Tadi kan berkata lembut ya kan, ketika terjadi permasalahan itu kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan solusinya, berarti ada sabar di sana gitu.
1: Nah mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut Sahabat Herlan, kita undang dua Sahabat MK ya untuk memberikan pendapatnya atau opininya. Drama keluarga apa sih yang sering dihadapi ya, terutama dengan orang tua yang Sahabat MK pernah hadapi, dan bagaimana dulu solusinya untuk tetap birrul walidain di atas segala keadaan ya. Ada gak Sahabat MK yang punya pengalaman drama keluarga apa yang paling menguji gitu, atau yang sering muncul sehingga kita agak susah nih untuk birrul walidain?
0: Nah boleh Sahabat MK bisa berbagi ya pengalamannya, mudah-mudahan pengalaman yang Sahabat MK bagikan ini jadi inspirasi juga ya. Barangkali ada Sahabat MK yang saat ini tengah dihadapkan dengan ujian tersebut ya, tantangan tersebut ya Sahabat MK, dan bisa disampaikan drama dalam tanda kutip gitu ya, drama apa yang pernah dihadapi dalam di rumah ya bersama dengan orang tua, dan bagaimana cara mengatasinya waktu itu, atau Anda mengatasinya seperti apa, solusinya seperti apa. Nah silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027.
1: Baik, Sahabat Langsung dan Umum. Ini sebelum kita sharing atau diskusi lebih lanjutnya, saya terakhir tuh ada sebuah kisah nih, kisah seseorang nih, drama nih, drama. Menurut Sahabat MK atau Umum Salama, drama ini pelik atau enggak ya? Jadi ada sebuah keluarga. Keluarga ini tuh latar belakangnya seistri itu berasal dari keluarga yang broken home ya. Jadi keluarga orang ayah dan ibunya itu terpisah atau cerai. Nah pada saat dia dewasa, dia berazam ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia, dan dia menginginkan bahwa keluarga yang berlandaskan dengan pemahaman agama yang baik, maka konflik-konflik di dalam keluarga itu bisa diminimalisir. Jadi dia mencari referensi gimana bukan cuma dunia yang jadi tujuan, tapi ketika orang punya basic agama yang baik, maka dia insya Allah akan menuntun kepada kebahagiaan yang diinginkan. Nah singkat cerita, hasil istihoroh dan sebagainya, dia menikahlah dipertemukan oleh seorang kiai dengan santri atau orang yang berpendidikan agama tinggi. Nah di dalam pernikahannya itu ternyata tahun-tahun pertama mereka hidup masih satu kota, satu rumah. Nah terpisah dengan mertua dan orang tuanya. Jadi orang tua si istrinya ini berasal dari keluarga yang mampu ya, maksudnya secara materi itu kuat dan sebagainya. Sementara si suaminya itu tidak lebih sejahtera dibanding keluarga istrinya, tapi istrinya ridho gitu untuk mensupport suaminya sampai dikuliahkan, dibiayai fasilitas rumah tangga tuh pokoknya sudah setara sejahtera gitu. Nah ternyata di perjalanan pernikahan tahun keberapa gitu ya, mereka tuh harus berpisah LDR. Jadi si suami itu ditugaskan untuk keluar kota. Akhirnya mereka harus berpisah. Padahal secara fasilitas sudah cukup sejahtera lah ya, layak sebagai sebuah keluarga. Istrinya punya bisnis, punya rumah. Nah, karena long distance marriage, akhirnya kan si istrinya berpikir lagi, aku tuh menikah tadinya kan bukan mau jauh-jauhan ya, tapi ingin tinggal bersama, membangun keluarga, diimami oleh suami. Makanya diputuskanlah saya hijrah ke kota di mana suami saya bekerja. Dia meninggalkan tuh semua kesejahteraan, fasilitas rumah dan sebagainya. Pindahlah ke kota tersebut yang suaminya tuh baru memulai karir kan. Sampai akhirnya ujian mulai datang tuh. Ujian dari secara ekonomi, yang dulunya istrinya kan membantu bisnis dan sebagainya, sekarang mau fokus melayani suaminya. Ternyata ujiannya itu bukan dari suami, bukan dari anak-anak, tapi dari kedua belah pihak orang tua. Orang tua sisi istri menganggap kamu tuh bukan bodoh, bodoh lah ibaratnya ya, meninggalkan sesuatu kemudahan, kelapangan gitu ya, mengejar untuk ke apa ya, kesulitan lagi secara ekonomi, dan kamu susah gitu ibaratnya ketika ngikutin suami. Nah, di satu sisi si istri ini, aku kan punya tekad menikah itu susah senang kita bangun bersama. Dunia itu bukan segala-galanya. Karena ketika orang tuanya diliputi dengan kemudahan dunia, ternyata kan gak bahagia, gak bisa tuh menciptakan harmoni. Nah, ujian tuh dia berhasil meyakinkan orang tuanya. Nah, ujian berikutnya adalah ternyata dari sisi mertuanya. Karena dengan keterbatasan ekonomi ini, dia melihat anaknya itu, si suaminya itu menjadi harus bekerja keras untuk mensejahterakan keluarganya. Nah, singkat cerita, si istri itu di satu pertemuan nguping ibu mertuanya itu ngobrol sama adik ifarnya.
0: Iya.
1: Nih, gara-gara si teteh tanya berpindah ngikutin si AA, jadi susah hidupnya teh, si AA teh jadi susah, jadi gini-gini. Nah, si istrinya itu sakit hati, Kang Herlan. Loh, kok ibu mertua aku seperti itu? Nah, terjadilah polemik dalam dirinya. Orang tua aku atau ibu mertua aku atau suamiku. Dan yang terjadi adalah dia punya luka masa lalu kan. Keluarga orang tuanya tuh gak harmoni. Nah, akhirnya dia konflik tuh. Aku tuh kenapa Allah tuh gak ngasih kebahagiaan? Kenapa langkah yang aku ambil tuh salah? Orang tuaku begini, mertuaku begini, suamiku begini. Nah, gimana menurut sahabat
2: Emi?
1: Umu gimana Mi? Drama baik. Sepelik apa ini?
2: Saya mau cerita aja lagi ya. Mau cerita lagi, pernah baca sebuah hadis dan riwayat Tirmidzi juga, lalu kemudian juga pernah mendengarkan salah satu Ustadz Budi itu di Trans 7 yang seorang Nabawiyah ya, sejarah suka membahas tentang. Nah, diriwayatkan tuh ya dalam sebuah hadis Tirmidzi, saya juga mendengarkan. Jadi pada saat Nabi Adam mau meninggal, itu di hari Jumat ya meninggalnya, 11 hari itu kan sakit Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Adam itu berkata kepada anak-anaknya, Abi, mungkin Abi ya kalau gitu ya, ay anak-anak gitu kan, Abi merindukan buah di surga, ingin makan buah di surga. Nah, anak-anaknya kan bingung ya, karena kan sudah di bumi ya. Tapi ternyata anak-anaknya itu gak protes. Bentuk baktinya anak-anak Nabi Adam tanpa tapi, ya kan, dan tidak ada drama. Akhirnya anak-anak Adam itu keluar mencari tuh, mencari yang keinginan Nabi Adam, ayahnya untuk mencari buah dari surga. Ternyata pada saat di perjalanan itu bertemulah dengan sekelompok musafir. Nah, kemudian ditanya kan, di mana gitu kan, ada di mana buah di surga, padahal musafir tersebut adalah kumpulan malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril. Kemudian ditanya, ini ayah saya Nabi Adam sedang mencari buah di surga. Lalu kemudian Nabi Jibril malaikat Jibril bilang, kembalilah engkau gitu, kembali lagi, pulang saja gitu, karena ajal ayahmu akan tiba. Lalu kemudian pulanglah. Jadi sebetulnya itu tuh keinginan ya dari Nabi Adam, ingin kembali pulang gitu loh. Tapi anak-anaknya melihatnya dalam bentuk fisiknya sedang mencari buah di surga. Tapi kan berbaktinya ya tanpa tapi itu. Kemudian pulang. Nah, yang menariknya adalah pada saat pulang itu ternyata para musafir tersebut, malaikat, sudah membawa kain kafan dan wewangian. Kemudian pada saat pulang, meninggalkan, pada saat sampai, meninggallah Nabi Adam. Kemudian, yang luar biasanya ya, Allah mengajarkan melalui malaikat bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tua. Kemudian diajarkanlah 4 hal ya, memandikan, mengkafani, kemudian habis mengkafani menyolatkan dan menguburkan, ya kan. Nah, 4 hal itu diajarkan kepada anak-anaknya Nabi Adam. Pada saat mau sholat gitu ya, pada saat sholat itu kemudian malaikat meminta salah satu anaknya untuk mengimami gitu. Kemudian ternyata bagaimana kalau nggak salah Is ya, kalau nggak salah ada Is itu salah satu anaknya Nabi Adam bilang, bagaimana saya bisa mengimami, saya juga kan tidak tahu gitu. Kemudian akhirnya dipimpinlah sholat tersebut oleh malaikat Jibril. Nah, dari sini kita melihat bagaimana kita itu harus berbakti kepada orang tua tanpa tapi tadi, tanpa drama. Kita tahu, kita bisa misalnya ngomong gitu ya, kenapa sih mending nyari buah di surga gitu kan ya, kalau udah ya, jelas nggak mungkin gitu kan ya, tapi dijalani gitu ya. Tidak tanyakan, dijalani dengan keyakinan nanti ternyata Allah sendiri yang menyelesaikan gitu kan, baktinya kita. Lalu kemudian tadi bagaimana diajarkan sampai akhirnya sampaikan adalah ini sunnah tata cara apa sih kata malaikat ya, ini sunnah tata cara kalian.
1: Tapi
2: artinya kan tadi
1: belum syariatnya nggak sama setelah Rasulullah SAW memberikan syariat terhadap jenazah ya Bu ya. Pada saat itu? Nabi Adam itu kan belum ada tuh syariat sholat empat takbir kayak gitu, enggak ya. Yang diceritakan di sholatkan jenazah itu beda dengan ketika ada syariat Rasulullah SAW ya.
2: Tapi kalau di dalam cerita itu tadi berarti kan ada sholat jenazah 4 rakaat yang dijalankan. Ya kalau saya baca di ada NU ya, Nahdlatul Ulama juga disampaikan di sana bagaimana bahkan kalau di Nahdlatul Ulama tuh bahkan para musafir itu udah bawa cangkul, udah bawa keranda gitu ya, kan beda-beda ya mungkin ya. Cuman itu yang saya baca, termasuk juga sholat yang tadi bagaimana tata cara. Jadi itu kan pertama kali itu langsung disampaikan oleh malaikat. Jadi bukan tata cara sholat yang lima waktu, tapi bagaimana sholat jenazah gitu. Ya kalau kita ngebahas itu fikih itu ya. Iya betul, betul kan? Biasa, itu mah kita serahkan ke ustaz-ustazah lah itu ya.
1: Ini cuman, kisahnya nih ya.
2: Iya betul. Ya. Nah tadi bagaimana bakti dan ketaatannya gitu. Lalu kemudian yang dilakukan mereka sabar mengikuti. Jadi kalau ketika terjadi permasalahan dan sebagainya, sebetulnya kalau yang diajarkan Agim itu 5S ya kan, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah sama ke keluarga kita, ke orang tua, ke mertua itu 3S. Syukur, terus santun, terakhir apa ya?
1: Sabar.
2: Sabar. Jadi ya terakhir tadi bagaimana kita bersyukur dulu, berterima kasih diingatkan oleh mertua kita, ibu kita. Kemudian tadi santun, berkata yang baik, tidak marah-marah, tidak tapi
1: tidak
2: berbalik gitu. Ya tidak menyakiti perasaannya. Terakhir apa ya? Saya lupa ya terakhir itu ya. Ya tadi sampaikan begitu. Jadi begitu mertua tadi sampaikan mempunyai persepsi seperti begitu, ya udah kita harus
1: berbaik sangka
2: saja, disenyumi, disyukuri. Kan sama seperti kalau misalnya gini, misalnya orang tua kepingin punya sesuatu gitu kan ya tadi ya, misalnya ingin apa gitu kan ya. Kan bisa disampaikan secara terus terang tapi dengan yang tadi yang baik, dengan cara yang sopan, yang santun. Misalnya tahun ini kami akan mau ngerenovasi rumah, atau misalnya mau anak buat anak sekolah. Jadi keinginan mama yang itu kami bisanya sekian ngasihnya. Jadi tetap harus disampaikan.
1: Komunikasi
2: tetap disampaikan tapi dengan cara yang santun. Bukan ini mama enggak ngerti gitu. Jadi jangan bukan begitu gitu. Mama enggak ngerti. Kan itu adik mau sekolah, kakak mau masuk gitu kan.
1: Nah, itu yang menyakiti orang tua.
2: Nah, itu yang menyakiti orang tua. Jadi tetap kita gitu ya, ngomong secara terus terang tapi tadi dengan cara yang santun gitu.
1: Dan kita tuh kadang suka terjebak ya.
2: Malah suka bukan malah membentak, malah mendiamkan ya. Tidak dikomunikasikan, mendiamkan, dan akhirnya itu membuat orang lain berpikir berpersepsi apapun gitu. Itu kan lebih bahaya lagi gitu ya. Iya, yang tadi disampaikan ya itu kan gara-gara kamu misalnya. Itu kan karena tidak ada komunikasi. Tidak ada tuh disampaikan dengan baik-baik. Kenapa kita mesti takut? Karena itu juga adalah bagian dari orang tua kita. Dan memang yang terbaik itu adalah pada saat terjadi masalah Yang kalau mertua itu bagusnya dengan suami ya, berarti atau pasangan anaknya, anak mertua sampaikan, atau tadi kalau kita berarti dengan orang tua kita sendiri. Kadang kan suka kagok tuh, cuman masalahnya ketika menyampaikan ternyata pasangan kitanya tuh belum sevisi dan misi, akhirnya malah ngedukung orang tua atau mertua, betul gak? Jadi harusnya dilakukan pertama kali adalah ada kesepakatan bahwa sampaikan pak, bu, misalnya ke suami ya, ke suami pasangan kita, kita kan uang kita cuma sekian gitu kan, jadi harus bisa menyampaikan ya kepada orang tua baiknya bagaimana gitu. Bagusnya seperti begitu, tetap didialogkan.
0: Tetap gimana? Didialogkan ya. Jadi
1: komunikasi.
0: Iya.
2: Bakti tanpa tapi tetap
0: tetap komunikasi.
2: Iya, nah, ada gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya no drama, enggak ada drama.
0: Itu untuk hal-hal yang sebenarnya hal itu tuh tidak sanggup kita lakukan gitu ya, Omo ya.
1: Misalnya kan permintaan orang tua itu kan ya. Tadi kan contohnya Nabi Adam kan mana ada buah surga di dunia.
2: Iya.
1: Tapi ketika anak-anaknya berbakti kepada orang tua, yaudah kita pergi aja dulu, cari dulu
2: bisa gitu.
1: Tapi tidak langsung, ayatnya gimana sih? Mikir dong, itu di dunia. Gak buah surga. Kita kan karena suka gitu.
2: Iya. Cuma kan begitu orang tua melihat kita bagaimana
1: usahanya,
2: berusaha dan sebagainya, kan akhirnya luluh gitu. Yang tidak boleh ditaati kalau dia dalam kesesatan, ya kan?
1: Atau intinya gini, sebetulnya siapa orang tuh butuh perhatian ya. Kadang permintaan orang tua yang menurut kita nggak masuk akal itu hanya butuh perhatian, hanya butuh di apa ya?
2: Iya diperhatikan.
1: Orang tua ada loh, masih ada orang tua.
2: Mama, aku tadi habis jalan-jalan, terus ingat mama, kan mama senangnya buah ini bawain gitu ya, kan. Nah itu udah selesai tuh dengan diri kita tuh, kalau kita ingat ke mana-mana gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya gini, alah kita teh lupa ya, malah anak kita, we kita gitu. Tapi orang tua nggak dibawain oleh-oleh.
1: Kadang kita kalau mau ingat pun ya bu ya, pikirannya tuh asal gitu. Bukan memberikan yang terbaik.
2: Nah,
1: itu di jalan ayat tukang martabak. Kurang
2: tersuai,
1: martabak
2: tawa,
1: kan? Padahal kan kita bisa memberikan yang lebih baik.
2: Gitu, ya. Mama mau dibawain apa? Kan bisa bertanya begitu ya. Itu kan bentuk dari perhatian.
0: Walaupun sebenarnya orang tua itu kadang tidak pernah meminta itu ya,
1: tidak
0: pada anak.
1: Pernah berani untuk menyusahkan anaknya. Tapi ngerti
2: iya betul. Masa dulu kita mau mendatangi pasangan kita aja kita bawa tuh segala macam makanan, benar nggak? Ketika sudah menikah, anaknya sudah didapatkan, kita lupa.
1: Terus ada satu lagi tips, kalau mau ngasih orang uang sama orang tua, jangan nanya punya uang atau enggak.
2: Oh iya.
1: Kasih makasih orang tua nggak akan ngaku kalau uangnya habis, nggak akan ngaku kalau susah.
2: Atau tiba-tiba ngaku malah kitanya nggak mampu.
0: Ya, silakan
1: mungkin ada dulu yang
0: ya, sahabat MK tadi
1: dulu.
0: Sudah ada beberapa apa ya cerita juga ya, kisah hikmah juga yang disampaikan oleh Umu Harira, Umu Salamah. Nah waktunya sahabat MK juga bisa berbagi inspirasi seputar tema yang sedang dibincangkan ya. Kalau sahabat MK biasanya di keseharian gitu ya, di rumah, drama apa yang, drama dalam tanda kutip ya sahabat MK, atau apa yang pernah dihadapi gitu, ujiannya atau tantangannya dalam hubungan dengan orang tua atau mertua di rumah, dan bagaimana solusinya, cara mengatasinya, silakan sampaikan ya ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp, atau sahabat MK yang sedang menyimak juga melalui TikTok, YouTube, Instagram, boleh langsung di kolom komentar ya. Dan bisa absen juga nih yang menyimak melalui YouTube, Instagram, TikTok pagi hari ini dari mana saja, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Nanti kami akan menyambung di termin yang berikutnya selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sampurasun Wargi Kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: kasih sahabat MK, kita kembali lagi di jelang siang hari ini masih dalam ruang inspirasi, masih bersamai juga oleh Ummu Harira dan Ummu Salamah dari Majelis Taklim Rumah Surgaku ya. Kami masih nantikan atensi dari Anda untuk berbagi juga di pagi hari ini. Sahabat MK, kalau di rumah ya, di keluarga, pernah ada hal apa yang menjadi tantangan ya dalam hubungan dengan orang tua? Drama apa yang pernah terjadi, sahabat MK? Dan bagaimana solusinya? Nah, silakan bisa Anda bagikan ya ke 0811-224-1027. Ya, 0811-224-1027. Silakan disampaikan melalui WhatsApp. Untuk yang sedang menyimak di TikTok, di Instagram, di YouTube, bisa langsung sampaikan melalui kolom komentar ya. Nanti langsung kami sapa juga. Dan bisa absen dari mana saja yang sedang menyimak pagi hari ini, boleh juga bagikan ya live-nya, silakan, agar lebih manfaatnya bisa lebih luas juga ya sahabat MK. Silakan sampaikan atensinya tadi ke 0811-224-1027. Menyambung kembali Umu di termin yang kedua ini, sudah ada beberapa sahabat MK yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp. Kita sapa ya, ada sahabat Mahadi dari Cemenyan. Nah, kalau sahabat Mahadi pernah mengalami dramanya itu adalah beda kebiasaan di rumah, tapi solusinya ya saling menyesuaikan saja, jadi tidak keke-keke begitu ya ketika ada kebiasaan-kebiasaan yang beda di rumah, karena setiap orang tuh pasti punya apa ya, kecenderungan ya, kebiasaan yang mungkin menurut orang lain itu satu kebiasaan yang aneh gitu mungkin ya, atau seperti apa nih Umu, bagaimana caranya agar kebiasaan-kebiasaan yang mungkin saja berbeda di rumah ini jadi bukan jadi sumber konflik gitu.
1: Betul, kan kita tuh di dalam satu atap tuh banyak kepala ya. Banyak kepala, isi kepala orang tuh kan gak bisa kita pastikan. Betul. Gitu ya. Dengan pasangan, dengan anak, kakak, adik juga kan beda ya. Makanya kalau beda kebiasaan, beda cara memandang, cara mempersepsikan sesuatu, itu menjadi potensi kita untuk tadi peluang bilang ah gitu ya ke orang tua tuh nggak boleh ah. Nah yang salahnya itu kita kan suka terjebak ya, kalau menurut kita pendapat kita itu lebih baik atau benar ya, kita tuh suka pengen menang gitu. Jadi ke orang tua tuh pengen merubah gitu. Mama tuh harus benar nih, mama salah gitu, mama tuh. Nah itu tuh nggak boleh, bilang ah aja gak boleh, apalagi menyalahkan, menyakiti perasaannya. Nah itu yang harus kita latihan ya, gimana supaya anak tuh gak mudah merendahkan orang tua. Pendapat setiap orang tuh harus di, ya udah oke, pendapat kita bisa beda, tapi kan gak harus jadi konflik. Atau sebaliknya, anak juga jangan suka merasa diri kita tuh lebih pinter, lebih tahu, lebih paham dari orang tua. Karena kita bisa seperti hari ini,
2: karena
1: bisa
2: orang tua.
1: Orang tua kita tuh ibaratnya, mama tuh gak pendidikan tinggi, tapi kamu yang harus belajar.
2: Yang mengajarkan kita ngomong pertama kali juga kan orang tua.
1: Jadi kalau kita memahami ya, bagaimana amal baik orang tua kita kepada kita tuh, gak ada tuh peluang kita untuk merasa orang tua kita jadi beban atau merepotkan gitu ya. Gimana mau? Terus kita di praktek aja nih. Eh ada lagi gak? Atas
2: ada apa itu? Bahas?
1: Selain Kang Mahadi, beda kebiasaan.
2: Iya.
1: Kalau
0: kita. Oh iya, berikutnya ada sahabat kita kembali yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Emma dari Jelekong. Nah kalau Ibu Emma pernah katanya mengalami orang tua atau mertua ini terlalu ikut campur. Tapi solusikannya adalah membuat batasan dengan baik saja dengan orang tua atau mertua.
2: Ah benar sekali. Jadi harus ada batasan santun tapi tegas gitu. Bisa jadi misalnya kenapa kamu misalnya apa sih dapurnya ada di sebelah sini? Kenapa nggak sebelah sini lagi? Kan suka kayak gitu ya. Kita bilang, kita bisa aja nggak langsung nolak. Eh ini kan rumah saya mah, nggak apa misalnya gitu. Kenapa harus ikut campur atau apa gitu? Jangan. Tapi lebih kepada tadi sampaikan Ibu Emma, ada batasan tapi dia juga santun dan tegas. Jadi bisa jadi, oh iya ma, nanti paling aku diskusikan dulu ya dengan suami atau dengan pasangan kita atau dengan bagian apa sih terkait, biasanya itu ya yang ngerancang tuh kan, arsitek gitu kan. Jadi mungkin menolaknya juga dengan halus gitu.
1: Ini menarik ya. Jadi anak tuh rata-rata anak dewasa tuh nggak mau kan terlalu diintervensi orang tua. Tapi saya baru paham sekarang nih. Saya juga mulai, aduh saya kalau udah tua jangan kayak gitu ya. Kadang orang tuh suka lupa bahwa anaknya tuh udah dewasa, udah punya pendapat. Orang tua tuh kan kontrolnya tuh besar ya. Yeah. Karena dia tahu anaknya dari kecil, kelemahannya, kekurangannya. Dan orang tua tuh sebetulnya hanya ingin memastikan anaknya bahagia. Hmm. Cuman lagi-lagi beda persepsi ya.
0: Beda persepsi.
1: Persepsi orang tua dan persepsi anak tuh kadang itu yang harus dikomunikasikan.
0: Nah itu dia.
2: Nah itu yang konflik. Betul. Jadi kalau pada saat kita menikah, pelajaran berharga juga kita nggak boleh ikut campur urusan anak kita ya, berarti ya, gitu.
1: Pastikan anaknya bahagia. Hmm. Cuman lagi-lagi beda persepsi ya.
0: Beda persepsi.
1: Persepsi ya. Orang tua dan persepsi anak tuh kadang itu yang harus dikomunikasikan.
0: Nah itu dia.
2: Nah itu yang konflik. Betul. Jadi kalau pada saat kita

0: dia begitu gitu ya.
1: Soalnya kan sampai ada tuh yang sebuah cerita, nah, ketika orang tuanya terlalu ikut campur, sampai akhirnya terjadi perceraian ya. Karena ternyata tadi ketika pasangan kitanya sudah tidak sevisi dan misi gitu ya. Jadi maksudnya kita tuh harus menyelesaikan dulu dengan pasangan kita dulu. Jadi kesepakatan kita adalah A, B, dan C. Ketika orang tua atau mertua mengikut campur urusan di kita, karena kita udah sama, gak akan ada yang namanya terjadi perbedaan gitu loh.
0: Santai jadi, aja gitu.
1: Santai aja, oh iya ada yakin gitu. Tapi pada saat ini terjadi ya. Jadi pasangan kitanya udah gak sevisi dan semisi gitu. Maksudnya kesepakatan yang ada malah membela orang tuanya. Yang terjadi akhirnya pasangannya gak kuat dan terjadi perceraian. Karena tadi ketika tanya terlalu turut campur, kan banyak sekarang peningkatan juga, terlalu turut campur mertua orang tua, atau orang tua gitu.
0: Jadi jangan nyalain orang tua ya. Gimana ya? Mungkin kita empati ya.
1: Iya.
0: Orang tua tuh begitu.
1: Sayang
0: intinya
1: ya,
0: sih
1: sebetulnya
0: kurang perhatian ya kalau menurut aku ya. Jadi orang kalau orang tua punya kesibukan, dia diperhatikan, dia nggak akan ngurusin anaknya berlebihan. Ya, proporsional lah ya.
1: Proporsional, nggak mikirin terus-terusan ya, ya gitu ya.
0: Karena ada kesibukan lain.
1: Aduh cucu saya jangan-jangan nggak makan misalnya gitu kan, terlalu banget.
2: Terlalu ya, baik. Jadi memang kalau posisinya sebagai anak ini harus sangat bijaksana dan merespon bukan konflik ya, tantangan-tantangan tersebut itu jangan sampai kemudian jadi mengambil langkah untuk semisal menjauhi ya omu ya.
0: Nah, harus pakai ilmu
2: ya.
0: Kan anak tua kan beda-beda ya. Yeah. Ada anak yang baru dewasa, baru mulai rumah tangga, ilmunya kan mungkin segitu.
2: Yeah.
0: Ada anak yang udah di atas 40 tahun, 50 tahun, harusnya dia udah lebih bijaksana. Sementara orang tuanya kan menjadi lebih sensitif. Nah, jadi jangan saling menyerang gitu ya. Kalau anaknya masih terlalu muda, orang tua yang lebih bijaksana memaafkan. Kalau orang tuanya udah sepuh, anaknya udah lebih dewasa, harus memaafkan, memaklumi, saling ya.
2: Harus saling.
0: Hubungan sosial itu yang paling banyak mengundang dosa. Ya sepakat gak Mi? Karena kita berhubungan sama manusia, itu yang bikin ujian gitu.
1: Kalau jadi kamu kok hubungan sosial ya misalnya mata tangga kita, kok kamu diem aja sih dibilangin gitu sama mertua kamu, nah itu kan bahaya juga.
0: Kamu kuat banget ya mertua segitu-gitu. Nah itu tuh karena apa? Kita gaul sama orang, ngobrol sama orang ya, itu tuh ujian.
2: Baik, sahabat MG, kita undang lagi ya Umu ya untuk berbagi di pagi hari ini, yang baru saja bergabung ya melalui TikTok, YouTube atau Instagram, atau yang menyimak juga di pagi hari ini melalui radio, bisa bergabung pagi hari ini berbagi pengalaman inspiratifnya ya, drama apa yang pernah dihadapi dalam hubungan dengan orang tua atau mertua, dan sahabat MG bagaimana cara mengatasinya. Silakan bisa dibagikan ya ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp. Atau yang sedang menyimak di TikTok, YouTube, Instagram, bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Ada sahabat kita ini sudah bergabung di YouTube, di TikTok juga ya. Ada sahabat KKBK, ada sahabat Liz, sahabat Raihan Rahmadian yang masih menyimak di pagi hari ini. Boleh juga bergabung, berbagi atensinya tadi. Ataupun bisa absen juga dari mana saja nih yang sedang menyimak ya. Dan bisa bagikan juga live-nya ya. Kita kembali menyapa Umu, sudah ada sahabat kita kembali yang berbagi di pagi hari ini. Ada sahabat Raihan Rahmadian di ujung burung. Kalau sahabat Raihan ini menyampaikannya salah paham antar keluarga, tapi bisa dikomunikasikan dengan baik katanya. Ya. Jadi pernah salah paham ini sesuatu hal yang wajar ya sebetulnya Umu ya.
0: Ya kalau salah paham tuh berarti kalau saya
2: nggak kenal.
0: Kalau kita sudah mengenal nih karakter ibu saya tuh begini, cara menghadapinya begini, karakter anak saya tuh begini, cara menghadapinya harus seperti ini. Insya Allah kesalahan paham itu bisa dibuat jadi paham. Ya makanya memang banyak konflik atau hal yang terjadi di dalam keluarga itu karena sebetulnya kita kurang kenal gitu. Kurang kenal sama mertua. Jadi caranya gimana? Kenalan lagi.
2: Kenalan, bonding ya.
0: Bonding lagi.
1: Tapi banyak juga ya yang apa anak malah cemburu dengan mertua.

0: karena bisa jadi lebih dekat dengan mantunya, ada juga
1: pada
0: gitu.
1: Yang gitu juga, ya.
0: Itu sudah selesai itu dengan dirinya ya, karena dia bisa ke semuanya.
2: Ada satu pertanyaan Umu dari sahabat MK yang masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Saimah di Kabupaten Bandung. Izin bertanya, jadi sahabat kita ini merasa menantu tidak fokus dalam mengurus anaknya. Jadi sahabat kita ini menilai seperti itu karena melihat cucu sahabat kita ini tumbuh kembang tubuhnya lebih kecil dari yang seumurannya. Dan sahabat kita yang bertanya ini ingin memberikan saran, tapi bagaimana caranya? Karena menantu sahabat kita ini karakternya gak suka diberi saran. Nah, jadi ini yang bertanya mertua ya, ibu mertua, orang tua ya.
0: Iya, mertua orang tua.
1: Ya, kalau gak suka diberi saran, jangan dikasih saran, Bu. Kasih bantuan aja. Langsung dibantu gitu. Dikirim makanan yang sehat. Kalau menurut saya ya, sebagai orang tua yang memberikan solusi. Anak kan gak mau didikte, anak dewasa gak mau disalahin. Nah sekarang sebagai orang tua punya doa, punya materi, punya dukungan, punya support system, maka bantu anak ibu untuk bisa mensehatkan cucu-cucu ibu.
0: Iya. Contoh misalnya ya, kalau tadi ya kita bisa memberikan masukan, tapi suka gak mau kan ada, apalagi karena berhubungan dengan tumbuh kembang itu biasanya suka tersinggung gitu ya,
1: sensitif banget,
0: sensitif
1: ya,
0: banget gitu. Jadi bisa kita ceritakan misalnya gini, apa ini rada sensitif ya, misalnya
1: mungkin jangan disalahin aja mungkin ya,
0: misalnya gini, coba deh kamu periksa ya anak kamu gitu kan ya. Dulu tuh ya mama waktu misalnya contohin siapa atau saudara siapa, ternyata dia gak bisa umur 1 tahun lebih tuh gak bisa jalan gitu loh ya, gak bisa jalan. Terus kemudian coba ke dokter mana gitu loh, nanti bisa mudah-mudahan bisa ini gitu. Jadi gak langsung gitu ya, kamu gak merhatiin anak kamu, jadi gak gitu-gitu. Tapi dibuat gak jadi
1: gitu ya.
0: Dibuat jadi solusi dan harus ada contoh gitu loh. Jadi seolah-olah tidak menginikan anak gitu, tapi lebih kepada contoh. Misalnya dulu mama, contoh misalnya gini, saya pernah juga memberi masukan kepada seseorang. Jadi anaknya itu autis ya, tapi dia dikasih tahu tuh marah gitu. Terus enggak, anak saya tuh cuman kurang ini aja gitu. Nah kemudian dicontohkanlah, ternyata saya juga pernah, anak saya tuh ngalamin seperti begitu. Jadi lebih kepada contoh gitu. Jadi bisa cerita dulu, dulu tuh ya waktu misalnya siapa gitu, kakak siapa gitu, dia anaknya tuh pernah ngalamin seperti begini gitu, dan itu kayaknya mirip-mirip ada di kamu. Tapi alhamdulillah kakak itu tuh malah berobat gitu, ke dokter gitu ya, ke mana gitu, apalagi kalau misalnya dia sudah melebihi itu, bisa ke dokter jiwa. Ini kan bahaya ya kalau udah kita ngomong kayak gitu, kesannya anak saya nggak gila kan gitu ya, padahal kan nggak semuanya yang ke dokter jiwa itu yang tadi
2: ada kurang
0: ya, tapi lebih kepada penyembuhan secara psikolog dan sebagainya. Jadi lebih pada contoh, jadi nggak langsung gitu.
1: Dan yang paling penting mungkin fokusnya jangan di kotak anak menantu ya, tapi di kotak kita sebagai ibu mertua, apa yang bisa kita lakukan gitu. Kayak tadi, ayo ajak konseling ya, ibu yang bayar, ibu yang nganter, ibu yang dampingi.
0: Nah,
1: kan itu seneng ya, daripada kamu tuh gini-gini, kamu tuh gak fokus, kamu harusnya gini ya.
0: Nah, jadi karena udah pasti yang kayak gitu tuh pasti menolak ya. Seorang ibu tuh gak ingin anaknya begitu kan, belum siap ada yang menerima itu gitu.
1: Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya,
0: insya Allah Bu Emma ya.
2: Baik, Bu Emma.
1: Kita sudah di ujung.
2: Waktu kita sudah di ujung. Ada dua atensi lagi nih yang masuk.
0: Saya pamit duluan ya.
2: Ada kegiatan lagi ya, Umu. Ya. Salama ya.
0: Ya baik.
1: Gimana, bacain aja.
2: Terima kasih, Salama ya. Namanya Umu.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Pagi hari ini sudah menyapa. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Umu. Menyapa saja berarti ya, Umu ya. Ada sahabat kita, Ibu Ratna dari Dago. Kalau Ibu Ratna, ada beberapa hal juga nih katanya yang sedang dihadapi juga di keluarga. Ingin musyawarah itu susah sekali katanya. Gimana ya caranya dengan para menantu ini, dari orang tua juga nih. sudut pandang orang tua.
1: Kalau saya pernah dulu belajar dari orang tua, jadi kita tuh nggak menuntut ya kepada anak tuh, yeah. Tapi memang kita menjadi pelaku utamanya. Misalnya pengen ngumpulin nih, pengen ngumpulin anak-anak buat kita diskusi, buat sharing sesuatu, kita harus ngeluarin modal, waktu, tenaga, biaya ya. Hari ini mama mau traktir ya, kita makan siang bareng di tempat ini, diundang semuanya, dibuat suasana menyenangkan, baru kita memulai percakapan. Jadi memang menjadi orang tua itu harus jadi teladan sampai selama kita masih apa ya, diberikan Allah kemampuan dan secara materi, fisik, moral kayak gitu ya, maka perlakuan anak kita menjadi anak-anak yang sepanjang kehidupannya sampai kita yang meninggal atau anak kita yang meninggalkan kita, kewajiban kita sebagai orang tua itu kan nggak berhenti. Jadi lakukan dengan apa yang kita bisa lakukan di kota kita. Memulai dengan memberikan kebahagiaan dulu, undang dulu, bisa buat makan siang. Jadi enggak kumpul yuk mama ada yang mau dibicarakan penting.
2: Jadi tegang ya sebenarnya.
1: Ini anak kata, I know nih, I know gitu. Harus membahagiakan gitu. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti Allah mudahkan.
2: Amin. Ini dari sudut pandang anak nih, ada sahabat kita Pak Irfan di Harta Selatan. Jadi kalau berkonflik dengan orang tua, dengan apapun itu konfliknya, harus sabar katanya. Apabila disalahkan juga harus sabar. Kalau beda persepsi harus sabar. Karena sebagai anak, Pak Irfan merasakan baru ngertinya sekarang ketika kedua-duanya sudah wafat katanya.
1: Betul sekali. Kita penyesalan itu datangnya belakangan ya. Jadi dalam Islam itu gak ada kewajiban kita mendidik orang tua. Yang ada tuh kewajiban seorang anak itu adalah berbakti birrul walidain. Maka mintalah kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk bisa menjadi anak soleh yang membahagiakan orang tua. No debat, no drama ya. Bismillah, semua dilakukan karena Allah dan karena sayang kita kepada orang tua. Walau alam gitu ya.
2: Insyaallah panjang dan atensinya masuk di akhir-akhir ya, sahabat MK ya, insyaallah. Ada sahabat kita ini, bacakan saja ya, ada sahabat kita seorang ibu dari Cibere berbagi juga, bersyukur katanya karena dianugerahkan ibu orang tua ya dan ibu mertua yang baik, tidak pernah ikut campur dalam urusan keluarga. Tapi ujiannya datang dari kakak suami katanya, sebalik yang kadang suka ikut campur.
1: Ya betul. Pernikahan di usia tertentu itu ujiannya adalah orang ketiga. Pil, will, mertua, atau saya kakak ipar, tetangga, dan sebagainya. Tapi insya Allah ada ilmunya, Bu. Lain kali kita bahas ya.
2: Insya Allah nanti kita bahas kembali ya, lebih lengkapnya. Ada Ibu Yayah juga dari Sukagali. Betul katanya tadi, hubungan sosial itu paling banyak mengandung dosanya. Nah, sikap yang terbaiknya seperti apa katanya, Umu?
1: Ya, berlindunglah kepada Allah. Kalau mau gaul sama orang tuh, minta lisan kita dibimbing, mata kita dijaga, hati kita dibersihkan. Jadi tidak akan keluar dari lisan kita, dari kata-kata kita, kecuali kebaikan. Kalau ternyata ada keburukan, ingat itu teh ujian. Jadi harus senantiasa ingat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan membantu ya. Karena waktu kita terbatas
2: nih. Waktu kita sudah berada di akhir ya. Terima kasih juga ada sahabat Muslihat dari Ciatil nih. Sahabat Muslihat, alhamdulillah menyimak juga katanya. Terima kasih sudah menyimak. Di TikTok juga ada sahabat Irma, ada sahabat Liz ya, sahabat Hesti. Terima kasih sudah menyimak. Sahabat Raihan juga ya, sudah masih menyimak di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan silaturahim lagi di pekan yang akan datang ya, dalam ruang inspirasi spesial bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Nah sahabat MK, tapi sebelum pengumuman kita pamitan dulu ya dengan Umu ya. Terima kasih Umu pagi hari ini sudah berbincang, menyampaikan ilmu dan inspirasi, mudah-mudahan jadi ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Umu, sehat ya, selalu.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan Umu Harira dan Umu Salamah ya, dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sahabat MK yang baru saja gabung menyimak, tadi mungkin sempat penasaran juga ya, apa itu Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Ini adalah sebuah wadah ya sahabat MK, untuk kita saling menguatkan ikhtiar kita, membekali diri dengan ilmu ya. Majelis Taklim Rumahku Surgaku ini adalah wadah juga untuk majelis taklim yang ada di kota Bandung, ataupun bukan majelis taklim, sahabat MK juga boleh bergabung ya di majelis taklim Rumahku Surgaku MKFM ini. apa saja kegiatan-kegiatannya. Untuk lebih lengkap silakan langsung saja daftar ya. Dengan bergabung nanti sahabat MK akan digabungkan ke dalam grup di Majelis Salim Rumahku Surgaku ke 085 795 301370, 085 795 301370, sahabat MK. Nah, silakan hubungi nomor tersebut, nanti akan langsung digabungkan ke dalam grup Majelis Salim Rumahku Surgaku MKFM. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini ya. Dari sahabat kita yang sudah berbagi di WhatsApp, Ibu Pujasari di Cicadas. Terima kasih sudah berbagi ya. Kemudian juga ada Ibu Puja ya, tadi sudah ya, alhamdulillah sudah kami sapa. Dan ini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

0: perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22.
1: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
3: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
2: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
3: insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
2: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
3: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
2: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
4: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Hidayah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MQ untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, menjadi seorang ayah tentu merupakan sebuah kebahagiaan. Tetapi di balik kebahagiaan itu ada amanah yang juga besar ya sahabat MQ. Ketika seorang anak lahir, seorang ayah bukan hanya mendapatkan panggilan baru, tetapi juga mendapatkan tanggung jawab yang baru. Tanggung jawab untuk menafkahi, melindungi, mendidik, bahkan tadi memberikan kasih sayang dan teladan, hingga membantu anak mengenal kebaikannya serta agamanya. Namun pada praktiknya sahabat MQ, menjadi sosok ayah ya tentu mempunyai berbagai dinamika tersendiri begitu ya sahabat MQ, baik dari tentunya tuntutan pekerjaan ataupun kebutuhan ekonomi, kesibukan lainnya, bahkan persoalan pribadi yang terkadang membuat waktu bersama anak semakin sedikit. Dan tidak sedikit ayah yang merasa bahwa selama kebutuhan materi anak terpenuhi, berarti tugasnya sudah selesai. Padahal bisa jadi sahabat MQ ada kebutuhan lain yang tidak kalah penting, yaitu kehadiran dari ayah itu sendiri. Nah, insya Allah dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini, kita akan kembali sama-sama belajar sahabat MQ, melanjutkan perbincangannya insya Allah bersama dengan Ustadz Darlis Pajar, berkaitan dengan tema menjadi ayah, menjaga amanah dari Allah. Kami juga mengundang Anda sahabat MQ, silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya, ataupun bahkan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Darlis di pagi hari ini, silakan kami nantikan. Tadi sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dimanapun Anda berada sahabat MQ, tentu senang sekali ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dalam sajian program Inspirasi Keluarga di edisi hari Senin, bertepatan tentunya di hari ke-14 di bulan September 2026 Masehi, bertepatan di hari kedua di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Anda juga bisa sampaikan follow-nya sahabat MQ, kalau menurut Anda tentu apa yang paling dibutuhkan oleh anak dari sosok ayah. Silakan kami nantikan atensinya, dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Darlis Pajar. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, senang sekali rasanya bisa kembali bersilaturahim menemani waktu pagi menjelang siang sahabat MQ Ustadz dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Nah, tema yang dihadirkan Ustadz di pagi hari ini tadi berkaitan dengan ayah tentunya ya, dimana menjadi ayah juga menjadi sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal mungkin Ustaz sekaligus juga menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak di pagi hari ini, sekaligus juga apa hal apa saja yang nantinya akan kita coba diskusikan begitu Ustaz, silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, yang mana pada hari ini kita bisa bersilaturahim di dunia maya. Untuk sama-sama bicarakan bagaimana kita, peran kita sebagai ayah ya. Tema kita adalah ayah masa kini. Sebenarnya kalau kita melihat dari petunjuk Allah ya, enggak ada ayah masa lalu dan ayah masa kini, enggak ada sebenarnya. Yang ada ayah yang baik. Karena Rasulullah adalah utusan terakhir sampai dengan kiamat. Artinya apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW, apa yang dikejar oleh SAW adalah ya, sampai hari kiamat. Kan kesana kalau ada ayah masa kini, kesana ada ayah masa lalu gitu.
0: Betul-betul.
1: yang sebutnya jadul lah kira begitu. Iya kan, padahal kalau pakai petunjuk Allah nggak ada. Tapi kalau cara-caranya menjadi ayah, ya itu memang beda, zamannya beda, kan gitu. Konteks. Tetapi secara hakikatnya nggak ada yang berubah. Gitu. Apa yang ditentukan Rasul, itulah ayah yang sebenarnya dan ayah akhir zaman gitu.
0: Iya.
1: Nah itulah bagaimana kita menjadi ayah. Yang pertama adalah visi kita membangun keluarga.
0: Visi.
1: Kebanyakan ayah yang terjadi hari ini adalah yang dipikirkan banyak dirinya adalah tentang bagaimana menyalurkan syahwat. Iya kan?
0: Iya, kebutuhan
1: ini. Hingga akhirnya ketika menikah nggak siap dipunya anak. Banyak itu. Iya. Pernikahannya gitu. Padahal ketika dia menikah, ya salah satu tujuan pernikahan adalah nazar, punya keturunan, punya anak gitu loh.
0: Iya.
1: Makanya kita harus di situ harus paham dulu sebagai ayah. Yang kedua, kita jangan berpikir yang sifat sementara. Karena kita hidup tidak hanya di dunia. Hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Apakah kita menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka? Nah, visi ini yang seringkali banyak terabaikan oleh para ayah. Sehingga mereka menyalurkannya adalah hal-hal yang sifatnya keduniaan saja. Membangun anaknya, kepintaran anaknya, dari si dunia. Seperti itu. Sehingga akhirnya peran ayah ya jadi bergeser gitu. Tidak sebagaimana yang memang Allah kehendaki. Kan Allah mengatakan, ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita diarahkan oleh Allah menjadi ahli surga. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya jangan menjadi penghuni neraka. Seharusnya kita pahami di para ayah. Sehingga bagaimana caranya kita upayakan agar semuanya masuk surga. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, syarat untuk masuk surga adalah ya mesti punya ilmu.
0: Ilmu.
1: Mesti punya ilmu. Mari kita perhatikan dalam Al-Qur'an Karim ya, Kang Rizki.
0: Iya.
1: Allah bercerita tentang tipe manusia di dunia ini. Yang pertama orang mukmin. Yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun sampai ulaika ulaika humul muflihun. Sampai dengan ayat kelima. Itu tentang orang beriman. Yang kedua orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tudzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah wa lahum 'adzabun 'adzabun 'adzim. Nah yang berikutnya adalah munafikun. Dari banyak ayat ke-13. Wabina nasi mayakulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Terus sampai dengan ayat 20. Bagaimana karakter orang munafikun? Mengolok-olokkan agama, mencemoohkan ya orang Islam gitu. Dan kita lihat di alam nyata kita banyak orang yang menghina Islam. Banyak orang yang mencemoohkan Islam gitu. Seperti kita aja dengan istilah kemodernan, dengan istilah ya masa kini gitu. Sehingga akhirnya sesuatu yang Allah tanamkan sebagai sebuah petunjuk untuk bisa sukses kita dunia akhirat diabaikan. Nah, ya kalau kita mau jujur gitu, coba lihat perhatikan parenting-parenting yang ada. Semua rujukannya adalah psikolog yang contohnya adalah kebanyakan orang barat.
0: Iya.
1: Ya, enggak salah sih. Cuman coba perhatikan. Mereka objek penelitian psikolognya orang barat yang kebanyakan orang enggak beriman. Iya enggak? Sementara kita beriman. Secara karakter aja orang beriman tidak orang beriman berbeda gaya hidupnya. Otomatis hasil kesimpulan dari sebuah riset itu juga berbeda. Iya kan? Kan riset itu berdasarkan objek penelitian. Gitu. kesimpulan disimpulkan sendiri oleh mereka semua, para pengambil kebijakan begitu. Dan itu jadi rujukan akhirnya para keluarga yang notabene muslim. Gitu. Ya akhirnya gak sedikit ya, untuk kuam pusakum wa'alaikum narwamnya itu gak muncul. Yang ada dibiarkan anaknya berkembang sendiri dengan alasan demokratis gitu. Iya kan? Karena itu pilihan dia. Kita harus hargai pilihan anak saya. Sementara Allah mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai anak kita menjadi ahli neraka. Yeah. Gitu loh. Adapun di dunia mau jadi apa, mau jadi apa, itu pilihan. Yang penting dia beriman, kan itu. Kan imannya yang penting.
0: Betul.
1: Nah ini yang gak dibangun oleh banyak ayah selama ini kita perhatikan secara umum. Ya kan? Karena yang dijadikan rujukan adalah kebanyakan psikolog barat. Yang secara ilmu benar gitu. Cuman kan objeknya beda. Yeah. Objek penelitiannya berbeda. Kita beriman, dia gak beriman. Gitu. Otomatis hasil risetnya juga sama. Walaupun secara kemanusiaan bisa lah gitu kan. Perkembangan manusia begitu. Hmm. Cuman kita gak boleh meninggalkan petunjuk Allah gitu loh.
0: Iya.
1: Ya, apa yang dicontohkan Rasul gitu. Kan?
0: Betul. Gitu.
1: Nah setelah itu yang ketiga adalah, ya kita mesti mengajarkan ilmu kepada anak kita. Maka itu kunci kewajiban bapak, ayah gitu loh.
0: Hmm.
1: Ya. Yang dimaksud adalah visi dia tentang akhirat gitu loh. Makanya ayatnya juga banyak gitu loh. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan pada anak-anaknya gitu kan, wasa biha Ibrahim ya banihi wa Yaqub, ya kan, sesungguhnya ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya dan Yaqub juga sama kata Allah, ya kan, apa aja pernyataannya Nabi Ibrahim dan Yaqub pada anaknya, ya bunayya, ya kan, inna Allah astofa umdini, ya kan, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini gitu, ya kan, bagimu wala tamut tunna illa wa antum muslimun, maka jangan kamu mati kecuali dalam padang seorang muslim. Sekarang kita perhatikan banyak orang yang mengatasnamakan hak asasi manusia meninggalkan agama Islam, iya kan, dengan istilah cinta, dengan istilah panggilan nurani gitu kan, begitu. Ini gambar sebenarnya kalau kita mau pakai para ayat, harusnya ini jadi pegangan kita. Ya Rasulullah SAW. Makanya untuk urusan keluarga itu Allah sangat tegas gitu. Ya. Maka disebut misalkan golizo. Perjanjian yang berat gitu. Diminta pertanggungjawaban luar biasa sampai Rasul mengatakan. Salasun. Laidahul jana abadan. Ada tiga golongan yang tidak akan pernah masuk surga selamanya. Siapa? Yang pertama Dayus.
0: Dayus.
1: Hmm. Ya suami yang gak punya rasa cemburu. Suami yang membiarkan keluarganya bermaksiat. Suami yang membiarkan enggak punya prinsip dalam hati keimanan. Itu. Sekarang lagi tren. Gitu loh, dengan istilah demokratis gitu loh.
0: Dayus ya Ustaz ya.
1: Ya. Dayus. Yang kedua ya orang yang minum khamar.
0: Khamar.
1: Karena kalau dia minum khamar bisa berbuat dosa banyak banget. Yang ketiga adalah laki-laki mirip perempuan atau perempuan mirip laki-laki. Tiga hal itu. Nah ini kadang-kadang kita gak memahami ini, kadang kita gak pakai petunjuk, karena kita gak baca petunjuk Allah gitu loh. Sehingga visi-misi kita ya visi-misi orang umum gitu loh. Yang selama ini dibangun oleh orang-orang yang memang terbini gak beriman gitu. Iya kan?
0: Betul.
1: Gitu. Makanya para ayah, gak betul gitu loh. Jangan cuma berpikir kesenangan hidup. Karena ada apa aja pertigaan bedanya. Allah mengatakan, buka suratnya Kang Rizky. Surat 47 ayat 12. Coba dibaca.
0: Al-Quran surat ke-47 ayat ke-12 Ustaz.
1: Iya.
0: Ya, sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat ke-47 ayat ke-12 surat Muhammad, Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir bersenang-senang dan mereka makan seperti hewan makan, dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
1: Ya, kalau ceritakan perbedaan orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman sama orang beriman, perbedaannya lihat. Kalau orang beriman selalu berbuat baik. Yang namanya berbuat baik itu pasti niatnya karena Allah. Iya kan? Dan disuruhnya dengan alhamdulillah. Sementara orang kafir hanya berpikir kesenangan. Coba nanti kan sekarang kalau lagi ngobrol, maka di TV, di radio, di manapun, selalu yang dibicarakan adalah menikmati hidup. Kesenangan hidup. Nonton ini, nonton itu kan gitu. Coba ada konser ini, konser itu. Ya kan, liburan ke sana, liburan ke sini gitu. Coba nanti lihat. Kalau dengar radio umum gitu ya. Nonton di televisi gitu. Ya begitulah. Kata Allah, orang-orang yang ingkar itu, orang yang kufur itu adalah ya tamat ta'una. Hanya berpikir kesenangan hidup. Ya kuluna kama ta'kulul an'am. Makannya seperti makannya hewan. Artinya, ya gaya hidupnya mirip hewan gitu aja. Digambarkan oleh Allah. Ya kan? Yeah, sampai sure. Ada orang yang keren dan modern tuh gak berbaju gitu. Ya, hewan juga gak berbaju kan.
0: Lebih awal ya.
1: Nah, iya, padahal banyak hewan-hewan yang dipelihara dikasih baju gitu loh.
0: Masya Allah.
1: Nah, ya ini karena memang berawal tadi ayah yang tidak memahami
0: tanggung jawabnya,
1: petunjuk Allah gitu. Ditambah lagi dengan istilah ayah masa kini. Jadi seolah-olah apa yang dicontoh Rasul itu udah lewat, jadul itu mah. Iya kan? Yang jadul itu ya metode dalam artian yang sedang terjadi karena berbeda. Dulu gak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Dulu gak ada internet, sekarang ada internet. Itu aja yang berbeda. Tapi secara prinsip gak berubah. Kalau sampai hari kiamat. Gitu loh para ayah. Jadi kalau kita masih berpikirnya tentang bagaimana menikmati hidup dengan keluarga gitu kan, senang-senang dengan keluarga tanpa diarahkan keluarga kita untuk berbuat kebajikan yang banyak gitu kan. Ya oke, kita bisa bikin bahagia keluarga, maksudnya bikin senang, cuman gak ada artinya karena gak bernilai gitu loh, karena Allah diabaikan. Tapi kalau dia semua perbuatan karena Allah, semua perbuatannya dalam petunjuk Allah, itu bernilai. Padahal yang dilakukan sama gitu. Yang dilakukan sama. Membahagiakan keluarga gitu. Gitulah. Memang beda nilainya. Gitu.
0: Insyaallah.
1: Nah ini. Iya. Mari kita perhatikan. Nah setelah ilmu, setelah kita belajar ilmu itu, kita bagi-bagi keluarga kita ilmu, kita didik kita dari keluarga. Yang berikutnya adalah mengkondisikan untuk beramal kebajikan.
0: Mengkondisikan.
1: Gitu. Untuk beramal kebajikan. Dengan cara contoh. Kan ada istilah children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak mengerjakan. Jadi contoh. Contoh dari para ayah gitu. Ya kan?
0: Yeah.
1: Children see, children do gitu. Prinsip psikolog gitu. Gitu. Nah setelah itu sudah kita bertawakal hasilnya. Karena tugas kita adalah mengerjakan. Hasilnya tawakal ala Allah. Sebagaimana kisah Nabi Yakub. Dia kan punya saudara kembar.
0: Iya.
1: Yang notabene berbuat gak benar gitu. Selalu menghalang-halangi Nabi Yakub. Iya gitu. Sampai Nabi Ishak, bapaknya Nabi Yakub mengatakan, ya dia sudah melakukan yang terbaik buat anak-anaknya semua gitu. Cuman ketika anaknya salah satu yang tidak beriman, ya dia mengatakan, ya itu sudah kehendak Allah gitu. Bukan berarti Nabi Ishak tidak berbuat gitu. Ya kan? Artinya, dia hanya berikhtiar. Hasilnya, ya terserah Allah. Bagi Nabi Nuh. Nabi Nuh berikhtiar sampai dengan menjelang mati istrinya dan mati anaknya. Tapi oleh Allah tetapkan dia masuk neraka. Selesai. Berarti gak pernah berhenti berbuat baik. sebagaimana Nabi Ibrahim yang jelas-jelas tahu bapaknya pembuat patung, dan doa-doa Nabi Ibrahim itu gak akan diterima oleh Allah. Cuman Allah biarkan Nabi Ibrahim berdoa karena sebagai janjinya kepada ayahnya untuk mendoakan. Maka berdoa Nabi Ibrahim buat ayahnya walaupun gak dikabulkan oleh Allah. Bayangkan sampai seperti itu ya, kalau kita perhatikan ya. Nah, ini yang harus kita lakukan para ayah gitu loh. Kalau kita ingin amanah itu memang betul-betul kita jaga dari Allah Subhanahu wa taala. Walau alam bisawab.
0: Masyaallah. Dan itu diawali dengan visi dari keluarga itu sendiri, Ustaz. Visi menjadi ayah itu seperti apa, dan hingga pada akhirnya mencari ilmu hingga mengkondisikan ya sebagai orang tua untuk anggota keluarganya juga bisa berbuat kebaikan ya, Ustaz ya. Masyaallah.
1: Iya.
0: Dan nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu, Ustaz. Insyaallah kita sambung di termin yang kedua, sekaligus juga menyapa sahabat MG yang juga sedang menyimak ya. Sahabat MG, silahkan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda ataupun pertanyaan yang ingin Anda diskusikan bersama dengan Ustadz Darlis. Silahkan kami nantikan sahabat MQ, dan tentunya kita akan sambung tadi ya tema kita perbincangannya di pagi hari ini berkaitan dengan menjadi ayah, menjadi ataupun tadi menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
11: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini, sahabat MK, tepat di menit ke-38 lepas di jam 10. Nah, dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, kembali kami mengundang Anda, silakan. Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Masih di diskusi kita bersama dengan Ustadz Darlis Pajar, sahabat MK, berkaitan dengan tentunya sosok ayah ini menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik Ustadz, sebelum kita sambung perbincangannya, kali ini kita juga akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaan yang begitu Ustadz di kebersamaan siang hari ini. Di mana ada hamba Allah tidak menyebutkan namanya, begitu Ustadz? Ada dari Bandung ini menyampaikan pertanyaannya. Ustadz, sebenarnya apa yang harus dilakukan ayah ketika merasa dirinya sendiri belum menjadi teladan yang baik, begitu Ustaz, tetapi ingin rasanya anak-anak juga tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan soleha? Ikhtiar seperti apa yang bisa mulai dilakukan, begitu Ustaz, agar menjadi ayah yang juga menjadi teladan untuk anak-anaknya?
1: Kan kita sering kali ya mengatakan kepada anak-anak kita, masa anak-anak itu adalah learning by doing, gitu.
0: Belajar sambil berjalan waktu.
1: Iya. Nah, kita juga sama. Para ayah, learning by doing. Artinya, belajar terus agama, terus praktekan. Gitu. Bukan bermain. Doing itu bukan main. Praktekan. Ya. Sekarang bagaimana dia akan bisa memperbaiki diri kalau dia gak belajar agama? Dan gak diamalkan. Artinya, paralelkan gitu. Sehingga nanti Allah dengan rahmatnya memberikan kemudahan. Makanya Allah suka dengan orang yang beramal daripada orang yang menghayal gitu, pengen ini, pengen itu. Tahu ya, sadar salah gitu, tapi enggak dilakukan. Betul.
0: Ya, insyaallah.
1: Yang penting dikerjakan, sekecil apapun dikerjakan gitu. Nanti jadi kebiasaan. Disebut adat. Kalau sudah adat akan menjadi karakter. Kalau udah karakter, sudah saksiah itu pribadinya dia.
0: Istiqomah ya tadi, insyaallah.
1: Iya. Jadi kalau pertanyaannya apa yang harus Allah ya lakukan, belajar agama kemudian praktekkan sebisa mungkin. Ini belajar agama juga udah males kan, hadir ke pengajian susah gitu.
0: Stagnan ya tadi, merasa cukup.
1: Iya, karena tidak penting bagi dia gitu. Belajar agama tuh nggak penting. Gitu. Selama itu belum dianggap penting, maka dia nggak akan pernah punya waktu untuk itu. Sok aja.
0: Berarti langkah awal kita buat sesuatu itu menjadi penting terlebih dahulu.
1: Kenapa banyak orang mengerjakan urusan dunia? Karena itu penting bagi mereka untuk mendapatkan dunia, ya kan? Karena itu penting bisnis buat mereka untuk bisa mendapatkan kekayaan.
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
1: Tapi untuk surga Allah gak penting. Sehingga akhirnya ya gak ada kekuatan azam, gak ada kekuatan tekad untuk bisa melakukan. Makanya kata Allah, fa'iza azamta fatawakal ala Allah. Supaya kita punya azam itu, maka bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang baik gitu. Sehingga akhirnya kita termotivasi. Kalau mainnya sama orang suka nongkrong, ya nongkrong terus aja. Mainnya suka main game, ya main game terus aja. Iya kan?
0: Betul, insya Allah. Baik.
1: Karena itu memang kebiasaannya. Ya iya. Betul. Makanya kan kata Opik kan, tombo hati ada 5 perkara. Ini berdasarkan hadis Rasul. Iya kan? Baca Quran dan maknanya, belajar. Iya kan? Yeah. Yang kedua, sholat malam dirikanlah, gitu. Ya, praktekkan. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh.
0: Orang soleh.
1: Gitu. Yang keempat ya berpuasa. Yang kelima zikir yang banyak. Kan itu tumbuh hati. Suka dinyanyiin. Nyanyi mah hebat, nyanyinya pada jago-jago gitu. Para ayah tuh kalau dari di karaokean nyanyi lagu tumbuh hati itu keren gitu loh. Tapi maknanya enggak dipahami.
0: Iya.
1: Enggak dipraktikkan.
0: Berarti ikhtiar kan mempraktikkan sekecil
1: apapun itu gitu ya Ustaz. Musim mauludan baru pacar pada nyanyi itu. Jika lagi lebaran baru pada nyanyi itu. Iya, kehidupan dia ya gak akan punya waktu sampai kapanpun. Ya sama seperti pertanyaan tadi. Apa yang harus saya lakukan? Ya, mulai lakukan. Mulai belajar dan mulai diamalkan. Kalau enggak, ya cuma ngomong doang lah. Gitu Om Do.
0: Biar gak hanya angan ya Ustaz ya.
1: Dan banyak orang bertanya, itu bukan mencari kebenaran. Iya, banyak orang bertanya bukan cari kebenaran, tapi ingin dibenarkan apa tindakan dia sekarang. Misalnya nanya, Ustaz gini, tapi kan saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, waktunya begini, waktunya begitu. Ya kan tadi maklumin kan. Padahal itu masalah gitu. Ya sampai kapan?
0: Baik.
1: Itu nanti yang ada rugi ketika sudah diputuskan oleh Allah tempatnya di mana, baru dia menyesal. Makanya sesal itu di akhir.
0: Itu selalu di akhir ya.
1: Setelah. Ayat juga ada, ya kan?
0: Ya, Pak. Baik.
1: Rupuk bisa bikin pasukol habis sair. Pengakuan mereka akan dosa-dosa mereka itu udah gak ada gunanya, karena mengakunya dia di neraka sair. Menyesal dia, gak ada gunanya. Sudah jadi penghuni neraka sair. Iya kan? Hanya mengatakan, ya kenapa dulu saya tidak mau mendengarkan, kenapa tidak mau mengingatkan gitu kan, ketika teman-teman ngingetin gitu. Ya kan? Tidak menggunakan akal dan tidak menggunakan pendengaran. Nak kilumaku nafi ashabis sair gitu. Lakukanlah sebisa.
0: Lakukan sebisanya, Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Kauher untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin kita juga akan sambung pertanyaan sahabat MQ Ustaz. Masih dari Bandung, ini tidak menyebutkan namanya, tapi ini dari seorang istri ataupun sosok ibu. Dimana Ustaz, saya dan suami sama-sama bekerja, dan bagaimana sebenarnya membagi peran pengasuhan supaya tanggung jawab mendidik anak ini tidak dianggap hanya tugas ibu saja, begitu Ustaz.
1: Life is choice. Kenapa dudunya kerja? Iya kan?
0: Betul.
1: Kan ujungnya begitu, minta dimaklumin. Dudunya lagi sibuk kerja kan gitu. Life is choice. Itu adalah pilihan. Kalau memang dari penghasilan suami udah cukup, berhentilah. Itu fokus ke anak.
0: Iya
1: kan? Akhirnya yang ada adalah bukan kebutuhan dia dalam rumah tangga, gengsi. Kerja itu adalah status.
0: Status sosial.
1: Iya. Itu. Kalau sudah dipilih kerja dua-duanya, berarti ya waktu yang ada ya harus maksimalkan ketika di rumah. Siapa yang di rumah? Istri, ya maksimalkan. Siapa yang di rumah? Bapak, ya maksimalkan.
0: Dua-duanya ya Ustaz ya?
1: Iya. Harus kedua-duanya, gak ada peran siapa-peran siapa.
0: Iya betul.
1: Contoh kalau kita lihat Atoilah. Atoilah itu bapaknya gak hadir loh. 30 tahun. Bapaknya berjihad di Khurasan. 30 tahun. Dia ditempa oleh ibunya sendirian. Tetapi Atoilah gak pernah benci ayahnya. Bahkan dia bangga dengan ayahnya. Padahal 30 tahun dia gak ketemu sama ayahnya. Gak tahu wajah ayahnya seperti apa. Berarti kan perannya ibu ini luar biasa.
0: Betul.
1: Tidak pernah menjelek-jelekan suaminya. Kan terkadang gak sadar ya, banyak rumah tangga begitu. Ya begitulah ibumu itu. Begitulah bapakmu itu baru tahu ya, bapakmu kayak gitu ya. Ke anak-anak gitu. Sehingga membuat wibawa orang tua jadi jatuh depan anak. Tanpa disadari. Ini harusnya peran dia nih, peran suami nih, bukan saya. Nah, itu udah begitu udah repot. Kalau udah begitu. Yang ada saling menyalahkan. Akhirnya apa? Yang terlihat adalah kekurangan pasangan. Hmm. Baik istri maupun suami gitu.
0: Iya.
1: Ya itu yang terjadi. Loh, korbannya tetap aja anak.
0: Ke anak lagi ya korbannya, Ustaz.
1: Iya. Kayak saya merasakan ya. Anak saya yang pertama dan kedua itu dekat dengan saya. Karena waktu saya memang belum sibuk gitu. Masih ada di rumah terus. Ya kan sama anak bisa bermain, segala macam gitu kan. Bisa kemana-mana berdua itu. Bahkan kalau misi ceramah saya bawa anak saya. Kalau nggak yang pertama atau yang kedua. Sehingga akhirnya anak saya yang kedua tuh kadang-kadang megang center. Dia ceramah gitu. Dia bilang ingin kayak Abi menjadi penceramah. Gitu.
0: Masya Allah.
1: Ya karena terkondisi kan.
0: Iya betul.
1: Gitu. Nah anak saya yang ketiga keempat. Saya mulai ada aktivitas amanah gitu kan. Sering keluar kota gitu. Sehingga akhirnya anak yang ketiga keempat jarang sama saya. Nah sampai sekarang sudah setelah dewasa gak akrab dengan saya. Akrab dengan uminya, karena emang dekat dengan uminya. Tapi peran itu dipegang sama uminya gitu. Jadi kalau kita cerita curhat anak saya yang tiga keempat tuh ke uminya bukan ke bapaknya gitu. Ya karena memang itu kondisi.
0: Dan itu nggak apa-apa ya, Ustaz ya, maksudnya sesuai kondisi.
1: Ya, saja. Dan itu jangan langsung dituding sebagai hal yang buruk gitu.
0: Betul.
1: Masalah. Ya. Bentar dulu, Kang.
0: Ya, Masya Allah.
1: Dok,
0: baik, sambil juga nantikan ya, sahabat MK silahkan. Anda juga bisa ikut bergabung, menyampaikan atensinya, atau bahkan tadi berbagi pengalaman yang Anda rasakan ya, kalau tadi juga yang dialami oleh Ustaz Jarlis Fajar. Nah, kira-kira adakah hal yang juga bisa Anda bagikan, sahabat MK? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi berbagi. Nah, insyaallah kita akan sambung kembali kebersamaannya bersama dengan Ustadz Darlis Pajar di termin yang ketiga. Selepas kita akan simak terlebih dahulu sahabat 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi berbagi. Nah, insyaallah kita akan sambung kembali kebersamaan.

0: Wudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun, mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya, itu yang utama. Klinik Utama Dera Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga. Memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga. Mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Dera Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, nomor 40, Kota Bandung. Buka di Senin hingga Sabtu, pukul 9 sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Serta di Sunday Clinic dan Holiday Clinic, pukul 10 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi, Anda bisa menghubungi nomor di 0811-1122-423 0811-1122-423 atau follow Instagram @deramedica. Klinik Utama Dera Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'arij, ayat ke-32.

0: Sobat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah, azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki di jam 11 pas ya, siang hari ini kita akan kembali sambung sahabat MK kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Darlis Pajar di termin yang ketiga ini. Masih ada kesempatan juga sahabat MK, silahkan Anda yang ingin juga menyampaikan atensi berbaginya ataupun pertanyaan, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Baik Ustadz, sebelum juga kita akan kembali menyapa sahabat MK, kita akan coba lengkapi terlebih dahulu begitu ya Ustadz, untuk juga tema pembelajaran di siang hari ini. Kalau tadi disampaikan bagaimana visi dari keluarga itu sendiri hingga sampai menuntut ilmu dan mengondisikan anggota keluarga untuk berbuat kebaikan, lalu adakah hal-hal lain yang juga perlu kita perhatikan sebagai seorang ayah begitu Ustadz? Silahkan.
1: Itu yang pokok ya. Kalau yang lain-lain tergantung kepada masing-masing keluarga ya. Mau makan apa kalau macam itu, selama itu tidak melanggar apa yang jadi perintah Allah, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, selesai. Makanya urusan dunia itu urusanmu, kata Rasul. Kalau urusan akhirat nggak bisa nih, harus selesai dengan Allah. Sementara yang diminta oleh Allah, kita membangun visi diterabaikan, tidak menjadi ahli neraka, tapi semuanya menjadi ahli surga. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Untuk sisanya berarti hal yang diperbolehkan ini bisa dilakukan. Yang penting muaranya tadi visinya begitu ya Ustaz ya. Masih tersimak Ustaz?
1: Ya.
0: Kita akan sambung Ustaz.
1: Masih.
0: Menyapa ya sahabat AMK yang sudah bergabung nih Ustaz di kesempatan siang hari ini. Ini berkaitan dengan tadi keteladanan Ustaz ya. Ini disampaikan oleh sahabat kita dari Cicalengka, dari hamba Allah juga tidak menyebutkan namanya, di 089512 sekian. Ustadz, bagaimana jika kondisinya seorang ayah tentu tadi meminta anaknya untuk rajin sholat begitu ya, tepat waktu, tetapi anak justru dalam satu kondisi melihat ayahnya sendiri sering menunda sholat. Nah, bagaimana membangun keteladanan dalam kondisi seperti ini ketika anak secara tidak sengaja mungkin tadi mengetahui kelemahan dari ayah yang belum diperbaiki begitu Ustadz?

0: sambil kemari kita coba hubungkan sahabat Emi kembali tersambung bersama dengan Ustadz Dahlis Pajar. Terima kasih juga tadi Anda yang sudah bergabung ya, ini dari Cicalengka. Dan tentu masih ada kesempatan Anda ingin juga menyampaikan pertanyaannya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Dan insya Allah sudah tersimak dengan kembali baik begitu Ustaz?
1: Iya, iya ya.
0: Mungkin kembali diulang ya, atau
1: intilah itulah. Oh iya. Ya, udah tahu lah tanggap. Ya, intinya adalah ya itulah sebenarnya pelajaran dari Allah agar kita cuman ngomong doang. Karena anak itu adalah tadi, anak melihat dan anak mencontoh. Kalau cuman dimotivasi doang, diomongin doang, ya nggak akan berubah. Oleh contoh, oleh kita sebagai ayah. Gitu. Teladan gitu. Makanya kita juga jangan lalai. Gitu. Sebenarnya itu kan buat kita juga supaya nggak lalai kan. Iya kan? Harusnya kita bersyukur pada Allah. Bahwa Allah mengkondisikan kita agar kita gak lalai. Karena kita punya anak. Karena kita punya keluarga. Gitu. Yeah. Nah, seringkali di sini yang lewat. Ya, artinya kita terjebak dengan omdo hungkul gitu. Para ayah gitu. Iya. Tapi untuk contohnya berat gitu. Yeah. Bagaimana? Gitu. Ya, kita mulailah. Bismillah lah para ayah. Gitu.
0: Jadi tamparan juga dan
1: pelajaran buat kita ya. Iya, kalau nggak gitu ya nggak akan berubah kita, selalu aja begitu. Sehingga oleh orang anak-anak kita disebut omdo, orang tua kita, omdo bapak mah.
0: Iya. Kalau ada pertanyaan
1: karena lanjutan, ada ya, contoh.
0: Ada pertanyaan lanjutan juga tadi dari sahabat kita dari Cicalengka, ketika tadi kondisi seperti itu, dan apakah meminta maaf kepada anak ketika ayah melakukan kesalahan justru bisa membuat wibawa ayah berkurang atau sebaliknya ini menjadi teladan yang baik, Ustaz?
1: Yang penting perubahan, bukan segera minta maaf. Yang penting berubah, dia menjadi lebih baik. Gitu. Minta maaf juga gak ada masalah. Cuman gak ada artinya kalau dia gak berubah.
0: Jadi terus berulang ya, maaf lagi, maaf lagi.
1: Iya, iya. Intinya di situ.
0: Masya Allah.
1: Ya.
0: Masya Allah. Baik, terima kasih tadi ya dari Cicalengka sahabat kita. Dan mungkin sebagai penutup Ustadz, barangkali yang ingin disampaikan untuk para ayah di seluruh dunia Ustadz.
1: Ya, kalau kita perhatikan dalam surat At-Tur ayat 26 ya, buka Kang Rizky
0: Al-Quran surat
1: At-Tur
0: ayat keberapa Ustadz?
1: 26
0: ayat ke-26. Sahabat MQ, Al-Quran ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-26 yang artinya mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu di dunia selalu takut kepada azab yang menimpa kami di tengah-tengah keluarga kami.
1: Ya, itulah keluarga di surga. Selalu membangun visi akhiratnya mantap. Karena takut akan azab Allah. Nah, begitulah para ayah. Mudah-mudahan kita punya motivasi yang kuat sehingga oleh Allah dengan rahmat Allah kita diberikan kemudahan untuk bentuk keluarga. Agar amanah ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi ahli surga semuanya. Selamat berjuang para ayah, semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz Dahlis atas ilmu-ilmunya disampaikan di siang hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, yang sama-sama kita ikhtiarkan untuk praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terus juga bagi seorang ayah, gitu ya, sahabat MQ. Mudah-mudahan ini menjadi juga amal jariah yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustadz Dahlis dan juga keluarga. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustadz. Mudah-mudahan lancar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MG perbincangan kita bersama dengan Ustadz Dahlis Pajar dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Ayah Masa Kini bersama dengan Ustadz Dahlis. Dengan tema tadi menjadi ayah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali diingatkan ya sahabat MQ, bahwa menjadi ayah bukan sekedar tentang berganti peran saja begitu ya. Yang awalnya mungkin tidak dipanggil ayah, sekarang jadi panggilnya ayah. Tidak hanya juga sekedar mencari nafkah ataupun memenuhi kebutuhan. Menjadi ayah menjadi tantangan untuk menjaga sebuah amanah pada sejatinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Ada anak yang membutuhkan nafkah, tapi juga yang membutuhkan perhatian, membutuhkan juga pendidikan, membutuhkan juga bimbingan ilmu, dan juga pengondisian untuk berbuat kebaikan ya, kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Darwis. Mungkin tidak semua ayah bisa memiliki banyak waktu bersama anak, tetapi selalu ada kesempatan ya sahabat MG untuk menghadirkan kualitas dalam waktu yang kita punya, untuk menemani, untuk juga mengajarkan kebaikan, meminta maaf ketika tadi salah juga, ini sebenarnya tidak apa-apa ya, selama ada perbaikan untuk kedepannya. Dan juga menunjukkan bagaimana seorang laki-laki menjalani kehidupannya dengan tanggung jawab. Karena pada akhirnya tentu kita akan meyakini sahabat AMQ bahwa anak-anak kita bukan hanya mengingat apa yang pernah kita berikan, tetapi juga mengingat bagaimana kita menjadi sosok teladan dalam kehidupan. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya di pagi ataupun di siang hari ini. Seperti ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kemudian juga tadi ada hamba Allah dari Bandung juga bergabung. Termasuk dari sahabat kita dari Cicalengka juga tadi hadir menyampaikan atensi pertanyaannya. Kita masuk di segmen terakhir sahabat MK, menemani aktivitas Anda menjelang zuhur ini hadir segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir begitu ya sahabat MK ataupun menemani ruang dengar Anda menjelang azan zuhur nanti. Apa saja sahabat MK untuk pilihan murotanya? Di pilihan nomor 1 ini Al-Quran Surat Al-Furqan. Kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat An-Nur ya sahabat MK. Dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Itu dia 3 pilihan murotal yang sudah kami siapkan untuk Anda pilih salah satu di antaranya. Dan silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Pilihan nomor 2 Al-Quran Surat An-Nur. Terakhir pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Furqan. Kami akan segera hadir sahabat MK dalam segmen Murotal Pilihan selepas tentunya beberapa informasi berikut ini.

0: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Kita ke Baitullah, Nak. Gak ada doa yang gak diijabah di sana.
6: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program Umroh Reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Almasa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
7: apa aku gak ikhlas ya.
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
13: MKFM Radio.
14: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang

Ya, masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris di segmen Moral Pilihan. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung ya, sahabat MK menyampaikan pilihan murotanya di edisi siang hari ini. Dan silakan Anda mungkin baru menyimak ya, sahabat MK silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya murotal pilihan Anda.

0: Di pilihan nomor 1, sahabat MGI, Al-Quran Surat Al-Furqan. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat An-Nur. Di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, bergabung di pilihan murotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Furqan. Kemudian kami sapa juga kali ini ada Ibu Emi dari Jalan Cibunut, bergabung di pilihan murotalnya nomor 1 juga. Terima kasih Ibu Emi sudah bergabung. Kemudian ada Pak Edi dari Soreang juga ini bergabung di pilihan murotal di siang hari ini di nomor ataupun Al-Quran Surat Al-Furqan, berarti ya ini di pilihan nomor 1 juga. Terima kasih Bapak Edi sudah bergabung, termasuk Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di pilihan murotalnya nomor 1, termasuk doa terbaiknya mohon doanya untuk anak-anak dan cucu-cucu tercinta katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah. Kemudian Ibu Pujasari dari Cicadas juga bergabung di kesempatan pagi ataupun siang hari ini di pilihan nomor 1 juga. Ibu Pujasari, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Kemudian juga sahabat kita Bapak Dwiki, ini juga bergabung, ini sedang di kantor MKFM katanya, Masya Allah. Barakallah Bapak Dwiki, terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan siang hari ini di pilihan murotalnya nomor 1. Ya, Masya Allah, terima kasih sahabat MG yang sudah juga bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Dan untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotal nomor 1, Al-Quran di Surat Al-Furqan. Insya Allah akan menemani orang dengar kita menuju menjelang azan zuhur nanti, sahabat MG. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal tuh waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada. Stres. Terus pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati, memikirkan omongan orang terus diulang-ulang. Omongan orang tersebut sehingga kita menderita memikirkan omongan orang. Padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: Sobat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Duh, cekri satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
6: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Zawziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 象。
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luasan langsung untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insyaallah, alhamdulillah, rabbil alamin, sahabat MK, apa kabarnya Anda di siang hari ini? Senang sekali sahabat siar Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dengan berbagai mungkin aktivitas yang sedang Anda lakukan ya sahabat MK, ataupun Anda menyimak sedang dalam perjalanan juga via Manila. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan sahabat MK. Dan tentu sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai karunia begitu ya sahabat MK. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat yang seringkali kita baru sadar ketika mengalami gangguan. Nah, salah satunya adalah nikmat penglihatan begitu ya sahabat MK. Dimana dengan mata kita bisa melihat wajah orang-orang yang kita cintai. Kita bisa membaca Al-Quran, bekerja, belajar, bahkan menikmati keindahan alam dan juga menyaksikan begitu banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita sahabat MK. Dan ya, termasuk mungkin Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai media sosial Radio MK FM Bandung juga bisa melihat langsung ya siaran di siang hari ini sahabat MK, disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. Dan sahabat MK, dan pernahkah juga ya ketika saya coba tanya, Anda juga mengalami ataupun melihat misalnya melihat langit, kemudian layar putih ataupun cahaya terang, tiba-tiba melihat seperti ada bintik hitam gitu ya sahabat MK, atau seperti benang atau bayangan kecil yang ikut bergerak ketika mata kita bergerak. Nah, keluhan seperti ini sahabat MK dikenal dengan istilah floaters ya sahabat MK. Nah, selain bintik ataupun bayangan yang melayang, sebagian orang juga bisa mengalami kilatan cahaya ataupun flash yang dalam istilah medis disebut fotopsia sahabat MK. Namun tentu bukan saya yang akan coba menjelaskan ya sahabat MK di siang hari ini. Alhamdulillah kembali hadir talkshow spesial dalam program Inspirasi siang hari ini. Kita akan berbincang ya sahabat MK berkaitan dengan tadi floaters dan juga fotopsia, bintik dan kilatan cahaya pada mata. Haruskah khawatir sahabat MK? Nah, untuk menemukan jawabannya, alhamdulillah di edisi hari ini, hari Senin, hari ke-14 ya, di bulan September 2026 Masehi, ataupun juga alhamdulillah bertepatan di hari kedua, di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, telah hadir langsung di studio MK FM Bandung, Dr. Keisha Devita SPM, merupakan dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat dok di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, senang sekali bisa bertemu kembali.
0: Masya Allah, senang sekali bisa kembali bersilaturahim ya dok, langsung di studio MK FM Bandung, termasuk juga menemani aktivitas sahabat MK ya di siang hari ini, baik melalui yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 ataupun menyimak langsung siarannya melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MK FM ya dok ya. Nah, kita akan berbicara ataupun berdiskusikan berkaitan dengan floaters dan fotopsia tadi ya dokter. Di awal mungkin kita awali ya perbincangan dokter dari mungkin keluhan yang cukup sering dialami oleh masyarakat, terus mungkin juga sahabat MK yang sedang menyimak nih dok, termasuk mungkin dialami oleh saya sendiri nih dok. Kadang ketika melihat langit tadi ya, atau dinding putih, atau bahkan layar handphone, tiba-tiba seperti ada titik hitam, ataupun juga benang, atau bayangan kecil yang bergerak mengikuti arah mata nih dok. Bahkan kadang ketika kita coba melihat benda itu, tapi justru seperti menghilang, atau perlahan berpindah nih dok ya. Nah dokter, sebenarnya apa yang sedang kita lihat ketika mengalami kondisi seperti itu dok? Dan apa tadi yang disebut dengan floaters sebenarnya dok?
1: Baik, kita izin hari ini membahas tentang floaters yeah. dan fotopsia. Perlukah kita khawatir mengenai dua hal tersebut? Mm-hmm. Ya, betul, floaters dan

0: Autopsi memang sering melupakan keluhan yang disampaikan oleh pasien saat datang ke klinik mata. Floaters itu seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa floaters adalah sebuah bayangan, baik itu bisa berupa bentuknya seperti baik benang ataupun garis ataupun titik bintik putih, ataupun ada yang berwarna hitam yang dia seolah-olah mengikuti kemana arah kita bergerak gitu. Jadi tiba-tiba misalnya kita lagi sedikit terdiam gitu, kita fokus melihat suatu benda gitu ya, biasanya dasarnya yang putih gitu, jadi tampak kontras gitu dengan yang keluhan berbayang bintik hitam tadi. Itu biasanya tiba-tiba muncul gitu. Itu cukup mengganggu biasanya pada pasien, karena awalnya tidak ada keluhan itu, tapi tiba-tiba pasien mengeluh, "Dok, mengapa tiba-tiba ada ya keluhan bintik-bintik hitam?"
1: Jadi gak nyaman berarti ya,
0: Betul,
1: dok ya.
0: Sedikit apa mempengaruhi lapang pandang, ada yang sampai bilang gitu. Seperti itu biasanya.
1: Macam-macam lah. Kalau dari segi bentuknya sendiri nih, dok, seperti apa floaters yang biasanya dikeluhkan pasien, dan apakah setiap pasien itu berbeda bentuk? Betul. Atau seperti apa nih, dok?
0: Ya, biasanya yang dikeluhkan pasien cukup beragam gitu ya. Memang ada yang untuk biasanya seperti ada tadi titik titik satu titik atau bahkan lebih dari satu, atau benang, atau seperti rambut yang halus yang terbang, atau ada yang sampai bilang seperti ada laba-laba, dok, karena warnanya hitam kan, yang mengelilingi penglihatan saya, tapi sebelumnya tidak ada. Kira-kira apa ya, dok, gitu. Biasanya pasien datang itu, ya biasanya saya suka sampaikan pada pasien bahwa memang seperti yang kita pahami bahwa dalam bola mata kita itu kenapa bentuknya bisa bulat, karena dia itu ada gel ya dalam bola mata kita, tuh gel bola mata yang kita sebut dengan vitreous. Ya, jadi kenapa bisa muncul floaters itu? Jadi floaters itu diakibatkan oleh pencairan dari gel bola mata. Jadi saat kita lahir, memang vitreous atau gel bola mata itu dia strukturnya masih kental.
1: Kental.
0: Lama-kelamaan dia seiring dengan bertambahnya usia, dia mulai mengalami pencairan. Nah, gel, kalau ada yang streaming ya, gel bola mata itu di sini. Jadi dalam bola mata kita itu ada bagian depan itu kornea, kemudian lensa, kemudian pupil, dan di bagian belakang itu ada gel bola mata. Nah, gel bola mata kita itu dia 98% itu kandungannya air.
1: Air.
0: Jadi air, tapi memang ada 1-2% dia ada kandungannya kolagen ataupun ada zat yang kita sebut dengan sodium hyaluronat. Jadi dia yang membentuk struktur seperti jelly like. Jadi seperti gel gitu. Jadi tidak betul-betul cair, tapi juga tidak terlalu kental. Nah, seiring dengan bertambahnya usia tadi yang saya sampaikan, dia mulai mengalami degenerasi atau pencairan tadi. Itu biasanya kalau kita melihat ke kiri ke kanan tuh seperti ada bayangan yang mengikuti. Jadi seperti itu yang kita sering sebut dengan floaters.
1: Itu floaters. Ya. Berarti ketika bergerak, tapi kenapa bayangan itu seolah menjadi ikut bergerak juga? Karena memang di posisi mata begitu, dok ya?
0: Betul, di dalam rongga tadi, dalam mata kita tadi.
1: Iya. Berarti ternyata ada proses di dalam mata yang membuat seolah-olah melihat benda yang melayang. Nah, ini bukan mistis ya, dok ya? Maksudnya berarti karena memang ada kendala dari bagian organ mata kita gitu ya, dok ya?
0: Betul.
1: Nah, lalu mungkin saya juga penasaran nih, dok. Kalau kita bicara penyebabnya tadi sempat disampaikan sedikit ya, dok ya. Mungkin banyak masyarakat yang langsung berpikir, wah kayaknya mah ini karena terlalu lama main handphone misalnya, dok ya. Ataupun mungkin karena mata sedang lelah saja, ini normal terjadi. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan floaters ini muncul, dok? Dan apakah ini sesuatu yang normal terjadi untuk setiap manusia? Atau ada golongan-golongan tertentu yang justru lebih condong ataupun lebih berbahaya nih, dok?
0: Baik. Untuk floaters itu sendiri memang sebetulnya idealnya memang tidak ada keluhan floaters pada kita gitu. Normalnya tidak ada. Tetapi ketika floaters itu muncul, kita evaluasi kira-kira pasien ini di usia berapa. Kalau misalnya usianya memang sudah cukup bertambah aging proses, misalnya 50 tahun ke atas, ataupun usia lebih rendah tapi dengan ada faktor resiko lainnya, itu bisa menjadi suatu hal yang normal. Tapi dengan catatan floatersnya itu tidak mengakibatkan suatu keluhan di mata lainnya, seperti halnya misalnya tiba-tiba penglihatannya menjadi buram. Jadi hanya keluhan bintik itu saja. Dan biasanya nanti kita harus evaluasi lebih lanjut, memang harus ada pemeriksaan. Jadi sebetulnya dari luar tampilan matanya sih tampak normal,
1: aman gitu ya kelihatan.
0: Tidak ada keluhan sama sekali. Hmm. Jadi memang harus dengan berdasarkan pemeriksaan klinis oleh dokter spesialis mata dengan alat tertentu, dengan alat khusus pemeriksaan saraf mata juga.
1: Iya. Lalu kalau misalnya di antara kita ada yang tadi mengalami Proteus ini, apakah harus panik tadi dok ya, mungkin ke tema awalnya, apakah kita harus panik? Dan dari mungkin yang sedang dijalani oleh dokter, beberapa yang mungkin konsultasi ke dokter ini, rata-rata yang mengeluhkan itu memang baru pertama kali atau memang sudah berjalan waktu cukup lama dan mulai lebih mengganggu penglihatan, itu seperti apa nih dok?
0: Baik, seringnya yang datang itu memang yang baru pertama kali.
1: Baru pertama kali.
0: Jadi notice terutama di satu mata nih. Yeah. Dok, mata sebelah saya ada keluhan bintik hitam floaters tadi, tapi yang di sebelahnya tidak ada, dok. Dan ini keluhannya baru muncul. Betul. Jadi itu yang jadi warning sign. Panik sih sebetulnya tidak usah dipanik, tapi tetap harus waspada dan khawatir. Karena apapun keluhan di mata, ya tetap harus kita evaluasi penyebabnya apa gitu. Karena belum tentu itu suatu hal yang normal.
1: Normal saja. Masya Allah. Lalu di sisi mana ataupun di tahap mana nih dok, si Proteus ini justru menunjukkan adanya masalah pada mata? Apakah terlihat secara kasat mata atau hanya dirasakan oleh yang mengalami saja begitu dok?
0: Betul, tadi yang seperti saya sampaikan di awal, dari luar tampilan mata pasien yang mengalami keluhan floaters tidak terlihat apa-apa. Jadi matanya normal, matanya tenang, tidak ada mata merah. Biasanya pasien yang memang harus diperiksa langsung, pasien yang mengeluhkan dan memang harus diperiksa langsung oleh dokter mata. Jadi karena pemeriksaannya di bagian posterior, di bagian belakang saraf mata, bukan di bagian depan. Seperti halnya mata merah, itu kan terlihat langsung.
1: Iya, kasat mata.
0: Kasat ya, mata terlihat, tapi kalau floaters tidak terlihat. Nah, yang perlu kita khawatirkan itu adalah ketika floatersnya muncul dengan jumlah yang cukup banyak, kemudian pasien cukup mengganggu keluhan pasien, mengganggu aktivitas, kemudian disertai juga dengan penglihatan menjadi tiba-tiba lebih buram, kemudian selain jumlahnya bertambah banyak, disertai juga dengan keluhan fotopsi atau kilat cahaya yang nanti akan kita bahas juga. Kemudian penglihatan pun tiba-tiba menurun, yang awalnya tidak ada keluhan, bisa jadi juga tertutup, seperti tertutup tirai. Seperti itu. Jadi itu harus kita waspadai juga. Dan biasanya yang lebih sering selain faktor usia. Itu biasanya pasien-pasien dengan pengguna kacamata minus tinggi.
1: Pengguna kacamata minus tinggi.
0: Mengapa? Karena pada pasien dengan minus tinggi itu, seperti yang kita lihat, kan struktur bola mata normal itu dia ada sekian ukuran miliknya nih. Jadi kalau orang dengan minus tinggi itu biasanya bola matanya cenderung lebih panjang dibanding dengan orang mata normal. Otomatis kalau kita analogikan seperti halnya balon, misalnya balon yang kita tiup kecil dengan balon yang kita tiup besar. Nah itu balon yang kecil misalnya yang normalnya, yang besar tuh orangnya dengan minus tinggi. Balon yang dengan dindingnya lebih kecil atau yang diameternya lebih kecil, otomatis lapisannya itu lebih tebal.
1: Betul.
0: Jadi kalau mau mecahin balon, lebih mudah mecahin balon yang besar sebetulnya dibanding balon yang kecil. Karena kalau balon yang besar dia sudah semakin teregang, jadi dinding-dindingnya juga sudah lebih tipis. Nah itu sama halnya dengan saraf mata kita. Jadi kalau retina, kenapa orang minus tinggi itu sering terjadi keluhan, tiba-tiba penglihatannya blur, ada saraf mata yang lepas, nah itu ya mungkin awalnya dari keluhan floaters tadi juga bisa, floaters dan fotopsia yang akan kita bahas nanti, karena tadi dindingnya yang lebih teregang sehingga apabila kena benturan dia akan lebih mudah lepas,
1: lebih reaktif ya, berarti
0: lebih sensitif dan lebih reaktif juga.
1: Masya Allah. Dan tentu pengalaman setiap orang beda-beda mungkin ya dok ya. Ada yang mungkin merasa melihat bintik-bintik itu hanya dari satu mata tadi ya, seperti yang juga dikeluhkan yang disampaikan oleh dokter. Ada juga yang merasa penglihatannya terganggu di kedua matanya saja. Nah, apakah Proteus ini memang bisa hanya terjadi pada satu mata atau biasanya terjadi pada kedua mata? Dan sebenarnya apa yang menyebabkan, misalnya kalaupun sebelah, kenapa sebelah dok? Padahal kan ketika aktivitas, misalnya kalau melihat cahaya, dua-duanya kan melihat gitu dok. Seperti apa deh?
0: Betul. Ya, justru tadi kalau floaters itu memang lebih seringnya dia unilateral atau satu mata dibanding bilateral. Kenapa? Sebetulnya sih itu hanya persentase dari penelitian sih sebetulnya. Yeah. Sekitar 96% justru memang lebih banyak dia terjadi pada satu mata. Kalau pada kedua mata lebih seringnya terkait pada aging proses, faktor usia penuaan. Yeah. Kalau satu mata biasanya tadi yang kondisi dari pasien dengan luminas tinggi juga bisa, kemudian gel bola matanya yang lebih cenderung lebih mencair, kemudian atau juga dari peradangan pada mata juga bisa yang mengenai salah satu mata juga bisa. Nah memang ini harus kita evaluasi sih sebetulnya, kita lihat keduanya. Kadang pasien mengeluh tetap ada di kedua mata, tetapi salah satu mata lebih dominan biasanya.
1: Salah satunya tetap
0: jadi
1: dominan.
0: Jadi lebih banyak di satu mata dibandingkan di dua mata.
1: Masya Allah. Meskipun ya untuk melihatnya ya, dua mata normal gitu ya dok ya, tapi yang sering terjadi adalah satu mata justru. Lalu kalau kita coba urutkan nih dok ya, tadi yang menjadi salah satu faktor yang cukup kuat adalah faktor usia gitu dok. Kalau misalnya top 3-nya nih dok, tiga faktor apa saja sebenarnya yang paling kuat mempengaruhi terjadinya falters ini dok?
0: Oke, yang pertama sebetulnya usia,
1: usia
0: hampir 60-70% falters. Kemudian ada juga tadi minus tinggi 40-50%
1: mulai muncul tinggi.
0: Pasien dengan minus tinggi, minus tinggi itu kalau di atas 6, di atas 6 dioptri. Kemudian ada juga pasien-pasien dengan peradangan pada saraf mata juga bisa. Kemudian kalau yang satu lagi untuk pasien dengan ablasio biasanya fotopsia,
1: fotopsia
0: yang tadi yang nanti akan kita bahas. Terus ada juga biasanya pasien-pasien dengan masalah di dalam rongga mulut, masalah di gigi biasanya
1: berpengaruh juga.
0: Ada
1: dok?
0: Juga dok, saya sedang menjalani perawatan di dokter gigi, tapi di mata saya suka mengalami keluhan yang bintik-bintik hitam tadi gitu. Sebetulnya saya sering sampaikan kepada pasien bahwa memang saraf mata dengan saraf gigi itu sangat berhubungan karena ya ada struktur satu sistem saraf yang ya bersaling berkaitan. Jadi ketika memang ada keluhan di mata, biasanya saya juga sering konsulkan ke dokter gigi. Pun begitu halnya kalau ada keluhan di gigi, sebaiknya memang kita curigai untuk suatu keluhan di mata. Jadi karena infeksi di gigi juga bisa menjadi radang di mata juga.
1: Itu tapi yang cukup kuat tadi faktor usia. Lalu berbanding terbalik nih dok, jikalau secara usia masih muda, kemudian ternyata datang ke dokter dan kendalanya sama falters ini, nah apakah ini menjadi tanda bahaya atau ini normal saja terjadi karena aktivitas begitu dok?
0: Oke, kita harus gali lagi lebih dalam gitu. Kita tanyakan kepada pasien kira-kira floatersnya munculnya saat kapan? Apakah saat misalnya kelelahan di setelah beraktivitas atau menggunakan mata yang secara berlebihan screen time? Pada beberapa kasus juga dengan pasien dengan migrain juga bisa. Kemudian ada riwayat trauma, jangan lupa trauma. Kalau ada riwayat terbentur mata yang baik kedua mata ataupun satu mata, itu juga harus kita pantau apakah ada keluhan floaters atau tidak. Karena trauma mata juga memicu, apalagi traumanya cukup benturannya cukup keras ya. Kemudian pasien juga dengan misalnya udah terkena trauma, kemudian minusnya tinggi.
1: Wah, itu double-double ya.
0: Jadi ya itu harus lebih kita waspadai. Biasanya sering tuh ditemui ada dinding atau lapisan saraf matanya yang sedikit mengalami robekan. Nah biasanya kalau masih tipis ya masih bisa kita laser, kita kuatkan saraf matanya. Tapi kalau robekannya sudah cukup luas, biasanya harus dilanjutkan operasi.
1: Dan itu berarti operasi besar ya dok ya?
0: Betul, operasi retina. Operasi retina.
1: Oh, artinya berarti tadi kalaupun ternyata usianya tergolong masih muda, diterusur lagi ya ini, kapan dan biasanya terjadi dikala beraktivitas apa gitu ya dok. Lalu adakah aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita ataupun pekerjaan tertentu yang justru ini memancing ataupun menjadi penyebab kita mengalami falters ini dok? Apakah misalnya ketika yang setiap harinya di depan layar komputer misalnya, ataupun yang setiap harinya scrolling terus tanpa henti, atau ada hal lain dok?
0: Baik, sebetulnya kalau untuk aktivitas dekat atau screen time yang berlebih atau aktivitas dekat menatap layar yang cukup sering itu intens, tidak berhubungan langsung sih sebetulnya dengan floaters. Karena tadi kembali lagi, floaters itu biasanya memang dari gel, masalah utamanya dari gel bola mata yang mengalami pencairan aja. Dia terlepas dari bagian saraf mata yang seharusnya. biasanya sih kalau itu lebih ke dry eye syndrome ataupun computer vision syndrome atau gadget vision syndrome kalau yang tadi. Tetapi memang faktor resiko kelelahan atau aktivitas menatap layar yang cukup sering itu terkadang juga memicu atau bisa juga sebagai penyebab munculnya migrain gitu. Nah, biasanya pasien-pasien dengan migrain itu juga sering mengalami keluhan floaters ataupun fotopsia. Jadi sebetulnya sih tidak langsung, tetapi bisa menjadi satu hubungan sebab akibat.
1: Tetapi harus sesuai dengan porsinya ya dok ya. Apalagi dengan yang sering menatap layar. Ada metode apa tuh dok? Barangkali sahabat MW juga lupa nih dok.
0: Ya mungkin untuk mengingat merefresh lagi betul. Ya. Jadi prinsipnya 20-20-20. Jadi kalau misalnya 20. Kita aktivitas dekat, setelah 20 menit di depan laptop, depan handphone atau gadget, itu kita harus istirahat 20 detik.
1: Nah,
0: saat istirahat 20 detik, posisi mata kita melihat jauh, sejauh 20 feet atau 6 meter. Betul, supaya relaksasi otot mata. Kenapa 6 meter? Karena standarnya mata normal itu pasien bisa melihat membaca chart normal itu dengan jarak 6 meter. Standar pemeriksaan untuk tajam penglihatan.
1: Ya, itu merefresh juga ya, teknik yang bisa dilakukan ya untuk sahabat MG juga. Nah, sekarang kita masuk ke yang mungkin sahabat MG juga bertanya-tanya di dok. Misalnya selama ini seseorang hanya melihat satu atau dua bintik kecil saja, tapi tiba-tiba dalam satu hari muncul jauh lebih banyak nih dok, bahkan terasa seperti memenuhi pandangan tadi, seperti tirai mungkin ya bisa digambarkan. Nah, dalam kondisi seperti ini dokter, apakah kita boleh tadi menunggu ataupun melihat apakah keluhannya akan hilang sendiri atau justru harus segera diperiksakan dok ketika floatersnya justru bertambah?
0: Baik. Sebetulnya kalau ada keluhan floatersnya bertambah tidak seperti awal, artinya kan itu ada suatu progresivitas. Jadi sebaiknya memang harus langsung diperiksakan. Karena kita lebih baik mencegah daripada harus mengobati. Jadi lebih awal di screening, lebih awal diperiksa, insya Allah lebih bisa cepat ditangani ketika memang ada keluhan yang harus kita obati dengan suatu tindakan medis.
1: Lalu kalau sebaliknya nih dok, justru floatersnya berkurang setelah beberapa hari, apakah ini menandakan sudah aman atau tetap sebagai bentuk jaga-jaga ya harus diperiksakan nih?
0: Oke, kalau keluhan floatersnya berkurang atau lebih dibanding sebelumnya itu sudah lebih baik, biasanya tetap kita minta kontrol, tapi kita kasih range kontrolnya agak lebih dimundurkan. Misalnya awalnya kontrol 1 bulan, kita boleh kontrol 3 bulan, tapi dengan catatan kalau ternyata dalam waktu kontrol yang 3 bulan itu ada penambahan lagi, boleh kontrolnya lebih cepat, kita evaluasi lagi.
1: Berarti
0: jadi tetap wait and see ya, kita tunggu tapi sambil kita observasi juga.
1: Itu berarti ya direkomendasikan untuk diperiksakan ya dok ya, karena khawatir juga ternyata ada hal-hal lain yang akan memperburuk kondisi yang ada ya dok ya. Masya Allah, nampaknya kita harus jeda ya dok di termin yang pertama ini, dan juga insya Allah kita akan menyapa sahabat MG. Silahkan, masih ada kesempatan sahabat MG Anda yang juga bergabung menyampaikan atensi berbaginya. Apakah Anda pernah nih ya sahabat MG mengalami floaters tadi ya, melihat bayang-bayang seperti benang, seperti hal-hal lainnya begitu ya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya barangkali ingin didiskusikan ataupun juga dikonsultasikan bersama dengan Dr. Keisha di siang hari ini. Tema kita sahabat MG, floaters dan fotopsia, bintik dan kilatan cahaya pada mata, haruskah khawatir? Nah, insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya sahabat MG selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 32 menit lepas di jam 1 siang hari ini. Sahabat MG masih ditemani sahabat Sia Rizky Alvaris dan juga masih bersama dengan Dr. Keisha Devita SPM, merupakan dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata. Nah dokter, sebelum kita sambung nih ya berbagai pertanyaan dari saya, kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah bergabung ya, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaannya gitu ya. Seperti ada sahabat kita menyampaikan atensinya, ada Ibu Amalia ini ya bergabung. Kalau ini, oh ya, bisa disampaikan ya untuk pertanyaannya langsung di sini, Ibu Amalia. Kemudian ada sahabat Trisna, ini usianya 45 tahun begitu dok. Pertanyaannya disampaikan, apakah bayang-bayang kecil tersebut ini seperti ikan-ikan kecil itu dok, yang bisa hilang selamanya, atau misalnya hanya bisa mengurangi saja? Dimana sahabat Trisna ini hampir semuanya sudah pernah mungkin ya, ini berbagai bentuk mungkin dok ya, dan pernah juga diperiksa sama dokter di Netra katanya, sama Ibu Dokter Keisha, dan jangan pernah ataupun sekitar 2-3 kalian lah pelayanannya juga alhamdulillah katanya ini, masya Allah. Alhamdulillah bisa langsung ya nih menyapa di studio bersama dengan Dokter Keisha, masya Allah.
1: Ya, assalamualaikum Ibu Risna. Ya, alhamdulillah baik Bu. Memang sebetul keluhan floaters itu seperti yang saya sampaikan di awal, memang dia kalau sudah muncul untuk betul-betul hilang 100% itu memang hampir jarang terjadi. Biasanya memang berkurang, tapi untuk resolve spontan sih memang tidak, karena kembali lagi tadi aging process, ya memang usia 40 tahun ke atas sudah bisa mulai muncul juga. Tambah lagi mungkin kalau ada keluhan tadi kelainan refraksi atau kacamata dengan minus tinggi tadi. Memang sebaiknya minimal kalaupun tidak ada keluhan, boleh 6 bulan sampai 1 tahun kita evaluasi lagi saraf matanya. Kita lihat keluhan floatersnya apakah cukup stabil, minimal tidak bertambah. Tadi kan seperti yang Boris saya bilang, sudah semua ukuran muncul ya. Sudah ada semua bentuk sudah semua muncul, bentuk mulai dari terakhir muncul. Ikan-ikan kecil. Ada juga yang bentuk seperti lalat-lalat terbang, kemudian ada yang rambut, ada
0: banyak
1: yang,
0: berarti visual yang pasien gambarkan kepada
1: betul,
0: dokter ya.
1: Ada yang besar dok, ada yang kecil. Yang besarnya kadang seperti laba-laba, ataupun ada lalat yang seperti pingin saya tepuk gitu. Sebetulnya cukup banyak variasi bentuk dan keluhan dari pasien. Tapi sebetulnya itu semua sama, satu kesatuan keluhannya itu floaters tadi.
0: Tadi, masya Allah. Baik, terima kasih ya tadi sahabat Trisna sudah bergabung juga di siang hari ini. Dan mungkin kita sambung kembali ya dok ya. Selain tadi melihat bintik ataupun bayangan yang melayang, ada juga mungkin yang mengalami tadi pengalaman melihat visual yang lainnya. Misalnya tiba-tiba melihat seperti tadi kilatan cahaya. Apakah ada kelainan yang lain begitu dok, selain tadi yang juga disampaikan dok? Dan tadi sempat juga disinggung berkaitan dengan fotopsia. Nah ini apakah sama atau ada perbedaannya nih dok?
1: Baik, sebetulnya itu dua keluhan yang berbeda pasien keluhkan, tetapi untuk penyebabnya bisa jadi hampir sama, bisa pun terjadi bersamaan juga. Untuk fotopsia sendiri itu biasanya keluhannya seperti ada cahaya, kilat cahaya yang mengikuti, walaupun sebetulnya tidak ada sumber cahayanya gitu. Jadi kayak kita menatap suatu objek, tiba-tiba ada flash yang melintas. Gitu. Atau misalnya seperti halnya kalau kita habis di foto nih dengan kemudian ada gas blitznya ya, flash kameranya yang tetap ada, walaupun sebetulnya itu sudah tidak dalam proses sumber cahaya lagi yang memfokuskan pada mata kita gitu. Nah itu tadi kembali lagi fotopsia atau kilatan cahaya itu juga suatu hal yang perlu kita waspadai juga. Perlu kita khawatirkan dan perlu kita periksakan tentunya.
0: Dan ini apakah berbeda dok kondisinya dengan mata yang memang sedang silau? Karena kan sulit ya untuk membedakan ketika rasanya ketika misalnya ada flash ataupun juga ketika melihat lampu studio yang tiba-tiba terang sama kondisi pitopsia tadi dok.
1: Sebenarnya hal yang berbeda. Jadi kalau silau itu lebih karena misalnya kita menatap suatu objek ataupun ada pantulan tadi kan kemarin. Jadi kalau flash atau fotopsia itu dia tidak ada sumber cahaya yang menyertai sebetulnya. Jadi tiba-tiba ada aja kilat yang melewat. Yang
0: nah, itu
1: lewat,
0: sepintas.
1: Sepintas biasanya. Berbeda dengan floaters yang lebih sering muncul terus-menerus gitu. Kalau fotopsia itu sendiri sebetulnya seringnya disertai dengan penglihatan yang seperti tertutup tirai tadi, yang disertai dengan kilatan cahaya. Gitu.
0: Artinya beda ya kondisinya ketika istilahnya mah serap gitu ya kalau di Sunda ya.
1: Serap, pasien serap itu biasanya lebih sering karena silau, karena muncul seperti ada kabut. Jadi kalau menatap cahaya matahari itu seperti ada tersilau itu biasanya pasiennya lebih cenderung karena itu suatu hal katarak. Biasanya ada objek yang seperti lensanya yang memang mengalami kekeruhan. Kalau yang tadi kembali lagi dari floaters dan fotopsia itu dari gel bola mata atau yang kita sebut dengan vitreous tadi. Jadi kayak gel bola mata kita, keluhannya dari sana, dari bagian belakang. Kalau silau itu biasanya dari keluhan di lensanya atau korneanya, yang misalnya memang ternyata ada kekeruhan juga di kornea di bagian depan, biasanya silau berbayang itu bisa.
0: Berarti secara penyebabnya ini bisa dikatakan hampir sama juga dok ya. Tapi
1: floaters
0: tadi, betul. Cuman ada beberapa yang membedakan. Dan apakah dampaknya juga berbeda dok? Apakah misalnya tadi kalau ditimbang lebih bahaya mana, kira-kira mana yang paling berbahaya nih dok, antara floaters dengan tadi fitopsia ya dok ya?
1: Betul. Biasanya untuk fotopsia itu hampir sering juga disertai dengan floaters. Jadi memang secara persentase keluhan pasien itu lebih banyak floaters dibandingkan dengan fotopsia tadi. Lebih banyak mengeluh ada bintik-bintik hitam dibandingkan dengan kilat-kilat cahaya yang tiba-tiba muncul dengan sendirinya tanpa ada riwayat trauma gitu misalnya. Nah, untuk keluhan fotopsia itu sendiri memang sebetulnya dia lebih kita temukan sering itu pada pasien-pasien dengan tadi minus tinggi. Kembali lagi tadi. Jadi pada minus tinggi dinding bola mata lebih teregang sehingga dinding-dinding saraf matanya itu dia lebih tipis sehingga lebih mudah untuk muncul keluhan tadi, kilatan cahaya tadi.
0: Artinya, nah saya penasaran nih, apakah tadi floaters dan juga fitopsia ini bisa beriringan dok?
1: Betul.
0: Bisa terjadi secara bersamaan?
1: Betul. Biasanya sering pasien mengalami keluhan tidak hanya floaters saja, tapi floaters dan fitopsia. Jadi dalam satu pasien bisa terjadi dua keluhan itu. Nah itu memang biasanya kita lebih waspada sih dibanding hanya keluhan floaters saja. Tapi tetap semuanya harus kita periksa detail untuk mengenai saraf matanya atau retinanya.
0: Berarti ketika kombinasi kedua gejala ini muncul, ini berarti lebih harus
1: lebih
0: diperhatikan.
1: Warning ya, lebih harus pantau red flags-nya itu ya. Kita harus lihat kira-kira tanda-tanda bahayanya apa saja nih. Seperti itu tadi, kalau floaters dan fotopsianya lebih banyak, kemudian penglihatan yang awalnya jelas, karena pasien dengan floaters dan fotopsia itu bisa saja penglihatannya tetap normal. 100% tanpa kacamata. Tetapi keluhannya semakin bertambah banyak, kemudian disertai dengan penurunan tajam penglihatan, kemudian penglihatan tadi yang ada sertai dengan kilat dan juga tirai itu yang sangat perlu kita waspadai, karena kemungkinan besar biasanya itu suatu diagnosis ke arah kelainan di retina ataupun saraf mata. Dan itu yang memang harus ditangani segera.
0: Segera mungkin. Dan ini juga kombinasi ini terjadi hampir banyak kasus, berarti di sebelah mata saja seperti yang juga disampaikan dokter. Betul. Atau seperti apa dok?
1: Betul, seringnya sih unilateral. Ya alhamdulillah ya sebetulnya kalau dua mata justru memang lebih, ya Allah, itu mungkin
0: tetap ada hal yang harus disyukuri ya dok.
1: Ternyata kalau kita melihat lagi hasil penelitian, ternyata lebih banyak sekitar 90% justru terjadi pada satu mata. Gitu. Tidak terbayangkan kalau misalnya terjadi pada dua mata yang lebih banyak presentasinya, kan keluhannya justru akan sangat mengganggu kualitas hidup kita. Itu mungkin anugerah Allah yang harus kita syukuri juga gitu ya. Jadi Allah masih menyelamatkan satu mata gitu, dan satu matanya diberi ujian seperti itu.
0: Dan salah satu bentuk syukur adalah menjaganya ya sebelum tadi terjadi gitu dok ya. Ini masya Allah. Lalu selanjutnya nih dok, saya juga penasaran ya, karena tadi di kehidupan sehari mungkin kita sering berpikir nanti juga hilang ya, banyak tidak hanya penyakit mata, beberapa penyakit lain kita menganggapnya seperti itu, nanti saja, mungkin nanti bakal sembuh secara sendirinya, nanti juga bakal hilang, ataupun misalnya coba deh tidur dulu mungkin karena kecapean saja, pada kondisi tertentu juga tidak, memang tidak sebaiknya ditunggu ya dok ya. Nah dokter kalau boleh mungkin disampaikan secara sederhana apa saja tanda bahaya Voters dan juga PLOS tadi yang membuat seseorang harus segera datang ke dokter mata nih dok. Dan bagaimana kalau misalnya jumlah Voters tiba-tiba meningkat secara drastis atau bahkan disertai dengan kilatan cahaya tadi campur kombinasinya dok?
1: Baik, tanda bahaya yang membuat seseorang atau membuat kita harus segera melakukan pemeriksaan itu tadi ketika jumlahnya bertambah banyak. Jadi jadinya awalnya hanya mungkin 1-2 titik atau kilat cahayanya hanya sesekali, tetapi bertambah sering intensitasnya, bertambah sering munculnya dalam satu hari misalnya, yang awalnya hanya sekali dua kali, tapi kok ini hampir terus-terusan ada, tidak hilang, kemudian Voters-nya juga bertambah banyak, atau yang awalnya hanya 1-2 titik dia bergerombol akhirnya membentuk clumping atau semakin besar Voters-nya, kemudian penglihatan yang tadi awalnya normal itu pasti ketika ada penurunan penglihatan itu pasti suatu tanda hal yang harus kita waspadai sekali, karena harusnya keluhan yang tadi itu tidak ketika memang dia suatu hal yang normal, terutama Voters yang karena faktor usia biasanya dia tidak sampai mengakibatkan gangguan tajam penglihatan penurunan tadi. Karena biasanya kalau ada penurunan penglihatan biasanya disertai dengan faktor-faktor lainnya. Misalnya tadi yang saya sebutkan adanya ablasio retina atau saraf mata yang lepas, kemudian ada peradangan pada saraf mata, itu yang memang harus segera kita waspadai. Kemudian bisa juga yang migrain yang kronis yang cukup lama itu kadang juga disertai dengan Voters, atau memang kelelahan pada beberapa pasien juga disertai dengan keluhan seperti hal yang tadi.
0: Ada itu tapi ya bisa disegerakan untuk bisa mengontrol gitu ya dokter. Dan juga
1: biasanya memaksakan pada fase-fase yang masih awal ternyata ringan, masih hanya 1-2 titik atau sedikit, biasanya kita masih bisa kasih obat tetes mata dulu, artificial tears biasanya hanya untuk mengurangi keluhan, tapi memang tidak untuk menghilangkan keseluruhan secara.
0: Termasuk ini mungkin juga dari sahabat MG dok yang juga bertanya, mungkin tadi sempat disinggung juga oleh dokter, namun bentuk pengingatan lagi nih dok, sahabat kita dari Bandung, dari hamba Allah, dokter apakah Voters bisa terjadi karena minus mata yang tinggi? Ya, saya kebetulan menggunakan kacamata dengan minus yang cukup tinggi katanya.
1: Baik, sedikit kita review lagi. Jadi memang pada kondisi minus tinggi atau minusnya di atas 6 dioptri, kalau minus kan rendah kan di bawah 3, minus sedang minus 3 sampai minus 6, minus tinggi itu di atas 6. Biasanya selain ukurannya tinggi juga disertai dengan kelainan patologis di saraf matanya juga. Itu ada dinding-dinding saraf mata yang mulai menipis, kemudian ya tadi Voters dan fotopsia. Kembali lagi kenapa bisa terjadi, karena tadi yang bola mata awalnya normal, ukurannya sekitar 23,45 mm, jadi hanya nggak nyampe 3 cm bola mata kita tuh diameternya, Masya Allah ya. Tapi dengan orang minus tinggi itu biasanya dia memang lebih panjang, sampai sekitar 26 mm atau sampai 29 mm itu ada juga, atau 30 lebih. Tapi normalnya, variasi normalnya tuh hanya sekitar 2,3 cm bola mata kita dia panjangnya ya. Nah itu yang harus kita waspadai tadi. Jadi dindingnya lebih tergang, lebih tertarik, sehingga lapisan-lapisannya pun juga rentan, rentan lepas, rentan muncul benturan, apa muncul apa robekan gitu. Nah ketika ada robekan tadi di saraf mata, ya itu udah harus langsung diperiksakan. Misalnya memang sering-sering kita lihat tutup satu mata, kita bandingkan mata kiri dan mata kanan, karena penglihatan kedua mata kita tuh walaupun biasanya tidak ada keluhan, kadang bisa berbeda pasti ya, walaupun ya kalau normal alhamdulillah sih kira-kira sama jelasnya. Tapi kalau ada keluhan di mata, satu mata misalnya, terkadang tidak disadari karena satu mata masih normal. Jadi kalau untuk melihat kan kita tetap dengan dua mata, binocular vision gitu. Tetapi kalau untuk memastikan satu mata, tetap harus kita periksa monovision, satu monocular, satu mata, karena derajat penglihatan mata kanan dan mata kiri itu pasti bisa berbeda. Kenapa orang dengan minus 1 minus 3, 1 minus 5 ya, karena tadi bisa berbeda juga ukuran penglihatannya tadi.
0: Artinya berisiko tinggi ya ketika tadi mempunyai minus tinggi gitu ya dokter ya. Adakah dokter kegiatan yang bisa dilakukan sederhana oleh sahabat MK yang juga mungkin sedang menyimak untuk tadi mengetes sebelah mata gitu. Maksudnya misalnya melihat jempol dengan jarak tertentu atau tetap harus dikonsultasikan kepada dokter mata nih, Dok?
1: Sebetulnya kalau untuk sehari-hari pemeriksaan tajam penglihatan kan idealnya kita itu kalau dengan yang simpelnya sih hitung jari.
0: Hitung jari.
1: Ya, hitung jari misalnya jarak 6 meter kita bisa jelas tuh melihat hitung jari pada jarak misalnya 6 meter itu kita bisa melihat. Sekarang orang normal tuh sebetulnya idealnya 60 meter sih sebetulnya hitung jari. Jadi pada jarak 60 meter sebetulnya hitung jari kalau itu masih bisa. Kemudian kalau ada chart yang sekiranya tulisan aja berupa huruf-huruf alfabet yang variasi hurufnya bisa ada perbedaan besar kecilnya ukurannya itu juga bisa kita periksakan satu mata. Cuma memang harus 6 meter dan kalaupun memang untuk terstandar ya memang harus dengan Snellen chart minimal alat pemeriksaan tajam penglihatan atau visus yang memang terstandarisasi.
0: Ya sudah terkondisikan berarti ya.
1: Betul, yang sudah ya terstandar. Tapi memang untuk di awal kalau misalnya memang ada riwayat keluarga dengan kelainan kacamata kemudian di apa banyak juga yang sudah minus tinggi sebabnya itu sebetulnya tidak usah menunggu usia lanjut usia sekolah pun terkadang anak-anak yang sudah bisa diajak kooperatif untuk diajak pemeriksaan itu baiknya diperiksakan karena idealnya usia 6 tahun itu perkembangan bola mata sudah mencapai maksimalnya. Jadi di usia 6 sampai 8 tahun itu seharusnya penglihatan seseorang itu sudah 100% tanpa alat bantu gitu. Jadi kalau misalnya di usia tersebut ada penurunan tajam penglihatan yang tidak sesuai dengan usianya yaitu harus diperiksakan, dipantau ya, dievaluasi. Sebetulnya untuk anak sendiri tuh kan tricky juga pemeriksaannya, kadang mereka susah untuk kerjasama. Tapi biasanya kita selain huruf juga ada panduan Snellen chart dengan menggunakan angka, kemudian ada juga dengan chart-chart lainnya yang menggunakan gambar sehingga pasien lebih kooperatif.
0: Masya Allah. Masalah tidak terasa ya dokter. Namun nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Di termin yang kedua ini masih ada satu termin terakhir untuk juga sahabat MK ya. Anda ingin juga menyampaikan pertanyaannya seperti tadi ada sahabat Trisna, kemudian juga ada sahabat Amalia juga terima kasih, termasuk sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung juga ini menyampaikan atensinya. Dan silakan masih ada kesempatan sampaikan melalui nomor di 0811 224 1027, 0811 224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Insya Allah masih ada kebersamaan ya bersama dengan dokter di siang hari ini selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
8: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
7: Tapi aku gak suka minum air mineral.
8: Coba nih, Ron 88.
7: Ih, Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
8: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
7: tapi aku gak suka minum air mineral.

0: mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
0: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
2: Follow juga @ron88 official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
4: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio. Sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang tak.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih di kebersamaan kita, Talk Soul, dalam program Inspirasi Siang. Dan tentunya kita masuk di segmen terakhir ya, kebersamaan kita bersama dengan Dr. Keisha. Ya dokter, terakhir ya, ini sudah masuk ya, Masya Allah sudah masuk juga, masuk di jam 2. Di antara sahabat kami mungkin juga penasaran nih dok, ketika misalnya datang untuk memeriksakan ya, tadi berkaitan dengan quarters ataupun juga tadi kilatan cahaya itu, pemeriksaan apa saja nih dok yang biasanya dilakukan oleh dokter ketika tadi proses penanganannya? Khawatir juga mungkin sahabat MG, oh, takut ini bisa diapa-apain. Seperti apa nih dok?
1: Baik, untuk pemeriksaan dari keluhan floaters dan fotopsia, memang tetap kita pemeriksaan penglihatan seperti awal pasien awal datang itu tetap yang nomor satu itu adalah pemeriksaan tajam penglihatan atau visus. Visus, jadi itu memang harus standar yang harus kita periksakan. Kemudian pemeriksaan tekanan bola mata, karena bisa aja disertai dengan kilatan cahaya. Kemudian kadang ada kalau saraf mata yang lepas, biasanya kalau sudah lama tekanan bola mata cenderung menurun biasanya. Itu memang harus dengan alat khusus. Kemudian setelah kita periksakan penglihatan, apa, tajam penglihatan, tekanan bola mata, kita juga periksakan bagian depan bola mata dengan alat yang kita sebut dengan slit lamp. Itu bagian depan bola mata itu dari bagian depan kornea sampai ke lensa. Kemudian kalau yang terakhir untuk pemeriksaan saraf mata lebih lanjut, itu kita menggunakan pemeriksaan fundoskopi indirect. Itu kita berusaha memeriksa lapisan saraf mata atau ya retina, makula, dan optiknya. Nah tapi untuk pemeriksaan ini yang perlu pasien pahami bahwa memang harus ditetes obat untuk melebarkan pupil atau anak matanya. Jadi setelah ditetes akan silau dulu penglihatannya 6-8 jam setelah pemeriksaan. Jadi disarankan ketika memang ada keluhan floaters dan fotopsia untuk berobat, mengajak keluarga yang mendampingi, ataupun kalaupun memang sendiri disarankan untuk tidak membawa kendaraan sendiri.
0: Berarti ada pasiennya tidak nyaman mungkin tadi.
1: Betul.
0: Ya, karena prosesnya juga sampai 8 jam berarti ya dok ya.
1: Tapi pemeriksaannya tidak sampai 8 jam. Hanya efek obatnya,
0: efek obatnya saja.
1: Betul, obat yang untuk melebarkan pupilnya tadi. Tapi kalau untuk pemeriksaannya sih sebetulnya menunggu pupilnya lebar kurang lebih 15-30 menit itu sudah bisa diperiksakan. Dan biasanya memang kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan yang cukup berkala juga. Kalaupun betul, kalaupun misalnya pasien yang mengalami keluhan sudah tidak ada keluhan lagi, biasanya tetap kita kontrol. Tapi kita mulai mundurkan jarak kontrolnya tadi.
0: Lalu kalau misalnya pengobatannya sudah selesai dan sudah tidak ada tadi ya, sudah bersih secara apa gangguan visualnya dok, apakah suatu waktu juga ada kemungkinan akan terjadi lagi?

0: tidak ada nih dok, okay, sebenarnya.
1: Baik, sebetulnya itu kan kembali lagi keluhan subjektif ya, tapi kan memang secara objektif nanti kita periksakan.
0: Iya.
1: Kebetulan memang secara keluhan subjektif memang untuk floaters dan fotopsi itu kalau betul-betul hilang 100% itu memang insidensinya cukup jarang. Tapi pasien ada juga yang sudah tidak ada dok, ada sudah lebih nyaman dibandingkan yang sebelumnya lah, alhamdulillah sudah hilang gitu. Ada. Tetapi memang untuk keluhan tadi secara subjektif cenderung masih ada, walaupun tetap kita compare dengan pemeriksaan objektifnya dengan alat tadi yang kita sebut dengan fundoscopy indirect, kita evaluasi ternyata dari vitreous atau gel bola matanya sudah lebih aman biasanya.
0: Berada di penghujung hidup. Sebagai penutup, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MK yang sedang juga menyimak atau yang sedang mengalami tadi floaters, yang sedang merasakan floaters ataupun kilatan cahaya agar tidak menyepelekan keluhan tersebut nih dok.
1: Baik, berhubung tema kita tentang floaters dan fotopsia, mudah-mudahan setelah talk show kita hari ini sudah lebih terfahami ya untuk para sahabat MK, insya Allah. Yang paling penting ketika mulai muncul keluhan tidak ditunggu, langsung diperiksakan karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Kembali lagi.
1: Jadi lebih awal di screening, lebih cepat kita menanganinya.
0: Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih banyak Dr. Keisha jazakillahu khair atas ilmu-ilmunya disampaikan di siang hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MG, untuk senantiasa mengikhtiarkan menjaga penglihatan dan juga memeriksakan dikala mempunyai keluhan ya, begitu dokter. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Dr. Keisha. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dokter, mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Masya Allah ya sahabat MK, banyak sekali hal informasi yang mungkin selama ini belum kita ketahui, tapi akhirnya alhamdulillah diketahui di siang hari ini ya sahabat MG, dalam perbincangan talkshow spesial bersama dengan Dr. Keisha Devita SPM, dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata. Ya tentunya, tentu sahabat MG, ketika melihat bintik-bintik ataupun bayangan yang melayang pada penglihatan memang cukup sering terjadi dan tidak selalu berbahaya tadi ya kalau disampaikan oleh dokter. Namun kita perlu lebih waspada jika floaters ini muncul secara tiba-tiba dan jumlahnya ini bertambah banyak, terutama jika disertai kilatan cahaya, penglihatan menurun, atau seperti ada tirai atau bayangan yang menutup sebagian pandangan. Nah, jika mengalami tanda-tanda tersebut, sahabat MK, jangan menunggu tadi keluhan semakin berat ya. Segera periksakan mata ke dokter, karena pada kondisi tertentu, penanganan yang tepat ini sangat penting untuk menjaga penglihatan. Anda bisa mengenali floater dan juga tadi flashes, kenali juga tanda bahayanya, jangan sampai ragu untuk memeriksakan mata, karena menjaga penglihatan berarti juga menjaga kualitas hidup kita. Nah, Anda bisa juga tadi mengecekkan ataupun juga mengontrol atau berkonsultasi langsung bersama dengan Dr. Keisha di Netra Klinik Spesialis Mata. Satu menit lepas di jam 2 siang hari ini, masih ada kebersamaannya sahabat MK di segmen selanjutnya. Namun tentu selepas kita simak informasi dari jurnal LPS PRSNI berikut ini.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRS SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung pertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan CFD. Pembangunan halte BRT Cicadas selesai dalam 2 pekan. Pemprov Jabar belum melakukan pinjaman. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait penggunaan anggaran. Lembaga keuangan pemerintah pusat tersebut menemukan potensi kerugian mencapai 2,7 miliar rupiah karena anggaran digunakan bukan untuk aparatur sipil negara atau ASN. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan tidak menuding pihak komunitas dalam kasus tersebut, namun sesuai temuan BPK, kesalahan dilakukan oleh dinas terkait. Menurutnya, dinas yang berwenang tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak tanpa menandatangani kontrak atau selain ASN. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan melakukan tata kelola ulang sebelum kegiatan CFD kembali digelar. Meski begitu, Farhan berharap CFD kembali dilaksanakan karena dinilai membantu perekonomian masyarakat sehingga pihaknya mempertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan kegiatan serupa.
1: Sesuai dengan temuan BPK, yang disalahkan itu Dishub. Dishubnya tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani kontrak atau bukan ASN. Maka kita harus tata kelola ulang. Itu sampai tata kelola ulangnya saya setujui, maka CFD kita hentikan dulu. Saya juga pengennya CFD segera dilaksanakan kembali, insya Allah. Karena itu membantu perekonomian rakyat, baik di Buah Batu maupun di Dago. Sambil kita memikirkan juga, mungkin beberapa titik akan kita buka baru. Saya mah kepikiran alun-alun ya, alun-alun dan beragam bebas kendaraan tetap dijalankan.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah menduga pembangunan halte Bandung Rapid Transit atau BRT yang berada di tengah Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas akan menuai keluhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi keluhan dari masyarakat terutama pengguna jalan terkait kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut sebagai dampak pembangunan halte BRT. Farhan mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminimalkan kemacetan dan pengerjaan halte tidak menimbulkan kemacetan. Menurutnya kondisi tersebut hanya sementara karena pekerjaan ditargetkan tuntas dalam 2 pekan. Selain itu, lebar jalan di kawasan Cicadas tidak memungkinkan dibangunnya jembatan penyeberangan orang atau JPO untuk menuju halte, sehingga hanya disiapkan perlintasan penyeberangan. Persoalan lainnya adalah kemudahan akses untuk penyandang disabilitas yang perlu dipastikan agar tidak mengganggu keseharian masyarakat.
1: Itu sudah diduga sebelumnya, jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaan tidak menimbulkan kemacetan. Ya, tapi ini kan hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat, menurut kabar itu paling lama selama 2 minggu, setelah itu lancar persis seperti yang di Jalan Jakarta, dalam 2 minggu selesai. Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO, maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu. Tapi kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Nah, ditambah lagi tentu saja dengan lantai yang tinggi, itu kan berarti akan ada kesulitan untuk disabilitas. Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 3,4 triliun rupiah, menyusul defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jawa Barat tahun 2026 yang mencapai 5,7 triliun rupiah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penyebab utama munculnya opsi pinjaman adalah tertundanya penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah senilai lebih dari 3 triliun rupiah, sehingga diharapkan dana bagi hasil tersebut bisa segera dibayarkan agar Pemprov Jabar tidak harus meminjam. Menurutnya, jika pihaknya harus meminjam kepada pemerintah pusat, nantinya Kementerian Keuangan yang akan membayarkan pinjaman tersebut kepada instansi yang memberikan pinjaman kepada Pemprov Jabar.
2: Jadi, dari totali sekian, itu kan memang kisarannya, kebutuhan realnya 3,4. Kan kita terus berkomunikasi nih dengan Kementerian Keuangan, dengan harapan yang bagi hasil pajak ini bisa juga dibayarkan di bulan Oktober, November, atau Desember. Sehingga, konsep tentang pinjaman daerah 3,4 ini masih wait and see. Secara prosedur administratifnya kita penuhi, tapi penggunaannya digunakan atau tidak, itu nanti kita lihat perkembangan keuangan. Andai katapun ada pinjaman, sebenarnya kan gampang. Ya saya kan tinggal mengajukan skema ke SMI. Kita pinjam nih 3,4, tapi nanti dibayarnya dari tagihan pemerintah provinsi atau Kementerian Keuangan. Ini kan lembaga di bawah Kementerian Keuangan, ya Kementerian Keuangan tinggal bayar ke sini, nggak usah bayar ke kita.
3: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung, dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at nisbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat menyampaikan seloroh bahwa Ketua RW seringkali menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan. Asep mengaku sempat beberapa periode menjadi Ketua RW di wilayahnya sehingga memahami tugas dan kondisi para Ketua RW dalam melayani warga. Oleh karena itu Asep menyatakan sedang memperjuangkan setiap masukan, keluhan dan harapan masyarakat termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan para Ketua RT dan RW termasuk PKK di tingkat RW. Hal tersebut disampaikan Asep usai melaksanakan reses selama 6 hari dan menemui konstituennya di Dapil 4 Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Gedebage, Panyilekan, dan Cinambo.
5: Nah, 3 periode jadi apa? Jadi paham betul, RW MA adalah bagian dari ujung tombak yang paling ini, paling depan. Itulah ujung tombak, Pak. Hari ini saya semua sudah memperjuangkan, Bu. Mulai dari insentif PKK RW dan kemudian insentif RTM. Kita berbicara tadi APBD bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke dalam anggaran dewan, tapi tidak pengadaan barang. Nah, kita lebih ke infrastruktur SDM. Jadi untuk laptop itu memang kalau di Pakarsa itu, kalau saya nggak salah ya, itu bisa pengadaan komputer ya, Bu.
0: Komunitas Grid Bandung kembali menggelar kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Kegiatan digelar di halaman Balai Kota Bandung pada Minggu 13 September 2026. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wiryanti Sugata mengatakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah merupakan bagian dari kampanye kepedulian terhadap persoalan sampah di Kota Bandung yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak. Selain mengumpulkan dan menukarkan sampah, kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung tersebut menghadirkan sekitar 30 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Beragam produk ditawarkan kepada pengunjung, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, hingga pakaian dengan harga mulai dari Rp10.000.
6: Kita mengadakan bazar bayar pakai sampah. Selain itu, ada banyak acara. Selalu kita ada kesehatan, kan? Cek kesehatan. Ada juga kacamata yang kasihan cukup. Kita membantu sosial.
0: Sementara itu saat menghadiri kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ikut memberikan contoh dengan membawa sampah yang telah dipilah untuk ditukarkan. Dari hasil penimbangan, Farhan membawa 8 kg sampah kertas dan setengah kilogram sampah plastik bersih yang menghasilkan uang senilai Rp22.000. Menurut Farhan, masyarakat terfasilitasi dengan helatan tersebut, bahkan keberadaan komunitas Grid Bandung dapat menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan persoalan sampah.
7: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan inisiatif dari warga ini bisa memberikan nilai tambah tersendiri kepada upaya kita untuk memastikan bahwa penanganan sampah adalah penanganan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja.
4: Terima kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya hal info pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
2: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian di ijazah SD dan SMP dibawa penjemput.
3: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cimareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
5: Kami terima laporan dari rumah sakit di MC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipendei ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
3: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
6: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya hal info pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat Harim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
7: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana juga.
1: Soalnya mencemarkan nama baik.
7: Mencemarkan nama baik. Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam.
6: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
3: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
8: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di Aula Kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
9: Kedua, upah kerja. Kami juga pengen upah kerja itu maksimal, Pak. Syukur-syukur yang mereka, atau yang kita.
8: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
12: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
10: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
10: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
12: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
10: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
10: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
13: Ayep Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
14: PPATK 497, itu sudah ada. Itu setiap hari kerja itu ada 20 orang yang
13: diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
10: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
15: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Sabtu siang.
16: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Jokowi sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
17: Akan bawa bukti-bukti?
16: Apa sih? Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian di jasa SD dan SMP di bawah penyebut.
17: Oke,
16: clear.
15: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
10: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
18: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis perindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
19: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
20: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

sebuah lagu dari Saujana dengan judul Bulan Bintang. Menemani ruang dengar kita sahabat MK bertepatan di menit ke-28 lepas di jam 2 siang hari ini. Masih ditemani Rizky Arfaris sahabat MK ya. Berbagai mungkin Anda menyimak dengan berbagai aktivitas yang ada di siang hari ini. Dengan cuaca yang juga Masya Allah alhamdulillah cerah sekali ini ya sahabat MG. Dan silahkan hadir menemani ruang dengar Anda di segmen terakhir dalam program Inspirasi Siang, di segmen Nasyid Pilihan. Ya, kami sudah siapkan ada 6 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 diantaranya. Dan 3 pilihan terbanyak sahabat MG insyaallah akan hadir menemani ruang dengar Anda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Jadi silakan sahabat MK sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107, 0811224107, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasyidnya. Dan terlebih dahulu akan kami coba putarkan preview di 6 pilihan nasyidnya. Dan silakan Anda bisa langsung kirimkan untuk juga yang sudah dipilih ya sahabat MK. Ya, di pilihan pertama sahabat MK, sebuah nasyid dari Galih Surya dengan judul Surat Cinta untuk Sang Kekasih. Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MP, dipilihannya si nomor 1 dari Galih Surya dengan judul Surat Cinta untuk Sang Kekasih. Selanjutnya sahabat MK dipilihan nomor 2 dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu.

Sebuah nasyid dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Anda bisa pilih dan dengarkan lengkapnya di pilihan nasyid nomor 2. Beralih di pilihan nasyid nomor 3 dari Dery Sulaiman dengan judul Hati-hati dengan Hati.

dengarkan lengkapnya sahabat MG di pilihan nasional nomor 3 dari Deri Sulaiman dengan judul Hati-hati dengan Hati. Di pilihan nomor 4 sahabat MG dari Mupla dengan judul Wahai Hati. Berikut previewnya untuk Anda.

Ya, di pilihan nasi nomor 4, berikut reviewnya Sobat MK dari Mupla dengan judul Wahai Hati. Dan terakhir di pilihan nasi nomor 5 dari El Khair dengan judul Kerinduan Nur Muhammad.

Ya, dengarkan lengkapnya sahabat MG di pilihan Rashid nomor 5 dari Al Khair dengan judul Kerinduan Nur Muhammad. Lengkap sudah sahabat MG, kami putarkan 5 preview pilihan Rashid di siang hari ini, dan sekarang waktunya Anda untuk menyampaikan 3 pilihannya. Sampaikan sahabat MG melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasyidnya. Di nomor 1, sahabat MG dari Galih Surya dengan judul Surat Cinta untuk Sang Kekasih. Di pilihan nomor 2 dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Di pilihan nomor 3 dari Dery Sulaiman dengan judul Hati-hati Dengan Hati. Di pilihan nomor 4 dari Mupla dengan judul Wahai Hati. Dan terakhir di pilihan nasyid nomor 5 dari Al Khair dengan judul Kerinduan Nur Muhammad. Kami nantikan sahabat MG 3 pilihan nasyidnya, termasuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Bisa Anda pilihkan ataupun juga menyampaikan pilihan polinya langsung di sana. Insya Allah kami akan segera hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sobat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti-Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, 2 kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat Siar Rizky Alvaris, sahabat MK. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung kali ini menyampaikan 3 pilihan nasyid di siang hari ini. Ada yang mungkin baru menyimak ya sahabat MK, masih ada kesempatan, silahkan sampaikan 3 pilihan nasyidnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224 1027, 0811224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasyidnya. Dan kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung dari mana dulu nih ya sahabat MG. Terlebih dahulu kami sapa ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, juga terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian juga ada sahabat kita Ibu Juwita dari Cimindi Raya, juga nih alhamdulillah menyimak, semangat katanya Kang Rizky, masya Allah. Alhamdulillah semangatnya sudah sampai juga nih siang hari ini ya Ibu Juwita. Bergabung di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Doa terbaiknya juga salam sehatnya untuk semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa terbaik juga untuk Ibu Juwita. Terima kasih sudah menyapa siang hari ini. Kemudian Ibu Puja juga bergabung di pilihan nomor 1, 2, 3. Doa terbaiknya semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Ibu Ayi dari Cianjur, juga ini bergabung tepatnya di Ranca Goong, di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 4. Bapak Eman Sulaiman dari Garut juga selamat siang, terima kasih sudah bergabung di pilihan nomor 1, 2, 3. Bunda Hazima dari Buah Batu juga bergabung di pilihan nomor 1, 4, dan nomor 5. Kemudian Ibu Parilah juga ini ya menyapa siang hari ini di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahimnya untuk Kang Rizky dan juga kru yang sedang bertugas. Mudah-mudahan juga sahabat MG dimanapun berada, semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda ataupun juga Ibu Parilah dari KBA3 sudah bergabung, dan silakan masih ada kesempatan ya sahabat MG, kita akan segera menyapa Anda kembali selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Kematian bukanlah akhir.
2: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
7: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, "Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan asar akan berkumandang di jam 15:03 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Masih di akhir kebersamaan sahabat MG di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Kali ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di pilihan nasyidnya nomor 123. Kemudian ada Kang Irfan dari Halte Selatan juga bergabung, terima kasih, di pilihan 13 dan nomor 4. Salam silaturahmi juga untuk sahabat MK FM, untuk juga sahabat siar. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk Ibu Naning dari Yogyakarta juga nih, terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, di pilihan nasinya nomor 2 saja kalau Ibu Naning. Sebuah nasi dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Karena ini masih ingat katanya ya, untuk lirik-liriknya bernostalgia juga kalau Ibu Naning ya, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung Ibu Naning di siang hari ini, termasuk Bapak Yudi dari Padalarang di pilihan nasi nomor 13 dan nomor 5. Bapak Aris Empah yang juga bergabung di Rumah Sakit Bandung, di RS Bandung Kiwari katanya ini, bergabung di pilihan nasi nomor 12 dan nomor 3. Salam silaturahminya untuk ibu tercinta, Ibu Neneng Siti Khadijah, semoga cepat sembuh dan cepat pulang ke rumah katanya, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Syafakillah, mudah-mudahan tadi Ibu Neneng lekas kembali dalam keadaan terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Umi Zikri dari Cianjur di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3. Bapak Solihin Badar dari Palembang di pilihan nasyidnya nomor 2 saja. Kemudian Kang Pian dari Gunung Letik di pilihan nasyid nomor 2, 3, dan nomor 4. Salam silaturahminya untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga konveksi ngabret, basre ngabret, dan alumni SD Gadis nih, Masya Allah, termasuk Bapak Yusuf dan Bapak Erwin dan kawan-kawan. Tetap semangat dan sukses selalu, dan tentunya untuk seluruh sahabat MK FM dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat MG untuk pilihan nasinya, dan untuk terbanyak ya pilihan nasin jatuh di pilihan nasin nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dari Kali Surya dengan judul Surat Cinta untuk Sang Kekasih, pilihan nomor 2 dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Dan terakhir, di pilihan nasin nomor 3 dari Dery Sulaiman dengan judul Hati-hati Dengan Hati. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas doa-doa terbaiknya, dan pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai ya Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjur amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
0: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Tsumma inna 'alaina bayanah.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
0: Memandang Tuhannya.
1: Wa wujuhun yawma idzin basirah.
0: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
1: Tamunnu an yuf'ala biha faqirah.
0: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balaghatit taraqi.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raq.
0: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahu al-firaq.
0: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
1: Waltaffatis saqu bis-saq.
0: Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idzinil masaq.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la shalla.
0: karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
1: Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta.
0: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
0: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Tsumma aula laka fa aula.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyyumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-unsa.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
9: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
8: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
9: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
8: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
9: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
8: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
9: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
10: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
6: Sahabat MG, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir, Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam.

kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa, tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Apa kabarnya Anda di hari ini? Mudah-mudahan Anda yang saat ini sedang menyimak dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sahabat MK, Anda yang saat ini sedang beraktivitas juga tentunya mudah-mudahan setiap langkahnya oleh Allah diberikan petunjuk, sahabat MK. Tentunya di sore hari ini senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di hari Senin tanggal 14 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK tentunya kembali hadir sajian program Inspirasi Quran segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran yang insya Allah di sore hari ini kembali membersamai ruang dengar Anda untuk tentunya kita mengambil sebuah inspirasi, pembelajaran dan juga ilmu, sahabat MK. Sahabat MK tentunya kita ketahui bersama sedang hidup di zaman yang senantiasa terus berubah. Informasi datang begitu cepat, teknologi semakin berkembang, media sosial menghadirkan begitu banyak hal setiap harinya, sahabat MK. Apa yang hari ini dianggap biasa, mungkin beberapa tahun yang lalu belum pernah kita bayangkan. Di tengah perubahan zaman seperti ini tentu kita membutuhkan pegangan, sahabat MK. Bukan sekadar agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi agar kita tetap punya arah dan tidak kehilangan nilai-nilai kebaikan. Dan tentunya bagi kita selaku seorang muslim ada satu pedoman yang tidak pernah kehilangan relevansinya, sahabat MK. Ya, yaitu adalah Al-Quran. Kalamullah yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia termasuk bagaimana kita menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman. Lantas bagaimana sebenarnya Al-Quran mengajarkan kita, sahabat MK, untuk menyikapi perkembangan zaman? Apakah menjadi muslim yang baik berarti harus menjauh dari perubahan? Atau justru kita perlu memahami zaman, mengambil manfaat dari perkembangannya sekaligus juga tetap menjaga prinsip dan juga nilai-nilai yang Allah ajarkan? Insya Allah sahabat MK di sore hari ini kita akan tentunya menyimak sebuah pembahasan yang menarik yang hadir di sore hari ini berkaitan tentang Al-Quran dan cara kita menyikapi zaman. Yang insya Allah di kebersamaan sore hari ini kita akan dibersamai oleh guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Taqiyah Belajar Quran. Tentunya juga di sore hari ini kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang nantinya ingin ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik berbagi ataupun juga pertanyaan ya, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK di sore hari ini juga guru kita sudah hadir langsung di layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat dan insyaallah terus bersyukur kepada Allah kita semua sebagai hambanya, insyaallah.
0: Alhamdulillah, masyaallah. Dan tentunya senang sekali Ustaz di sore hari ini kembali dapat bersilaturahim di hari Senin yang penuh berkah Ustaz. Dan tentunya kita akan kembali membersamai sahabat MK menghadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang Al-Quran dan cara kita menyikapi zaman Ustaz. Kalau melihat fenomena sekarang Ustaz, kita tentunya hidup di zaman yang perubahannya begitu cepat Ustaz. Kalau melihat kondisi hari ini, sebenarnya bagaimana Al-Quran mengajarkan kita Ustadz untuk menyikapi perubahan zaman tanpa kehilangan arah dan juga prinsip sebagai seorang muslim, sebagai juga pembuka di kebersamaan sore hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kang Bahri Alamsyah. sahabat MK dan teman-teman di tim MKFM, terima kasih atas kebersamaan selama ini. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sahabat MK. Tentu dengan nilai ketakwaan, nilai ketaatan, dan terus menjadi hamba Allah yang senantiasa mencari ilmu. Karena dengan ilmu itu adalah cahaya yang terus kita raih untuk mendekat kepada Allah SWT. Dan tentunya dengan ilmu pula salah satu wasilah, sarana yang Allah berikan untuk memudahkan kita ke surganya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, materi kita di sore hari ini sangat menarik ya. Dan tentunya kita harus terus menguatkan diri kita dalam memahami Al-Quran, apa yang diinginkan Al-Quran kepada diri kita. Tentunya itu segala sesuatunya berkaitan dengan kalamullah yang menjadi petunjuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Temanya sangat bagus, yaitu Al-Quran dan cara kita menyikapi zaman. Maka tentu Al-Quran menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini, Kang Bahri. Karena dengan menjalani kehidupan kita, bimbingan Al-Quran selalu ada. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Al-Quran huda linnas. Bulan Ramadhan itu bulan diturunkan oleh Al-Quran, dan tentunya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran petunjuk bagi manusia inilah yang perlu kita garis bawahi, betapa pentingnya hidup kita dengan Al-Quran, betapa indahnya hidup kita di bawah naungan Al-Quran, betapa bahagianya seseorang yang hidupnya selalu bersama Al-Quran. Maka cara kita menyikapi zaman ini penting sekali untuk senantiasa mendapatkan karunia dan bimbingan dari Allah SWT melalui Al-Quran. Dan sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, ya, baik yang sedang di perjalanan, di rumah, ataupun di sedang santai ya di terasnya, tentu ini menjadi suatu amalan kita selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena zaman-zaman terus berubah, kata Kang Bahri tadi kan ya, betul loh Kang ya.
0: Betul loh.
1: Jadi kita hidup di zaman yang berubah sangat cepat. Banget gitu.
0: Banget,
1: ya, kadang-kadang Senin kemarin sudah Senin lagi lah.
0: Iya, betul.
1: Ya, kita di MKFM ini mulainya 2002 Oktober. Udah mau 4 tahun, Masya Allah ya. Oktober bulan depan sudah 4 tahun. Enggak terasa, Kang Bari.
0: Betul.
1: Jadi begitulah kehidupan terus berlalu, harus kita isi dengan ketaatan dan kebaikan terus, ya. Adalah misalnya teknologi dan AI berkembang pesat. Kita butuh itu. Tentu mungkin teknologi sebagai teman lah, bukan sebagai potongan awal ataupun yang menjadi nomor satu, bukan, tetapi sebagai teman lah. Sama dengan kalau kita menuju suatu alamat, kita butuh teman Google walaupun kadang-kadang salah beloknya misalnya. Jadi emang konteksnya adalah teman saja. Mau AI, mau ChatGPT, apa semuanya lah yang berkaitan dengan apa, yang berkaitan dengan teknologi sekarang itu, ya sebagai teman saja. Ya, saya di kampus saya memang ketika kuliah ada teman membahas tentang kecanggihan teknologi di saat ini. Tapi kalau kita kita perbandingkan dengan tulisan para ulama, ya juga berhati-hati, jangan sampai kita hanya bergantung kepada AI, tidak mengambil inti dari kitab aslinya. Kadang-kadang tukar dan salah tipu juga, itu ada yang salah gitu.
0: Ada salahnya juga.
1: Maka, betul, karena kita harus hati-hati ya. Begitu juga media sosial, gaya hidup yang berubah. Kan kita mudah lihat gaya hidup orang kan.
0: Betul.
1: Gaya seperti ini, gaya anak-anak muda kita mudah terpengaruh. Nah ini harus hati-hati. Orang tua harus berfungsi sangat kuat mengontrol anak-anak. Anak-anak yang menjadi amanah dari Allah untuk mendidik. Ya makanya ada namanya Quranic Parenting gitu. Yeah. Kang Bahari. Saya, tulisan saya di disertasi saya mengenai Quranic Parenting. Betapa pentingnya orang tua mengontrol, membimbing anak-anak dalam era digital ini. Dan Allah sudah menuntun itu di dalam Al-Quran sebenarnya. Kalau kita ingin mempelajari Quran, banyak tuntunan-tuntunan dari Allah untuk kita bagaimana mendidik anak di zaman kekinian ini. Begitu juga generasi muda ya menghadapi yang luar biasa persoalan generasi, bahkan berbeda dengan generasi sebelumnya. Zaman saya misalnya ketika tahun 90-an itu beda dengan tahun 2000-an sekarang, yaitu 30 tahun yang lalu beda sekali ya. Jadi kita harus apa likuli zamanin, kata apa ada pepatah Arab menyampaikan, di setiap waktu itu, di tiap zaman tuh ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Maka tetapi ada sesuatu yang mungkin tidak berubah. Ini paling penting ya. Harus garis bawah ini MK, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Ada yang satu yang tidak berubah. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Petunjuk Allah. Coba, nggak ada berubah.
0: Iya.
1: Jangan sampai kita mengatakan, Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Tidak modern lagi. Dari 1400 tahun yang lalu. Tahun 20 Hijriah, 40 Hijriah, 150 sampai bahkan 600-700 di zaman Imam Ghazali Ibnu Katsir. Kemudian di tahun 1000-an, 2000-an dan sampai sekarang juga insya Allah masih relevan. Makanya kata Allah, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nazzalna 'alaikal kitaba ya tibyanan likulli syai'in. Maka jelaslah di dalam surah An-Nahl itu Allah berfirman, wa nazzalna, dan kami turunkan alaika, kepada kamu itu wahai Muhammad, Al-Qur'an tentunya. Kitab tibyanan, apa, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Bayangkan ya, baik bagi segala sesuatu ini bisa jadi dalam segala waktu, dalam segala zaman, dalam segala tempat, ini berlakulah Al-Qur'anul Karim.
0: Yeah.
1: Jadi sahabat MK, tidak perlu dilakukan lagi, suatu kenikmatan Al-Quran ini sangat kita rasakan selama kita mendalaminya, mempelajarinya. Makanya kata Rasulullah SAW pernah bersabda, inna hadal Quran ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran itulah aturan-aturan dari Allah, hidangan dari Allah. Fa'akbilu ala fa'akbilu min ma'dubatihi mastato'tum. Maka terimalah, pelajarilah oleh kalian dari Al-Quran itu sesuai dengan kesanggupan kalian. Maknanya apa? Al-Quran ini sudah Allah sampaikan dalam bentuk hidangan, kata Rasul. Kita kalau lapar kan hidangan kita kan makan, minum, ayam, semua yang ada misalnya di di meja makan kita ya, Kang Bahri ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Nah, itu kalau lapar jasmani. Kalau lapar ruhiyah, kekosong, kehampaan hati kita, kegundah gulanahan kita, kesedihan kita, bahkan dalam konteks kita gembira saja diatur oleh Allah. Itulah Al-Quran. Kita makan hidangannya, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu pada zaman Nabi tetap petunjuk untuk seluruh zaman. Sampai sekarang petunjuk untuk seluruh zaman, seluruh waktu, seluruh tempat, gitu ya. Maka Al-Quran berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam Al-Quran itu, dzalikal kitabula raiba fih hudalil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tadi petunjuk bagi manusia, sekarang petunjuk bagi orang bertakwa, lebih khusus lagi. Maka jadilah kita hamba Allah yang bertakwa, yang sudah ditentukan ciri-cirinya oleh Allah di dalam Al-Quran untuk selamat dunia dan akhirat ini. Bahkan takwa itu menjadi bekal yang terbaik, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. berbekallah kalian, karena bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan. Gitu Kang Bahri ya. Jadi memang harus kita berusaha. Ya, Al-Quran adalah petunjuk, bukan sekedar bacaan. Bahkan Al-Quran dan cara kita menyikapi zaman, bagaimana menyikapinya, ya tentu terus berlalulah hidup kita ini. Ya, kita lihat kondisi, misalnya anak-anak sekarang, misal kata Allah di dalam kehidupan ini kita melihat konteks begitu cepatnya berita yang datang, kan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Begitu cepatnya berita berseliweran di media sosial. Allah sudah sampaikan itu, ingja'akum fasikum binaba'in fatabayanu, apabila datang berita dari orang fasik yang belum kita percaya ataupun yang belum jelas, udah prinsipnya fatabayanu, bertabayunlah kalian. Bahkan klarifikasilah, cek dan recheck istilahnya tuh Kang Bari. Cek, jangan sampai langsung dipercaya. Gitu ya, ataupun itu berita hoax kita langsung percaya, itu bahaya. Harus kita cari klarifikasi dulu, dan itu sudah ditunjukkan oleh Al-Quran. Kemudian janganlah kalian menggibah saudara kalian atau menjelekkan satu sama lain di grup medsos ataupun di media sosial misalnya. Sudah Allah sampaikan juga, la yaskharu qaumun min qaumin, janganlah satu kaum dengan kaum yang lain saling menjelekkan gitu. Ataupun janganlah kalian menggibah, la yaghtab ba'dukum ba'dho, sudah Allah perintahkan, karena kan menggibah itu kan membicarakan kejelekan orang lain ataupun membicarakan seseorang yang orang tersebut tidak ada di hadapan kita, tapi kita tahu kalau misalnya orang itu tahu pembicaraan itu, maka dia tidak senang, itu gibah hatinya. Hati-hati. Gitu ya sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah. Maka perlu kita membaca hati-hati ya dengan Al-Quran ini apa, dan cara kita menyikapi zaman ini dengan Al-Quran apa. Pertama, dibaca Al-Quran, dipelajari ya. Dipelajari, terus mempelajari tilawah kita seperti apa, kemudian apa tadabur kita seperti apa gitu, merenungkan kita apa makna Al-Quran itu, apa yang dikehendaki Allah seperti apa melalui tafsir para ulama. Nah, itulah zaman. Ketika zaman seperti ini berubah, mungkin 15 tahun yang lalu belum begitu signifikan berita ataupun medsos ya. Hari dulu ada BlackBerry misalnya. Ataupun ya enggak begitu, tapi sekarang lebih luar biasa dahsyatnya. Kita kerjaan kita scroll Instagram, scroll TikTok, scroll naon lagi, nanti apa? Facebook misalnya. Itu kan luar biasa sebenarnya. Hati-hati. Waktu kita habis nanti untuk istilahnya itu santai ataupun tidak ingat kepada Allah, ada waktulah kita menyingkirkan HP kita untuk membaca Quran. Ada waktulah di sepertiga akhir malam, orang tidak sibuk, orang pada tidur, kita bangun sholat malam untuk mendapatkan petunjuk dari Allah dalam sholat tahajud, dalam sholat witir kita. Itu kan salah satu menghadapi zaman ya. Dan Al-Quran sudah bicara itu, wa minal lali fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'tha rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Ya, hendaklah di sebagian malam kalian melaksanakan salat tahajud, karena itu menjadi ibadah tambahan bagi kalian, dan akan Allah diangkat kalian ke derajat, ke tempat yang sangat terpuji. Nah, itu kan cara menghadapi zaman. Ya, jangan karena ada kita mengikuti zaman ya kita terpesona ataupun tertipu. Salah satu contohnya tertipu dengan zaman itu apa? Yaitu kita nonton bola ataupun kemalaman, sholat subuh lewat misalnya ya.
0: Subrang seperti, jadinya Ustaz.
1: Apa?
0: Subrang jadinya ya Ustaz.
1: Ini yang bahaya ini. Sementara ya kita ketinggalan sholat tepat waktu. Yang lebih utama misalnya bahkan di masjid kita tinggalkan gitu, sholat berjamaahnya. Nah, ini hati-hati sahabat MK. Jadi kita diminta untuk memang mengamalkan Quran. Setiap amalan itulah menyelamatkan kita dari kondisi zaman kekinian sekarang ini, sehingga kita tidak lalai, tetap ingat kepada Allah. Sesibuk apapun kita tetap ingat kepada Allah. Sesibuk apapun mungkin kita dalam bekerja, tetap Allah menjadi tujuan utama kita. Kita tetap beribadah di tempat, di awal waktu, bacaan Al-Quran kita, basah lisan kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, dalam menghadapi zaman kekinian ini, Pak Sahabat MK, perlu dipahami Al-Quran, perlu dipelajari melalui para ulama kita, para masyayikh kita, para asatid kita, para kiai kita, sehingga melalui pemahaman para ulama itu kita yakini bisa kita amalkan. Nah, itulah pribadi yang terbentuk nanti menjadi nilai-nilai Al-Quran yang akan bisa menghadapi zaman ini. Jangan terbawa suasana. Ya, main game misalnya terbawa suasana, enggak sholat tepat waktu. Ataupun sholat sahur semalam mungkin sudah tidur, kalau baru tidur jam 1, jam 12, akhirnya sholat subuh ketinggalan. Ya. Nah, ini sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, apa yang Allah kehendaki dari kita dalam menghadapi zaman ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Cuma kita mungkin belum mendalaminya, belum mempelajarinya secara intensif, maka kita perlu belajar secara intensif terus-menerus. Nah, maka perlu kita pagihkan dalam perjalanan hidup kita menghadapi zaman ini, sahabat MK. Misal, zaman kita berprinsip, zaman boleh saja berubah dengan media sosialnya, dengan ChatGPT-nya, dengan IE-nya, dengan Instagram dan sebagainya. Tetapi ingat, ya, mau teknologi boleh juga berubah, luar biasa, ya. Dan budaya juga kadang-kadang boleh berubah. Dulu budaya misalnya banyaklah ya di dalam rumah itu main apa gitu ya, main petak umpet atau apa. Sekarang kan sudah berubah tuh, budaya bermain saja sudah berubah.
0: Betul.
1: Ya, maka yang paling tidak pernah berubah itu akidah kita. Prinsip dasar Islam kita tidak pernah berubah sedikit pun. Bahkan tidak boleh ikut berubah karena ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Itu. Jadi sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, dengan perubahan zaman ini maka kita berusaha mengikuti perintah Allah. Kata Allah, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah kalian istiqomah terus-menerus bagaimana engkau diperintahkan. Diperintahkan melalui apa? Al-Qur'an dan sunnah. Kata Rasulullah SAW, lan tadilla abadan, kalian tidak akan pernah sesat selamanya selama kalian pegang dua hal. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasul, peganglah sunnah itu, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Apa? Bin nawaj, dengan gigi geraham. Maknanya digigitlah sekuat-kuatnya. Dengan gigi geraham kan sulit lepasnya tuh. Maka kita harus menjadikan diri kita sekuat-kuatnya memegang hadis sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kuatkan tauhid kita, kita kuatkan akidah kita kuatkan ibadah kita, ibadah wajib ataupun ibadah nafilah ataupun ibadah sunnah. Kemudian kita perhatikan makanan kita halal haramnya. Akhlak kita diperbaiki, karena dengan akhlak tersebut akan menguatkan kita untuk dirindukan surga tentunya. Ya, amanah jujur harus dilakukan, ya, karena penting itu ya. Untuk apa? Agar kita menjadikan hidup kita ini, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, punya prinsip yaitu bahwa sudah Al-Quran dan sunnah menjadi pedoman hidup kita, menjadi dasar kita dalam beramal, bergerak, beribadah. Maka prinsip-prinsip dasar kita tidak berubah hanya karena perubahan zaman. Jadi sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka teruslah kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah, ya. Sehingga kalau bahasanya istiqomah itu terus beramal ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, walaupun sekarang konteksnya kita banyak media, wasilah, sarana yang diberikan di zaman kekinian ini. Kan gitu ya. Dulu mungkin kita pengajian di masjid aja ya. Kang Wari, sekarang kan bisa di YouTube gitu ya. Ataupun kita buka YouTube, ataupun kita buka Instagram, ataupun buka apa online secara platform digital, kita laksanakan, bisa kita lakukan itu. Atau melalui podcast. Maka yang paling menjadi penting bagi kita dimanapun sarana dakwahnya, sarana kehidupan kita, yaitu dakwah, berdakwah itu tetap mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya berkembang, nah gitu ya. Jadi ini sahabat MK Yang penting kita pahami dakwah itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah, tapi caranya berkembang, caranya bisa berubah, caranya bisa berbagai cara sekarang. Dulu di masjid saja, sekarang bisa di YouTube, di Instagram, di TikTok, di podcast dan sebagainya, bahkan di AI. Dan kita sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita terus kuatkan semua gerak-gerik langkah kita untuk taat kepada Allah, sehingga kita tidak kaku dalam menyikapi teknologi, dalam memahami dunia apa, dunia media sosial yang baru. Tetap kita fleksibel, tetapi ingat ibadah yang utama yang tadi, tidak bisa nanti sholat diwakili ataupun sholat di online kan nggak bisa ya, tetap saja ke masjid. Ya, kalau wasilah boleh, tetapi kehadiran kita tetap dalam ibadah sholat di masjid, tetap kita laksanakan dengan ketaatan kepada Allah. Itu saja untuk awalan bisa kita laksanakan. Qul haturuhun jazakumullah khairan katsiran.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, di segmen awal ini sudah dibuka pembahasan kita di kebersamaan kali ini, yang tentunya walaupun juga zaman senantiasa berubah, tapi pedoman hidup ataupun juga petunjuk hidup Al-Quran tidak pernah kehilangan relevansinya ya Ustaz.
1: Betul.
0: Dari setiap zaman ada saja yang bisa kita ambil pedoman hidup. Salah satunya tadi, mengambil sebuah informasi, tentunya perlu sikap berhati-hati ya Ustaz, dan juga tentunya betul, mengkoreksi setiap informasi yang hadir, apalagi di zaman era media sosial yang tentunya informasi cukup cepat ya Ustaz.
1: Iya betul.
0: Baik, Masya Allah. Dan baik Ustaz, di termin pertama ini namanya kita harus jeda terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali pembahasan kita lebih lanjutnya Ustaz, tentunya di segmen yang kedua. Nanti juga kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung juga Ustaz.
1: Iya, baik.
0: Baik.
1: Silakan.
0: Dan bagi para pendengar, sahabat MK dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di sore hari ini, tentunya ingin bergabung, ikut berbagi, ataupun juga menyampaikan pertanyaannya ya, sahabat MK, berkaitan tentang Al-Quran dan cara kita menyikapi zaman. Nah, boleh sahabat MK, Anda dapat langsung manfaatkan saja, barangkali di antara Anda memiliki sebuah pengalaman dalam tentunya menyikapi sebuah zaman di era modern ini, boleh, ataupun juga memiliki sebuah pertanyaan yang ingin dihadirkan. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Insya Allah selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan hadir kembali. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dibersamai sahabat share Anda, sahabat MK Bahri Alamsyah di sore hari ini, tentunya dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Tentunya masih menyambung pembahasan di sore hari ini, sahabat MK, berkaitan tentang Al-Quran dan cara kita menyikapi zaman, yang juga di sore hari ini dibersamai oleh guru kita, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz, selaku founder Taqiyah Belajar Quran. Dan di termin yang kedua ini, sahabat MK juga masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga Anda memiliki sebuah pengalaman, sahabat MK, dalam menyikapi zaman di era ini. Boleh disampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di termin yang kedua. Dan nampaknya di termin kedua ini kita awali langsung menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ustaz, mengirimkan atensi pertanyaannya. Baik, kita sapa Ustaz, sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini, ada dari Ibu Anissa dari Parken yang mengirimkan atensinya, Ustaz, ikut menyimak di sore hari ini, dan juga hatur nuhun ilmunya Ustaz, semoga Ustaz selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken. Lalu juga ada Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran yang bertanya, Ustaz. Sahabat Ibu Wiwin bertanya, Ustaz, apabila membaca Al-Qur'an di handphone atau Al-Qur'an yang ada di terjemahnya, Ustaz, atau Al-Qur'an yang tidak ada terjemahnya, apakah sama pahalanya? Hatur nuhun.
1: Ya, baik Ibu Iwin, yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau masalah pahala, insya Allah sama. Karena sama-sama Al-Quran yang kita baca, cuma beda saja konteksnya, aplikasi di aplikasi, Al-Quran di handphone, dipakai aplikasi. Kemudian kalau di mushaf, tentu beda konteks kondisinya. Yeah. Lebih terasa ruhiyahnya, lebih terasa nikmatnya. Ya, kalau di handphone kadang-kadang apalagi hidup kuotanya ataupun jaringannya tidak dimatikan misalnya, maka notifikasi mengganggu kita.
0: Yeah.
1: Nah, itu kurang khusyuk jadinya gitu. Bahkan mungkin kalaupun dimatikan juga, ya beda konteksnya Al-Quran yang di sana. Maka kalau saya secara pribadi, saya selalu membaca Al-Quran itu pakai mushaf, Kang Bahri.
0: Yeah.
1: Karena pakai mushaf itu terasa nikmatnya, bisa konsentrasi, bisa fokus, bisa suatu apalah, hanya seolah-olah kita lagi komunikasi. Kan kalau berdoa kan kita yang komunikasi dengan Allah. Hmm. Nah, kalau membaca Quran, Allah yang berkomunikasi dengan kita melalui kalamnya, yaitu Al-Quran. Yeah. Nah, itu. Jadi kalau mencari afdolnya, lebih utamanya, usahakan membaca Quran pakai mushaf. Dibawa kemana-mana mushafnya, silahkan, seperti itu. Kalau di handphone kadang-kadang kan kita nggak sadar bawa ke toilet ya.
0: Iya.
1: Nah, walaupun berbentuk aplikasi, tetapi kalau Al-Quran kita selalu memuliakannya, mengagungkannya. Kalaupun apa, kita tentu tidak membawanya ke dalam apa toilet misalnya, karena ada mushaf di dalamnya, tidak boleh. Nah, karena itu kalau dari sisi pahala insya Allah sama, tetapi dari sisi rasa, nah itu kan penting ya, rasa ruhiyah kita membaca Quran itu terasa banget nikmatnya ketika pakai mushaf. Barakallahu fikum. Gitu Kang Bar.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, yang tentunya juga ada poin lebihnya dan juga poin minusnya ya Ustaz, ketika tentunya
1: betul
0: menggunakan teknologi seperti Al-Quran digital tadi. Baik.
1: Iya. Kalau pahala memang memang kata Rasul kan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanu bi asyri amsalihah.
0: Iya.
1: Kalau pahala satu huruf tetap mendapatkan 10 kebaikan, nilainya berlipat-lipat 10, bahkan 3. Alif lam mim kita baca 3 huruf, 3 kali 10, 30 kebaikan. Nah, itu kalau dari sisi huruf yang kita baca, apalagi makhruj sifatul hurufnya benar. mau dari aplikasi maupun dari Quran, tapi rasa dan afdolnya yang kita cari, insya Allah itu lebih utama.
0: Insya Allah. Apalagi tantangannya kalau ada notifikasi dari pesan seorang yang langsung teralihkan biasanya.
1: Betul,
0: baru juga mulai membuka baca Al-Quran via handphone, tiba-tiba ada notifikasi, malah tidak jadi baca Al-Quran.
1: Tidak jadi, dibuka. Apalagi lagi ada telepon misalnya, Bismillahirrahmanirrahim alim dulu, gitu ya. Udah aja lewat gitu. Nah itu yang harus kita hati-hati ya. Baik. Makanya dalam Quran surat ini, sahabat MK, surat Al-Hasyr, ya, dijelaskan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la taqul. Nah itu innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasallahu fa ansahum anfusahum ulaika hum al-fasiqun. Nah makanya di sana ada waktu kita dalam sehari itu ketika membaca Quran itu menyendiri sifatnya. Khusus ingat kepada Allah, khusus takarub kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang utama membaca Quran, itulah kenikmatan. Kita menjauhkan dari dunia lah, gitu, hiruk pikuk lah, gitu. Nah, salah satunya HP itu. Kita jauhkan, kita baca Quran pakai mushaf. Insya Allah itu menjadi keberkahan dalam hidup kita.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi perhatian bagi sahabat MK yang mungkin lebih sering membaca via gawai ataupun juga handphone. Ini bisa menjadi perhatian ketika notifikasi hadir. Tentu lebih afdolnya menggunakan yang fisik ya Ustaz, Al-Quran yang langsung seperti itu. Baik.

0: tentunya thoriqoh takwa ini harus kita perhatikan. Ya, memang salah satu, mungkin saya menjelaskan sedikitlah tentang bagaimana menjauhkan penyakit hati. Dalam ilmu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu ada tiga titik yang harus kita perhatikan. Pertama adalah takholli. Takholli itu titik yang dimana kita harus membuang penyakit hati dalam diri kita. Benci, hasad, dendam, dengki, iri. Nah, itu bahasanya takholli. Agar diri kita ini terjauhkan dari penyakit hati tadi. Kemudian gibah, ngobrolin orang, kemudian hasad, iri kepada orang yang mendapatkan kenikmatan, kemudian dendam, ria, itu kan penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian ada titik berikutnya yang harus pindah gitu. Itu kata Imam Ghazali namanya takholli. Ada titik yang kita harus berpindah namanya tahalli. Tahalli itu mengisi hati kita ini dengan amalan-amalan yang baik. Ikhlas. Kemudian sabar. Kemudian tawakal. Kemudian kita zikir, membasahi lisan kita dengan membersihkan hati. Salah satu dengan membasahi lisan kita, kita membersihkan hati juga kan. Kemudian membersihkan penyakit hati. Kemudian kita selain sabar, ikhlas, tawakal, tawadu, ya pokoknya amalan-amalan hati yang terbaik itu kita isi di dalam diri kita. Itu namanya pengosongan yang harus kita isi dengan hal-hal kebaikan. Itu Al-Quran sudah berbicara juga seperti itu, Kang Bahri. Sehingga kita kuat dalam proses itu. Nah, nanti baru muncul tajalli namanya. Itu titik itu berada di dalam, huruf ja kan di dalam titiknya ya. Nah, itu bahasanya pembersihan hati. Yang berikutnya adalah kita menemukan titik hati, titik di dalam itu huruf ja. Tajalli maknanya adalah bagaimana kita mengisi diri kita ini dengan cahaya Allah. Ketika kita sudah beramal solih tadi, beramal amalan hati yang terbaik, sabar, ikhlas, jujur, tawakal gitu ya. Kemudian akhirnya Allah memberikan cahayanya di dalam hati kita agar kita beramal dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah disebut dengan nilai takwa. Nah, takwa itu akhirnya apa, sahabat MK? Yaitu mengisi amal-amal ibadah kita bukan hanya ibadah wajib ini ya, tetapi juga ibadah sunnah yang kita gencarkan. Saum sunnah misalnya, baca Quran, sholat malam, sodakoh, sholat duha, sholat tasbih, sholat witir. Nah, ibadah-ibadah itulah yang harus kita lakukan untuk dalam pengisian agar cahaya Allah tuh selalu berada di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk ketakwaan. Nah, maka nilai-nilai takwa, menjaga diri kita dari ketakwaan itu, tentu kita menjauhkan hal-hal yang amalan apa tuh penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita, maka kita jauhi isi dengan amalan-amalan hati tadi seperti sabar, ikhlas, tawakal, kemudian jujur, amanah. Nah, akhirnya nanti Allah berikan kita cahaya untuk istiqomah. Nah, istiqomah inilah cahaya dari Allah yang Allah mudahkan untuk beramal, dan itulah penjagaan ketakwaan. Dan proses itu memang terus-menerus. Bersabar, jangan pengen cepat dapat selesai. Nah, apalagi diisi dengan keilmuan. Ilmu itu akan menguatkan diri kita untuk selalu taat kepada Allah. Tentu ada ilmu, tentu beramal. Ada ilmu, beramal. Ada ilmu, beramal. Jadi paham, kita beramal itu jadi karena paham, Kang Bahri. Karena beramal itu karena paham, didasari dengan ilmu. Makanya ada bahasa, kalau bahasa ada seorang ulama itu kan pertama dimulai dengan al-fahmu, kemudian diikuti dengan al-ikhlas, ikhlas dalam mencari ilmu, dalam menguatkan iman, kemudian yang ketiga diikuti dengan amal. Dasarnya jelas kan, faham dulu, oh ikhlas dalam melaksanakan amal tersebut, baru yang karena ada dasar paham dan ikhlas. Nah, sehingga sahabat MQ dimuliakan oleh Allah, maka akan menguatkan ketakwaan, menjaga ketakwaan kita. Dan yang terakhir adalah doa, Kang Bahri. Doa itu apa? Doanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Itu doa banyak, nanti ibu cari aja, ibu tadi yang bertanya tolong dicari aja doa itu, terus dibacakan setiap hari habis sholat, ketika sujud ya, yeah. Ketika sholat malam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Doa itu kita minta ketakwaan kepada Allah, karena Allah lah akan menjaga ketakwaan itu dalam diri kita, dan kita tinggal ikhtiar dan berdoa. Dan ikhtiarnya sudah saya sampaikan tadi, doa juga saya sampaikan, doa Rasulullah SAW. Nah, insya Allah Allah jaga nilai-nilai ketakwaan itu dalam diri kita. Barakallahu fikum.
1: Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan juga senantiasa dapat diikhtiarkan ya Ustaz, dan juga diamalkan tadi doanya.
0: Betul.
1: Agar senantiasa menjadi jalan Allah berikan penjagaan ya Ustaz, berkat tentang hati ini.
0: Amin. Betul.
1: Baik. Terima kasih Ustaz jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita, Ibu Yuyun dari Bandung yang sudah bergabung. Dan nampaknya di termin kedua ini kita harus jeda kembali Ustaz. Insya Allah nanti kita akan kembali sapa sahabat MG yang sudah bergabung juga di termin yang selanjutnya. Dan bagi Anda sahabat MG yang saat ini juga masih sedang menyimak dan ingin bergabung, ikut mengirimkan atensi pertanyaan, boleh ya, Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Setelah beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan hadir kembali. Maka dari itu tetap bersama kami di frekuensi 102,7 Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran. Menyambung pembahasan kita sahabat MK di sore hari ini berkaitan tentang Al-Quran dan cara kita menyikapi zaman, yang tentunya masih dibersamai oleh guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Takiyah Belajar Quran. Di termin yang ketiga ini juga masih ada kesempatan waktu ya sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung Anda dapat langsung sampaikan saja atensinya di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita di sesi yang terakhir ini kita sapa kembali sahabat MK yang sudah juga mengirimkan atensinya. Kita masih ada kesempatan waktu ya sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung Anda dapat langsung sampaikan saja atensinya di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita di sesi yang

0: kasih ilmu-ilmunya Ustadz. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dari nomor 0858 sekian-sekian dari Jakarta yang Masya Allah ikut juga menyimak di sore hari ini. Selanjutnya kita juga sapa Ustadz sahabat MK dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang di sore hari ini juga menyampaikan ikut menyimak kajian sore hari ini. Dan Ustadz izin bertanya, karena di era sekarang zamannya begitu mudah Ustadz dalam tentunya mendapatkan sebuah ilmu, terusus juga kajian-kajian. Nah, apakah ada perbedaan pahala dan juga sikap apa yang perlu dihadirkan Ustadz ketika tentunya kita mendengarkan sajian ilmu melalui ataupun juga secara online dengan secara langsung ini Ustadz? Terima kasih.
1: Baik, baik sahabat Mahdi yang dimuliakan oleh Allah, tentu prinsip dasar utama adalah mencari ilmu, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tentu kalau belajar tentu ada gurunya kan?
0: Iya.
1: Nah, makanya prinsipnya ilmu seperti itu. Sehingga gurunya yang apakah dari sisi Qur'annya menyambung kepada Rasulullah SAW, dari sisi bacaannya menyambung, dari sisi kajian-kajian ilmunya menyambung kepada para ulama-ulama, dan tentu belajar, dengan belajar-belajar lagi dengan para guru-guru yang lain, karena ilmu itu harus dengan guru. Laisa min butunil kitab, kata Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ilmu itu dengan guru, dengan belajar, bukan dari perutnya buku, perutnya kitab. Maksudnya tuh kita belajar di buku aja tanpa ada guru. Ini yang tidak tepat. Harusnya harus ada guru. Kemudian tentu beda kita datang ke majelis pengajian dengan kita online. Tentu di sana beda tadhiyah pengorbanannya, sahabat MK. Kalau kita datang kan kita butuh biaya, kita butuh bensin, kita butuh apa transportasi, kita butuh angkot ataupun mobil ataupun motor, dan kita butuh perjuangan berangkat ke sana. Ya, pahalanya juga tentu karena niat. Sekali lagi yang paling penting adalah niat ikhlas karena Allah. Tentu perjuangannya, pengorbanannya beda lah di sisi Allah dengan kita mungkin di rumah saja dengan online misalnya. Itu beda, kecuali dengan berbagai kondisi ada seminar khusus online, itu beda lagi ya. Tapi kalau misalnya ada pengajian, ada offline, ada hybrid misalnya, dengan offline ada online, nah maka lebih, yang lebih utama adalah offline karena ada perjuangan pengorbanan di sana. Tapi kalau misalnya khusus online ya, insya Allah itu juga ilmu, kita niatkan ikhlas karena Allah, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi ada nilai-nilai perjuangan yang harus kita lakukan untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau misalnya kita melaksanakan ibadah wajib dengan ibadah sunnah, tentu kan banyak pahalanya. Tapi kalau hanya ibadah wajib saja, ya tentu juga ada pahala. Tapi kalau dengan tanpa ibadah sunnah, tentu sunnah lebih, kita melaksanakan dengan ibadah sunnah tentu lebih afdol. Contoh ibadah sholat lima waktu kan ada sholat qobliyah dan ba'diyah kan.
0: Iya.
1: Nah, tentu dengan qobliyah dan ba'diyah kita lakukan, tambah pahala di sisi Allah, tambah menyempurnakan sholat lima waktu kita. Gitu. Itu nilai-nilai hal seperti itu perlu kita perhatikan agar ada nilai pengorbanan yang lebih khusus. Makanya kalau mazhab Imam Syafi'i itu bahkan dikuatkan kalau kita lebih banyak bacaannya dan lebih banyak pergerakannya, dalam artian gini, salat misalnya salat witir nih, salat witir. Kan salat witir itu ada yang 3 rakaat ya langsung ya, satu salam ya.
0: Iya.
1: Nah, ya, ada yang orang salat witirnya kalau mazhab Imam Syafi'i itu ada 3 rakaat juga tapi 2 kali salam. Nah, yang 3 kali salam, 3 rakaat langsung ya, pas rakaat terakhir langsung salam. Nah, kalau yang 3 rakaat kalau yang apa sama-sama 3 rakaat tapi dia membagi 2. 2 rakaat dulu kemudian tambah 1 rakaat lagi. Maknanya kan tahiyatnya kan ada 2 kali. Iya enggak? Kemudian apa istilahnya itu doanya dalam tahiyat juga 2 kali, gitu. Kemudian juga istilahnya itu lebih banyak dalam artian bacaan-bacaannya, gitu ya. Nah itu salah satu menambah lebih banyak yang tetap dalam konteks yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka lebih memilih yang

0: lebih banyak tadi ya, apa melakukan dalam sisi doanya. Maka itu biasanya dipilih oleh Imam Syafi'i, dalam artian memperbanyak apa nilai pahalanya, walaupun yang lain ada dalilnya diperbolehkan juga. Nah, oleh karena itu kita misalnya dalam pemilihan konteks apa ibadah lebih banyak pengorbanan lebih banyak di mana nih? Nah, kita lebih banyak pengorbanannya yang A misalnya daripada yang B, kita pilih yang A biar banyak lebih banyak pahalanya. Itulah salah satu bentuk pengorbanan-pengorbanan kita untuk meraih ketakwaan, keimanan, dalam untuk meraih istilahnya itu nilai ketaatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Kang Bahri.
1: Baik, alhamdulillah. Tentu juga berbeda ya Ustaz dari nilai perjuangan yang perlu diperjuangkan dalam menuntut ilmu. Tentu tetap saja diperbolehkan ya Ustaz, walaupun secara online, tapi nilai pahalanya lebih besar yang secara langsung ya Ustaz.
0: Iya, boleh diperbolehkan. Sangat diperbolehkan. Sekarang kan banyak wasail ya menuntut ilmu, misalnya kuliah ada yang online, ada yang offline, ada yang apa. Kalau misalnya ada uzur yang memang kadang-kadang kita tidak bisa offline, kita tetap dapat ilmu, tetap dapat pahala sama niat karena Allah. Tapi kalau misalnya ada yang memungkinkan kita lebih banyak pengorbanan dan perjuangannya, kita bisa lakukan, maka nilainya lebih luar biasa lagi di sisi Allah, keberkahannya bertambah gitu insyaallah.
1: Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
0: Sama-sama.
1: Dan terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu juga kita sapa Ustaz, ada dari Ibu Anissa yang kembali bergabung. Terima kasih. Pak Jajang dari Garut juga sudah bergabung juga ikut menyimak. Alhamdulillah. Dan Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyimak. Hatur nuhun Ustaz ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
0: Amin
1: ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik Ustaz, nampaknya karena sudah di penghujung kebersamaan, di akhir bisa dikuatkan Ustaz pembahasan kita di sore hari ini, dan barangkali ada informasi yang juga ingin disampaikan. Silakan Ustaz.
0: Baik, baik sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ketika kita menghadapi, menyikapi zaman kekinian, al-waqi'iyah bahasanya itu, zaman kekinian itu, Al-Quran tentu punya cara yang terbaik untuk kita selalu menyikapi dan menghadapi zaman ini. Nah, diantaranya adalah dengan kita terus mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah yang kita harus terima, yang harus kita pelajari sesuai dengan kesanggupan kita. Maka jangan pernah meninggalkan kita luput dari belajar dan belajar terus mempelajari Al-Quran. Dan tentunya di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, sehingga nanti akhirnya berbuah amal. Buahnya adalah amal, karena amal itulah yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dasarnya Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua dasar tersebut kita bisa beramal, dan amal itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membentuk kita menjadi pribadi yang takwa. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin kelak kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, kaum muslimin dan muslimat berkumpul di surganya Allah, surga Firdaus. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum jami'an.
1: Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz yang menyampaikan. Semoga juga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta juga kekuatan dalam senantiasa mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat bersilaturahim kembali. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamitkan.
1: Baik Ustaz. Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Taqiyah Belajar Quran, yang sudah kita simak bersama sahabat MK pembahasan berkaitan tentang Al-Quran dan cara kita menyikapi zaman sahabat MK. Yang tentu dari pembahasan di sore hari ini kita belajar ya bahwa zaman boleh berubah, sahabat MK, teknologi boleh berkembang, tetapi prinsip dasar kehidupan seorang muslim tidak boleh berubah, sahabat MK. Al-Quran akan selalu relevan karena menjadi petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Teknologi pun bukan sesuatu yang harus kita jauhi ya, sahabat MK, di hari ini, tetapi bisa kita jadikan teman dan sarana kebaikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak, termasuk dalam menerima sebuah informasi, tidak mudah menyebarkan berita, dan tidak saling menjelekkan sesama, sahabat MK, di tengah perubahan zaman pada hari ini. Peran orang tua juga sangat penting untuk membimbing anak agar mampu beradaptasi tanpa kehilangan iman dan juga akhlaknya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di sore hari ini dapat menjadi pengingat serta juga senantiasa menjadi ilmu baru bagi kita ya, sahabat MK, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini, dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum sempat tersampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang ada rezekinya untuk dihadirkan dan juga disampaikan ya, sahabat MK. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3, lalu sahabat MK dari Jakarta yang menyimak di nomor 0858 sekian-sekian, Ibu Nisa, Ibu Anisa dari Parken, lalu ada sahabat Jajang dari Garut, Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, Ibu Yuyun dari Bandung. Tentunya terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, di kebersamaan kali ini juga kita akan sambung kembali dalam segmen Berita Dunia Islam, yang tentunya kita akan memperbaharui informasi yang akan dihadirkan di kebersamaan sore hari ini. Maka dari itu sahabat MK, tetap bersama kami, tentunya kami akan hadir kembali selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan.
4: kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dibersamai oleh sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, sahabat MK, dalam segmen Berita Dunia Islam. Tentunya kembali membersamai ruang dengar Anda. Di kebersamaan kali ini, masuk segmen Berita Dunia Islam, dan seperti biasa, kami akan menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK, yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dan 3 terbanyak, nanti yang Anda pilih, kami hadirkan lengkap informasinya. Kami pun akan hadirkan terlebih dahulu previewnya untuk Anda. Namun sebelum itu, saya pun tidak sendirian. Sahabat MK sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas di Senin sore hari ini. Ada sahabat Muhammad Dafa. Kita akan langsung sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sahabat Dafa di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, serta juga semangat nih, sahabat Dafa.
1: Alhamdulillah.
0: Karena di sore hari ini kita akan kembali menemani sahabat MK untuk menghadirkan ya 6 preview pilihan berita dunia Islam, agar sahabat MK dapat ikut bergabung untuk ikut memilih 3 pilihannya. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung hadirkan previewnya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana peta jalan pesantren tingkatkan kualitas ustadz dan kuatkan fungsi dakwah.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, tengah mematangkan ada peta jalan pengembangan pesantren dengan menempatkan penguatan sarana-prasarana, peningkatan kualitas pendidik, kesejahteraan ustadz, serta juga penguatan fungsi dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas. Di mana Kementerian Agama pun juga mendorong sahabat MK penyusunan standar nasional pesantren yang tidak hanya mengatur sarana-prasarana, tetapi juga mampu mencakup pengelolaan, manajemen, serta juga kualifikasi tenaga pendidik dan juga para kiai.
0: Nah, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama sudah kami hadirkan. Bagi Anda yang tertarik untuk dihadirkan lengkap informasinya, dapat Anda ikut bergabung menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama, yang dimana peta jalan pesantren tingkatkan kualitas ustadz dan kuatkan fungsi dakwah. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kedua, sahabat MK, ITMI targetkan 1000 mujahid pengajar Al-Quran Braille pada 2030.
1: Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI, sahabat MK, menargetkan 1000 trainer atau pengajar Al-Quran Braille pada 2030. Target tersebut diusung untuk mempercepat pemerataan pembelajaran Al-Quran bagi penyandang tunanetra Muslim di Indonesia. Hingga kini, berbagai kegiatan training of trainers ataupun juga TOT telah dilakukan untuk memperbanyak tenaga pengajar. ITMI sendiri, sahabat MK, tidak ingin pembelajaran Al-Quran Braille hanya berlangsung di tempat-tempat tertentu, tetapi dapat juga menjangkau para tunanetra yang berada di berbagai daerah, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan nomor yang kedua, yang dimana ITMI targetkan 1000 mujahid pengajar Al-Quran Braille pada 2030. Lalu di pilihan berita nomor yang ketiga, sahabat MK, Kementerian Agama kembangkan Green Wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan ekoteologi.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, menggulirkan pengembangan Green Wakaf sebagai bentuk konkret ekoteologi yang juga menghubungkan antara nilai keagamaan, pelestarian lingkungan, dan juga pemberdayaan ekonomi umat. Langkah tersebut juga diwujudkan melalui penetapan adanya payung hukum, penyediaan data tunggal sosial ekonomi, hingga dengan realisasi program-program penanaman pohon dan juga pengelolaan berkaitan dengan wakaf ataupun juga hutan wakaf nasional, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK, bagi Anda yang tertarik dihadirkan lengkapnya juga di pilihan nomor yang ketiga, yaitu Kementerian Agama kembangkan Green Wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan ekoteologi, dapat Anda pilih di pilihan nomor yang ketiga. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang keempat, DSN MUI dorong gagasan Danantara Syariah jadi institusi konkret.
1: Gagasan pembentukan Danantara Syariah, sahabat MK, mulai didorong dari sekedar wacana menuju kepada desain kelembagaan yang konkret. Langkah tersebut dinilai penting untuk dapat juga mengubah besarnya potensi umat Islam di Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang real, yang juga mampu mendorong produksi, investasi, bahkan juga penguasaan rantai nilai halal, sahabat MK. Karena itu, Danantara Syariah juga diharapkan tidak berhenti sebagai institusi keuangan yang juga menjalankan prinsip-prinsip syariah, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, yang dimana DSN MUI dorong gagasan Danantara Syariah jadi institusi konkret. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, para pemimpin BRICS tolak pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.
1: Para pemimpin Blok Ekonomi Negara Berkembang atau BRICS, sahabat MK, menentang segala bentuk pengusiran paksa warga Palestina dari jalur Gaza dalam deklarasi New Delhi yang diadopsi secara bulat pada konferensi tingkat tinggi di ibu kota India. Deklarasi tersebut juga ini menyatakan bahwa keprihatinan mengenai pengaturan yang dapat juga merugikan hak-hak mutlak rakyat Palestina, serta juga melegitimasi adanya memperpanjang perdukan sahabat MC di daerah Gaza Palestina.
0: Ya, itu dia sahabat MC previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, para pemimpin BRICS tolak pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Dapat Anda pilih di pilihan nomor yang kelima. Selanjutnya di pilihan nomor yang keenam, sahabat MK, OKI dukung sanksi dagang Eropa dan Kanada terhadap pemukiman ilegal Israel.
1: Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, sahabat MK, menyatakan bahwa dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh negara Inggris, Kanada, dan juga negara-negara Eropa untuk memperlakukan pembatasan dan juga sanksi terkait dengan perdagangan dengan permukiman kolonial ilegal Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang diduduki. Di mana pihaknya pun juga menyerukan pengaktifan semua mekanisme hukum yang tersedia untuk dapat juga meminta pertanggungjawaban atas kejahatan dan juga pelanggaran terhadap rakyat Palestina, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam. OKI dukung sanksi dagang Eropa dan Kanada terhadap pemukiman ilegal Israel. Dapat Anda pilih juga di pilihan nomor yang keenam. Itu dia sahabat MK, sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Tidak lupa juga kami sudah hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam sahabat MK melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dapat juga Anda pilih, terusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat langsung manfaatkan saja dan menyampaikan 3 pilihannya sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih. Di pilihan berita yang pertama, peta jalan pesantren tingkatkan kualitas ustadz dan kuatkan fungsi dakwah.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI targetkan 1000 mujahid pengajar Al-Quran Braille pada 2030.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama kembangkan Green Wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan ekoteologi.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, DSN MUI dorong gagasan Danantara Syariah jadi institusi konkret.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, para pemimpin BRICS tolak pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, ada OKI yang dukung sanksi dagang Eropa dan Kanada terhadap permukiman ilegal Israel.
0: Silakan sahabat MK langsung Anda sampaikan saja pilihannya di sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan sapa Anda yang sudah bergabung tentunya di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Kami akan hadir kembali tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga at Ron88 Official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuatmu.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-26 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita lanjutkan kembali di termin yang kedua dalam segmen Berita Dunia Islam, yang tentunya di sore hari ini masih ada kesempatan waktu bagi Anda, sahabat MK, yang ingin bergabung. Ikut menyampaikan pilihannya di sore hari ini, 3 di antara 6 pilihan Berita Dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Bagi Anda juga yang baru saja ikut menyimak ataupun juga baru saja bergabung ya, sahabat MK, jangan khawatir karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih, yang tentunya akan kita hadirkan ke-6-nya, sahabat MK. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, peta jalan pesantren tingkatkan kualitas ustadz dan kuatkan fungsi dakwah.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI targetkan 1000 mujahid pengajar Al-Quran Braille pada 2030.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama kembangkan Green Wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan ekoteologi.
1: Di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, yang bisa Anda pilih ada DSN Majelis Ulama Indonesia dorong gagasan dan antara syariah jadi institusi konkret.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, para pemimpin BRICS tolak pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dukung sanksi dagang Eropa dan juga Kanada terhadap permukiman ilegal Israel.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan kembali. Dapat Anda langsung sampaikan saja 3 pilihan yang ingin Anda pilih, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Ataupun juga Anda yang ingin bergabung melalui polling yang sudah kami hadirkan di grup komunitas sahabat MK, silakan Anda juga dapat langsung pilih saja, sahabat MK, 3 maksimal di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung di sore hari ini memilih 3 pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari sahabat Yudi dari Padalarang, menyampaikan ikut memilih berita dunia Islam terbarunya, yaitu di pilihan nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah mengawali ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Lalu selanjutnya ada sahabat Aisyah Fitriani menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Aisyah Fitriani sudah juga ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa, ada Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuyeum, Cianjur, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum, Cianjur, senantiasa istiqomah ikut mengirimkan atensinya. Lalu juga kita sapa ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Lalu dilengkapkan untuk semuanya, baik pendengar, kru yang saat ini sedang menyimak, sehat selalu dan jaga kesehatan. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung juga. Mudah-mudahan doa terbaik juga Allah sehatkan, Allah jaga untuk Ibu Juwita dari Cimindiraya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali, sahabat MK menyapa. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3, di sore hari ini juga sudah bergabung, memilih di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3, sudah juga bergabung. Lalu kita sapa ada Bunda Hazima dari Bandung Buah Batu, ikut juga bergabung ya di sore hari ini, menyampaikan pilihannya di nomor 3, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bunda Hazima sudah ikut menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa ya sahabat MK yang sudah bergabung juga. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Kalau dari Ibu Ade menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Terima kasih Ibu Ade sudah juga bergabung menyampaikan pilihannya. Lalu kita sapa juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, yang di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 2, 5, dan juga nomor 6. Masya Allah, baik. Terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah juga bergabung di sore hari ini. Kita beralih ke Cimahi. Ada Ibu Dewi, 59 tahun, ikut juga sudah bergabung, menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi, sudah juga bergabung. Kita lanjutkan juga ada Ibu Pujasari dari Cicadas, yang memilih di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas. Kita sapa juga ada Pak Slamet, 48 tahun dari Pasir Impun, memilih di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Pak Slamet, 48 tahun dari Pasir Impun sudah juga bergabung di sore hari ini melalui WhatsApp MKFM. Kita juga coba sapa ya sahabat MK yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan setelah dilihat sahabat MK, pilihan nomor 1, nomor 5, dan juga nomor 6 kompak, ada 8 suara. Dan sisanya sahabat MK di nomor 2, 3, dan juga nomor 4 belum ada yang memilih sahabat MK. Nah, bagi Anda yang di sore hari ini ingin memilih juga nomor 2, 3, dan juga 4, masih ada kesempatan ya untuk Anda sampaikan. Kita akan langsung sapa yang bergabung melalui polling. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Parilah dari GBA 3, Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimindiraya, lalu ada Sahabat Zulen yang Masya Allah juga bergabung melalui polling, Sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu juga Sahabat MK. Yang lainnya, terima kasih sudah ikut menyampaikan pilihannya. Kita juga coba sapa yang baru saja bergabung. Ada sahabat Putra dari Cijerah yang Masya Allah ini juga menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Kalau dari sahabat Putra menyampaikan ikut terbanyak saja, Kang. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Putra sudah juga bergabung membersamai di sore hari ini. Dan kita akan langsung saja rekap ya sahabat MK. Kita akumulasikan 3 terbanyak di sore hari ini yang menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih jatuh di nomor berapa saja. Kita akan langsung tanyakan saja kepada sahabat Muhammad Dafa. Dan ya sahabat Dafa, 3 pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK jatuh di pilihan nomor berapa saja?
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Bahri. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK di sore hari ini. Yang pertama di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan peta jalan pesantren, tingkatkan kualitas ustad dan kuatkan fungsi dakwah. Kemudian di pilihan berita nomor 5 sahabat MK berkaitan dengan para pemimpin BRICS tolak pengusiran paksa warga Palestina dari jalur Gaza. Dan terakhir di pilihan berita nomor ke-6, ada Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang dorong sanksi dagang Eropa dan juga Kanada terhadap permukiman ilegal Israel. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 5, dan juga nomor 6, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK, 3 terbanyak yang Anda pilih di sore hari ini jatuh di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, Senin 14 September 2026, ataupun bertepatan pada 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MI Kementerian Agama mematangkan peta jalan pengembangan pesantren dengan menempatkan penguatan sarana prasarana, peningkatan kualitas pendidik, kesejahteraan ustad, serta juga penguatan fungsi dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas. Melansir laman Republika, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, mengatakan bahwa peta jalan tersebut disiapkan sebagai acuan pengembangan pesantren dalam jangka panjang. Arah pengembangannya tetap berpijak pada tiga fungsi utama pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan juga pemberdayaan masyarakat. Kementerian Agama pun juga mendorong penyusunan standar nasional pesantren yang tidak hanya mengatur sarana prasarana, tetapi juga mencakup pengelolaan, manajemen, serta juga kualitas berkaitan dengan tenaga pendidik dan juga para kiai. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, para pemimpin Blok Ekonomi Negara Berkembang atau BRICS menentang segala bentuk pengusiran paksa warga Palestina dari jalur Gaza dalam deklarasi New Delhi yang diadopsi secara bulat pada konferensi tingkat tinggi di ibu kota India. Melansir laman Mina News, BRICS sendiri juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terus berlanjut di Gaza meskipun ada kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025. Para pemimpin BRICS juga menyerukan diakhirinya setiap kebijakan yang bertujuan melakukan pengusiran paksa warga Palestina dari jalur Gaza. Deklarasi tersebut juga menyatakan keprihatinan mengenai pengaturan yang dapat merugikan hak-hak mutlak rakyat Palestina serta melegitimasi atau memperpanjang pendudukan. BRICS juga menekankan perlunya melakukan upaya pencegahan konflik termasuk dengan mengatakan ataupun juga mengatasi akar penyebabnya. Berita terakhir, sahabat MK, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Ismail Ould Cheikh Ahmed, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Inggris, Kanada, dan juga negara-negara Eropa untuk memperlakukan pembatasan dan juga sanksi perdagangan dengan permukiman kolonial ilegal Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang diduduki. Melansir laman Mina News, Sekjen OKI menggambarkan langkah-langkah tersebut sebagai langkah penting yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan juga resolusi PBB yang relevan, serta juga berkontribusi pada pelestarian sosial dua. Sekjen OKI juga memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh terorisme terorganisir yang terus berlanjut dan juga meningkatkan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis, serta juga kebijakan pemindahan paksa dan permukiman kolonial di wilayah Palestina yang diduduki. Pihaknya pun juga menyerukan pengaktifan semua mekanisme hukum yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan dan juga pelanggaran terhadap rakyat Palestina berdasarkan hukum pidana internasional. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Senin 14 September 2026 ataupun bertepatan pada 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-110, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah kami hadirkan lengkap informasinya yang menjadi 3 pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih ya sahabat MK, yaitu di pilihan nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Dan kita juga akan sapa yang baru saja bergabung, ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun, yang juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Ya alhamdulillah, sahabat Udin Wahyudin sudah kami hadirkan ya, lengkap informasinya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6 di sore hari ini. Di akhir kebersamaan juga kami akan lengkapkan sahabat MK informasi berkaitan tentang Kemenag yang kembangkan Green Wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan ekoteologi. Sahabat MK, Kementerian Agama atau Kemenag menggulirkan pengembangan Green Wakaf sebagai bentuk konkret ekoteologi yang menghubungkan nilai keagamaan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Langkah ini diwujudkan melalui penetapan payung hukum, penyediaan data tunggal sosial ekonomi, hingga realisasi program penanaman pohon dan pengelolaan hutan wakaf nasional. Komitmen institusional tersebut dipaparkan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Profesor Waryono Abdul Ghofor dalam Seminar Nasional dan FGD Strategis Gerakan Wakaf Pohon Berbasis Masjid dan Pesisir. Acara ini diselenggarakan oleh Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Provinsi DKI Jakarta, sahabat MK.
1: Ya, mengusung tema dari kajian dan FGD strategis menuju aksi wakaf pohon berbasis dengan masjid dan juga pesisir untuk Jakarta berkelanjutan. Forum tersebut juga ini diarahkan untuk dapat mengkonversi adanya gagasan wakaf pohon menjadi gerakan terukur berbasis fikih, regulasi, tata kelola, dan juga indikator keberlanjutan. Profesor Waryono pun juga menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi umat dan juga penguatan ekoteologi menjadi bagian kerja prioritas Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam KMA nomor 244 tahun 2025 tentang program prioritas Menteri Agama tahun 2025 hingga dengan 2029. Ekoteologi dikoordinasikan oleh Badan Moderasi Beragama dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia, sementara Pemberdayaan Ekonomi Umat berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sahabat MK.
0: Ya, dari sisi legalitas harta benda Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 dan pasal 22 serta PMA Nomor 14 tahun 2025 tentang tata cara wakaf benda bergerak berupa uang juga mengatur skema legalitas tanaman, tanah, dan uang untuk dikelola secara transparan dan akuntabel. Di lapangan, ekoteologi yang digagas Kementerian Agama sudah bergulir melalui pendaftaran sertifikasi aset serta aksi penghijauan secara masif di berbagai daerah. Tentunya hingga Oktober 2025, Kementerian Agama mencatat pengembangan 37 kampung zakat, 29 inkubasi wakaf produktif, 10 kota wakaf, penertiban lebih dari 105.000 sertifikat tanah wakaf, pengelolaan 40 hektar hutan wakaf, hingga gerakan penanaman lebih dari 1 juta pohon di seluruh Indonesia.
1: Iya, di mana pihaknya pun juga menegaskan sahabat MK bahwa wakaf pohon memiliki relevansi kuat dengan ataupun juga dengan kebutuhan ekologis di daerah Jakarta, sahabat MK. Persoalan kualitas udara, sampah, sungai, keterbatasan ruang terbuka hijau, dan juga tekanan pembangunan berkaitan dengan perkotaan ini pun juga membutuhkan pendekatan-pendekatan kolaboratif yang juga melibatkan pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat, akademisi, dan juga dunia usaha, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, dari perspektif Islam, merawat lingkungan tidak dipandang sebagai isu tambahan di luar agama, tetapi bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah. Karena itu, konsep ekoteologi perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata, termasuk melalui wakaf dan sedekah pohon. Dalam forum tersebut, sahabat MK disampaikan oleh Profesor Waryono juga disampaikan sejumlah angka yang menggambarkan besarnya potensi wakaf, antara lain sekitar 5,8% atau sekitar 343 triliun. Contoh pengembangan hutan wakaf sekitar 68 hektar serta angka sekitar 7 ribuan hektar sahabat MK yang dikaitkan dengan hutan berkemajuan Muhammadiyah. Angka-angka tersebut menjadi bahan penting untuk melihat besarnya ruang pengembangan Green Wakaf.
1: Iya, guna memperkuat dampak ekonomi, integrasi Green Wakaf turut juga diselaraskan sahabat MK dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 mengenai optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemanfaatan data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional. Integrasi data tersebut ini pun juga memastikan penerima manfaat dari program ekoteologi tepat sasaran sahabat MK. Dari sisi teknis operasional, forum tersebut juga ini mengusulkan adanya pembedaan akad yang tegas antara wakaf tanah untuk penghijauan, kemudian juga wakaf pohon ataupun juga tanaman, wakaf uang untuk penghijauan, serta juga sedekah pohon agar tata kelola administrasi tetap akurat, sahabat MK.
0: Ya, melalui kolaborasi Green Wakaf Jakarta dan MUI Provinsi DKI Jakarta, sahabat MK, gerakan ini disiapkan menjadi model percontohan berbasis masjid, pesantren, taman kota, dan kawasan pesisir dengan dukungan Kemenag, BWI, Pemprov DKI Jakarta, Nazir, Dunia Usaha, Akademisi, dan Masyarakat. Ukuran keberhasilan program ditargetkan tidak berhenti pada jumlah bibit yang ditanam, melainkan mencakup tingkat kelangsungan hidup tanaman, pemeliharaan berkelanjutan, nilai manfaat ekonomi, hingga dampak ekologis yang dihasilkan bagi masyarakat luas. Dan itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung, ikut juga menyampaikan, ikut berpartisipasi menyampaikan pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di sore hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib ya sahabat MK, yang tentunya saat lagi juga di kota Bandung akan berkumandang pada jam 17.54. Mudah-mudahan kita dapat menyiapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu, sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: sahabat reporter Muhammad Dava, dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: janji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun, mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanilladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir, yang berarti yang terakhir.

maknanya menjadi keadaan yang terbaik yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab. Sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi yakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Qur'an, kepada hamba-Nya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: nadhira.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: غَفُورًا.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
0: إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.
0: Wa

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsiran.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuroh.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma'idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.
1: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11, Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama para malaikat pencatat kebaikan lagi mulia dan benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran atau mempelajarinya, maka baginya dua pahala, yaitu dua pahala dari Al-Quran itu sendiri dan pahala dalam kesulitan maupun kesusahan di dalam membaca dan pelajarinya. Hadis riwayat Bukhari. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam mencintai kalamnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustofa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 14 September 2026 bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 121 sampai 122. Surat An-Nahl ayat 121 sampai 122. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 121 sampai dengan 122.

0: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Berikut ini hukum-hukum tajwid yang terkandung dalam ayat 121 sampai 122 dari surat An-Nahl. Pertama, syakira matobi'i, ada alif didahului oleh fathah, tentunya dibaca dua harokat, syakira di an'umi. Kemudian ada idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan lam, masuk seraya masuk tanpa mendungung, syakirad li an'umi. Kemudian juga ada izhar diperjelas, li an'umi, nun bertemu dengan ain. Kemudian ijtabahu, pastikan jimnya dipantulkan karena jim salah memiliki sifat qalqalah yaitu memantul. Ijtabahu ba matabi'i. Kemudian ha dhamir di sini ha silah atau qasirah pendek ya. Ijtabahu wa hadahu wa hada matabi'i dua harakat. Kemudian hu mat silah qasirah, maaf, itu ha silah qasirah ya, dibaca pendek. Wa hadahu ila ila matabi'i dua harakat. Sirati matabi'i dua harakat. Siratim mustaqim, di situ ada tanwin bertemu dengan mim, idgham bigunnah, masuk seraya mendengung. Kemudian mustaqim mata arid disukun, dibaca 3 sampai dengan 5 atau 6 harokat. Kemudian wa atainahu wa amatabi'i dua harokat. Tainahu tai, di situ ada ya sukun didahului oleh fathah tentunya, mat layyin dibaca lunak, dan ya semacam ini mengandung i. Taina wa ataina nahu matabi'i dua harakat. Kemudian fid dunya, pastikan nun sukun bertemu dan ya idhar halki diperjelas ya, maaf, diperjelas ya, dunya nun sukunnya diperjelas ya. Hasanah, hasanah, pastikan haknya mengalir nafas ataupun udara di dalam dada dunia. Kemudian wa innahu fil akhirati gunna, fil akhirati matabi'i laminas salihin, yaitu ada sod berharokat fathah setelahnya ada alif, maka dibaca dua harokat matabi'i. Lihin mat arid disukun, pastikan di situ dibaca 3, 5 sampai dengan 6 harokat. Ya, demikianlah hukum-hukum tajwid yang tergantung dalam surah An-Nahl ayat 121 sampai 122. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Adil.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Alhamdulillah, terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 121 sampai 122. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini, yaitu ada sahabat Izza dari KBB. Mari kita dengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya Izza dari KBB. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiran li'an'umihi jatabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jazakallah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tilawahnya bagus. Terima kasih sahabat Eza, semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin mengoreksi, ketika membaca ta'awud, a'udhu billahi, dhu, dhal, pastikan ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas dan sampai ada terasa getaran, karena dia memiliki sifat rikhwah mengalirnya udara, maaf, mengalirnya suara. A'udzu billahi, kemudian minasyaitani, asyaitani, pastikan ya sukun semacam ini yang didahului oleh fathah benar-benar di i kan, tadi kurang i ya, ada sedikit minasyai, perlu di i kan dengan menurunkan lidah tengah ke bawah. Minasyaitani rajim. Kemudian yang berikutnya terkait ayat 121 dan 122 sudah bagus. Mungkin yang ingin kami koreksi adalah ketika melafalkan huruf dal, yaitu wahadahu, kemudian fid dunya. Tadi terdengar seakan D ya, fid dunya wahadahu. Apa perbedaan D dengan dal? Kalau D itu kita meletakkan ujung lidah kita ke langit-langit mulut ya, wahadahu dunya. Sedangkan dal meletakkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri atas, yang bagian belakang tentunya ya, sambil mengenai sedikit ya giginya yang belakang, itu gigi seri atas. Nah, pastikan ujung lidah nempel di sana. Ijtabahu wahadahu, kemudian fid dunya, bukan fid dunya, wahadahu. Kalau D, yaitu meletakkan ujung lidah ke langit-langit, sementara huruf hijaiyah tidak ada D, adanya dal. Alhamdulillah secara hukum bacaan tentunya bagus semuanya ya, tinggal kami koreksi bagian makhorijal huruf dan sedikit sifatnya. Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Utik dari Jogja, mari kita dengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih atas tilawahnya Ibu Tik Jogja. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah bacanya bagus. Izin kami koreksi ketika membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy, pastikan shinnya mengalir nafas. Minasy, kemudian ya-nya diikan. Minasy syaitonir rajim. Kemudian asyaiton juga jangan terlalu panjang, to-nya cukup dua harokat, asyaitonirrojim. Begitu pun dengan bismillah. Bis itu sinnya ada sifat hamas mengalirnya nafas. Bismillahi, pastikan lahi rohmani, itu juga cukup dibaca dua harokat, tidak lebih dari dua. Tadi terdengar lebih dari dua harokat ya. Berikutnya ada syakiran li'an'umih. Nah, pastikan tadi ada agak kerepotan di sini ya, masya Allah. Tidak apa-apa. Li'an'umih jatabahu. Hu di sini pendek, tadi sedikit agak terdengar seakan matobi'i ya. Ijtabahu. Nah, pastikan pendek. Ijtabahu wa hadahu ila. Kemudian siratim mustaqim. Pastikan sinnya mengalir nafas lebih lama ataupun lebih luas ya. Karena memiliki sifat hamas yaitu mengalirnya nafas atau udara. Mustaqim. Kemudian wa atainahu tai, pastikan ya-nya diikan. Wa ataitainahu. Kemudian fid dunya, tentunya di sini dua harokat, tadi terdengar kurang dari dua harokat atau dibaca pendek, maka perlu diperhatikan kembali. Fid dunya hasanah, gitu ya. Kemudian wa innahu fil akhirati laminas solihin. Fil akhirati, pastikan setiap huruf yang berharokat kasro diikan ya, setiap kasro itu mengandung i. Nah, tidak sampai terbaca, jangan sampai terbaca setengah kasroh atau imalah. Fil akhirati, nah itu perlu diikan sedikit lagi. Alhamdulillah, masya Allah. Berikutnya ada Eyang Alin dari Cimarime, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Eyang Alin atas bacaannya. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin ketika membaca syaitan. A'udhu billahi minas syaitan. Pastikan di ikan. Asyaitanirrajim. Kedua, syakiran li'an'umih. Nah, di sini pertama lam, yang kedua hamzah, li'an'umih. Tadi dibaca lam keduanya ya, li'an'umih, jika tidak salah. Pastikan di situ ada hamzah ya, li'an'umih. Ya, jadi hamzah bukan lam. Itu yang kedua. Kemudian ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Pastikan siratim mustaqim, dengungnya lebih lama karena di situ ada tanwin bertemu dengan mim, yaitu idgham bigunnah masuk serai mendengung. Siratim mustaqim. Kemudian juga wa atainahu, atainahu, pastikan di ikan. Wa atainahu fid dunya. Dal di sini tidak dibaca D ya, tadi sedikit terdengar D, fid dunya. Bedanya apa? Tadi sudah dibahas bahwa D itu ujung lidah ditempelkan ke langit-langit, sedangkan dal ujung lidah nempel ke tempat tumbuhnya gigi seri atas bagian dalam. Dan huruf hijaiyah tidak ada D, adanya dal ya, fid dunya. Hasanah, pastikan hasanah itu ha, tak marbutoh yang ada di akhir kata atau di tempat pemberhentian diganti ha, maka pastikan dituntaskan atau ditunaikan sifat hamas, yaitu mengalirnya udara, mengalirnya nafas di dalam dada. Hasanah, nah seperti itu. Kemudian wa innahu fil akhirati laminas so, so di sini pastikan fokus pada ujung lidah. Ujung lidah yang terletak antara gigi seri atas dan bawah. Laminas so. Nah, tadi terdengar seperti shin ya. Yang mana shin ini berasal dari lidah tengah. Laminas so lihin dan. Alhamdulillah yang ini bagus semua, masya Allah. Terima kasih kepada yang alim. Berikutnya ada Bunda Ida dari Pengalengan. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakira li an'umih. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah. Wa innahu fil akhirati laminal sholihin. Sadaqallahul azim. Hatur nuwun Ustaz diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Bunda Ida atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, masya Allah bacaan sudah bagus ya. Izin kami koreksi. Ketika membaca ijtabahu wa hada, pastikan hu-nya pendek, ba-nya dibaca dua harokat. Ijtabahu wa hadahu ila. Kemudian juga siratim mustaqim, pastikan di setiap huruf yang berharokat kasroh atau setiap kasroh benar-benar diikan. Dan juga tadi terdengar wahadahu seperti D, wahadahu, ya, yaitu meletakkan ujung lidah ke langit-langit sehingga timbul atau terucaplah D, wahadahu. Pastikan dal itu dari ujung lidah yang kita tempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri atas, bagian atas ya, tentunya dari dalam ya. Baik, kemudian wa atainahu fid dunya. Pastikan wa atainahu, nah matobi dua harokat. Kemudian fid dunya tasdidnya diperkuat, yaitu durasi penempelan lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri atas, karena itu tempat atau makhrajnya dal. Ketika dia bertasydid, durasinya itu ditambah fid fid dunya, jangan buru-buru fid dunya. Nah, hasanah, pastikan ha tak marbutah yang diganti ha, mengalir nafas ataupun udaranya lebih luas di dalam dada. Hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin, pastikan sadnya di ujung lidah, terletak antara gigi seri atas dan bawah. Alhamdulillah, masya Allah, yang lainnya bagus semua. Terima kasih Bunda Ida. Semoga Allah berkahi kita semua sebab tilawah kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat juga diulang kembali 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: Sobat MQ, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
1: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 121 sampai 122. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak dua sahabat terlebih dahulu yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yaitu ada Ibu Siti dari Soreang, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Siti di Soreang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan diajar Cep Ustad. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirul li'an'umihi jatabahu wahadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah

0: Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Cep Ustaz diantos koreksi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Siti atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin kami sampaikan koreksinya ya. Alhamdulillah, pertama bacanya sudah bagus Masya Allah. Yang kedua, ketika membaca matobi'i tentunya di terutama di ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitani rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Pastikan dibaca dua harokat saja ya. Tadi terdengar lebih dari dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Nah, berikutnya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, pastikan dibaca dua harokat saja ya. Tadi terdengar lebih dari dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu.

0: fi dunia. Pastikan fa di sini kita tuh naikkan sifat hamasnya, yaitu mengalirnya nafas atau udara di saat kita melafalkan fa. Dari mana keluarnya huruf fa? Dari ujung gigi seri atas yang ditempelkan ke bibir bawah atau perut bibir. Fa, fi, fi. Pastikan ada aliran nafas atau udara ya. Fi dunya. Tadi kurang terdengar aliran nafas ini. Kemudian sama ya, fa berikutnya. Wa innahu fil akhirati. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Mari kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiran li an'amihi jannat.

0: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Rosmiati atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin mengoreksi ketika membaca syakiran li'an'umi. Pastikan li'an'umi hijtabahu. Ijtabahu ba'nya matobi'i dua harakat. Ijtabahu. Maaf sebelumnya, li'an'umihi. Kalau kita ingin menyambung langsung ke kalimat atau ayat berikutnya, pastikan langsung masuk li'an'umihi ijtabah. Tadi ada sedikit memanjang li'an'umihi ijtabah. Kemudian berikutnya ada wa'atainahu fid dunya. Wa'atainahu, pastikan dua harokat nanya. Fid dunya, pastikan dal ber yaitu dal dibaca da fid dunya, bukan fid dunya, bukan de ya. Letakkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya kisri atas. Kemudian hasanah, pastikan ha ini mengalir nafas di dalam dada ya, lebih luas. Hasanah mengembar. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberkahi kita sebab kedekatan kita dengan Al-Quran. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai ahli Al-Quran dan orang khususnya. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Mualdil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fatham mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'ma

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau qat

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

0: قَلِيلًا.
1: Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir, ditolong jadi ahli syukur, minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam, diantaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi, jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur. Maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri, asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qulu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hajan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya, fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12,
In tukridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah Maha mensyukuri, membalas jasa lagi Maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Terakhir nih, Anisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu Maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: laki-laki, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, ke kiri. Dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita.
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di mana lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat

tahajud lewat, subuh mungkin di masjid cari ilmu lewat, hobi sekali bersepeda, tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah, apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekolah

beberapa orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Apa kabarnya Anda di malam hari ini? Yang mudah-mudahan sahabat MK, selepas kita menjalankan segala amanah, segala aktivitas yang dijalani hari ini, mudah-mudahan sahabat MK setiap lelahnya menjadi lelah, Allah balas dengan pahala, dan juga tentunya bisa menjadi jalan penggugur dosa kita, sahabat MK. Dan bagi Anda yang di malam hari ini baru saja akan memulai aktivitasnya, mudah-mudahan Allah lancarkan segala aktivitasnya, sahabat MK. Tentunya di malam hari ini, sahabat MK, senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di edisi Senin malam di tanggal 14 September 2026 dan juga sudah memasuki di tanggal 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, sahabat MK. Tentunya sahabat MK di malam hari ini kembali hadir sajian program Inspirasi Malam yang menjadi langkah kita, ruang untuk menambah ilmu, memperbaiki diri, dan juga menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Yang tentu kali ini kita akan kembali menyambung sebuah pembelajaran kita, sahabat MK, dalam kitab Taisirul Khalaq, sebuah kitab yang banyak mengajarkan tentang akhlak dan juga adab seorang muslim, sahabat MK. Dan di malam hari ini, salah satu hal yang akan kita bahas dan juga sangat dekat dengan kehidupan kita adalah tentang menjaga kebersihan. Tentunya, kebersihan mungkin terlihat sederhana, sahabat MK. Menjaga kebersihan tubuh, pakaian, rumah, tempat kerja, sampai lingkungan sekitar. Tapi ternyata, dalam Islam, kebersihan bukan sekadar persoalan nyaman dipandang atau sehat secara fisik. Ada adab, tanggung jawab, bahkan juga nilai ibadah yang perlu dipahami, sahabat MK. Lalu seperti apa lebih lengkap dan juga lebih dalamnya sahabat MK, insyaallah di malam hari ini kita akan gali bersama dan juga simak bersama yang nantinya akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Olis Abdul Kholis. Kami pun mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang malam hari ini sedang menyimak, dapat juga Anda nantinya ikut bergabung, ikut berinteraksi, sahabat MK, menyampaikan atensinya, baik berbagi ataupun juga bertanya, sahabat MK, di malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah, sahabat MK, guru kita juga sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustaz, di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali Ustadz dapat bersilaturahim kembali di malam hari ini, tentunya di Senin malam ya Ustadz, untuk membersamai kembali sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akhlak Ustadz. Tentunya tadi sempat juga disinggung Ustadz berkaitan tentang tema yang akan dihadirkan di malam hari ini, yaitu kitab Taisirul Khalaq, pembahasan menjaga kebersihan. Nah, di awal Ustadz, hal apa saja yang perlu diperhatikan berkaitan tentang menjaga kebersihan ini? Karena mungkin kalau di wilayah ataupun juga lingkungan Darut Tauhid, kita sering mengenal dengan singkatan BR3T ya Ustadz, yaitu bersih, rapih, tertib, teratur, dan terpelihara. Nah, ini di awal seperti apa Ustadz? Sebagai juga pengantar di kebersamaan malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahil qawiyil qadir al waliyyin nasir alladhi ja'alal aqla arjahal kunuzi wadh-dhakhair wal 'ilma arbahal makasibi wal matajir Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur rasulihi dzis syarafil mutanasir wal karamil mutaqatir al mab'utsi basyiran lil mu'minin wa nadhiran lil kafir وناسخا بشرعه كل شرع غابر ودين دائر وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا كثرة ينقطع دونها عمر العبد الحاصر أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sahabat MK dimanapun berada yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahkan usianya. Yang memiliki putra-putri mudah-mudahan senantiasa menjadi putra-putri yang soleh dan solihah.
0: Amin.
1: Yang sudah berkeluarga senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yang belum berkeluarga semoga segera Allah pertemukan dengan jodohnya. Dan juga yang sedang berjuang memiliki hajat, kebutuhan, cita-citanya, mudah-mudahan Allah segera mengkabulkan atas kebutuhan dan hajat juga cita-citanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali Kang Bahri bisa membersamai pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah, sahabat MK tadi sudah disampaikan bahwasanya kita akan membahas terkait kajian kitab Taisirul Khalaq, tema terkait An-Nadhafah, kebersihan. Nah, bagaimana kita menjaga kebersihan ini? Tadi juga sudah disinggung, Masya Allah, di pesantren Darut Tauhid ya, guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Masya Allah, semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah berkahkan, Allah sehatkan, dan senantiasa keluarganya dijaga oleh Allah dan menjadi penerus estafeta perjuangan beliau. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di Darut Tauhid ada istilah BR3T, bersih, rapih, tertib, teratur. Lalu bagaimana sih konsep Islam sendiri terhadap kebersihan ini? Ternyata Masya Allah ini menjadi bagian pembahasan yang dibahas dalam kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan keberkahan dari mu'alif pengarang kitab Taisirul Khalaq ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, kita sama-sama mulai dari bab An-Nadhafah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. An-Nadhafatu, adapun ini menjelaskan terkait kebersihan. Fi'lam, ketahuilah olehmu, ini mukhatab ghair muayyan, tidak ditentukan kepada laki-laki, tidak ditentukan kepada perempuan, tidak ditentukan kepada yang sudah dewasa, kepada yang tua, tidak. Tetapi ini siapapun wajib mengetahui. Apa yang harus diketahuinya? Anna nadhafatal badani, sesungguhnya kebersihan badan, wathawbi, dan kebersihan pakaian, wal makani, dan kebersihan tempat, itu matlubatun, yang diperintahkan syar'an secara agama. Jadi kenapa kita harus bersih? baik itu badan, pakaian, dan tempat, karena itu diperintahkan oleh agama. Poinnya pertama berarti kebersihan ini bukan perintah suatu lembaga misalkan, bukan perintah seorang pimpinan, tapi sejatinya harus kita sadari bahwasanya kenapa kita harus menjaga kebersihan. Oh, ternyata kebersihan ini diperintahkan oleh agama, yakni agama Islam. Fayan bagi lil insani tanzifu badanihi. Ketika ternyata kebersihan ini adalah yang diperintahkan oleh agama, maka penting bagi setiap manusia, yakni membersihkan badannya. Contoh, muta'ahidan sya'ro ro'sih, mengurus atau menjaga terhadap rambut kepalanya. Bitasrihi, dengan mensisir, wadduhni, dan menggunakan minyak. Ini sudah masyhur ya, Kang Bahri. Ketika seseorang menjaga kebersihan badannya, di sini ada dengan menjaga rambutnya itu senantiasa rapih, disisir, dikasih minyak wangi gitu ya. Kalau mandi kan disampo berarti. Nah, itu ketika kita niatkan untuk menjaga kebersihan badan kita, itu menjadi nilai ibadah, dan itu pun menjadi hal yang berpahala karena dianjurkan oleh agama. Meskipun terlihatnya menyisir rambut itu hal sepele, dan kadang-kadang menyisir rambut itu bagi orang-orang yang bekerja ke kantoran saja, ya rapih dan lain sebagainya, ternyata tidak. Siapapun itu, baik yang kerja ke kantoran, baik yang mau sekolah ataupun tidak sekolah, oh ternyata dianjurkan menjaga kebersihan badan, menyisir rambut, menggunakan minyak rambut. Tentunya disisir dengan rapi gitu ya, dicukur pun dengan rapi, tidak yang aneh-aneh kan hari ya. Masya Allah. Selanjutnya, itu tadi dari atas dulu ya, dari kepala itu, dari badan kita. Wa udhunaihi bil ghusli. Selanjutnya, kedua telinganya itu dibasuh. Wal mashi wa fahu. Dan selanjutnya, mengusap terhadap kedua telinganya itu sendiri. Kita ada cotton bud ya. Ini Masya Allah ya, ketika diniatkan ibadah nih, yang membuat cotton bud ini mendapatkan pahala karena orang sudah berusaha menjaga kebersihan dirinya, badannya. Karena kebayang sebulan aja tuh sahabat MQ misalkan tidak dibersihkan telinganya gitu ya. Tentunya pasti tidak akan merasakan nyaman orang yang memiliki telinga tersebut. Maka ini betapa sangat penting kita menjaga kebersihan telinga kita. Selanjutnya, tadi yang pertama dari mulai kepala ke telinga. Ketiga, wafahu. Membersihkan, menjaga, merawat terhadap mulutnya. Ilmadmadoti, yakni dengan berkumur. Nah, jangan sampai gitu ya, mulut kita intinya bau tidak sedap seperti itu. Sehingga ketika berbicara tidak memberikan rasa nyaman bagi orang lain. Ustaz, bagaimana saya ini menjaga kebersihan mulut dengan mengkawat gigi? Boleh tidak? Boleh gitu. Niatkan untuk menjaga badan. menjaga agar tetap rapi, tetap bersih, tidak niat untuk hal yang lain. Tapi betul-betul niatkan untuk menjaga kebersihan, kan bersih, rapi ya giginya agar semakin rapi seperti itu. Selanjutnya wasiwaki. Nah, dan mulut ini senantiasa disiwak. Siwak ini kalau bahasa kita mah yaitu sikat gigi, Kang Bahri.
0: Iya.
1: Masya Allah, siwak ini sahabat MG sangat dianjurkan. Bahkan ini pun siwak ini kalau dalam wudu termasuk sunnah dalam wudu. Jadi kalau sahabat MG berwudu minimal ada siwaknya dulu, sikat gigi. Sikat gigi terlebih dahulu. Jadi agar ketika akan melaksanakan sholat itu tidak tersisa makanan-makanan, sudah steril. Nah, jangan sampai ini mau sholat sebelum masuk masjid makan gitu, gak kumur-kumur lagi. Wah, itu. Nanti pas lagi sholat itu gak khusyuk, masih ada rasa-rasa mie ayamnya dan lain. Nah, ini siwak juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagi Rasulullah ini, jikalau siwak ini tidak memberatkan terhadap umatku, kata Rasul, aku akan wajibkan, katanya, siwak. Tapi khawatir memberatkan sehingga siwak ini tidak menjadi wajib bagi kita, melainkan sunnah. Oh, tadi ini dari menjaga badan aja, ternyata ada kesunahan, ada pahala sunnah yang kita dapatkan dengan caranya kita menggosok gigi gitu. Dan ini apakah siwak ini sunnahnya biasa-biasa saja? Ternyata ada tiga tempat melakukan siwak yang memang itu sangat dianjurkan oleh agama. Yang pertama ini ketika berubahnya bau mulut, mulut sudah tak sedap, itu sangat dianjurkan segera itu untuk melakukan bersiwak. Selanjutnya yang kedua, ketika bangun dari tidur, bangun tidur ku terus mandi tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu wah, lagu-lagu zaman kapan gitu ya, bagi saya pribadi ya, itu mungkin adik-adik mungkin ya, yang anak-anak masih, tapi jelas gitu ya, Masya Allah ada keutamaan, kesunahan ketika seseorang bangun dari tidur, dia langsung bersiwak, mensikat gigi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ingdal qiyami ila shalah fardhon aw naflan, anjurkan sebelum melaksanakan sholat itu, yaitu sikat gigi terlebih dahulu. Sholatnya baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Atau misalkan sunnah juga ketika Kang Bahri atau sahabat MK ini mau tilawah Al-Quran. Nah, sunnah bersiwak gitu ya.
0: Iya.
1: Disibahkan bersiwak. Nah, ini selain mendapatkan kesunahan, kita pun menjaga adab kebersihan yang ada dalam badan kita.
0: Iya.
1: Nah, sehingga mudah-mudahan dengan senantiasa bersiwak ini Allah jaga kesehatan giginya gitu. Dan juga mudah-mudahan tentunya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa anfahu bil istinsyaq, masih di area kepala yaitu hidungnya itu dengan menghirup air gitu, sampai ada terasa. Kalau berwudu kan juga kita disunahkan istinsyaq ya, menghirup air ke dalam hidung gitu. Nah, apakah itu ketika dihirup air langsung sunah dimasukkan ke dalam lagi atau memang harus dikeluarkan seperti itu? Oh, ternyata sunah wal istinthari, sunah juga adabnya itu mengeluarkan dari hidung. Jadi tidak langsung disingrep gitu ya, dihisap langsung masuk ke kerongkongan misalkan, tapi itu istinsaknya ini menghirup air tapi langsung dikeluarkan kembali, begitu adabnya. Jadi kalau menghirup air namanya istinsyak, kalau mengeluarkan air itu namanya istinthar. Masya Allah, ini adab nih menjaga badan kita agar tetap diberikan kebersihan. Gak kebayang gitu ya, guru kita sering menyampaikan kalau misalkan kita ngobrol dengan orang lain ternyata ada upil gitu ya. Kan orang lain tidak akan fokus ke ceramahnya, tapi akan fokus ke upilnya gitu. Atau gigi misalkan gara-gara jarang sikat gigi gitu, bicara depan orang lain sehingga mengakibatkan kurang sehat gigi, ompong misalkan gitu ya. Nah, orang lain kan mungkin sah-sah saja gitu ya berbicara depan orang lain gitu dengan gigi ompong, tapi khawatir orang lain tidak fokus apa yang disampaikan, fokusnya kepada apanya, pada ompongnya, seperti itu. Maka Masya Allah ini sangat perlu kita jaga bagaimana kita menjaga kebersihan yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, wa al-ghafirahu bighoslima tahtahu, terhadap kuku-kukunya bighoslima, dengan membasuh tahtahu yang ada di bawah kuku. Jadi jangan sampai kuku-kuku ini, kalau bahasa Sunda mah harideung gitunya, pada hitam gitu ya. Misalkan habis garuk-garuk gitu ya, atau memegang apa dan lain sebagainya. Maka ini kuku ini memang dianjurkan untuk apa? Untuk pendek gitu. Apalagi kalau misalkan punten ya, kalau ada sampah itu ketika kukunya panjang itu kurang berani itu ngambil apa? Ngambil sampahnya itu, jadi dijempal gitu ya, secuir kayak gini. Tapi ketika ini Masya Allah itu akan mempermudah pergerakan dalam menjaga kebersihan. Dan tentunya sahabat MKI, intinya mari kita sama-sama nih jaga hal-hal demikian tadi, seperti rambut, bagaimana tadi kita menyisir menggunakan minyak, terus telinga kita dibasuh, diusap ya, sekarang mah ada korek kuping gitu, cotton bud, dibersihkan mulut, bagaimana betul-betul ini terjaga gitu ya. Dan tadi juga dengan cara berkumur atau bersiwak, tadi kita sudah bahas bagaimana kesunahan ini dalam bersiwak itu sendiri. Dan selanjutnya hidung ya, dijaga, dibasuh itu. Selanjutnya yang kuku ya, kuku ini senantiasa bersih, jangan sampai kuku-kuku ini kotor gitu ya. Apalagi naudzubillah panjang kotor gitu. Astagfirullah.
0: Paket lengkap kotornya.
1: Karena iya. Betul Kang Mari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dijelaskan wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhinu ra'sahu wa yusarrihu sya'ruhu. Nabi yadhinu, membiasakan roksahu terhadap kepala Nabi senantiasa wayusarrihu, dan menyisir Nabi sya'ruhu terhadap apa, terhadap rambutnya Nabi. Maksudnya yadhinu itu tadi meminyak gitu ya, memberikan minyak. Jadi Nabi pun senantiasa rambutnya itu diberikan minyak gitu, dan senantiasa disisir. Maka dari itu sahabat-sahabat, ini tentunya bukan hanya kalangan muda saja. Wah, biasanya yang muda nih yang suka menyisir, suka pakai minyak. Oh, ternyata ini adalah juga bagi siapapun ya, meskipun sudah dewasa atau apa, sudah tua gitu ya, ternyata menjaga kesehatan badan ini dianjurkan untuk kita semua. Nampaknya itu dulu Kang Bahri yang dapat bahas pada segmen pertama ini. Mungkin kita akan lanjut setelah jeda informasi berikut ini.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah juga menghadirkan pembahasan di sesi yang pertama ini. Begitu pentingnya Ustadz menjaga kebersihan badan yang tadi berkaitan seperti rambut perlu disisir, diminyaki, lalu juga ada kedua telinga yang harus juga dibersihkan, menjaga mulut dengan dapat bersiwak ataupun juga menyikat gigi ya Ustadz, serta juga membersihkan hidung, lalu juga kuku. Yang tentunya ini juga nanti berdampak pada lingkungan sekitar ya, ya Ustadz, untuk melihat lebih nyaman ketika kita juga bisa menjaga kebersihan badan ini, Masya Allah. Dan bagi sahabat MK, dimanapun Anda berada juga di malam hari ini yang ingin bergabung untuk juga ikut berdiskusi, menyampaikan atensi pertanyaan, ataupun juga berbagi sahabat MK berkaitan tentang menjaga kebersihan yang dibahas di kebersamaan malam hari ini, boleh sahabat MK, Anda dapat bergabung mengirimkan atensinya baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat juga nantinya Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali sahabat MK, melengkapkan kembali pembahasan dalam kajian kitab Taisirul Khalaq berkaitan tentang menjaga kebersihan bersama Ustadz Olis Abdul Khalis selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK masih dibersamai oleh sahabat cerah Anda, Bahri Alamsyah, tentunya menyambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Akhlak. Tentunya masih menyambung sahabat MK pembahasan kita di malam hari ini dalam kajian kitab Taisirul Khalaq, pembahasan berkaitan tentang menjaga kebersihan, yang tentu masih dibersamai oleh guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis. Di termin yang kedua ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda ya sahabat MK, bagi Anda yang tentunya memiliki pengalaman ataupun juga hal yang ingin ditanyakan berkaitan tentang menjaga kebersihan ini, silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua ini. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan pentingnya menjaga kebersihan badan, nah di termin yang kedua ini apakah ada hal yang perlu juga dijaga kebersihannya Ustaz, selain juga menjaga kebersihan badan ini? Silakan Ustaz.
1: Allah, terima kasih Kang Bahri atas waktu dan kesempatannya. Betul Kang Bahri, ada yang memang belum kita bahas, yaitu terkait kebersihan, menjaga kebersihan pakaian dan juga tempat. Baik sahabat MK, kita sama-sama, yang pertama di segmen kedua ini kita membahas terkait bagaimana menjaga kebersihan pakaian ini. Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi, beliau menyampaikan dalam kitab ini, wa yanbaghi lahu aydhan, penting bagi setiap orang, apa tanzifu thawbihi bil ma'i, yakni membersihkan pakaiannya dengan air. Jadi nggak bisa bersih sebetulnya pakaian itu terkecuali dengan air. Yang bisa membersihkan pakaian ternyata itu dengan air. Gitu. Wahdahu, air saja misalkan, tidak dicampur sabun. Gitu. Jadi cukup ini mah dibilas dengan air saja. Au ma'as sabuni, atau membersihkan pakaian dengan sabun. Jadi sabun ini bahasa Arab ternyata Kang Bahri ya.
0: Diserap dari bahasa Arab ya ternyata Ustaz.
1: Diserap dari bahasa Arab gitu. Sebab di sini au ma'as sabuni gitu. Yeah. Sabuni. Kita di Sunda jadi sabun.
0: Sabun.
1: Sabun. Bahasa Indonesia pun masih
0: sabun.
1: Sabun ya, bahasa sabun. Masya Allah, ini ternyata sabun ini diserap dari bahasa Arab. Au ma'as sabuni, atau mencucinya itu ya menggunakan sabun tanpa menyebutkan merek ya, misalkan Insoho seperti itu dan lain sebagainya gitu. Tentunya ini akan lebih baik gitu, apalagi dikasih jadi nyebutin merek lagi ya, Molto misalkan gitu. Itu kan pewangi-pewangi lainnya itu akan menambah wangi gitu pakaian, dan itu akan merasakan nyaman yang kita pakai, yang kita gunakan bajunya itu. Itu pun inihtaja ila dzalik. Bagaimana kalau saya mah cukup aja dengan air, gak apa-apa. Yang penting pasti dibersihkan pakaian itu. Saya yakin sahabat MK ini sudah menjadi kebiasaan, bagaimana baju yang hari ini itu pasti tidak akan digunakan lagi di hari esok gitu. Karena kalau misalkan digunakan lagi hari esok, wah bau keringatnya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tentunya di sini tidak secara spesifik harus bagus terus bajunya, tidak. Yang penting apa? Bersih dan sopan gitu ya. Karena bagus makan relatif gitu ya. Ada memang orang yang biasa gitu ya, istilahnya udah kusut dikit, mungkin beli lagi gitu. Bahkan mungkin ada ya, misalkan sekali pakai beli lagi, yang setelahnya itu dikasihkan kepada orang lain, disedekahkan. Tapi tentunya intinya sahabat FPI, yang harus kita jaganya itu adalah bagaimana kita menjaga baju kita agar tetap bersih, tetap wangi gitu. Plus bukan hanya dicuci kan, sepaket sekarang itu dengan apanya? Dengan setrikanya, dengan apa kita namanya, dengan laundry gitu ya. Dan ini mudah-mudahan ini juga ketika dicuci otomatis kan, jikalau kotor akan bersih, jikalau pakaian itu ada najisnya maka akan menjadi suci kembali. Maka penting ini bagi kita semua, dan saya yakin ini sudah dimafhum, dipahami oleh sahabat MK semua, bahwasanya kita senantiasa mencuci baju-baju kita gitu ya. Dan saya yakin sekarang udah jarang gitu ya orang mencuci nggak menggunakan sabun gitu. Kalau seingat saya dulu di kampung Kang Bari itu, kalau dulu itu kadang-kadang nyuci tuh ke kali gitu ya. Kadang kalau bawa sabun mungkin dengan sabun, kalau enggak itu dipukul-pukul ke batu gitu. Kucek-kucek bajunya, dipukul ke batu kayak gitu. Masya Allah, ini saking betapa pentingnya kita menjaga adab, menjaga kebersihan dalam pakaian kita gitu, agar senantiasa rapih gitu. Dan bersih gitu. Karena kan kalau kita sholat pun gitu, misalkan berdampingan, tapi yang samping mohon maaf gitu ya, bau ketiak misalkan, nah itu kan kurang nyaman gitu. Kurang nyaman. Terus ataupun bajunya kotor misalkan, pasti yakin kurang nyaman. Meskipun memang kotor belum tentu najis ya, tapi najis sudah pasti kotor. Sah gak sholat kalau misalkan bajunya kotor? Sah gitu ya, tapi kurang beradab gitu, kurang sopan gitu. Tapi kalau bajunya najis sah tidak? Tidak sah gitu.
0: Tidak sah.
1: Meskipun kelihatannya tidak apa, tidak kotor, tapi ada najisnya, tetap tidak sah. Karena kotor belum tentu najis, tapi najis sudah pasti kotor. Nah ini penting sekali nih menjaga kebersihan dalam pakaian ini. Karena kita berangkat kerja, terus belajar menggunakan pakaian, ibadah juga kita harus menutup aurat gitu ya. Dan ini sahabat MK ya, mari kita sama-sama jaga keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, mudah-mudahan senantiasa menutup aurat. Bukan hanya membersihkan pakaiannya, tapi bagaimana pakaiannya ini adalah pakaian yang menutup aurat. Karena tidak sedikit di zaman saat ini pakaian yang istilahnya kurang bahan gitu, tidak menutupi dari seluruh bagian tubuh yang memang harus ditutupi. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua betapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan pakaian kita, dan bagaimana pakaian kita ini menutup terhadap aurat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah untuk senantiasa taat dan patuh atas perintah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang ketiga, wa kadzalika yanbaghi, begitu juga harus menjaga lahu, pada itu insan, apa tanzifu makanih, menjaga kebersihan tempatnya atau menjaga kebersihan rumahnya. Kalau yang santri menjaga kebersihan asramanya. Kalau yang bekerja di kantor menjaga kebersihan kantornya. Beribadah di masjid menjaga kebersihan masjidnya. Senantiasa beraktivitas di rumah menjaga kebersihan rumahnya. Jadi ini Masya Allah sangat dianjurkan sekali oleh agama Islam untuk kita menjaga kebersihan ini. Tadi konsep di Darut Tauhid yaitu adalah BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, dan terpelihara. Itu sahabat MT. Bagaimana berusaha tidak ada sampah kecil pun yang berserakan gitu, di lingkungan rumah kita, di lingkungan pondok kita, di lingkungan kerja kita. Pastikan ketika membuang sampah betul-betul pada tempatnya gitu. Kenapa ini sangat dianjurkan oleh agama Islam? Wadzalika lima finnadzofati min hifdzis sihah. Alasan kenapa kita harus menjaga kebersihan, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi menyampaikan di sini, min hifdzis sihah, agar kita terjaga kesehatannya. Siapa di sini yang tidak mau sehat? Gak ada, pasti semua orang ingin sehat. Tapi ketika ditanya, siapa orang yang sudah menjaga kebersihan? Toiletnya bagaimana? Apakah kuning menguning gitu ya? Atau lengket gitu ya? Berkerak? Bagaimana halamannya? Apakah rapi? Bagaimana di dalam rumahnya? Lantainya apakah bersih? Dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita melihat masuk ke rumah, misalkan Kang Bahri, rumah bersih, gitu ya. Itu, mendorong untuk kita hormonnya sehat itu. Masuk ke kantor, kantornya bersih. Ternyata berdampak terhadap kesehatan kita. Ini mah udah diuji sakit. Masuk ke rumah, masuk ke kantor, berantakan. Tambah plus-plus aja itu ya. Nah itu, alasan yang pertama kenapa kita harus menjaga kebersihan, baik itu badan kita, baik itu pakaian kita, baik itu tempat kita. Di tempat ini umumnya bukan hanya rumah, bukan hanya masjid, bukan hanya tempat kerja, bukan hanya asrama, tapi di mana kita berada, disitulah tempat. Itu yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, wa dhahabil humum, akan menghilangkan rasa galau, bingung. Kalau bersih teh jadi seger aja. Misalkan Kang Bahri punya akuarium, contoh kecil misalkan ini mah ya. Akuariumnya itu ada yang senantiasa dibersihkan, ada yang ini berbulan-bulan tidak dibersihkan. Akuariumnya berlumut, airnya udah mengeruh, terus ikan-ikannya pun yang tadinya bagus terlihat gitu dari luar, tapi menjadi tidak terlihat. Kira-kira melihatnya bagaimana, itu enak atau tidak, Kang Wan?
2: Enak.
1: Ya, tapi ketika akuariumnya itu bersih gitu ya, terus dirapihkan senantiasa, pasti penglihatan pun akan lebih jernih gitu. Kalau tadi mungkin kurang nyaman melihatnya karena banyak lumut dan airnya kotor. Tapi ketika airnya bersih, jernih, itu penglihatan mata pun akan seger melihatnya gitu. Dan di sini dijelaskan, ketika bersih itu ternyata menghilangkan rasa bingung gitu. Yang tadinya bingung masuk ke tempat yang bersih, tiba-tiba hilang.
2: Jadi senang ya hati juga, Ustaz.
1: Bisa tenang, ya betul Kang Bahri, bisa tenang. Gak kebayang gitu ya, mau ke kantor masuk, pas di kantornya ternyata ada kotoran kucing. Yakin itu gak akan tenang, itu pasti gelisah bekerjanya itu.
2: Gelisah dengan gak bersihin, baunya ya,
1: misalkan gak mau gitu ya. Aromanya udah tercium, gak fokus pasti itu. Gak fokus. Wa ikbalis surur, ketiga, ketika seseorang senantiasa menjaga kebersihan, wa ikbalis surur, itu akan datang kebahagiaan. seneng aja hati teh gitu ya. Itu misalkan pagi-pagi ya, udah misalkan sholat subuh berjamaah, udah tilawah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus kita beraktivitas bersih-bersih, masih pagi rumah udah beres. Tenang itu ya. Yeah. Meskipun istilahnya senang ini bukan hanya uang gitu. Ternyata ketika kita menjaga kebersihan pun, Masya Allah, itu adalah bisa mendatangkan kesenangan. Waridho al-ashir. Dan ini akan ridho atau rela ya, al-ashir, teman-teman. Misalkan ada yang berkunjung, wah, pasti akan nyaman itu. Bagus ini, tenang ini, seger. Pipel lantainya wangi, tertib, rapi gitu ya. Pasti teman-teman pun pasti akan, wah, bagus ini. Kang Bahri, gimana nih caranya? Gitu ya. Bahkan akan ditiru oleh orang lain seperti itu. Selanjutnya yang kelima, dampak dari kenapa kita harus menjaga kebersihan, wa idhari nikmatillahi taala, untuk memperlihatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga badan kita, menjaga pakaian kita, menjaga tempat kita agar senantiasa bersih, ini adalah memperlihatkan bahwasanya nikmat Allah sangat luar biasa. Yeah. Jangan sampai orang di luaran sana melihat orang muslim itu corok, tidak rapi, tidak bersih. Tetapi sebaliknya, kita harus jelaskan, tampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua nih. Ini adalah nikmat kebaikan yang harus kita jaga, sehingga awalnya hanya untuk diri sendiri menjaga kebersihan ini. Ketika kita sudah istiqomah, ini pun semoga menjadi jalan dakwah.
2: Iya.
1: Betapa banyak kisah ya, orang memajukan perusahaannya itu dimulai dari membersihkan WC-nya. Bagaimana WC-nya itu agar bersih.
2: Iya.
1: Karena itu akan berdampak ke hal-hal yang lain. Guru kita di Darut Tauhid, Masya Allah, orang yang tidak beriman saja katanya mampu untuk bersih. Lalu kenapa misalkan orang yang beriman kepada Allah tidak mau bersih, tidak mau menjaga kebersihan? Apa wujud imannya?
2: Yeah.
1: Langsung tersentuh itu. Betul-betul tentunya ini menjadi mujahadah. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan. Mudah-mudahan ini faedahnya, fadilahnya kita rasakan. Ya, ini yang pertama tadi, ternyata menjaga kebersihan ini dapat menjaga kesehatan kita, sahabat MG. Yang kedua, menghilangkan bingung. Kalau bingung teh cepat aja gosok WC gitu ya. Lagi bingung cepat ke WC, gosok WC gitu. Insya Allah jadi senang tuh itu. WC-nya jadi bersih gitu ya. Cepat bersih-bersih, cepat buang sampah dan lain sebagainya. Selanjutnya, wa iqbali surur, akan datang mendatangkan kebahagiaan. Waridho al-ashir, teman-teman pasti akan menyukainya. Kita pun senang, orang lain pun senang. Wa idharu nikmatillah, dan tentunya kita menjelaskan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun dengan nikmat Rabbmu fahaddis, maka ceritakanlah. Jadi kalau kita sudah bersih nih, jangan hanya diam di kita gitu, tapi sampaikan kepada orang lain, ajak orang lain. Oh, itu riya dong, nyebut-nyebutin apa kebersihan dirinya, tempatnya, rumahnya misalkan, tempat kerjanya. Ketika kita niatkannya itu adalah untuk dakwah dan juga memberitakan nikmat kepada orang lain, itu pun tentunya diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun atas nikmat, dengan nikmat Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, fahadits. Gitu. Tapi awas, jangan hanya nyebutin aja kebaikan Allah yang berikan kepada diri kita, di giliran diminta bantuan gak mau, itu yang salah. Yeah. Apalagi niat teriak dan lain sebagainya. Baik, itu sahabat MQ Kang Bahri ya, yang dapat disampaikan di segmen kedua ini. Nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah dilengkapkan kembali juga pembahasan di termin yang kedua. Selain juga pentingnya menjaga kebersihan badan, tadi juga disampaikan, dilengkapkan berkaitan tentang menjaga kebersihan pakaian, lalu juga kebersihan tempat, agar tentunya fadilahnya adalah menjaga kesehatan, lalu juga tentunya menghadirkan kebahagiaan, menyenangkan pandangan teman sahabat MQ, lalu juga memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama ya sahabat MQ, tentunya ketika kita menjaga kebersihan salah satunya, dan lalu juga tentunya menghadirkan kebahagiaan, menyenangkan pandangan teman sahabat MQ, lalu juga memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar

0: Jo. Insya Allah nantinya kita akan sapa Anda, sahabat MK, di sesi yang terakhir ataupun juga di termin yang ketiga selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ingin berangkat umroh dengan biaya lebih hemat tanpa mengurangi kekhusyuan ibadah Anda? Saatnya wujudkan impian ke Tanah Suci bersama Safari Suci. Safari Suci menghadirkan program umroh hemat dengan keberangkatan 23 Desember 2026. Nikmati perjalanan 9 hari 7 malam menggunakan Saudi Airlines, terbang langsung dari Jakarta menuju Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis satu kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang nyaman menghubungkan Mekah dan Madinah. Selama di Tanah Suci, Anda akan merasakan kenyamanan menginap di Grand Almasa Hotel Bintang 4 di Mekah dan Durat Eman Hotel Bintang 3 di Madinah. Wujudkan perjalanan ibadah impian Anda di akhir tahun, mulai dari paket Quad Room Rp39.990.000. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
3: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Ayah, ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
7: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
7: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
7: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
8: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
9: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di kebersamaan malam hari ini memasuki termin yang terakhir sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akhlak. Tentunya di termin yang ketiga ini kami masih membuka kesempatan serta juga mengajak Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027 sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di termin yang ketiga ini dan kita awali menyapa sahabat MK terlebih dahulu, Ustaz, yang sudah bergabung.
1: Siap.
0: Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustaz sahabat MK yang menyapa di malam hari ini, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan alhamdulillah bisa menyimak kajian di malam hari ini Ustaz. Terima kasih atas ilmunya tentunya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Lalu kita juga sapa Ustaz sahabat MK dari hamba Allah tidak ingin disebutkan namanya Ustadz di malam hari ini dari Ciberem yang bergabung Ustadz. Disampaikan oleh sahabat kita ini Ustadz, izin apakah boleh Ustadz ketika belum keseluruhan menjaga kebersihan ini, baru sekedar menjaga kebersihan badan, namun kalau di rumah masih belum sepenuhnya belum bisa menjaga kebersihan ini seperti apa Ustadz? Terima kasih.
1: Baik, Masya Allah ya. Dari sahabat MK di Ciberem.
0: Yeah.
1: Bagaimana nih kalau kita misalkan ternyata baru bisa bersuci atau menjaga kebersihan dari badan saja, sedangkan tempat atau rumah gitu ya belum. Tentunya ketika kita belumnya itu dan punya niat untuk kedepannya menjadi lebih bersih, tentu baik. Tapi jangan sampai memiliki persepsi, oh cukuplah saya memilih salah satu aja di tiga ini, cukup membersihkan badan saja gitu, sehingga mengabaikan kebersihan yang lainnya. Tapi di sini adalah satu kesatuan gitu ya. Ketika orang sudah menjaga kebersihan badannya, nah terus juga menjaga kebersihan pakaiannya, menjaga kebersihan tempatnya, itulah tadi yang akan mendatangkan kepada menjaga kesehatan, hilang kebingungan. Tapi kalau misalkan kita baru bersih badan saja, ya tidak apa-apa gitu. Dan sambil kita berusaha untuk bagaimana lingkungan tempat kita ini bersih. Dan ini secara luas Masya Allah kan, mungkin secara ruang lingkup kecilnya di rumah kita, ya di kamar gitu. Bagaimana nih bangun tidur kamarnya gitu. Sebelum rumah secara keseluruhan juga kan, rumah juga ada ruang kamar, terus ada ruang-ruang lain gitu ya, di dapurnya bagaimana, di halaman rumahnya bagaimana. Dan itu tentunya akan berdampak. Coba rasakan ketika berangkat sekolah nih, adik-adik misalkan ya, atau berangkat bekerja, kita dalam rumah sudah kondisi rapi, pasti akan nyaman gitu.
0: Iya.
1: Pulang kerja pasti akan tenang. Beda halnya berangkat kerja berantakan, pas pulang kondisi kita udah capek dari pekerjaan, berantakan juga, wah itu tadi itu kebingungannya bukan hilang, malah bertambah. Tapi tentunya untuk berproses nggak apa-apa ya, kita baru bisa membersihkan badan juga. Tapi kita memang harus mengejar target kita itu, badan kita, pakaian kita, dan tempat lingkungan kita ini. Minimal yang terkecil bagaimana kamar yang kita gunakan untuk tidur. Kalau santri di asrama, bagaimana asramanya? Dan lebih kecil lagi, bagaimana tempat tidurnya? Bantalnya dirapihkan, spraynya dirapihkan. Ah, itu menjadi pengingat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita mengaplikasikan dan menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat ini. Karena keutamaan yang Allah berikan juga, Masya Allah, bukan main-main.
0: Iya.
1: Bagi kita, sahabat MK. Ya, terima kasih, Kak Bahri.
0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Ustadz, atas jawabannya juga. Tentunya juga bertahap ya, Ustadz. Bisa mulai dari kamar terlebih dahulu, membersihkan ataupun juga merapikan tempat tidur ya, Ustadz. Jadi tidak, setidaknya ada niat untuk mulai membersihkan tempat ataupun juga bertahap tadi, Masya Allah. Baik. Nah, Ustadz, tentunya juga kalau berbicara tentang kebersihan, mungkin ada suatu momen kita menemukan baik itu teman ataupun juga keluarga yang memiliki bau kurang sedap ataupun juga mungkin seperti pakaiannya kurang rapih ketika ingin menasihati tapi takut merasa sakit hati yang dinasihati, Ustadz. Apakah ada tips ataupun juga cara agar tentunya bisa mengingatkan baik itu saudara, teman ketika memiliki hal yang tadi, Ustadz, kurang ataupun juga belum bisa menjaga kebersihan badan, salah satunya seperti bau badan ini, Ustadz?
1: Masya Allah, ini memang diingatkan harus, kalau saya pribadi gitu, Kak Mahri, ya, yeah, harus orang yang emosionalnya sudah dekat, ya. Jika memang emosionalnya belum begitu dekat, itu canggung biasanya.
0: Betul.
1: Tenda itu bisa dibicarakan ketika ngobrol santai gitu. Misalkan di Sunda kan, Kang, kalau menurut kamu kalau kita bersih terus kita wangi, indah gak, enak gak gitu? Ya pasti enak. Nah, ini mohon maaf gitu ya, kebetulan gitu, saya sering menemukan kamu, misalkan, atau Akang atau Teteh dalam keadaan mohon maaf, misalkan kurang wangi gitu. Yeah. Nah, ini saya ada minyak wangi, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu, sambil kasih minyak wangi. Yeah. Jadi intinya bisa disampaikan, apalagi oleh keluarga terdekat. Biasanya kalau dengan keluarga gitu terus bicara santai juga itu biasa saja gitu, nuansanya gitu, dan harus dalam keadaan yang cair gitu, karena kalau tidak ada dalam keadaan cair, khawatir malah tersinggung dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau dari hemat saya seperti itu, Kang Bahri. Jadi tentukan dulu emosionalnya itu, harus hubungan yang dekat gitu ya, dan bicara yang santai saja, seperti itu. Dan syukur-syukur kalau misalkan kita ternyata dia itu masalahnya itu kurang wangi gitu ya, tidak menggunakan wewangian, mungkin bisa dikasih ya wewangiannya. Oh, dia itu kan banyak wewangiannya, cuma dia malas aja. Ya tinggal diingatkan saja, seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Tentunya juga harus memiliki emosional yang dekat ya, Ustaz. Jangan sampai belum kenal langsung mengingatkan, bisa jadi malah nanti jadi keributan ya nampaknya, Ustaz, apabila
1: itu maksudnya yang tidak diharapkan, malah ada masalah bau keringat, tapi tidak, ini malah nambah masalah lagi.
0: Masya Allah, baik, betul-betul, Ustaz. Dan kita selanjutnya coba sapa kembali, Ustaz, sahabat MK juga yang sudah bergabung di malam hari ini, menyampaikan pertanyaannya juga dari sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang bergabung, Ustaz. Disampaikan oleh sahabat kita, Ustaz, bagaimana cara dapat membangun kebiasaan dan target bersama, Ustaz, untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama agar pemukiman tidak kumuh, Ustaz?
1: Insyaallah, ini memang kalau teori itu mudah gitu ya, Kang Bahri, menyampaikan. Kita itu dari SD udah itu di PPKN belajar terkait gotong royong gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan bagaimana mendahulukan kebutuhan umum daripada keperluan pribadi gitu ya. Nah itu yang harus kita latih teh. Padahal di lingkungan, jangan sampai ada misalkan ketua lingkungan ngajak bersih-bersih, ternyata kita ada kegiatan pribadi misalkan, malah mendahulukan kegiatan pribadi. Tapi ketika berbenturan urusan pribadi dengan umum kan, seharusnya yang didahulukan adalah urusan umum dulu. Bersih-bersih di lingkungan, dan kita belum bersih-bersih di rumah. Yang kita harus dahulukan yaitu lingkungan dulu secara keseluruhan gitu. Ketika berbentrokan seperti itu. Ya syukur-syukur misalkan kalau ada gerakan gotong royong, oh ternyata di rumah sudah lebih awal bersih gitu. Tapi ketika bentrok, dahulukan yang sifatnya gotong royong, yang sifatnya umum. Yaitu mungkin harus istilahnya dikuatkan lagi betapa pentingnya kebersihan gitu, karena kadang-kadang kita juga lalai ya, lupa karena tersibukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, kehidupan di dunia ini, sehingga lalai atas kebersihan ini. Bagaimana caranya? Yaitu saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shabr, dan tentunya harus dengan action ya. Harus dengan action. Tidak bisa kita tidak ada action. Dan sempat juga dulu saya membahas terkait bangun keteladanan. Keteladanan itu bukan dari orang lain, berarti dari diri kita sendiri. Kita gak bisa merubah mindset orang lain, kita gak bisa ngatur orang lain, sedangkan kita mengatur keinginan diri sendiri pun gak bisa gitu. Kita pengen A, ternyata nggak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mengatur orang lain? Ternyata kita pun mengatur keinginan diri sendiri nggak bisa. Maka yang harus dibangun itu adalah yaitu keteladanan tadi. Yuk bareng-bareng membangun, menjaga kebersihan ini. Orang lain belum mau untuk membersihkan, nggak apa-apa, kita aja dulu. Tapi kadang kita jengkel juga gitu ya. Udah nyontoin dan lain sebagainya, ini tetap aja diem, harus digimanain. Gak apa-apa, pahala mah gak akan tertukar, dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi yang lain. Santri, siswa, siswi, jadwal piket bersihkan gitu. Bangun kerjasama, ayo. Mudah-mudahan juga ini para guru dimanapun berada yang menyimak, para ustadz-ustadzah, penting sekali menjaga kebersihan ini. Mudah-mudahan tadi wujud menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjaga kebersihan. Baik itu Kang Bahri.
0: Baik, Masya Allah, bisa menghadirkan juga bentuk keteladanan ya Ustadz, mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, agar ya mudah-mudahan lingkungan sekitar juga menjadi tergerak hatinya ketika kita menghadirkan teladan ketika melakukan menjaga lingkungan kebersihan di lingkungan tempat ya Ustadz tentunya.
1: Baik. Betul.
0: Baik, Masya Allah. Kita juga lanjutkan kembali Ustadz, berbicara tentang batasan Ustadz. Apakah ada batasan berkaitan tentang rapi dan bersih? Karena takutnya jatuhnya ketika kita ingin bersih dan rapi Ustadz, malah jatuh kepada tindakan boros Ustadz, seperti menggunakan parfum yang harganya mahal ataupun juga menggunakan minyak rambut yang harganya juga tinggi ya, untuk dapat dilihat oleh orang lain. Nah ini seperti apa Ustadz? Apakah ada batasan berkaitan tentang rapi dan bersih ini?
1: Masya Allah, batasannya sebetulnya Kang Bahri tergantung dompet. Wah, maksudnya begini sahabat MK ya. Kadang memang ada orang yang Allah takdirkan mampu untuk membeli yang mahal. Ada orang yang memang ditakdirkan mampu yang tidak begitu mahal. Dan sejatinya itu kembali kepada niat gitu ya. Orang yang memang mampu gitu dengan hal yang halal membeli yang mahal tersebut, ya tidak apa-apa gitu. Tapi ketika orang tidak mampu untuk membeli yang mahal-mahal seperti itu, malah minjem lain sebagainya gitu ya. Terus ya istilahnya memperibet diri lah gitu ya. Ya itu yang gak boleh gitu. Dan tentunya kan masalah mahal atau murahnya itu kembali ke hati. Kadang-kadang gitu ya, ketika membeli barang yang ternyata itu pun tidak begitu mahal, tapi ada rasa bangga, maksud bangga tuh sombong lah gitu ya,
0: yeah,
1: kepada orang yang lain yang sejajar dengannya gitu ya, padahal itu pun tidak begitu mahal-mahal banget, tapi niatnya tidak baik, ya itu yang tidak baik. Ya batasannya mah adalah satu, pastikan yaitu sesuai dengan kadar kemampuan kita, tidak berlebih-lebihan gitu, dan kembalikan niatnya itu tadi. Satu, saya membeli minyak wangi ini saya agar wangi. Islam itu indah, bagaimana sholat di masjid itu dengan parfum yang terbaik gitu. Ya itu karena dia ada untuk membelinya. Kalau yang gak ada untuk membeli, ya yang ada aja, yang kebeli gitu. Saya pun niat ini yang saya mampu untuk beli gitu. Saya pun niat ingin masuk ke dalam masjid beribadah ini wangi, ingin kerja itu orang yang di sekitar kita itu nyaman. Jadi bukan untuk kita dinilai wah itu mahal dan lain sebagainya, tapi bagaimana kerja kita itu ibadah dan membuat nyaman bukan hanya diri kita tapi juga orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Untuk batasannya itu sendiri yaitu sesuai kadar kemampuan kita. Minyak rambut juga sama gitu ya. Kadang-kadang iya ya, senada saya mah sehariannya juga pakai peci, mandi aja, gak usah gak pakai minyak rambut seperti itu. Ternyata di sini kan kita bahas, ternyata memakai minyak rambut ini adalah kebiasaan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa merek minyak rambutnya? Disesuaikan aja gitu ya, yang cocok dengan rambutnya gitu ya. Dan karena kan beda-beda gitu ya. Intinya mah kita menjaga kesehatan dalam badan kita gitu ya. Dan batasannya itu adalah sesuai kemampuan kadar kita, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Dan juga tidak menjadikan beban bagi diri kita. Yang pasti mari kita sama-sama jaga kebersihan badan kita, jaga kebersihan pakaian kita, jaga kebersihan tempat kita. Begitu, sahabat MK. Hatur nuhun.
0: Baik, alhamdulillah, masya Allah. Dan nampaknya karena sudah juga di penghujung kebersamaan, di kebersamaan malam hari ini Ustadz, di akhir barangkali bisa dikuatkan Ustadz pembahasan kita di malam hari ini, yaitu dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq berkaitan menjaga kebersihan ini. Dan juga barangkali ada informasi atau pesan yang ingin juga dihadirkan Ustadz, silakan.
1: Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah sama-sama membahas terkait bagaimana menjaga kebersihan ini. Tadi disampaikan bahwasanya menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat itu adalah dianjurkan oleh agama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru satrul iman." Kebersihan atau kesucian itu setengah dari iman, hadis riwayat Muslim. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa menjaganya dan kita wujudkan rasa syukur nikmat kita kepada Allah, kita menjaga tubuh kita, menjaga badan kita, menjaga pakaian kita, menjaga tempat kita agar senantiasa bersih. Dan sehingga mendatangkan keutamaan dari Allah, yakni kita senantiasa Allah berikan sehat, kita dihilangkan dari rasa bingung, gelisah, kita didatangkan rasa senang gitu ya. Terus kita pun bukan hanya senang pada diri kita sendiri, tapi mendatangkan rasa senang juga kepada orang lain, dan kita betul-betul mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Baik itu sahabat MK, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita dan penguat agar kita terus meningkatkan kebersihan kita. Mari kita bangun dari diri kita sendiri, keteladanan kita wujudkan bagaimana kita menjaga kebersihan ini. Dan informasi sahabat MK, saya Olis Abdul Kholis, santri karya di Pendidikan Dunia Formal Darut Tauhid. Informasi alhamdulillah sudah dibuka untuk pendaftaran calon santri baru tingkat Wusto dan Ulia untuk tahun ajaran 2027-2028. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Dari saya pribadi, banyak maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sahabat MG yang sudah menyimak pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga senantiasa Allah sehatkan, Allah jaga, dan Allah mudahkan setiap urusannya, dan dilimpahkan rezekinya yang halal dan barokah. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Khudh ma shofa, ambil yang baiknya. Wadh' ma qadar, tinggalkan yang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang menjaga kebersihan dalam kajian kitab Taisir al-Khalaq yang mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz di malam hari ini yang sudah menyampaikan ilmunya. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, senantiasa Allah jaga selalu, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwahnya serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah. Itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini tentunya bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis yang sudah membersamai kita di malam hari ini membahas berkaitan tentang menjaga kebersihan dalam bahasan kajian kitab Taisirul Khalaq di malam hari ini, sahabat MK. Tentunya sahabat MK, dari pembahasan malam hari ini kita belajar bersama ya bahwa kebersihan merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Bukan hanya kebersihan badan, tetapi juga tadi diperhatikan juga berkaitan tentang kebersihan pakaian dan juga tempat yang kita tinggali ataupun juga yang kita gunakan untuk beraktivitas ya sahabat MK, seperti mungkin ketika kita hendak sholat juga menjaga kebersihan masjid, di tempat kerja, ataupun juga mungkin bagi yang masih pelajar yang tinggal di asrama juga dapat menjaga kebersihan tempat tinggalnya ataupun juga tempat beraktivitasnya. Lalu juga menjaga kebersihan badan, sahabat MK, tadi ada beberapa bagian tubuh yang perlu juga kita perhatikan seperti merawat rambut, membersihkan telinga, lalu juga mulut, hidung, dan juga kuku, sahabat MK, yang merupakan ketika kita dapat menjaga kebersihannya menjadi bentuk perhatian kita sebagai seorang muslim terhadap diri kita sendiri, sahabat MK. Begitu pula juga menjaga kebersihan pakaian dan lingkungan, baik di rumah ya sahabat MK, masjid, ataupun juga dimanapun tempat kita beraktivitas. Dan juga fadilahnya, hikmahnya sahabat MG, ketika kita dapat menjaga kebersihan dari tiga komponen tadi, dapat menghadirkan sahabat MG, membawa banyak kebaikan, menjaga kesehatan, membuat hati dan pikiran lebih nyaman, menghadirkan kebahagiaan, menyenangkan lingkungan sekitar ataupun juga orang lain, sahabat MG, sekaligus juga menjadi bentuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sahabat MG, kajian di malam hari ini, setelah juga kajian ini, kita dapat kembali menghadirkan sebuah kesadaran pentingnya menjaga kebersihan baik diri kita, lingkungan sekitar kita, sahabat MG, yang mudah-mudahan ini dapat kita amalkan ya sahabat MG, bagi diri kita pribadi, dan juga dapat menghadirkan keteladanan yang dapat dicontoh bagi yang lainnya tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah juga bergabung di malam hari ini. Tadi ada dari hamba Allah dari Cibereum yang sudah bergabung, terima kasih. Sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Umi Zikri dari Cipayung, Cianjur. Sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang yang alhamdulillah juga sudah bergabung. Baik, Masya Allah, terima kasih. Dan baik sahabat MK, di malam hari ini juga kita akan sambung kebersamaan kita memasuki segmen Morotal Pilihan Malam. Saya pribadi akan hadirkan sahabat MK 3 pilihan Morotal Malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya, yang tentunya pilihan terbanyak yang Anda pilih kami akumulasikan akan kami putarkan ataupun juga kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Lantas apa saja tiga pilihan di malam hari ini, sahabat MQ? Kita mulai hadirkan, dimulai dari pilihan yang pertama. Ada Quran Surat Al-Ankabut. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat An-Nahl. Dan terakhir, sahabat MQ, di pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Qaf. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini dan tertarik dari salah satu pilihan murotal yang sudah dihadirkan, silakan ya, sahabat MQ, dapat Anda sampaikan pilihannya. Serta juga langsung disampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan ya dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan morotal malamnya. Kami hadirkan kembali sahabat MQ tiga pilihan morotal malamnya yang hadir di malam hari ini. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Ankabut. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat An-Nahl. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Qaf. Silakan langsung dapat Anda sampaikan saja di malam hari ini. Nantinya pun kami hadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MQ, yang tentunya ini lebih mudah untuk Anda pilih sahabat MQ di grup komunitas sahabat MQ, terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya. Kami akan menyapa Anda sahabat MQ tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun. Lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dibersamai sahabat cer Anda, sahabat MK Bahri Alamsyah di malam hari ini, tentunya dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Masih ada kesempatan bagi Anda di malam hari ini yang ingin ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan morotal malamnya, sahabat MK, silakan. Karena nanti pilihan terbanyak kami akumulasikan, kami jumlahkan, sahabat MK. Pilihan terbanyak akan kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Dan bagi Anda di malam hari ini yang baru saja menyimak frekuensi 102,7 MKFM Bandung, baik melalui radio ya sahabat MK ataupun juga melalui streaming, jangan khawatir, kami hadirkan kembali 3 pilihan morotal malamnya. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Ankabut. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat An-Nahl. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Qaf. Nah itu dia sahabat MK, 3 pilihan morotalnya di malam hari ini dapat Anda pilih salah satu di antaranya. Dapat nantinya Anda langsung sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MK di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat dan juga pilihan morotal malamnya. Tidak lupa juga kami sudah hadirkan pilihan morotal malam dalam bentuk polling yang dapat Anda pilih juga di malam hari ini di grup komunitas sahabat MK. Anda juga dapat memilihnya satu di antara 3 pilihan morotal malam.

0: Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Utik dari Jogja menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat An-Nahl ya Ibu Utik. Baik, terima kasih Bu Utik dari Jogja mengawali di malam hari ini menyampaikan pilihan morotal malamnya. Selanjutnya kita sapa juga dari sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung yang menyampaikan menggunakan bahasa Sunda nih di malam hari ini, yaitu Abdi milih nomor yang kedua nih, Masya Allah, baik. Itu di Quran Surat An-Nahl ya, sahabat Rehan. Yang Masya Allah, terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kita sapa juga dari sahabat MK yang tetangga dengan Radio MKFM nih. Ada Ibu Ayartika di Geger Kalong Hilir. Disampaikan pilihan morotalnya di nomor yang kedua di Quran Surat An-Nahl. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ayartika sudah juga bergabung di malam hari ini ikut menyampaikan pilihan morotal malamnya. Selanjutnya kita juga sapa yang senantiasa istiqomah setiap malamnya sahabat MK, ikut juga bergabung mengirimkan atensinya serta juga pilihan morotalnya dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung nih, Masya Allah. Sama seperti sahabat MK yang lainnya, sahabat Mahadi juga memilih di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sudah juga bergabung di malam hari ini. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa Anda, sahabat MK. Ada dari sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi yang Masya Allah di malam hari ini juga ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan morotal malamnya. Kalau dari sahabat Handayani, memilih di pilihan nomor yang kedua juga di Quran Surat An-Nahl. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani di malam hari ini juga sudah ikut bergabung ya, ikut menyampaikan pilihannya. Lalu kita sapa juga ada dari Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Kalau dari Ibu Nani di malam hari ini berbeda seperti sahabat MK yang lainnya. Kalau dari Ibu Nani memilih di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Qaf. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika sudah ikut bergabung ya, menyampaikan morotal malamnya. Kita lanjutkan kembali menyapa ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan Alhamdulillah selalu menyimak nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Aminah senantiasa bergabung dan juga menyimak serta juga dilengkapkan menyampaikan pilihan morotalnya, yaitu memilih di pilihan yang pertama nih, pembeda juga dari Ibu Aminah, yaitu di Quran Surat Al-Ankabut. Lalu juga disampaikan terima kasih untuk sahabat siar sehat selalu, Masya Allah. Terima kasih untuk juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan selalu juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut kembali. Sahabat MK juga menyapa sahabat MK yang sudah ikut menyampaikan pilihan morotalnya. Ada dari Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Kalau dari Ibu Munawaroh memilih di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Qaf ya Ibu Munawaroh. Baik, terima kasih juga Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi di malam hari ini sudah bergabung. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa ada dari Ibu Yani dari Griya Caraka nih, Masya Allah, sudah juga bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Yani memilih di pilihan nomor yang ketiga, yang pertama ya Ibu Yani di Quran Surat Al-Ankabut nih, Masya Allah, mohon maaf tadi salah sebut, malah menyampaikan pilihan nomor yang ketiga nih Ibu Yani. Baik, terima kasih Bu Yani dari Griya Caraka sudah juga menyampaikan pilihan morotal malamnya. Lalu kita lanjutkan kembali ada dari Ibu Anissa dari Parken. Kalau dari Ibu Anissa menyampaikan pilihannya di nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Baik, terima kasih juga Ibu Anissa dari Parken sudah juga menyampaikan pilihan morotal malamnya. Lalu kita juga sapa ya sahabat MK yang nampaknya baru saja bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada dari sahabat Andi, 39 tahun nih, Masya Allah. Salam kenal sahabat Andi, terima kasih juga bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Kalau dari sahabat Andi memilih di nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Qaf. Baik, terima kasih juga sahabat Andi, 39 tahun dari Cimahi yang sudah juga bergabung di kebersamaan malam hari ini. Baik, kita lanjutkan yang baru saja bergabung, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Menyampaikan pilihannya, yaitu kalau dari Umi Zikri, ikut suara yang terbanyak saja nih, Masya Allah, baik. Terima kasih Umi Zikri, di malam hari ini juga sudah senantiasa istiqomah bergabung ya, ikut menyampaikan atensinya. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Lalu juga sama ya, sahabat MG baru saja bergabung, ada dari Pak Ahyar Sutisna dari Bumi Asri, Mekar Rahayu. Kalau dari Pak Ahyar disampaikan memilih di nomor yang kedua di Quran Surat An-Nahl. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Pak Ahyar dari Bumi Asri Mekar Rahayu ya, sudah bergabung juga melengkapkan di kebersamaan malam hari ini menyampaikan pilihan morotal malamnya. Tidak lupa juga kami menyapa Anda sahabat MK yang bergabung melalui polling. Setelah dilihat melalui grup komunitas sahabat MK, di pilihan yang pertama belum ada yang memilih nih nampaknya sahabat MK. Lalu di pilihan nomor yang kedua ada 3 suara, dan di pilihan nomor yang ketiga ada 2 suara. Kita sapa ada Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Lalu ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi, dan terakhir ada sahabat Taufik Nuryatno yang bergabung juga melalui polling di kebersamaan malam hari ini. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung, ikut memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Dan setelah dihitung ya, sahabat MK, insya Allah malam hari ini morotal yang akan diputarkan jatuh di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Insya Allah selepas sajian program Inspirasi Malam, Quran Surat An-Nahl akan membersamai ruang dengar Anda lantunan Al-Quran Surat An-Nahl di malam hari ini. Baik, Masya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini sudah ikut bergabung menyampaikan atensinya dari sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan malam hari ini ya, sahabat MK, serta juga yang bergabung di segmen Murotal Pilihan Malam. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita, waktu kita yang kita isi di malam hari ini dengan menyimak sajian ilmu, Allah balas dengan pahala terbaik, dan juga ilmu-ilmu yang sudah kita simak bersama di malam hari ini menjadi jalan kita, menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terpentingnya sahabat MK. Dan baik, karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sahabat MK, sudah saatnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya,

hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati. Stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentunya kita ketahui bahwa Allah memberikan kepada kita serta mengkaruniakan begitu banyak nikmat yang terkadang kita tidak sadari, sahabat MK. Salah satu nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini dan patut kita syukuri, sahabat MK, adalah nikmat kesehatan. Tentunya ketika tubuh terasa baik-baik saja, kita dapat kembali bangun, beraktivitas, dan juga mengerjakan segala amanah terbaik yang akan hadir di hari ini, sahabat MK tentunya. Seringkali, sahabat MK, kita baru benar-benar menyadari berharganya nikmat kesehatan ini ketika tentunya tubuh mulai terasa lemah atau ada bagian yang tidak bisa kita gunakan seperti biasanya. Padahal, selama kita masih diberikan kesehatan, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan dan begitu banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Karena itu, sahabat MK, kesehatan bukan hanya sesuatu yang perlu kita syukuri dengan ucapan saja, tetapi juga dengan menjaganya, menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, menjaga tubuh dengan baik, dan tidak menyia-nyiakan kemampuan yang masih kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita. Semoga sahabat MK, Allah menjaga kesehatan kita dan menjadikannya sarana untuk kita senantiasa terus melakukan kebaikan yang tentunya dapat kita ikhtiarkan di hari ini, sahabat MK. Alhamdulillah, sahabat MK, tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di edisi pagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Dan juga sudah memasuki di tanggal 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kembali hadir sajian program manajemen Kolbu Pagi, membersamai ruang dengar Anda untuk tentunya kita mengambil sebuah pembelajaran, sahabat MK, yang nantinya kita akan simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun juga mengajak Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini yang sedang menyimak, untuk juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, lalu juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Dapat Anda laporkan, juga sampaikan ya, sahabat MK, untuk tentunya menjadi langkah ikhtiar kita menghadirkan kualitas terbaik yang dapat Anda simak di pagi hari ini. Anda dapat langsung kirimkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Bila kenangkan kohar. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan, selain dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, kami pun menghadirkan dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui streaming. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami, dapat Anda simak di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh melalui App Store. Dengan Anda juga dapat ketikkan, Anda cari, sahabat MK, MKFM. Lalu kami juga hadir di beberapa media sosial yang dapat Anda simak langsung juga di pagi hari ini, di antaranya melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, lalu melalui live TikTok serta

0: juga Instagram di @mkfmbandung dan melalui Facebook Sahabat MK yang dapat juga Anda cari di Radio MKFM Bandung. Terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Syukurku bertambah. Sebelum kita terhubung di pagi hari ini, Sahabat MK bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan, Sahabat MK, tentunya untuk kita ambil bagian di dalamnya.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah.
0: Kita ketahui bersama, Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Kenangkan kaharmu, rasa gerun di hati.
0: Selain itu, Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Alhamdulillah, Sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia. Mari kita simak bersama Sahabat MK sajian ilmu di pagi hari ini.

0: imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya hayu ya qayyum, bi rahmatika nasta'in, ya arhamar rahimin, irhamna. Wahai Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengabulkan doa, ya Allah bimbing agar pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi. Luruskan niat kami agar pertemuan ini benar-benar hanya mencari ridho-Mu, ya Allah. Jadikan hati ini hati yang betul-betul yakin padamu. Engkau yang bisa membuat yakin. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, bersih dari kesombongan, kedengkian kepada orang beriman. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu. Dengan ingat yang benar, karuniakan kepada kami kemudahan untuk bisa beramal soleh. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, dan mudahkan bagi kami meninggalkan semua kemungkaran. Lindungi kami dari tipu daya setan, ya Allah. Lindungi kami dari hawa nafsu yang membawa kepada kemungkaran. Lindungi kami dari pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak Engkau sukai, perbuatan yang Kau murkai. Bimbing kami, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kami mohon padamu, wahai yang maha menatap, berikan kami petunjukmu dalam hal apapun. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan diri kami orang yang terpelihara dan tercukupi. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Sebentar. Sahabat sekalian, jadi yang paling beruntung di antara kita adalah yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah sedang menyaksikan, sedang mendengarkan apapun yang terucap. Yakin Allah Maha Dekat. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi perintah Allah, perintahku, dan percayalah, beriman padaku, yakinlah kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Allah Maha Dekat, tadi Al-Baqarah 186 ya. Jadi Allah Maha Dekat, Allah sudah menjanjikan bahwa doa itu tidak perlu ada perantara, karena Allah Maha Dekat, tidak memerlukan siapapun yang menjadi perantara. Seperti sekarang ini Allah Maha Mendengar. Dan surat Ghafir juga, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah ud'uni astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan barang siapa yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, dari ibadah kepadaku, karena doa itu adalah addu'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, lalu Allah akan menjadikan orang itu masuk ke dalam neraka dakhirin, dalam keadaan hina. Ghafir 60. Juga ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah padaku dengan tadarru, yaitu dengan rendah hati dan khufyah, dengan penuh kelembutan hati. Jadi tidak asal bunyi, tidak jerewet-jerewet, tidak teriak-teriak. Dalam surat Al-A'raf ayat 55. Jadi rekan-rekan sekalian, ada satu fasilitas yang kita sering tidak serius memanfaatkannya, yaitu doa. Kita doa ya, tapi ada kalanya doa itu hanya sebagai ya, hanya dilakukan asal saja, tidak pol. Padahal jelas sekali ya bahwa la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain dari doa. Jadi Allah memfasilitasi kita dengan doa. Doa itu punya tenaga luar biasa, bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Ini serius sekali ini hadirin ya. Maaf. Doa bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Coba kita lihat ayat-ayat yang tadi. Ud'uni astajib lakum. Allah sudah menyuruh kita berdoa dan Allah menjanjikan diijabah. Allah juga sudah membuktikan dan lewat para nabi bagaimana doa bisa menjadi dari satu takdir ke takdir lain. Katanya sudah tertulis, tapi kenapa ada doa? Ad-du'a huwa ibadah, doa itu ibadah. Coba kita lihat. Seperti kenyang ya, kenyang itu syariatnya makan. Kita tahu syariatnya belajar. Kita hilang haus, syariatnya minum. Kemudian kita sehat, ada syariatnya. Nah, Allah pun menciptakan doa dan memerintahkan kita berdoa. Dan dengan doa sudah kita lihat bagaimana para nabi, termasuk Nabi Zakaria itu ya, yang doa. Beliau sudah sangat tua, kemudian istrinya juga mandul, tua dan mandul, tapi Allah takdirkan bisa punya anak. Ini harus kita pahami, gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, juga dengan syariatnya doa, keluar dari kesulitan yang berlapis-lapis. Nabi Yunus, Nabi Musa di belakangnya Fir'aun, bala tentara yang luar biasa canggihnya, di depannya lautan ya, dengan ketawakalan doa laut berbelah. Jadi apa sih yang powernya? Kenapa kita doa? Nabi doa tapi beda hasilnya. Tentu yang membedakan adalah keyakinan. Jadi keyakinan inilah, karena kan Allah tidak cuma dengar doa kita, tapi Allah juga tahu apa yang ada dalam pikiran kita, Allah tahu apa yang ada di hati kita, dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak diketahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya, termasuk pertemuan kita saat ini. Lalu kenapa harus berdoa kalau Allah sudah tahu? Sudah berulang kali disampaikan, doa adalah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa. Jadi kenapa doa begitu disukai oleh Allah? Orang yang berdoa dan yang tidak berdoa dianggap sombong. Ya, karena doa itu, dengan doa ya, kenapa doa itu menjadi disukai sekali? Karena ini memperjelas posisi kita sebagai hamba. Kita hamba memohon kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ini yang paling Allah sukai, adalah posisi kita semakin menyadari, semakin memposisikan diri sebagai hamba. Saya ini hamba, ciptaan Allah, milik Allah, memohon kepada Tuhan semesta alam, Tuhan saya, Tuhan seisi alam semesta ini. Saya ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. I am nothing. Allah segala-galanya. Saya tidak punya daya apapun juga, kecuali dikuatkan oleh penguasa takdir, penguasa segala ketentuan, yang apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tanpa bisa dicegah, ditolak, dihalangi, diperlambat, dipercepat oleh siapapun. Hanya Allah penguasa takdir. Saya tidak tahu apa-apa, bahkan diri ini juga tidak tahu, kecuali setercik ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, ini malaikat yang ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, sempat ada malaikat yang protes. Lalu ketika ditunjukkan kemampuan Nabi Adam yang diajari oleh Allah, langsung subhanaka maha suci engkau, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan. Jadi akui tidak tahu apa-apa, kecuali sedikit sekali yang Allah berikan kepada kita. Saya tidak punya apa-apa, bahkan tubuh ini bukan punya kita. Allah pemilik segala-galanya. Tidak ada satupun di seisi alam ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah, setiap saat digenggam oleh Allah dengan sempurna. Apapun yang terpikir, yang kita inginkan, pasti Allah lah pemiliknya, Allah penguasanya, dan tidak mungkin bertemu dengan kita, apapun tidak mungkin terjadi, apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya, Allah segala-galanya, kita lemah, Allah penguasa segalanya, kita bodoh, Allah maha tahu segalanya, kita tidak punya apa-apa, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Kita punya dosa melimpah ruah, setiap waktu bertambah dosa, dan hanya Allah yang kuasa mengampuni. Allah maha suci dari setiap lembut, sehalus apapun ketidaksempurnaan yang terbayang dalam pikiran kita, tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah zalim, sebetulnya itu agak kasar ya. Tapi ya mungkin itu yang pendekatan yang paling bisa kita lakukan. Sebetulnya Allah maha sempurna dari kesempurnaan yang terbayang oleh kita. Jadi tidak ada sehalus apapun ketidaksempurnaan dalam ilmu Allah, perbuatan Allah. Tapi kan kita harus percaya takdir buruk dan takdir baik. Yang disebut takdir buruk itu adalah versi kita, ya. Jadi takdir yang menurut kita tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan, yang tidak cocok dengan yang kita angan-angankan, yang tidak enak menurut kita, tidak nyaman. Nah, kita sering menyebutnya takdir buruk, padahal tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang tidak sempurna dalam segala hal. Nah, lalu kenapa doa disukai Allah? Karena membuat kita tidak berputus asa, karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jadi membuat kita tidak putus asa di dalam hidup ini, tidak putus harapan, termasuk dalam situasi yang sangat berat, sangat sulit. Karena kesulitan kita pun tidak luput dari pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak putus asa ini sangat disukai oleh Allah, ya. Termasuk dalam dosa, kita banyak dosa dan tidak berputus asa dari ampunan Allah. Dosa yang besar adalah kita berburuk sangka kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita untuk menyadari betapa doa itu harus penuh dengan husnuzon kepada Allah. Lalu doa itu sangat disukai oleh Allah kalau kita benar-benar, ya, tidak mengenal lelah dan tidak mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Tidak begitu, itu berarti tetap berprasangka buruk kepada Allah. Pasti didengar setiap doa kita, tidak ada yang tidak didengar. Bahkan malaikat juga mencatatnya, ya. Surat Qaf ayat 18. Mayal fizu min kaulin ila ladaihi illa ladaihi rokibun atid. Jadi tidak ada satupun ucapan yang tidak dicatat. Allah mendengarkan. Seperti sekarang ini didengarkan oleh Allah As-Sami, dicatat oleh malaikat. Dan Allah sebetulnya tidak memerlukan malaikat, tapi Allah mau menciptakan malaikat sesuka Allah saja, membantu kita lebih dalam melakukan ketaatan. Jadi doa didengar, dan Allah tahu kualitas doa. Ada yang cuma bunyi saja tanpa mengerti, ada yang bunyi mengerti, ada yang bunyi doanya dengan ya harap-harap, tapi ada yang berdoa dengan begitu berharap. Kualitas tingkat harapan di hati kita, menghibahnya itu juga bagian dari yang Allah ketahui, dan balasannya berbeda dengan yang asal-asalan saja. Tapi kalau tidak doa, ya Allah golongkan orang yang takabur. Jadi hati-hati nih, ya, yang jarang berdoa itu beda posisinya hidupnya nanti dengan yang berdoa. Selanjutnya, bagaimana janji Allah tentang dikabulkan? Ya, dikabulkan itu Allah Maha tahu, ya. Jadi ada yang benar-benar karena doanya sungguh-sungguh dan musibah yang akan menimpa oleh Allah diubah musibahnya, tidak jadi. Ada yang doanya dikabulkan itu jadi sesuai lah yang diminta dan diberi sesuai. Ada juga yang dengan doanya itu maka dia dihapuskan, ditolak musibah. Kan ada beberapa jadwal musibah yang akan menimpa kita, buah dari dosa-dosa kita. Lalu dengan doa kita maka musibah ini bisa ditiadakan oleh Allah, atau mungkin dikecilkan musibahnya, jadi tidak segawat yang sebetulnya akan terjadi kalau kita tidak berdoa, ya. Kita banyak yang kok belum dikabul juga, padahal sebetulnya ada musibah-musibah yang harusnya kita pikul, tapi tidak terjadi. Nah, kita jarang menyadari bahwa ini salah satu karunia Allah, buah dari hadiah buat yang berdoa. Makanya husnudzon, doa-doa kita tuh sebetulnya sudah nolak banyak musibah yang harusnya ketipu, yang harusnya anak berkelakuan bagaimana, yang harusnya kena penyakit. Apa kita tidak tahu doa-doa kita tuh sebetulnya sudah menghalangi banyak? Atau mungkin disederhanakan musibahnya oleh Allah tuh, buah dari doa kita yang harusnya sebesar inilah beratnya dikurangi. Atau mungkin tetap menimpa doa, padahal kita menimpa musibah itu, padahal kita doa tetap menimpa, tapi kita dikuatkan oleh Allah, hati kita dibuka sehingga mengerti hikmahnya, kemudian kita dibuat tenang menghadapi musibah itu, tidak sampai berantakan hidup kita. Ada orang yang dengan musibah yang sama tapi penderitaannya luar biasa. Nah, kalau Allah mau mengabulkan doa kita, di antaranya walaupun musibahnya kejadian tapi hatinya tidak dibuat berat, paham hikmahnya, kemudian dengan musibah itu digerus dosa-dosanya, ya, dengan musibah itu ada pahala yang susah teraih, tapi jadi kita dapatkan lewat musibah itu, dan ada derajat kedudukan yang memang tidak terkejar oleh ibadah-ibadah yang harusnya kita lakukan dengan bagus, tapi lewat musibah itu kita bisa mendapat posisi yang bagus. Yang kata sebagian ulama, kalau nggak ada musibah, wah, kita bangkrut ini, karena tidak ada penggugur dosanya, tidak ada pelipat ganda pahala. Makanya teruslah berdoa, ya, karena kita juga tidak tahu kapan saat mustajab, dan selalu didengar doa kita ini oleh Allah, selalu, ya. Tidak ada wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidati sudur, dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu bidati sudur, di balik dada ini, di hati kita. Surat Al-Mulk ayat 13. Harusnya kita banyak doa dan terus menerus berdoa, karena doa itu laisa sayun akroma alallahi ta'ala minat doa, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu saat mustajab doa adalah akrobu mayakunul abdu mirrabbihi fahuwa sajid faaksiru doa. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Faaksiru doa, maka perbanyaklah doa. Ini yang jarang kita lakukan dalam sujud sholat. Ya, kalau kita sholat berjamaah, tentu saja kita harus menyelaraskan dengan imam. Kita tidak boleh melambat-lambat sujud sendirian. Apalagi kalau sebagai imam, misalkan sujud terakhir dilamakan karena imam doanya banyak. Kalau ini tidak biasa, makmum bisa bingung. Jangan, kalau jadi imam yang wajar saja. Sebagaimana imam Masjidil Haram bisa jadi contoh, tidak boleh berlama-lama, ya, sesudah tasbih untuk sujud, doa-doa sujud, tambah doa sendiri. Tapi ketika sholat sunnah, oh, kalau jadi makmum juga jangan melamakan sendiri. Kalau imam sudah takbir lagi, ikut, ya, jangan sampai dia sujud terus sehingga nanti yang di sebelahnya pada bingung, ini kenapa nih sebelah saya jangan-jangan sudah meninggal, ini kasihan, ya. Jadi pada waktu sholat sunnah kita bisa berpuas-puas, karena ini kan tidak terkait dalam jamaah, ya. Kalau sedang sholat sunnah sendirian, sembunyi, aduh, tumpahkanlah. Tapi doa saya ini belum bisa dalam bahasa Arab. Belajar yang bagus itu, ya. Nah, mencari rujukan para ulama ada sedikit perbedaan pendapat. Memang yang paling afdol doa-doanya adalah doa yang dicontohkan Nabi atau yang diajarkan. Tapi kan gak boleh baca Quran dalam sujud. Kita tidak niat baca Quran, tapi niat berdoa. Tidak apa-apa doa dari Al-Quran kita baca, kan niatnya berdoa, bukan niat membaca Quran. Kemudian doa dari Nabi, doa para ulama, saya belum hafal, bisa doa sendiri. Sebagian ulama mengatakan, udahlah di hati saja supaya tidak kelihatan membaca, menambah bacaan sholat. Tapi ada juga ya ucapkan saja kalau memang sama sekali tidak bisa dalam bahasa Arabnya, ucapkan tapi lirih secukupnya kedengar sendiri, atau hanya apa komat kamit tetapi tidak usah dibunyikan. Allah sebetulnya tahu ya, Allah tahu keilmuan kita, keterbatasan kita, dan kita mau belajar atau tidak, Allah juga tahu. Dan Allah tahu persis apa yang dipendam di hati kita, dan mengungkapkannya itu bukan memberitahu Allah ya, tapi itu adalah ibadah kita, ibadah kita. Allah tahu kok sebelum kita berucap apa yang mau kita ucapkan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah yang Maha Agung. Fa aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. Tahajud, oh ini lebih mantap lagi. Kalau sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir itu saat jamuan spesial. Jadi salah satu musibah yang harus kita taubatin adalah kalau kita tidak kebagian tahajud tanpa uzur. Tanpa uzur. Nah ini musibah, harusnya sedih kalau kita tidak tahajud itu, karena ini kita kehilangan saat mustajab, di mana satu takdir diubah oleh Allah ke takdir lain kalau kita doa. Tapi kita tidak menggunakan fasilitas sepertiga malam terakhir itu saat mustajab, tambah sujud lagi saat diperintahkan fa'aksiru doa, karena itu saat terdekat dengan Allah. Mari rekan-rekan sekalian, kita benar-benar memanfaatkan janji jaminan Allah ini tentang doa. Kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam hal apapun. Bicara saja Nabi Musa berdoa, Rabbi srohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini mau bicara, minta tolong, mau tidur bangun, mau bangun di antara dua tidur, mau melakukan apapun, minta tolong kepada Allah supaya yang kita lakukan niatnya benar, caranya benar, jadi amal soleh. Jadi tidak ada detik yang tersia-sia, karena semua yang kita lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun ya, karena Dialah penguasa segala-galanya. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada yang akan menambahkan. Ustadz Mulyadi nanti 6.40 adakah? Ada pertanyaan juga sekarang, Pip?
1: Ada pertanyaan untuk Ustadz.
0: Lanjut, silakan.
1: Untuk Ustadz Mulyadi belum dihubungi, nanti akan dihubungi. Ya baik.
0: Boleh dihubungi.
1: Baik, di Instagram sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya, pada saat kita sujud dan menyampaikan doa, apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia?
0: Tadi sudah dijelaskan ya, ulama ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Tetapi yang dapatkan mayoritas itu mengizinkan kalau kita sudah tidak hafal bahasa Arabnya, silakan, cuma jangan keras, jangan dijaharkan, lirih sajalah ya, karena kita tidak memberitahu yang maaf, Allah tuh Maha mendengar sehalus apapun lah gitu. tidak memberitahu yang jauh, tidak memberitahu yang tidak tahu apa-apa, tidak memberitahu yang tidak dengar. Jadi yang paling penting hadir hatinya itu benar-benar berharap pol. Itu yang mahalnya. Lanjut.
1: Ya baik, masih dari Instagram. Assalamualaikum A, mana yang lebih utama antara keluarga dan orang tua yang jauh di kampung? Beliau meminta kita untuk kembali ke kampung. Di sisi lain, istri dan anak ingin tetap di Jakarta. Bagaimana yang lebih didahulukan?
0: Oh, ini anak lelaki ya, karena punya istri dan anak. Tentu saja dikompromikan. Berbakti ke orang tua bagi anak lelaki memang beda posisinya daripada anak perempuan. Tetapi bukan berarti berbakti ke orang tua mengabaikan istri dan anak. Demikian pula anak perempuan berbakti ke suami tidak berarti mengabaikan orang tuanya. Ini semuanya ada couplingnya yang pas. Bagaimana berbakti ke orang tua, bagaimana berbakti kepada amanah keluarga. Yang tepat coba dimusyawarahkan. Musyawarahkan dengan ibu, posisi saya begini, saya juga ingin berbakti misalkan dengan orang tua, juga dengan keluarga, dimusyawarahkan plus istikharah ya. Idealnya memang dekat dengan orang tua, kemudian juga keluarga mendukung untuk bisa berbakti, karena istri dan anak akan kebagian pahalanya ketika kita bisa mengurus orang tua. Dan kita pun tidak tahu nanti di penghujung hidup kita, kalau kita mengurus orang tua, dan Allah pasti melihat. Mudah-mudahan nanti sisa umur kita pun ya diurus oleh Allah dengan caranya, dan mungkin diantaranya lewat anak-anak, tanpa mereka merasa terbebani ataupun merasa susah, tapi sangat bahagia bisa berbakti. Nah, untuk para istri yang memahami keadaan suaminya, orang tua suaminya, hidup ini tidak ada yang serba ideal, tetapi yang paling penting jadi amal ya. Sang istri akan kebagian pahala bila memungkinkan mengurus mertuanya. Kalau kita baik kepada seseorang nih, logika sederhana ya, dalam Islam tuh begini. Berbakti ke orang tua itu akan nampak bakti yang asli itu ketika kita, contoh begini maksudnya, ketika orang tua wafat, maka bakti ke orang tua itu diantaranya adalah berbuat baik kepada teman-teman, kerabat, saudara dari orang tua kita, menyambung silaturahim, memberikan hadiah. Bayangkan, sudah wafat saja orang tua, kita harus berbaik kepada orang yang disayangi oleh orang tua, yang berbuat baik ke orang tua. Ini kalau sudah wafat. Bayangkan kalau belum wafat. Ada kasus begini, orang tuanya sudah sepuh, diurus oleh pelayan, khodimat yang, atau suster atau perawat. Ini baik ke orang tua, ngebiayain, nelpon ke orang tua, kadang datang sebulan sekali atau dua minggu sekali, dua pekan, ngirim makanan. Coba perhatikan ini. Tapi ke perawat atau yang menjaga, yang mengurus orang tua, ketus, tidak nyapa, tidak menghargai. Padahal yang sehari-hari mengurus orang tua itu beliau-beliau, yang memandikan, yang membersihkan, yang merapikan tempat tidurnya, yang menyuapi. Tidak terbayang ada anak yang mengabaikan orang yang ngurus orang tuanya. Ini tidak baik ya. Berarti belum bagus bakti ke orang tuanya, belum pakai hati. Harusnya terbayang bagaimana ini orang-orang yang disayangi, yang ngurus orang tuanya, harusnya terpikirkan oleh kita, harusnya penuh rasa terima kasih, penuh rasa hormat. Ilustrasinya, kalau meninggal saja orang tua, maka mereka harus dihubungi, disilaturahimi. Bagaimana orang tua masih hidup, kita mengabaikan orang-orang yang mengurus orang tua. Oh. Nah, apalagi kalau kita bisa mengurus orang tua. Walaupun ini ideal ya, tapi setidaknya kita mengetahui. Biasanya nanti kita akan tahu ketika kita diberi umur dan sudah tua, seperti apa penyesalannya diri kita ketika orang tua sudah tiada. Ya begitulah. Mudah-mudahan Ustaz Mulyadi sudah bersama kita.
1: Sudah bersama kita.
0: Nah, Ustaz sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya Ustaz Mulyadi sekarang diberi amanah baru, Ketua Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Jadi sekolah-sekolah Darut Tauhid dari mulai PAUD, TK sampai perguruan tinggi, sekarang amanahnya dipikul oleh Ustaz Mulyadi. Kemarin dari Pak Gatot ya, Pak Dr. Gatot, sekarang kepada Dr. Mulyadi Al-Fadir. Ya mudah-mudahan gelar doktor yang disampaikan, ditakdirkan Allah ini menambah kemampuan memikul amanah dengan lebih baik. Terima kasih Ustaz. Ya, dan pengumuman juga insya Allah nanti malam ya Pip.
1: Iya nanti malam.
0: Nanti malam kita mulai season pertama untuk kursus mengendalikan hati. Insya Allah karena sudah full 1000, memang dibatasi 1000 saja, dan masih banyak yang mau ikutan. Akan ada nanti angkatan selanjutnya ya, yang insya Allah disesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang akan bergabung. Akan ada 3 angkatan insya Allah ya. Terima kasih Ustadz Mulyadi, silakan mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dan Bapak Ibu yang sudah menyimak langsung dari Perth, Australia. Semoga jadi ilmu buat kita di pagi hari ini, dan tentu saja dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Insyaallah, sebagaimana disampaikan kemarin, masih banyak pertanyaan terkait dengan fikih yang belum terjawab ya. Kita akan jawab. Masih ada kesempatan waktu kurang lebih 16 menit sampai jam 6. Jadi pertanyaan Bapak Ibu yang kemarin belum terjawab, insya Allah kita akan jawab ya. Dari YouTube Pak Ajang Saipudin 9330 ya. Jika sudah sholat witir, apakah berarti tidak bisa lagi melaksanakan sholat tahajud? Nah sekali lagi tentang dalil sholat witir kita akan bahas di hari Senin yang akan datang ya, karena kita kemarin baru memulai tentang qiyamul lail. Nah, namun menjawab langsung pertanyaan Pak Ajang ini, memang ada hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah bersabda, la witrona fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya kalau sebelum tidur Pak Ajang sholat witir dulu, maka nanti bangun sepertiga malam tidak usah witir lagi. Atau langsung tidur, berarti witirnya di sepertiga malam. Jadi witir ini bukan penutup sholat, artinya bukan berarti setelah witir tidak ada lagi sholat, tidak boleh sholat lagi. Boleh saja, silakan. Misalkan tadi sebelum tidur sudah witir, berarti nanti tinggal sholat tahajud. Atau bahkan misalkan bangun itu langsung witir dulu karena khawatir keburu subuh, udah witir dulu, ternyata masih ada waktu azan subuh belum masuk, lalu melaksanakan tahajud atau qiyamul lailnya, itu pun boleh, silakan ya. Yang jelas tidak ada tidak ada waktu yang khusus yang ditentukan, apa, tidak ada dua witir dalam satu malam gitu ya. Itu yang terkait dengan sholat witir Pak Ajang ya. Jadi dari lengkapnya insya Allah kita bahas dari Senin. Nah, ini Pak Anto masuk nih di Zoom ya. Assalamualaikum, jam berapa sholat tahajud yang paling afdol? Apakah boleh dikerjakan jam 4 lalu setelah tahajud boleh tidur atau tidak sampai subuh? Lalu apakah tahajud sebaiknya dilakukan setiap hari? Baik. Oke, kita jawab satu-satu. Ada 4 pertanyaan nih Pak Anto ya. Satu, apakah boleh dikerjakan waktu yang paling afdol? Jadi kalau yang paling afdol Rasulullah menyebutkan dengan sulusul lail, sepertiga malam. Kenapa? Kemarin sudah dibahas hadisnya adalah yanzilullahu ila sama'id dunia, saatnya Allah turun ke langit dunia. Allah mengumumkan siapa di antara hamba-Nya yang meminta maka Aku akan beri. Siapa yang memohon Aku ampun akan diampuni. Siapa yang minta tolong akan ditolong. Itu artinya waktu yang afdol. Namun semua waktu boleh sepanjang itu antara Ba'da Isya sampai menjelang subuh. Itu ya Pak Anto. Termasuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah boleh dikerjakan jam 4? Boleh. Kalau jam 4 itu belum waktu subuh. Dan mungkin setiap tempat waktu subuhnya berbeda. Saya tidak tahu di Pantau Bengkulu jam berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan subuhnya 4.15, 4.30, maka jam 4 sangat boleh. Karena waktu batas dari kita boleh bertahajud itu sampai Fajar Shadiq. Fajar Shadiq itu waktu subuh atau waktu azan subuh berkumandang. Nah kalau di Bandung sekarang 4.32 kalau tidak salah gitu ya. Nah berarti 4.32 itulah batas fajar shadiqnya, batas habis waktu untuk tahajudnya dan sudah masuk waktu subuh. Berarti jam 4 itu boleh, masih ada 32 menit tuh. Ya kalau pakai surat-surat yang pendek 11 rakaat masih kejar 30 menit insya Allah ya. Begitu, kemudian setelah tahajud boleh tidur atau tidak. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di beberapa riwayat melakukan yang namanya Qailullah. Qailullah itu tidur sebentar. Jadi kadang Rasul melipat tangannya dan Rasul tidur di tangan beliau gitu. Atau kadang juga di pangkuan Aisyah gitu tidurannya untuk menunggu waktu subuh tiba. Nah, ini Qailullah itu tidur sebentar. Jadi bukan tidur lama, kalau tidur lagi nanti kebablasan. Tapi ini bagi yang memungkinkan. Kalau misalkan khawatir justru malah ketiduran, ya tidak tiduran tidak apa-apa. Ya makanya kenapa yang terbaik itu menjelang apa di akhir, karena supaya subuh juga tidak kesiangan, supaya subuh juga bisa dapat tepat waktu, bisa dapat berjamaah ke masjid. Itu diantara dampaknya kalau kita tidak terlalu malam atau sudah mendekat ke subuh di sepertiga malam. Nah jadi kalau mau tidur lagi silakan jika memungkinkan, tapi itu sebentar ya untuk menunggu waktu subuh tiba, dan itu pun Rasulullah melakukan. Kalaupun tidak, tidak masalah tentunya ya. Apakah tahajud sebaiknya dilakukan setiap hari? Iya, lebih baik gitu ya. Walaupun tidak wajib sebagaimana sholat wajib, tapi kalau bisa istiqomah setiap hari masya Allah itu adalah amal utama. Sebagaimana kemarin dibahas hadisnya, yang pertama hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasul bersabda, "Abdullah salat ba'dal fardhu qiyamul lail." Salat qiyamul lail tahajud itu seutama-utama salat setelah salat fardu. Yang kedua, dalam hadis yang terima dari Bilal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamul lail," kata Rasul, hendaklah kalian mendirikan salat malam atau salat tahajud. Ya fa innahu da'bus salihin min qablikum, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, artinya umat terdahulu, termasuk kebiasaan para sahabat Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan. Kemudian mukaffiru sayyiat, akan menutup, menghapus segala keburukan. Ya kemudian muqarribu rabbakum, akan lebih taqarrub, mendekat kepada Allah. Dan minhatun anil ism, akan menjaga diri dari perbuatan dosa. Jadi bagusnya setiap hari ya, kalau bisa istiqomah setiap hari itu bagus. Sayang kalau satu malam saja kita lewatkan, seperti yang tadi dibahas oleh AA gitu ya, bagaimana kesempatan tahajud ini jangan kita lewatkan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ, itu dia di pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan oleh guru-guru kita. Dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD di kebersamaan kali ini, sahabat MQ. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama dapat kita amalkan, sahabat MQ, dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta juga Allah jaga beliau, sahabat MQ, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang di pagi hari ini sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang tentunya dapat kita manfaatkan, sahabat MQ. Kita ketahui bersama, sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit, ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah.
0: Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MQ, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang sudah bergabung mengawali di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan laporannya dan juga doa terbaiknya di pagi hari ini. Dari Ibu Citra di Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Terima kasih Ibu Juwita. Selanjutnya ada Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Parila dari GBA 3, Ibu Reni dari Cikarang yang menyampaikan juga selalu menyimak di kebersamaan pagi hari ini, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Ella dari Soreang, Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Siti dari Batu Jajar, Kang Iman dari Tasikmalaya, lalu juga ada sahabat Ibu Yanti dari Antapani, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Eis dari Banjaran, sahabat Rodiana dari Marga Cinta, dan terakhir sahabat MK, kami sapa ada dari Pak Yusuf Tajri dari Tasikmalaya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, serta juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini yang mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta juga menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya tentunya. Simak kembali sahabat MK sajian program manajemen Kolbu Pagi yang hadir setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya di pagi hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan juga Allah lancarkan segala aktivitas yang akan dijalani. Sudah saatnya sahabat MK, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, undur diri dari ruang dengar Anda beserta kru yang bertugas di pagi Asia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya di pagi hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan juga Allah lancarkan segala aktivitas yang akan dijalani. Sudah saatnya sahabat MK, sahabat

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi.

0: selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
0: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Nasihat Islami.
1: Jadi sampai saat ini rata-rata kita baru fokus mengobati penyakit-penyakit kronis yang kalau kita mungkin telusuri bisa menyebabkan 3 penyakit kematian terbesar secara syariat. Kita baru fokus pada obat, kita baru fokus pada makanan. Padahal kita diingatkan dalam hadis riwayat Muslim 2654, ala wa inna fil jasadil mudghah, tuh ada segumpal daging. Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali tuh. Apa yang Nabi ingatkan kepada kita ibu bapak semua? Idza solahat solaha jasadu kulluh. Kalau daging segumpal daging itu, idza solahat, apabila segumpal daging itu baik, dampaknya apa? Solahal jasadu kulluh. Tuh, pakai kulluh di sana semua. Jika baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Wahyal kolbu. Dan itulah namanya kolbu. Ketika kita membahas kolbu ibu buat semua, Al-Ghazali membagi menjadi 2 pemaknaan. Yang pertama ada pemaknaan jasadiyah, yaitu berupa segumpal daging yang ada di mana? Fisudur. Fisudur itu di mana? Di dalam rongga yang keras. Berbagai tafsir para ulama menafsirkan apa itu fisudur, daging yang ada di rongga yang keras itu. Macam-macam tafsirannya. Ada yang menafsirkan otak secara fisik, ada yang menafsirkan jantung secara fisik. Ada juga penafsiran kata kolbu itu dalam arti metafisik, bukan dalam arti jasad.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Sehubungan dengan usaha untuk memelihara sikap yang baik dalam keadaan sulit sekalipun, seseorang pernah mendengar sebuah cerita tentang raja di Afrika yang memiliki sahabat karib sejak masa kecilnya. Sahabat raja ini memiliki kebiasaan mengucapkan sebuah kalimat. Ini adalah sesuatu yang baik. Sebuah kalimat yang ia ucapkan dengan penuh keyakinan saat mengalami peristiwa baik ataupun peristiwa buruk. Suatu hari, raja dan sahabatnya pergi keluar untuk berburu di hutan. Seperti biasa, sahabatnya menyiapkan senjata dan mengisi amunisi. Namun kali ini, temannya melakukan kesalahan dalam menyiapkan amunisi. Sehingga sang raja secara tidak sengaja menembak ibu jarinya sendiri karena ia mengira senjata yang ditembakkan belum terisi peluru. Akibatnya, ibu jari raja terluka parah. Melihat hal itu, sahabatnya pun segera meminta maaf dan memeriksa keadaan raja. Kemudian setelahnya, ia ucapkan kalimat yang biasa diucapkan. Ini adalah sesuatu yang baik. Mendengar ucapan itu, raja pun segera menyanggah. Tidak, ini bukan sesuatu yang baik. Ucap raja penuh kesal. Membuat ia dengan segera memerintahkan para penjaga untuk memenjarakan sahabatnya itu sendiri. Setahun berlalu, sang raja kemudian pergi untuk berburu. Ia memasuki suatu daerah yang seharusnya dijauhi karena dikenal sangat berbahaya. Ya, benar saja. Ketika ia masuk ke dalam daerah terlarang, sekelompok kanibal segera menangkap dan membawanya ke desa mereka. Mereka mengikat tangannya, menyiapkan kayu bakar, memancangkan tiang dan mengikat raja tepat pada tiang yang disiapkan. Namun ketika hendak membakar kayu, mereka melihat bahwa ibu jari raja tidak utuh. Keadaan raja yang seperti itu membuat sekelompok kanibal tadi mengurungkan niatnya. Karena mereka memiliki kepercayaan untuk tidak memakan sesuatu yang tidak utuh. Raja pun terbebas, dan sesampainya di istana, raja langsung teringat pada kejadian yang membuatnya kehilangan ibu jari. Ia pun menyesali perlakuannya terhadap sahabatnya, membuatnya langsung bergegas menuju penjara untuk menemui temannya itu. Dengan membawa rasa penyesalan, raja berkata pada sahabatnya, "Engkau benar. Ibu jariku tertembak adalah sesuatu yang baik. Dan aku sangat menyesali perbuatanku yang malah memenjarakanmu." Mendengar hal itu, jawaban sahabatnya sungguh di luar dugaan. Bukan kekesalan yang ia utarakan, apalagi makian. Sahabat raja itu malah berucap, "Tidak, itu semua adalah sesuatu yang baik. Karena kalau aku tidak berada di dalam penjara, mungkin aku yang akan menjadi mangsa kelompok itu karena ikut berburu bersamamu." Sahabat MK, ujian jika diibaratkan bagaikan ayah yang mencambuk putranya yang sangat disayangi demi kebaikan putranya. Untuk itu, sebaik-baiknya berbaik sangka kepada Allah adalah ketika waktu menerima nikmat Allah berupa ujian. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.
Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka kita dapati sebuah nasihat. Jika engkau tidak berprasangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik, maka berprasangka baiklah kepada Allah karena karunia dan pemberiannya kepadamu. Karena siapa lagi yang senantiasa memberi segala kenikmatan selain Allah Azza wa Jalla.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, terkadang kita merasakan waktu berjalan lebih cepat ya. Pagi dengan cepat berganti ke malam. Dan sudah pagi lagi, sahabat MK, awal pekan dalam sekejap berganti ke akhir pekan. Lantas pernahkah kita terpikir, sahabat MK, untuk membuat ritme hidup kita ini lebih perlahan, sahabat MK? Karena kadangkala kita terlewatkan momen-momen yang penting, sahabat MK, untuk kita tafakuri di saat kita terlena dengan rutinitas yang tanpa sadar tidak termaknai ya, sahabat MK, dengan baik oleh kita. Kalau kita ibaratkan sebagai sebuah kendaraan yang melambatkan kecepatannya, maka penumpang di dalamnya tentu bisa melihat ya dan menyadari lebih banyak apa yang ada di sekitar ya, di balik jendela kendaraan. Menjalani hidup pun kadangkala kita perlu menyediakan waktu ya, sahabat MK, untuk bisa menangkap detail setiap kejadian yang kita alami. Mudah-mudahan dengan kita sediakan waktu untuk bertafakur ya, mentafakuri segala hal yang terjadi, dan dari situ kita kemudian dimampukan oleh Allah untuk secara tidak tergesa ya mencerna sesuatu, dan bijak juga memberikan respon. Allah menyampaikan kita pada ketenangan hati. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda, membersamai aktivitas di pagi hari ini. Sajian program Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli, hadir kembali di hari Selasa, hari ketiga. Kita sudah masuki di bulan Rabiul Akhir, bertepatan dengan hari ke-15 di bulan September. Hingga jam 9 mendatang, sahabat MK, rangkaian program Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli akan hadir dengan ragam segmen yang mudah-mudahan dapat menguatkan kembali, sahabat MK, ilmu di pagi hari ini. Dan informasi-informasi manfaat, sahabat MK, yang akan kami hadirkan juga. Untuk itu mari kita awali kebersamaan pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi dengan Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Jurnal Pagi MKFM pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi manfaat. Silakan bisa Anda berbagi informasi seputar pantauan cuaca langsung ya di wilayah tempat tinggal Anda, atau Anda yang sudah mulai berkendara melintasi beberapa ruas jalan ya menuju tempat aktivitasnya hari ini, dapat dilaporkan juga bagaimana kondisi lalu lintasnya. Anda bisa menyampaikan informasi seputar peristiwa yang terjadi juga yang Anda ketahui di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh dikirimkan ya pagi hari ini agar menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Sekaligus mari kita juga saling berbagi inspirasi untuk menguatkan ikhtiar syukur kita dengan berbagi jurnal syukur sahabat MK. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami akan awali dengan informasi perakiraan cuaca hari ini ya untuk wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Wilayah Bandung hari ini perakiraan cuacanya di sepanjang hari ini di seluruh wilayah merata sahabat MK, cuacanya akan cerah tanpa ada halangan awan, jadi akan cukup terik hari ini wilayah Bandung. Di pagi hari ini juga mataharinya, kalau Anda coba menengok sedikit ke arah matahari, silau sekali ya sahabat MK. Jadi memang hari ini perakiraan cuacanya sepanjang hari akan cerah dengan suhu puncak wilayah Bandung bisa mencapai 32 derajat Celcius hari ini. Untuk wilayah Subang, serupa dengan Bandung juga, di seluruh wilayah cuacanya akan cerah dengan suhu puncak hari ini wilayah Subang perlu diwaspadai juga ya sahabat MK, karena bisa mencapai 35 derajat Celcius suhunya. Sementara untuk wilayah Yogyakarta, di seluruh wilayah ini perakiraan cuacanya akan berawan dengan suhu puncak wilayah Yogyakarta hari ini di 33 derajat Celcius. Di hari ini belum terperkirakan kembali akan turun hujan ya wilayah Bandung, Jogja, dan juga Subang sahabat MK. Nah, Anda bisa lengkapkan bagaimana pantauannya langsung bagi hari ini cuaca di wilayah Anda, informasi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau atau baru saja Anda lalui ya, informasi seputar peristiwa kebencanaan yang Anda ketahui terjadi di sekitar Anda, berita kehilangan ataupun juga informasi lain juga yang bermanfaat, boleh dikirimkan sekaligus juga berbagi 3 hal jurnal syukur sahabat MK pagi hari ini yang paling ingin disyukuri oleh Anda apa, 3 hal pagi hari ini yang ingin disyukuri, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Aduh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga Adi.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
13: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
2: Tadabur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
2: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
2: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
2: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
2: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6 nya ihdinas siratal mustaqim,
17: kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih ihdinas, ada huruf tasydid ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
2: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

53 menit lepas dari jam 6, sahabat MK, kita menyambung dalam jurnal pagi MK FM. Kami masih nantikan atensi dari Anda untuk dapat berbagi ya di pagi hari ini. Silakan dapat Anda berbagi informasi pantauan cuaca langsung pagi hari ini di wilayah tempat tinggal Anda bagaimana, kemudian juga informasi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau atau baru saja Anda lalui ya pagi hari ini. Sekaligus juga bisa berbagi informasi lainnya seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda ya, yang Anda ketahui, ataupun berita kehilangan juga boleh dibagikan. Dan juga jurnal syukur, tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan dapat dibagikan ke 0811 22 41027.

melalui WhatsApp MGFM sudah banyak sahabat MG yang berbagi informasi ya pagi hari ini. Kami sapa yang sudah berbagi melalui WhatsApp, ada sahabat Handayani ya dari Pondok Mas Indah Cimahi. Sahabat Handayani menyampaikan pagi hari ini informasi dalam jurnal paginya diawali dengan jurnal syukur ya. Mensyukuri alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk dapat curhat kembali di penghujung malam. Tapi injury time katanya malam tadi, alhamdulillah masih keburu ya. Alhamdulillah juga bisa tidur nyenyak, ini satu hal yang disyukuri juga. Dan alhamdulillah di aktivitasnya sahabat Handayani kemarin ya, ini dokter-dokter care katanya kepada sahabat Handayani, pertolongan Allah katanya untuk persiapan pemeriksaan FNAB besok ya, besok atau besoknya hari ini berarti ya sahabat Handayani ya, mudah-mudahan lancar ya aktivitasnya. Kemudian juga menyampaikan jurnal paginya, cuaca cerah berawan, wilayah Cimahi suhunya sejuk. Doanya semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk kru yang bertugas juga sahabat MK yang sedang menyimak. Terima kasih sahabat Handayani dari Cimahi. Dari Cimahi kita beralih ke Buah Batu, sudah ada Pak Yandi juga yang berbagi. Pak Yandi melaporkan cuaca wilayah Cijaura Buah Batu sejuk, cerah, merona pagi hari ini katanya, lalu lintasnya lancar di Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah di hari Selasa yang penuh berkah ini masih bisa bangun, masih bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, bisa sholat subuh berjamaah ya, bisa aktivitas sholat subuh, bisa aktivitas setelah sholat subuh olahraga katanya ya, alhamdulillah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MQ yang sedang menyimak. Untuk guru-guru dan kru yang bertugas, mudah-mudahan ilmu yang dibagikan jadi manfaat, dan seluruh sahabat MQ yang sedang menyimak tetap sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Ibu Juwita dari Cimindi, terima kasih juga pagi hari ini sudah berbagi. Salam sehat katanya untuk semuanya, tetap jaga kesehatan. Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Absen saja katanya pagi hari ini belum dapat berbagi informasi ya. Terima kasih sudah absen Ibu Juwita. Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan pagi hari ini lalu lintas di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijaura terpantau lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 saat ini cerah, hawanya dingin sekali. Kemudian jurnal syukurnya alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masih bisa ibadah dan aktivitas pagi hari ini dengan lancar, dan alhamdulillah sudah sampai rumah kembali katanya dengan selamat sehabis mengantar anak ke sekolah pagi hari ini. Alhamdulillah. Doanya juga dari Ibu Parilah, semoga sahabat MK dan kru yang bertugas kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Ada Ibu Yanti juga dari Antapani, terima kasih menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberi usia, diberi kesehatan, bisa silaturahim ke keluarga ayah katanya di Garut. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah memberikan banyak kebaikan dari silaturahim yang Ibu Yanti lakukan ya. Doanya dari Ibu Yanti, semoga kita semua sehat, dimudahkan segala urusannya. Antapani cuacanya mulai cerah pagi hari ini, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti ya dari Antapani pagi hari ini sudah berbagi informasinya dalam segmen jurnal pagi yang dapat diikuti oleh sahabat MQ juga untuk berbagi informasi setiap pagi hari sahabat MQ. Dan kita akan menyambung kebersamaan di segmen berikutnya dalam segmen Sudut Pandang, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli Pagi hari ini. Tema yang akan kami hadirkan sahabat MQ, perbincangannya seputar keracunan MBG atau program makan bergizi gratis sahabat MQ yang kembali terulang. Lantas siapa yang salah sahabat MQ? Nah, Anda bisa menyampaikan juga atensi Anda seputar tema ini sahabat MQ. Apakah di daerah Anda ada yang mengalami keracunan saat mengonsumsi MBG?
Dan menurut sahabat MQ, apa yang perlu kemudian dibenahi agar kasus keracunan program MBG ini tidak terus terulang? Silakan bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027. Selengkapnya sahabat MQ perbincangannya dalam segmen Sudut Pandang kami akan hadirkan untuk Anda selepas satu nasid dari Sutul Harokah dengan Hadapilah berikut ini.